0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih on track ya. Jadi bisa kita jalan-jalan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Sabtu, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
2: RSUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72, Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Asofa dan Kabihu Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Syaikhona Mamat Holil. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ada Impago 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalong, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
6: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ke-3 tambahan waktu pertama dan menit ke-2 tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali saya Risti Rustarto terus bersama Anda di Indonesia Menyapa Pagi hari ini, tanggal 19 Juni 2026. Dan nampaknya kita memang akan maraton Piala Dunia. Dari beberapa pertandingan sebelumnya, di mana Switzerland melawan Bosnia Herzegovina, kemudian juga baru saja selesai beberapa menit yang lalu, yaitu pertandingan antara Kanada dan Qatar, di mana 6-0 menjadi skor dominan bagi pertandingan di grup E. Dan sesaat lagi kita sama-sama akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana babak penyisihan dari grup A Piala Dunia yang akan berlangsung di tuan rumah juga ini nampaknya di Stadion Guadalajara, Meksiko. Dan Meksiko dan Korea Selatan sendiri sejauh ini Meksiko berada di puncak klasemen, sementara grup A mengalahkan Afrika Selatan dengan skor murni 2-0. Sementara Korea Selatan membuntuti di posisi kedua, kalah selisih gol setelah melakukan comeback impresif dan sempat menang 2-1 atas Republik Ceko. Dan tentunya juga saya tidak akan sendirian, karena nanti juga akan ada beberapa rekan-rekan saya yang akan menemani Anda. Juga saya pagi hari ini akan didampingi oleh seorang pengamat sepak bola, ada Bung Nova Arianto. Bung Nova, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ini kita maraton Piala Dunia pagi ini ya, benar-benar pertandingan yang sangat waktunya berdekatan dan juga mungkin nanti akan ada catatan-catatan. Dan pendengar juga pemirsa, untuk Anda penggemar Piala Dunia 2026, RRI hadir untuk Anda.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
0: Ya, Bung Nova, mungkin sebelum kita memulai ya, bagaimana nantinya pertandingan antara ini selisih grup A ya, ke Korea Selatan dan Meksiko, di mana mungkin kalau Asia nih Korea Selatan sepertinya tim yang juga cukup dijagokan di Piala Dunia kali ini. Mungkin Anda punya prediksi-prediksi tersendiri yang boleh disampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru ya. Meksiko dan Korea Selatan ini sama-sama menjadi cerminan kekuatan sepak bola di zona masing-masing. Meksiko itu adalah salah satu tim papan atas di Amerika Utara, sementara Korea Selatan adalah kekuatan sepak bola, salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Meksiko saat ini menempati posisi 14 di ranking FIFA, sementara Korea Selatan ini ada di ranking 25. Jadi dari ranking FIFA itu sendiri bisa memberi gambaran ya soal bagaimana nantinya pertandingan akan berlangsung ini.
0: Oke, kalau tadi yang disampaikan bahwa kedua tim punya kekuatan di zona masing-masing, kira-kira seperti apa sih skuad asuhan Myungbo ini nantinya meyakinkan? Ini kenapa saya ngomongnya lebih kepada Asia, karena mungkin Jepang dan Korea Selatan itu adalah salah satu yang dijagokan ya untuk di Asia ya. Seperti apa kira-kira, Bung Nova?
1: Ini di pertandingan pertama kemarin Korea Selatan menang dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Ini membuktikan bahwa Korea Selatan punya daya juang tinggi yang dibarengi dengan kemampuan individu dan kemampuan organisasi yang bagus. Pada pertandingan tersebut, pelatih Hong Myungbo melakukan pergantian pemain yang benar-benar jitu. Setelah ada pergantian pemain di atas menit 60, Korea kemudian menyamakan kedudukan 1-1 dan kemenangan Korea 2-1 itu pencetak golnya adalah pemain pengganti. Pemain pengganti Oh Hyun-gyu. Oh Hyun-gyu ini menggantikan posisi Son Heung-min yang merupakan bintang sekaligus kapten dari Korea Selatan.
0: Oke, kalau dilihat juga dari komposisi pemain-pemain Meksiko, seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan, Bung Nova.
1: Ya, Meksiko ini ramai pemain-pemain berkualitas ya sebenarnya. Ini Meksiko ini pemain-pemainnya itu pemain-pemain layak ekspor ini.
0: Iya.
1: Di tiap lini mereka punya kekuatan. Di posisi kiper sendiri ada seorang kiper bernama Guillermo Ochoa. Dia memang tidak main kemarin dalam laga melawan Afrika Selatan, tapi dia sudah ada dalam 6 Piala Dunia. Dan kali ini tampaknya Ochoa juga tidak akan berada di bawah Mister Meksiko, karena yang menjadi kiper di timnas Meksiko pada pertandingan pagi hari ini adalah Raul Rangel. Selain itu, Meksiko juga memiliki, ini kebetulan line up-nya sudah ada di situs fifa.com, ada Jorge Sanchez, ada Edson Alvarez, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Brian Gutierrez, Julian Quiñones, Raul Jimenez dan Roberto Alvarado. Dan Raul Jimenez ini sudah mencetak 46 gol. Dia menjadi salah satu top skor timnas Meksiko di bawah salah satu legenda Meksiko yaitu Javier Hernandez. Kemudian ada Julian Quiñones ini memegang rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di Piala Dunia 2026. Tentunya dengan sebuah rekor yang impresif, sebuah rekor yang prestisius begitu ya. Quiñones akan berusaha kembali mengulang penampilan yang bagus pada pertandingan pagi hari ini melawan Korea Selatan. Dan bagi Meksiko, Korea Selatan punya kualitas yang lebih tinggi dibanding Afrika Selatan. Begitu pula sebaliknya, bagi Korea Selatan, Meksiko akan menghadirkan tantangan pada level yang berbeda.
0: Baik. Dan kalau dilihat juga, ini tadi kalau kita berangkat dari pertandingan sebelumnya, bagaimana permainan berlangsung di tuan rumah Kanada, kali ini juga sama ya. Ada faktor tuan rumah nih, bermain di Stadion Guadalajara ini, Meksiko tentunya didukung penuh oleh puluhan ribu supporter fanatiknya. Atmosfer stadion juga bisa menjadi tekanan mental yang sangat berat bagi tim lawan. Menurut Anda?
1: Ya, ini Stadion Guadalajara, stadion dari sebuah klub, markas klub Guadalajara, salah satu klub yang cukup punya nama di Meksiko, dan kapasitasnya 49.000, bisa jadi 40.000 sendiri adalah
0: dari fanatik Meksiko ya.
1: Tapi Korea Selatan kemarin menang di pertandingan pertama di stadion ini. Nah, ini juga mungkin Meksiko punya kepercayaan diri, Korea Selatan juga punya kepercayaan diri sendiri nih di pertandingan ini. Jadi itu juga salah satu yang membuat pertandingan ini akan seru ya kalau dilihat dari faktor-faktor di luar lapangan ya.
0: Iya, iya. Saya sedikit melihat dari tadi sosok-sosok nama-nama pemain yang dibacakan. Kalau dari mungkin sudut pandang saya melihat postur-postur tubuh nih. Ini kan juga menentukan juga ya bagaimana nanti strategi dan permainan, Bung Nova. Kalau dilihat, ini ada postur tubuhnya Edson Alvarez misalnya atau Raul Jimenez begitu ya. Ini kan tentunya punya sepak pojok atau tendangan-tendangan bebas yang bisa menjadi senjata rahasia untuk memecah situasi dalam permainan. Sementara pemain-pemain Korea Selatan kita tahu postur tubuhnya adalah postur-postur Asia. Ini mempengaruhi juga kah kira-kira?
1: Iya, kalau dilihat dari pertandingan pertama, match day pertama kemarin, Korea Selatan ini kebobolan. Dibobol oleh Ladislav Krejci yang memanfaatkan lemparan roket dari Koval. Lemparan roketnya seperti Pratama Arhan ya kalau di timnas Indonesia ya. itu memang menjadi salah satu kelemahan Korea menghadapi duel-duel atas, duel-duel udara. Tapi Korea Selatan sendiri sebenarnya punya pemain yang juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ada pemain Kim Min-jae ini back dari Korea Selatan yang bermain di Bayern Munchen. Yang perlu dilakukan Korea Selatan adalah bukan hanya menghalau bola yang akan nyampe ke kotak penalti, tapi nanti juga pemain-pemain Korea Selatan harus bisa mencegah bola itu sebelum dioper atau diumpan ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar yang kerja keras bukan hanya backnya, tapi juga dari gelandang udah harus memastikan bahwa pemain-pemain Meksiko tidak akan melancarkan umpan-umpan atas.
0: Jadi ini memang juga dari sisi apa mentalitas comeback begitu ya bisa dibilang ya. Betul, kalau Bung Nova ya. Comeback. Ya squad Taiguk Warriors ini namanya kan biasanya disebut seperti itu ya. Membuktikan bahwa memang mental baja mereka di beberapa pertandingan laga-laga perdana ini bisa membalikkan kedudukan yang tertinggal dari tertinggal menjadi menang. Kemudian juga pada saat Ceko. Kemudian juga kalau dari sisi skema formasi ini masih 3-4-3 kah yang kira-kira akan membuat Korea Selatan cukup kuat?
1: Iya, pelatih Hong Myung-bo ini pernah bilang sebelum Piala Dunia bahwa dirinya tidak akan bergantung pada satu strategi saja. Sebelumnya dia memang fanatik dengan 3 back, tapi kemudian semakin berusia, semakin dewasa juga pelatih ini. Jadi dia mempersiapkan plan A, plan B seperti di pertandingan pertama Korea Selatan ini pakai 4 back. Dan sepertinya pada pagi hari ini Korea Selatan juga akan menggunakan 4 back juga ini. Dengan komposisi ada Lee Han-beom, Kim Min-jae. Oh, 3 back pagi hari ini. Ada Lee Han-beom, Kim Min-jae, dan Lee Gi-hyuk. Ini memang formasi back terbaik yang dimiliki Korea Selatan saat ini. Meskipun pada pertandingan melawan Ceko di match day pertama ada beberapa kesalahan minor yang membuat lawan bisa merebut bola di daerah pertahanan mereka.
0: Oke, Kita tahu juga bahwa sesungguhnya ada prediksi-prediksi yang mungkin banyak disampaikan ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Bung Nova, prediksinya gimana nih dengan dua kekuatan yang cukup kuat ini?
1: Ini saya berharap pertandingan ini seperti dua pertandingan sebelumnya banyak gol. Mm-hmm. Jadi kita bisa melek pagi hari ini.
0: Dan, karena ini kita lumayan ini ya, lumayan bertahan di pagi hari ini ya, dari sejak subuh tadi ya.
1: Dan memang kedua kesebelasan ini punya, sama-sama punya banyak alasan untuk mencetak gol ya. Kemampuan serang mereka, kemampuan mereka mengalirkan bola dari sayap, juga ada sosok-sosok penting di dalam pertandingan bisa menjadi pembeda. Di Meksiko bisa ada Raul Jimenez, kemudian ada Julian Quiñones, Alvarado. Sementara Korea Selatan juga masih memiliki Son Heung-min, Ikang In dan Lee Jae-suk ini yang memang jadi tumpuan sejak yang didengung-dengungkan sudah sebelum Piala Dunia.
0: Apalagi mereka sebenarnya balap pemain-pemain bintang ya di Paris Saint-Germain, di Bayern Munchen begitu ya. Dan satunya juga di Song Heung-min kan di Tottenham gitu ya. Dan ini cukup kuat gitu posisi mereka. Oke, Bung Nova, ini ada satu pendengar kita, Pak Jupri nampaknya bergabung. Saya sapa dulu. Pak Jupri, selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
0: Iya, pendukung mana ini?
3: Kalau menurut saya, pendukung saya dari Meksiko, Ibu.
0: Meksiko, oke. Pak Jupri, apa yang mau disampaikan, ditanyakan, atau mau dibagikan ini, pagi ini?
3: Menurut saya itu baru-baru yang Meksiko sama yang Padana itu, Meksiko sama dari klub mana itu, Ibu, itu sangat... Ini percaya di Meksiko, walaupun mencari prediksi saya itu 3-2, Ibu.
0: Prediksi 3-2, oke, baik. 3-2 untuk Meksiko ya?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, siapa pemain unggulannya nih, Pak Jupri?
3: Yang pemeran itu, Ibu.
0: Gimana?
3: Dari...
0: Raul Rejal atau George Sanchez?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, namanya susah-susah ya soalnya Pak Jupri ya. Oke, terima kasih Pak Jupri. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 3.
3: Pak Nova, Ibu.
0: Iya, oke. Dari Kupang kita ke Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto dan Bung Nova.
0: Siap.
4: Kayaknya nama komentatornya kayak usia 20 kita ya.
1: Mirip-mirip aja Pak.
0: Memang ini usianya masih 19 menjelang 20 kok saya lihat ini. Gimana Pak Tong, mau mendukung siapa pagi ini?
4: Asia, bela Asia dong.
0: Asia ya, ya. Karena tadi pagi udah makan kimchi atau gimana?
4: Iya, enggak juga. Cuma
0: gimana?
4: Korea, kalau Korea itu dia punya super sub itu Oh Yun ya. Nanti dia belas paruh babak nanti dimainkan, jadi Son Heung-min, Lee Kang In, terus Wang Hee-chan masih ada, Lee In Boom. Jadi kalau Meksiko sekarang dengan Meksiko dulu jauh beda. Lalu dulu ada Eric Lamela, jadi lebih kuat dulu ada asisten pelatih yang sekarang. Jadi Meksiko yang sekarang udah nggak horor. Waktu pertama saya tahu Korea Selatan ketemu Meksiko tahun 86, terus tahun 90 juga ketemu Meksiko, skornya 3-1. Sekarang udah nggak lagi, yang menang Korea Selatan 2-0.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk prediksinya Pak Tong.
4: Iya, pagi.
0: Pagi. Ya, ini ada 3-2. Meksiko, ada juga yang bilang 2-0, Korea Selatan tadi kalau dari pemain-pemain line up ini. Mungkin Bung Nova, yang juga ingin kita ketahui ya, selain dari statistik head-to-head dari kedua permainan, apa sih yang bisa menjadi kelemahan dari dua timnas? Mungkin itu juga.
1: Ya, untuk kelemahan sendiri,

0: mengonversi peluang menjadi gol sehingga hanya menang 2-0 melawan 9 orang pemain. Ini yang harus diperhatikan Meksiko pada pertandingan pagi hari ini. Sementara kalau di Korea Selatan sendiri, mereka harus tidak hanya menggantungkan harapan kepada Hwang In-beom yang memang tampil cukup bagus ya pada pertandingan pertama. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist, ibaratnya menjadi roh permainannya Korea Selatan. Karena Hwang In-beom ini juga masih rentan cedera. Selama musim 2025-2026, pemain Feyenoord ini cuma bermain 17 kali. Karena ada cedera ligamen, kemudian ada cedera betis. Jadi dia sempat absen itu sekitar 170 hari. Jadi ya memang untuk mengenalkan Hwang In-beom seorang, itu adalah sebuah, apa ya, jangan sampailah Korea Selatan hanya bergantung pada Hwang In-beom. Meskipun kita tahu juga Korea Selatan tadi ada apa pemain-pemain seperti Son Heung-min, kemudian ada Hwang Hee-chan tadi.
1: Hwang Hee-chan, ya. Oke, baik kalau gitu. Dan pendengar juga pemirsa, sedikit cerita mengenai Stadion Guadalajara atau yang dikenal sebagai Estadio Akron. Ini memiliki kelebihan utama, desain arsitekturnya unik berbentuk gunung api, teknologi lapangan juga hibrida, jarak tribun yang dekat ke lapangan. Ini menciptakan atmosfer penonton sangat intim atau sangat dekat untuk bisa, apa Bung Nova bahasanya, menekan mental tim tamu ya.
0: Sorakan-sorakan itu bisa merasuk ke hati pemain lawan itu.
1: Iya, dan ternyata stadion ini juga dianggap megah seperti Colosseum, di mana fakta-fakta ini menarik perhatian. Namun Estadio Guadalajara ini juga memiliki kapasitas tadi sudah disebutkan sekitar 48.000, dan jika dibandingkan dengan stadion pilihan FIFA lainnya, ini termasuk stadion yang termungil karena peringkatnya di peringkat bawah nih, peringkat 15 ya, dan yang peringkat paling bawah adalah Stadion Toronto. Dan atmosfer-atmosfer kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ini nampaknya memang bisa mencakup atau menampung hingga 50 ribu penonton. Tapi ternyata pagi hari ini tiket yang berhasil dijual oleh dijual kepada penonton adalah sekitar 42 ribu tiket. Jadi memang cukup peak nampaknya ini ya. Kalau kita sekedar menceritakan atmosfer dan suasananya, mungkin Bung Nova boleh menambahkan apa yang menjadi keunikan juga dari Stadion Estadio Guadalajara.
0: Ya, seperti stadion-stadion pada umumnya ya, tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola, di sini juga pernah ada pertandingan tinju antara jagoan tinju Meksiko, Canelo Alvarez ini pernah bertanding di sini melawan John Ryder. Juga menjadi tempat konser musik. Shakira pernah konser di sini, kemudian The Weeknd yang beberapa hari lalu di Jakarta pernah juga tampil di sini untuk manggung gitu ya. Dan selama Piala Dunia 2026, Stadion Guadalajara ini akan menggelar 4 pertandingan. Pertandingan pertama sudah berlangsung pekan lalu ketika Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko. Kemudian laga Meksiko-Korea pagi hari ini merupakan laga kedua di Stadion Guadalajara. Kemudian nanti ada pertandingan Kolombia melawan Kongo dan Uruguay melawan Spanyol. Ini membuktikan bahwa stadion ini memang
1: layak menjadi salah satu ikon besar di sana. Dan juga memang identitas budaya yang kental membuat Guadalajara mengukuhkan dirinya sebagai kota yang paling Meksiko karena pusat kebudayaan dari musik mariachi dan juga tanah kelahiran dari minuman tequila. Sehingga kalau nanti Meksiko menang nih, bisa dipastikan bahwa atmosfer pesta jalanannya akan cukup ramai, riuh dan sebagainya. Begitu ya Bung Nova ya. Iya. Dan kita masih menantikan begitu ya untuk pertandingan sesaat lagi akan dimulai. Kedua tim juga saat ini tengah bersiap. Nanti saya akan mengajak rekan saya Erik dan juga Senpi Hilmansyah untuk bersama-sama menemani Anda mendengarkan langsung bagaimana jalannya pertandingan dari kedua timnas masing-masing. Kalau secara sejarah, kita bicara mungkin sedikit ya flashback. Ini kan Korea Selatan cukup membuat banyak gebrakan selama menjadi peserta Piala Dunia begitu ya. Bahkan klub-klub besar seperti Italia dan sebagainya, ini bahkan sudah nggak sampai lagi nih di Piala Dunia. Sedikit kelas balik ke situ, mungkin boleh juga cerita Bung Nova.
0: Iya, Korea Selatan ini debut di Piala Dunia 1954, tapi kemudian lama absen. Kemudian 86 mereka masuk lagi ke Piala Dunia, sampai sekarang nggak putus-putus. Ini menunjukkan mereka punya

0: talenta, mereka punya pembinaan yang bagus, mereka punya liga yang berkualitas. Dan ya tentu kalau kita bicara Korea Selatan di Piala Dunia tidak akan lupa dengan bagaimana mereka menjadi tuan rumah di 2002 waktu
1: 2002.
0: Sama Jepang. Dan capaiannya memang fantastis ya, mencapai semifinal. Dan yang seperti dibilang Baristi tadi, mengalahkan Italia, juga mengalahkan Spanyol waktu itu, dan sampai harus kalah dari Turki ya.
1: Kembali lagi nih, kita kalau tadi bicara mengenai prediksi-prediksi yang mungkin diunggulkan dari kedua belah timnas begitu ya, taktik-taktik ataupun formasi-formasi dari kedua pelatih juga ini nampaknya cukup kuat, atau ada keunggulan tersendiri dari dua pelatih masing-masing, Bung Nova?
0: Iya, kedua pelatih ini juga sama-sama punya track record yang mirip-mirip ya. Kalau kita bicara mereka adalah mantan pemain timnas, dan mereka juga pernah menjadi pemain timnas ketika Meksiko, Javier Aguirre menjadi pemain timnas ketika Meksiko menjadi kontestan di Piala Dunia 86. Sementara di kubu Korea, Hong Myung-bo itu pernah menjadi pemain ketika Korea bermain di Piala Dunia 98 dan 2002. Nah, sementara Javier Aguirre juga di Meksiko pernah membawa Meksiko, pernah melatih Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010.
1: Wow.
0: Demikian juga dengan Hong Myung-bo, ini juga pernah jadi pelatih ketika Korea bertanding di Piala Dunia 2010. Jadi memang kedua pelatih ini sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan.
1: Terutama untuk menembus sampai dengan bisa dibilang Piala Dunia begitu ya?
0: Iya, betul. Karena tidak hanya di level Piala Dunia saja, tapi juga di kualifikasi Piala Dunianya. Sementara untuk dari segi taktik sendiri, kedua pelatih ini bisa dibilang cukup kaya akan taktik ya. Dia tidak akan bergantung pada satu formasi saja, dia akan menunggu dan kemudian mereaksi ketika lawan melakukan perubahan, lawan melakukan transisi, akan langsung di counter. Jadi ini pagi hari ini memang pagi hari yang kita harapkan menghasilkan banyak gol lagi seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya.
1: Oke. Dan ini baru saja dinyanyikan lagu kebangsaan masing-masing ya sebagai persiapan menuju, dan mungkin sedikit saya gambarkan, ini tampak berbincang antara Hong Myung-bo bersama Javier Aguirre, saling menyapa ya dengan senyum yang cukup hangat begitu ya kalau bisa kita gambarkan. Dan pengalaman luas di Liga Spanyol, La Liga terutama untuk Javier Aguirre, ini kan juga pernah berada di Atletico Madrid, di Espanyol, di Mallorca. Tentunya secara taktik turnamen besar ini pasti sudah digambarkan, apalagi beban mental tuan rumah ya seorang Javier Aguirre. Kira-kira akan memainkan kunci seperti apa kalau tadi dari Korea mungkin 3-4-3, kalau Javier kira-kira?
0: Ya, Javier Aguirre ini akan memainkan formasi 4-3-3 kalau saya lihat tadi. Tapi ketika mereka Meksiko kehilangan bola, mereka akan bertransformasi menjadi posisi 5 back untuk mencegah agar Korea Selatan tidak seenaknya masuk ke kotak penalti Meksiko. Jadi nanti mungkin kita akan lihat bagaimana upaya Meksiko untuk membendung serangan Korea Selatan di area tengah. Jadi area tengah ini akan memegang peranan penting dalam pertandingan pagi hari ini, karena kedua kubu sama-sama memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Di Korea Selatan ada Seol Yong-woo, ada Hwang In-beom, ada Paik Sung-hoo, dan Kim Moon-hwan yang akan berhadapan dengan gelandang-gelandang dari Meksiko. Ada Eric Lira, Luis Romo, dan Brian Gutierrez. Benar-benar pertandingan yang akan sama-sama membutuhkan kemampuan terbaik, kemampuan 100% dari kedua kubu.
1: Oke. Kita juga ingin tahu ya, sebenarnya kalau dari semakin hari ini permainan-permainan ini nampaknya memang setiap hari ada hal-hal baru begitu ya, setiap hari ada hal-hal yang tidak terprediksi begitu ya Bung Nova, bisa kita bilang demikian ya. Kira-kira akan ada apa, gebrakan seperti apa nih yang kalau terlihat dari kedua belah? Karena kita tahu ini punya jiwa masing-masing, satu jiwa tuan rumah, satu jiwa pantang menyerah yang kita tahu dari Korea begitu ya Bung Nova ya.
0: Iya. Ini akan menjadi pertandingan yang sengit, alot sekali mungkin. Kalau misalnya memang ada gol cepat, itu justru akan membuat pertandingan semakin seru. Karena ketika...

0: Dengan produksi pangan nasional menunjukkan tren yang positif dalam beberapa waktu terakhir. Sejak tahun 2025, sektor pertanian terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh perbaikan tata kelola makroekonomi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah. Dan hasilnya ketersediaan pangan pokok relatif terjaga, bahkan sejumlah komoditas strategis telah mencapai swasembada. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan di mana BMKG memprediksi puncak fenomena El Nino akan terjadi pada Agustus mendatang. Pemerintah pun telah menyiapkan langkah antisipatif sejak dini, termasuk memperkuat sistem peringatan dini serta strategi mitigasi agar produksi pangan tetap terjaga sesuai dengan target. Lalu, sejauh mana kesiapan sektor pertanian dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim ke depan? Kita akan perbincangkan dengan petani anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, AB2TI, Bapak Mas Roni, dan juga Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, ORPP BRIN, Ibu Puji Lestari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Mas Roni, Ibu Puji.
2: Ya, pagi.
0: Salam sehat. Ibu Puji sudah tersambung dengan kami?
3: Iya, sudah.
0: Iya.
3: Kita selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada Pak Mas Roni juga dari AB2TI ya, Bu Puji.
3: Oh, iya.
0: Oke, baik. Kita bicara soal ketahanan pangan ya di tengah perubahan iklim. Tapi sebelum ke Bu Puji, saya mau ke Pak Mas Roni dulu untuk mengetahui bagaimana situasinya di lapangan saat ini ya. Kita mulai dari gambaran besar dulu. Produksi pangan nasional saat ini disebut cukup terjaga ya. Bahkan sejumlah komoditas sudah swasembada. Bagaimana kondisi ini benar-benar dirasakan di tingkat petani, Pak Mas Roni?
2: Untuk musim sekarang ini petani ya cukup bergembira ya.
0: Yeah.
2: Dengan harga walaupun HPT pemerintah 6.500 tapi nyatanya di lapangan itu sudah di atas 7.000 gitu. Jadi panen juga cukup bagus. Nah, barusan di daerah kami Indramayu terutama itu baru selesai panen ya. Yeah. Sekarang mengolah tanah.
0: Artinya ada peningkatan ya dibandingkan sebelumnya ya Pak Mas Roni dari sisi
2: betul,
0: produksi
2: dari,
0: pertanian.
2: Dari sisi dari sisi harga mungkin ada mengalami peningkatan yang cukup bagus, bahkan di musim sekarang ini harga tertinggi untuk musim panen sekarang. Atau kalaupun produksi mungkin sebagian ada penurunan karena kendala air ya, terutama di wilayah-wilayah daerah dataran tinggi maupun yang tanda hujan. Nah, musim sekarang cukup panjang, dari bulan kemarin kami baru 2-3 kali hujan, di sini belum ada hujan.
0: Oh, oke. Okay. Faktor cuaca juga mempengaruhi sekali ya dari
2: produksi
0: ya. Baik. Selain dari cuaca, apa yang membuat peningkatan produksi yang disampaikan ada beberapa swasembada ya Pak Mas Roni? Apakah dari sisi benihnya, apakah ada teknologi yang dilakukan ataupun dari kebijakan pemerintahnya Pak Mas Roni?
2: Saat ini mungkin ada pembukaan lahan di wilayah hutan ya, di wilayah lahan-lahan perhutani itu sekarang itu kan sudah mulai dimanfaatkan, sudah mulai ditanam sejak ada perluasan lahan sebagian di daerah itu. Lalu kemudian juga dari sisi teknologi penerimaan pupuk ya terutama. Kalau dulu itu pupuk sangat susah didapat,
0: okay.
2: Tapi sekarang sudah
0: lebih mudah didapat ya oleh petani.
2: Lebih mudah, betul.
0: Oke, okay. Kalau harganya bagaimana Pak?
2: Harga pupuk?
0: Ya.
2: Harga pupuk seperti biasa diterima normal saja.
0: Baik, baik. Kalau begitu saya ke Bu Puji dulu ya. Bu Puji dari sisi riset sebenarnya apa sih yang mendorong produksi kita saat ini hingga akhirnya swasembada ya?
3: Oh ya, terima kasih. Kalau dari sisi riset dan inovasi ya, mungkin kalau saat ini yang dengan paling utama adalah bagaimana ini pengembangan varietas unggul. Dan adalah ini kualitas pangan kan sebenarnya yang basis utamanya adalah padi. Memang makanan pokok kita, kemudian ada jagung juga kan sebagai untuk alternatif pangan ya, diversifikasi pangan, kemudian kedelai sumber protein yang memang saat ini juga kita masih impor. Bagaimana salah satunya yang seperti beans kita ke arah sana. Jadi seunggul yang dengan threshold atau batas

0: pasokan minimal padi, pemerintah melepas paritas padi yang minimal 9 ton per hektar itu basis potensi. Kemudian dari ini kemudian bagaimana dukungan teknologi budidaya yang memang bisa dimanfaatkan petani itu sangat penting dalam hal ini. Sehingga bagaimana adopsi varietas unggul itu mungkin bisa sampai ke petani itu sangat penting. Tidak hanya padi, tadi kata Mas Jagung, ya juga itu pengembangan kita tidak hanya untuk basis yang untuk apa pakan ternak, tapi industri juga konsumsi kita sedang proses ke sana. Untuk yang kedelai sebagai contoh, kita yang saya juga masih impor, itu kita arah misalnya masih potensi 3 ton per hektar.
1: Yeah.
0: Dan untuk paling tidak mengurangi impor kedelai saat itu. Tempe ya, ya kecil tempe, produsen tempe itu lebih impor kedelai karena memang greennya, ukuran bijinya lebih besar.
1: Kita masih impor kedelai cukup banyak ya dari luar, Bu Puji. Halo Bu Puji, bisa mendengar suara kami Bu Puji? Ya, nampaknya terputus, kita coba hubungi kembali ya dengan Bu Puji. Saya lanjutkan ke Pak Masroni ya, terkait dengan ketahanan pangan. Kita juga dihadapkan dengan fenomena El Nino, Pak. BMKG juga sudah memprediksi adanya fenomena El Nino dan juga perubahan iklim. Ini bagaimana petani menyikapi perubahan ini, Pak?
2: Kami itu ada petani tanggap perubahan iklim ya, karena kelompok kami itu terdiri dari beberapa macam, ada yang khusus menangani masalah perubahan iklim, apa pencatatan curah hujan. Nah, kami di sini ada strategi untuk perubahan iklim ini. Pertama adalah tanam varietas ganja yang berumur pendek. Lalu kemudian tanam impago, nanti di sistemnya sistem goa, gogo sawah gitu sih, Pak. Jadi paritas impago ini kan untuk padi gogo yang ditanam di sawah.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa antisipasi ketika curah hujan juga berkurang, maka paritas ini kan lebih tahan kering. Nah, itu antisipasinya, itu untuk wilayah daerah-daerah dataran menengah ke atas ya.
1: Berpengaruh juga ke kalau produksi dong, Pak. Berarti.
2: Betul, betul. Produksinya mungkin karena goa ini biasanya anakannya sedikit ya. Anakannya sedikit tapi rendemennya tinggi. Rendemennya kandungan beras dalam gabahnya itu tinggi.
1: Biasanya apa, Pak, yang paling turun produksinya selain beras juga ya, termasuk berdampak
2: dari El Nino. Betul, betul. Beras kemudian juga ya terutama padi ya.
1: Kami padi ya padi. Paling utama.
2: Betul.
1: Oke, baik. Saya ke Bu Puji lagi, sudah tersambung Bu Puji. Halo.
3: Iya, halo. Mohon maaf tadi perlu terpecah.
1: Terputus ya Bu Puji. Baik,
3: kita mana tadi ya?
1: Iya, kita lanjutkan lagi dengan swasembada tadi ya. Sempat disampaikan juga bahwa ada beberapa faktor yang mendukung hal ini ya Bu Puji. Halo Bu Puji.
3: Iya. Halo, iya.
1: Kami lanjutkan ya. BMKG memprediksi adanya fenomena El Nino ya, Bu Puji, kita tahu. Prediksinya terjadi di bulan Agustus. Seberapa besar dampak ini terhadap sektor pertanian, Bu Puji?
0: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dengan anomali iklim ya, terutama El Nino, La Nina, sebenarnya El Nino ini datang lebih, frekuensinya lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Yeah.
0: Ini sudah datang lagi. Nah, ini sehingga dampaknya kalau kita bikin persiapan untuk yang riset inovasi, kita sebenarnya, apalagi Agustus ini, jadi katakanlah moderat ya, dari estimasi dari prediksi, tapi tentu saja kita tetap mitigasi, kita siap dengan kalau kita dari riset inovasi, katakanlah, kita bikin menyiapkan varietas unggul yang ginja. Jadi yang ginja ini misalnya padi, dia lebih yang super ginja, katakanlah yang dia di bawah 90 hari setelah tanam. Jadi lebih ke pemanfaatan varietas unggul memang cepat panennya. Sehingga untuk yang musim tanam selanjutnya, kita sudah siap untuk musim misalnya kering lagi, kita sudah siap panen. Seperti itu, tidak hanya di padi. Untuk tanam jagung ini seperti itu. Dan juga terakhir itu juga bagaimana untuk yang efisiensi air. Kan kita juga bisa mengembangkan varietas ini seperti ke yang tidak butuh air banyak. Yeah. Jadi input airnya sedikit lebih efisien. Itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan.
1: Baik. Nah, kalau dari risetnya BRIN, ada tidak wilayah-wilayah yang dinilai paling rentan ya dari dampaknya El Nino ini, Bu Puji?
0: Sebenarnya kalau dari pemetaan sendiri sampai saat ini sedang proses juga. Mm-hmm. Tapi sebenarnya saat ini kita semenjak dari Kementerian Pertanian dulu kita mempunyai peta yang terkait dengan katakan dulu kesesuaian lahan ya.
1: Yeah.
0: Dan di sana mungkin termasuk iklim-iklim itu kita masih tidak hanya terkait dengan kondisi lahannya, tanahnya, propertisnya, spesifik fisika, biologi, kimia, kemudian iklim mikro, tapi juga hal lain termasuk bagaimana ini misalnya, oh ini tahan kekeringan, oh ini misalnya lahan sering hujan itu ada semuanya itu, dan ini saat ini kita sudah proses juga kita masukkan dalam program riset inovasi strategis di BRIN. Nah dalam ini dukungan terkait dengan yang untuk penanganan El Nino itu saya mendukung, dan di BRIN sendiri kita ada JUMIMO, itu ada dari pemanfaatan satelit yang kita bisa memetakan juga dari seluruh Indonesia, kita update terus dengan presisi resolusi tinggi, itu termasuk bagaimana kita indeks tanamnya, kita juga kita informasikan, kita catat nanti yang bisa mendukung untuk misalnya tanam padi di daerah ini kapan. Itu seperti itu, dengan kondisi misal curah hujan berapa, suhu berapa, itu ada insya Allah. Jadi itu mungkin saya sedang proses.
1: Sudah ada perhitungannya semua ya?
0: Iya.
1: Baik.
0: Kita, ya.
1: Ya. Pak Mas Roni, kalau begitu bagaimana langkah yang dilakukan oleh petani ya untuk mulai dilakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi perubahan cuaca ini, Pak?
2: Kita percepatan tanam ya. Karena bulan-bulan ini kan masih ada hujan ya, di sini juga udah begitu panen itu langsung olah tanah, percepatan tanam, kemudian memilih varietas yang berumur ganja, dan tahan terhadap cekaman air. Nah
1: itu seperti yang disampaikan Bu Puji tadi ya, air ya, dan juga ganja yang, ya.
2: Ya. Nah untuk tahan terhadap cekaman air ini, kami kan masih kesulitan varietas mana yang bisa tahan terhadap cekaman air, maka kami lebih memilih kepada Impago, padi gogo ya.
1: Ya.
2: Padi gogo ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami memilih pajak padi gogo yang ditanam di sawah, begitu Pak.
1: Baik, artinya sudah ada pola perubahan pola tanam juga ya Pak.
2: Betul,
1: Mas Roni, untuk menghadapi El Nino ini. Ya. Kemudian apa dukungan apa yang diharapkan oleh petani sehingga bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk semakin meningkatkan produksi di lapangan, Pak?
2: Yang kami butuhkan saat ini adalah sumur dalam ya. Jangan bantuan pompa air, karena kalau bantuan pompa air mau nyedot di mana kalau airnya nggak ada.
1: Sementara keringnya.
2: Jadi betul, jadi sebaiknya pemerintah itu membuat titik-titik sumur dalam di beberapa lokasi, nah untuk bisa dialirkan per wilayah, per area, kan kayak gitu.
1: Baik.
2: Nah itu, lalu kemudian juga antisipasinya terutama kami ini listrik kan mungkin ada program listrik yang masuk ke sawah ya. Nah untuk nyedot ini terus terang kalau menggunakan BBM kami juga sulit untuk mendapatkan BBM baik solar maupun bensin. Mungkin kok bisa dikonversi ke listrik ya untuk nyedot sumur dalam gitu Pak.
1: Oke, baik. Nah Bu Puji mungkin ada tanggapannya Bu atas pernyataan dari Pak Mas Roni.
0: Itu kalau ada pertanyaan Pak, apa pernyataan Pak Orin itu suara yang di situ ada musik, jadi saya tidak dengar.
1: Jadi terhalang ya?
0: Sisinya terhalang musik kencang sekali, saya tidak dengar apa yang disampaikan Pak Roni, mohon maaf. Sama sekali saya tidak dengar.
1: Oh iya, baik. Tadi Pak Roni menyampaikan bahwa memang saat ini sudah ada perubahan pola tanam. Kalau dari sisi petani tidak terlalu membutuhkan pompa air karena memang kering ya, situasinya kering. Sehingga masih butuh juga bantuan dari pemerintah. Nah kalau melihat kondisi saat ini, seberapa optimis nih target produksi pangan nasional kita bisa tetap tercapai Bu di tahun ini?
0: Ya Bu, sebenarnya ini kan aspek teknis ya. Aspek teknis memang jadi utama juga karena ini di lapang ya, apalagi di sisi petani ya. Jadi aspek teknis input pertanian kan sangat penting. Dari varietas unggulnya, untuk budidaya ada pupuk, kemudian untuk hama penyakit, untuk kebutuhan air itu sangat penting. Apalagi dengan kondisi yang kekeringan ini. Jadi sebenarnya ya, kita tetap optimis ya. Terus saja apapun kondisinya tetap optimis dan kita coba. Dengan sebenarnya varietas unggul tahan kekeringan itu bisa kita ada juga. Jadi kita pertama paling harus unggul tahan kekeringan tadi katakan tidak harus yang padi sawah tapi padi yang memang basically memang dia tahan kering. Padi sawah, atau juga tadi gogo itu kan untuk yang lahan yang ladang ya. Tapi selain itu juga bagaimana memanfaatkan AWD, alternate to wetting drying. Jadi sistem perairan tidak murni untuk khusus apa full air, tapi ada pengeringan juga. Ya, sistem itu bisa kita lakukan. Kemudian juga sistem pengairan yang memang efisien. Dripping, tertentu itu jadi pengirifikasi mungkin yang kita utamakan termasuk input varietas yang menahan kekeringan. Yang ginjal juga tadi, ya.
1: Ya, baik. Mungkin singkat saja Bu Puji, rekomendasinya nih dari BRIN ke pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan kita tetap kuat di tengah perubahan iklim saat ini.
0: Kalau saya sampaikan, terus terang koordinasi close loop ini sangat penting utama, karena koordinasi kita saat ini memang harus kita push yang di sana. Jadi koordinasi dari pemerintah sendiri, dari petaninya sendiri tentu saja ke ujung tombak, kemudian dari juga industri off-taker-nya, semua termasuk dari misalnya dari perbankannya sendiri sebagai super financial juga, akademisi semua harus jadi satu, itu satu, berkoordinasi, kolaborasi. Kedua, teknologinya ini, teknologi memang siap diadopsi petani, itu memang memudahkan untuk bagaimana petani bisa untuk apa praktek di lapangnya. Kemudian setelah itu bagaimana paspanya ini untuk apa untuk penyaluran marketing itu memang dengan harga, dengan intervensi pemerintah itu memang harus ya. Itu sih penting sekali kalau untuk kondisi ini. Dengan itu mungkin dengan atas swasembada bukan berarti hanya ketersediaan pangan, tapi bagaimana menjaga stabilitas cadangan pangan nasional untuk keterjangkauan itu semua itu ada. Itu
1: begitupun dengan juga harga di tingkat petani dan juga di konsumen.
0: Betul.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kalau begitu terima kasih Pak Roni dan juga Bu Puji atas waktunya pagi ini. Sukses selalu. Selamat pagi.
0: Sama-sama. Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar, kami baru saja berbincang dengan petani anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI, Mas Roni, dan juga Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ORPP BRIN, Puji Lestari.
4: Wawancara Pro 3. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, pagi ini kita juga akan mengupdate sejumlah informasi dari reporter kami terkait dengan ekonomi pasar. Penurunan harga daging ayam dari sebelumnya di atas Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram membawa dampak positif dengan meningkatnya jumlah pembeli di Pasar Pandu, Banjarmasin. Selengkapnya dilaporkan oleh Robi Angga. Robi?
1: Baik, pendengar. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin belakangan ini mengalami penurunan, salah satunya di Pasar Pandu, Banjarmasin. Kondisi ini tentu disambut baik oleh masyarakat dan turut mendorong meningkatnya minat beli di pasar tradisional. Hal itu disampaikan salah seorang penjual daging ayam di Pasar Pandu, Leha. Ia mengatakan bahwa turunnya harga ayam ini membuat penjualan menjadi lebih ramai dibanding sebelumnya. Daging ayam yang semula dijual dengan harga Rp55.000, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini juga membuat banyak pelanggan yang kini membeli daging ayam dalam jumlah yang lebih banyak karena harga dinilai lebih terjangkau.
2: Sekarang harga ayamnya per kilo berapa? Turun nggak kayak 40 sekilo? Ada, terlami sedikit dari biasa, Pasar Pandu rame, karena bukaan ke sini. Ada bang, normal aja, biasa-biasa aja, kata Pak Piano.
3: Yang Pian jual ini ayam jenis apa?
2: Ayam daging, jarang sini ayam negeri.
1: Turunnya harga ayam tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetap juga berdampak positif terhadap penjualan para pedagang. Salah seorang pembeli, Aliansa, juga mengaku tidak terlalu mempermasalahkan naik atau turunnya harga ayam. Namun harga yang lebih terjangkau tentu membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja dan memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Meningkatnya jumlah pembeli daging ayam ini juga menunjukkan bahwa harga masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan harga yang lebih terjangkau, aktivitas jual beli daging ayam di Pasar Pandu pun kembali ramai. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kini kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka turun tipis pada perdagangan Jumat 19 Juni 2026 pagi. Indeks dibuka melemah dan sempat menguat 0,66%. Pantauannya disampaikan oleh Rini Hairani. Rini.
5: Safira dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka turun tipis pada perdagangan hari ini, Jumat 19 Juni 2026 pagi. Indeks dibuka melemah dan sempat menguat 0,66%, namun pada 10 menit perdagangan IHSG turun tipis 0,09% ke level 5.645 setelah berkurang 5,6 poin ke level 6.266. Data perdagangan menunjukkan bahwa volume transaksi mencapai 1,9604 saham dengan nilai transaksi 1,34 triliun rupiah dan frekuensi perdagangan sebanyak 118.802 kali. Sementara itu sebanyak 347 saham menguat, sedangkan 122 saham melemah dan 171 saham bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar 10.823 triliun rupiah. Dari 11 sektor yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, 10 sektor berada di zona hijau, di antaranya sektor energi memimpin kenaikan sebesar 1,26%, diikuti sektor perindustrian 1,07%. Sementara sektor barang konsumsi primer sebesar 1,02% dan sektor barang konsumsi non-primer sebesar 0,56%. Kemudian pada sektor bahan baku sebesar 0,52%, sektor transportasi dan logistik di angka 0,40%. Adapun sektor keuangan 0,36% dan sektor infrastruktur sebesar 0,33%. Sementara sektor properti dan real estate berada di angka 0,28% serta sektor teknologi 0,19%. Sementara itu sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang bergerak negatif dengan penurunan sebesar 1,67%. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada siang hari dan juga sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, harga wortel di Pasar Sentral Sanggau hari ini mengalami kenaikan hingga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Laporannya bersama dengan Tri Putri Handayani. Tri Putri.
1: Harga wortel di Pasar Sentral Sanggau melonjak tajam dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang, Ruri, menyebutkan kenaikan harga dipicu oleh kosongnya pasokan wortel dari agen sehingga stok di pasar menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat harga wortel lokal melambung meski ukuran komoditas yang tersedia relatif lebih kecil dibandingkan wortel impor. Ruri mengungkapkan tingginya harga wortel membuat konsumen rumah tangga mengurangi bahkan membatalkan pembelian karena dinilai tidak sebanding dengan ukuran produk. Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan Ruri, di mana omset penjualan menurun dan pembeli wortel kini lebih banyak berasal dari kalangan pemilik rumah makan.
2: Wortel saat ini harganya Rp60 per kilonya. Sebelumnya masih 40. Ya, informasi tadi tuh kelangkaan produk sih. Produk lokal biasanya kan yang impor itu agak murah harganya, agak besar juga kan barangnya. Kalau ukurannya ini yang lokal ini agak kecil nih, terlalu kecil. Besaran lebih besar harganya daripada ukurannya. Kalau untuk pembeli sih agak kurang sih. Ya karena itu tadi paling yang kalau untuk rumah tangga nih pada nggak jadi beli. Tapi yang beli biasanya kan untuk orang yang rumah makan itu pun terpaksa kan.
1: Ruri menilai tingginya harga wortel saat ini membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari. Ia berharap pasokan dari agen segera kembali normal sehingga harga wortel dapat turun dan daya beli konsumen kembali meningkat. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Kota Medan mengalami kenaikan, antara lain cabai dan bawang merah. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay. Ilham?
3: Ya, sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan di pasar tradisional Sisi Kambing Kota Medan. Ya, komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya cabai merah, bawang merah, wortel, serta bawang putih. Ya, cabai merah saat ini dijual seharga sekitar Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp35.000. Bawang putih sekarang Rp44.000 dari sebelumnya Rp30.000, bawang merah Rp35.000 ke Rp40.000, sementara wortel Rp3.000 menjadi Rp7.000. Ya, seorang pedagang komunitas pangan di Pasar Sisi Kambing Kota Medan, Ihsan pagi tadi, Jumat 19 Juni 2026 mengatakan, kenaikan harga komunitas tersebut sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Terkecuali cabai merah baru saja mengalami kenaikan harga.
4: Cabai naik, merah, wortel, bawang putih pun naik. Lebih tinggi bawang putih. Ada 30, bulannya kemarin 30 ini udah 40. Cabai merah naik itu sih. Dia kayak dari 35 ke 40. Cabai merah biasanya kami jual dari 30 jadi 44, 40 gitu. Wortel yang biasa 3.000 jadi 7.000.
5: Kenaikan ini udah terjadi berapa lama, Bang?
4: Udah, kalau wortel udah hampir 2 minggu, Bang. Dari dampak itu sih juga, rupiah itu. Tapi baru-baru aja. Bawang putih udah lama naik. Dari 1 minggu juga.
3: Ia juga mengakui atas kenaikan sejumlah harga komoditas pangan tersebut juga sangat berdampak bagi sejumlah pedagang. Salah satunya pedagang rumah makan. Selama kenaikan itu, pedagang banyak yang mengeluhkan membeli kepadanya. Ya, menurut pantauan RRI pagi tadi, meskipun kenaikan harga terjadi di sejumlah komoditas pangan, tetap dibeli masyarakat. Namun belinya lebih sedikit untuk komoditas pangan tersebut, yang kenaikan tersebut. Ya, antusiasme masyarakat juga pagi tadi cukup tinggi datang ke pasar untuk berbelanja komoditas pangan lainnya. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menyiapkan anggaran sekitar 2,2 triliun guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PKP Maurara Sirait mengatakan seluruh aspek pendukung mulai dari kebijakan, program, desain bangunan, hingga sumber daya manusia telah disiapkan. Sebanyak 2.603 unit hunian tetap ditargetkan selesai pada Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 dari

0: selama 3 hari mulai Kamis kemarin hingga Sabtu besok. Mereka melakukan aksi tersebut karena dipicu kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi. Mariati, Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Pasar Rejo Winangun mengatakan, tahun ini harganya cukup tinggi untuk karkas sebesar Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogramnya. Sedangkan daya jual masih tetap di Rp140.000. Sebelumnya pada itu ada kemarin, harga jual daging sapi mencapai Rp135.000 di saat itu harga normal. Dan pada kondisi tertentu, sedangkan kondisi yang sama pada lebaran Idul Adha kemarin, harganya mencapai Rp160.000 per kilogramnya.
1: Latar belakang kita libur pada hari ini sebetulnya karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi sekali. Sekarang harganya 112 sampai 115. Padahal daya jualnya kita masih 104.
0: Masih libur tersebut tidak hanya di Pasar Rejo Winangun Kota Magelang, melainkan juga di Pasar Kebon Polo, Pasar Gotong Royong, bahkan sejumlah pedagang pasar di pasar tradisional di Kabupaten Magelang seperti di Kaliangkrik, Borobudur, Muntilan, dan Grabak juga melakukan aksi serupa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Laporannya bersama dengan Marjani. Marjani?
3: Ya, mendengar. Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per saknya. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Soleh Arianto mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lain seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10 hingga 15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
4: Keuangan akhirnya menjadi besar. Maka saya coba tanya sih, kenapa kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik. Mau tidak mau, toko Natuna ya harus naik. Belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka. Mungkin itu salah satu penyebab.
3: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan kepulauan. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Biaya pembangunan kini menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menunda pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan.
5: Harga material seperti semen, Pak, kalau untuk di Pulau ini, harganya saat ini kalau semen bayar 100 sak, itu berkisar 125 sampai 135 satu sak, Pak. Iya, itu memang harga di Pulau seperti itu, Pak. Besar dampaknya, Pak. Karena saat ini ekonomi kan

0: mereka ini kalau saya lihat tidak mengutamakan untuk renovasi atau buat rumah, Pak. Mereka lebih mengutamakan untuk bertahan, Pak. Untuk bertahan hidup dengan uang yang ada saat ini, Pak.
1: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Pasalnya saat ini luasan RTH Kota Bekasi baru mencapai 18,5% atau jauh dari kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, untuk memenuhi kebutuhan RTH 30%, pemerintah Kota Bekasi bisa secara aktif melakukan penarikan lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU yang dimiliki pengembang perumahan developer ataupun perusahaan. Dan ia juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil lahan PSU secara sepihak sesuai peraturan daerah atau perda tentang PSU, khususnya bagi pengembang atau perusahaan yang belum menyerahkan lahannya selama 1 tahun. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari.
4: Masih banyak perusahaan yang ada di Kota Bekasi maupun pemukiman yang ada di Kota Bekasi itu belum menyerahkan serah terima asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Walaupun kita sudah membuat perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Nah di perda itu men-state ya adendumnya bahwa pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil alih secara sepihak bagi para pengembang atau developer yang tidak selama setahunnya belum menyerahkan asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Harapannya dengan adanya perda itu bisa memenuhi kewajiban RTH 30% yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, sampai saat ini permasalahannya masih belum terpenuhi.
3: Dan Latu juga menjelaskan banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban RTH-nya. Hal ini diketahui dari hasil inspeksi mendadak atau sidak Komisi 2 DPRD Kota Bekasi ke perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi. Bahkan menurutnya untuk temuan tersebut merupakan ironi, pasalnya sebelum beroperasi perusahaan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan pemenuhan RTH kepada pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Koubek mengaku sesali hasil ini.
2: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmik. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, ya. Atau kumpul-kumpul cerita bola usia. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI. Ini dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan, bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambston.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor. Jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously.
3: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya adalah memperkuat langkah preventif menghadapi musim kemarau dan juga potensi karhutla. Ada juga pembahasan tentang dampak positif dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kembali di hari Jumat, kami juga akan menghadirkan dialog TNI Menyapa dengan tema pertahanan yang tangguh dan profesional peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara. Dan kemudian kami juga kembali akan menghadirkan kabar dari Tanah Suci. Pendengar, seluruhnya dapat Anda dengarkan di Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan tanggapan ataupun komentar. Silakan di WhatsApp kami 081399399888. Dan kini kami hadirkan video potensi daerah. Usaha ternak ayam di Gorontalo terus berkembang seiring dengan semakin bertambahnya jumlah permintaan. Namun di satu sisi, para peternak dihadapkan dengan naiknya harga pangan. Selengkapnya akan diinformasikan oleh Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saudara, beternak ayam ternyata merupakan salah satu pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga masyarakat, khususnya para peternak. Nah, untuk mengetahui seperti apa peternakan ayam yang ada di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, kita ikuti laporannya.
2: Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat Gorontalo untuk meningkatkan perekonomian keluarga, salah satunya dengan beternak ayam kampung demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arif Bututihe, seorang peternak ayam kampung dari Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, mengungkapkan bahwa ia telah menekuni usaha ini sejak tahun lalu. Meski dimulai dengan modal yang minim, seiring berjalannya waktu usaha tersebut terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini jumlah ayam kampung yang dipeliharanya telah mencapai 2.000 ekor. Seluruh hasil panen ayam tersebut dibeli dan diserap langsung oleh beberapa rumah makan yang berada di wilayah kota maupun Kabupaten Gorontalo.
3: Saya beternak itu dari tahun 2023. Itu belajarnya itu dari populasi 1.000 ekor. 1.000 ekor. Sampai hingga sekarang ini mencapai 2.000 ekor. Nah, kalau untuk panen hasilnya ini kita jual di rumah-rumah makan. Nah, itu ada rumah makan satu yang mungkin ada yang ambilnya. Nah, itu dengan klasifikasi bobot. Gitu. Nah, ukuran ayam besar itu dia dari timbangan 9 ons sampai 1,1. Dan ukuran sedang itu dari 8 ons sampai 9 ons. Gitu. Dan itu yang mereka ambil.
2: Disadari terdapat berbagai kendala dalam mengembangkan usaha peternakan, antaranya ketersediaan pakan atau makanan ayam yang harus dipenuhi dengan baik. Mahalnya harga pakan ayam selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Untuk itu ia berharap kepada pemerintah agar dapat mengintervensi keberadaan pakan yang harganya terus melambung.
3: Nah, kalau kita kan di sini pakai pakan pabrikan. Kita tidak pakai pakan campuran yang kayak lokal yang kita campur itu. Karena untuk asupan protein yang tinggi itu cuma dapat di pakan pabrikan itu. Cuman dari segi harga memang pakan itu tinggi, mahal. Mahal itu. Mungkin untuk berharap ke pemerintah agar bisa di wilayah Gorontalo ini bisa dibangun pabrik pakan. Mungkin bisa mengurangi harga pakan yang lebih tinggi di sini. Itu.
2: Menyiapkan secara maksimal berbagai kebutuhan ayam seperti pakan, kemudian obat-obatan maupun air menjadi salah satu faktor penunjang dalam menentukan pertumbuhan ayam itu menjadi besar sehingga siap untuk dipasarkan. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan salah satu peternak yang ada di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Arif Pudin Botutihe, yang merupakan salah satu peternak yang telah berhasil untuk melakukan peternakan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Kita ke video potensi daerah lainnya. Masjid Baitul Izzah Kota Tarakan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Pemanfaatan area masjid yang cukup luas digunakan untuk kebun sayur dan tambak ikan, sehingga kawasan masjid dikembangkan menjadi wisata religi berbasis lingkungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Esti Mordiastuti dari RRI Tarakan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di Tarakan, salah satu masjid terbesar yaitu Islamic Center Baitul Izzah tidak hanya menjadi tempat beraktivitas untuk ibadah, tetapi juga memanfaatkan lahannya untuk ketahanan pangan. Seperti apa? Mari ikuti saya dalam potensi daerah berikut ini dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya bersama dengan Ketua Takmir Masjid Islamic Center Baitul Izzah yang sekaligus PLT Sekda Kota Tarakan, Bapak Alias SKMKes. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Alias.
5: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Pak Alias, saya saat ini sangat tertarik ya dengan lahan yang berada di halaman Masjid Islamic Center yang digunakan untuk perkebunan. Nah ini tujuannya apa Pak?
5: Ya, tujuan dari program ini adalah menindaklanjuti kebijakan pemerintah negara untuk peningkatan ketahanan pangan. Nah, ini sebenarnya kita tangkap sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, sehingga muncullah ide untuk memberdayakan peluang halaman masjid Baitul Izzah ini yang kurang lebih 6 hektar. Luas bangunannya kurang lebih 30% dari itu, berarti sekitar 1 hektar lebih untuk bangunan, dan di situ masih ada 3 hektar lebih yang merupakan lahan-lahan terlantar. Kemudian seperti yang kita saksikan yang ada di belakang ini kan masih berupa semak-semak. Nah, pada saat itu kita bangun komunikasi dengan pihak Medco, pihak Pertamina untuk memohon bantuan kalau bisa dijadikan sebagai lahan produksi. Nah, alhamdulillah lahan ini kita jadikan tambak sebagian. Ini ada kurang lebih hampir 1 hektar lebih. Kemudian yang lahan-lahan untuk pertanian juga kita manfaatkan.
4: Rencana ke depan mungkin ada rencana untuk pengembangan usaha ataupun pengembangan produksi perkebunan ini Pak?
5: Oh iya, untuk ke depan kita mencoba untuk membangun sebuah opini target ke depan yang bersifat visioner. Jadi kita mengusung satu tema, kawasan wisata religi ramah lingkungan. Nah itu, karena potensi yang ada di sini itu boleh saya katakan hampir seluruh Indonesia itu masjid-masjid besar di tingkat provinsi maupun kabupaten jarang yang memiliki potensi, terutama ketersediaan luas lahan yang seluas ini. Ya. Saya kira itu Bu.
4: Ya, oke baik, terima kasih Pak Alias atas informasinya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari RRI Tarakan. Saya Esti Mordiastuti undur diri. Sampai jumpa.
0: Ya, dari Tarakan saya akan ajak Anda ke Sanggau untuk melihat makam Raja Mengkiang di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang merupakan situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan juga sejarah tinggi sebagai jejak awal perkembangan Kerajaan Sanggau. Keberadaan situs ini berpotensi menjadi destinasi wisata budaya dan edukasi yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Franciscus Albert dari RRI Antikong.
6: Selamat datang pendengar dan pemirsa. Saat ini saya berada di makam Raja-Raja Mengkiang di Desa Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Tepat berada di belakang saya, di mana cikal bakal kerajaan Kabupaten Sanggau ini berasal dari Desa Mengkiang sendiri. Dan mari kita lihat pendengar dan pemirsa bagaimana potensi daerah yang ada di tempat ini. Ikuti perjalanan saya.
7: Kawasan makam raja-raja di Mengkiang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi. Keberadaan makam ini menjadi bukti penting perjalanan sejarah serta warisan budaya yang memiliki nilai edukatif bagi masyarakat dan generasi muda. Selain sebagai tempat ziarah, kawasan ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah lokal, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di wilayah Mengkiang. Dengan pengelolaan yang baik, maka tempat ini bisa menjadi potensi yang besar bagi masyarakat setempat.
8: Jadi menurut cerita, yang pertama kali menemukan makam Raja Mengkiang ini, yaitu waktu itu Bapak Bupati Baisuni. Dibangunkanlah pendopo, akhirnya waktu tahun 2000, antara 2006-2007, dibangun oleh Gusti Arman yang sekarang pangeran di Sanggau. Kalau untuk tamu yang datang ke sini tidak ada masalah. Yang penting kalau beliau datang ke sini, yang penting ada izin, minta izinlah dulu. Kita kan saling menghargai gitu. Kalau ada tamu datang, kita siap melayani, memberikan penjelasan. Tapi alhamdulillah yang datang-datang dari sini pun ada yang datang dari Sekadau, Sintang, Pontianak, banyak lah. Dari Sambas ada juga datang. Karena beliau-beliau yang datang-datang ke sini kan kadang-kadang ada nazar gitu. Ingin datang ke makam Raja Mengkiang ini.
7: Makam Raja-Raja Mengkiang berpotensi menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
6: Demikian potensi daerah yang dimana kita sudah menggali sejarah dan cerita dari makam Raja-Raja yang ada di Desa Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Semoga warisan ini terus dijaga oleh semua masyarakat dan tentu bisa dipelajari oleh generasi-generasi yang akan mendatang. Saya Franciscus Albert, sampai jumpa lagi di potensi daerah selanjutnya.
0: Ya, itu tadi video potensi daerah dari Sanggau. Kita akan ke Jakarta untuk melihat, ya maksud kami ke Tangerang ya. John Firlana, ini ada pedagang pempek di Tangerang yang menghadirkan cita rasa khas Palembang di wilayah Tangerang. Aroma khas cuko dan juga rasa legit dari pempek buatan John Firlana pun merambah hingga ke luar negeri, melanglang buana lintas benua. Informasinya akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra dari Stasiun Siaran Luar Negeri.
9: Voice of Indonesia.

0: Aroma tajam cuko yang menyatu dengan gurihnya ikan tenggiri seketika menggugah selera. Anda tak perlu lagi terbang hingga ribuan kilometer ke tepian Sungai Musi untuk mencicipinya. Kini kelezatan otentik kebanggaan Palembang ini dengan mudah kita temui di berbagai penjuru Nusantara dan bahkan pesonanya telah menyeberang hingga ke mancanegara. Inilah daya tarik dari seporsi pempek. Membawa resep warisan lintas generasi, pempek bertransformasi dari hidangan lokal menjadi primadona di tanah rantau. Sangat mudah menemukannya di berbagai sudut kota, mulai dari gerobak dorong hingga kedai besar. Salah satunya adalah gerai milik Pak John Firlana di kawasan Tangerang yang konsisten memanjakan lidah para penikmatnya.
1: Jadi Pak waktu itu udah nggak kerja kantoran, dan ngerantau juga. Dia ngerantau dari Palembang ke kota-kota lain, akhirnya menetap di Jakarta. Akhirnya menentukan, udah kita jualan pempek itu coba-coba dulu awal-awalnya. Dari kaki lima, emperan, sampai bangun tenda, sampai sekarang.
0: Kehadiran pempek yang merata di berbagai daerah membuktikan seberapa besar kecintaan masyarakat pada kuliner ini. Menariknya lagi, daya jelajah pempek tak hanya berhenti di batas provinsi. Sensasi gurih dan pedasnya kuliner ini rupanya juga sangat dirindukan oleh mereka yang berada di luar negeri.
1: Kadang ke Jepang, orang bawa ke Belanda, ke Perancis itu sudah ada sih. Jadi kalau mereka, jadi packingnya itu lain, kalau buat luar negeri packingnya beda. Jadi di vakum nggak pakai bahan apa-apa lagi, di vakum, di kedap udara, itu bisa tahan sampai 5-6 hari.
0: Dikemas secara khusus atau di vakum hampa udara, pempek kini rutin melintasi benua. Menjadi buah tangan istimewa yang mengobati kerinduan para diaspora Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan rasa Nusantara kepada warga dunia. Tentu saja, itu semua berkat kualitas rasa yang tetap dijaga.
2: Teksnya ya, maksudnya makanan favoritnya emang pempek sih, maksudnya teksnya. Tapi aku kalau misalnya makan pempek tuh pasti yang harus lebih enak tuh cukonya sih.
0: Pada akhirnya menikmati pempek lebih dari sekedar mengganjal perut. Dari warung tenda di penjuru Nusantara hingga menembus batas-batas negara, pempek membuktikan bahwa warisan budaya leluhur memiliki bahasa universal yang mampu diterima lidah siapa saja, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kuliner khas Indonesia.
3: Voice of Indonesia.

0: Kementerian Perindustrian terus memperkuat kesiapan industri air minum dalam kemasan AMDK menjelang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia NSI wajib. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan teknis, optimalisasi sistem informasi industri nasional, serta penguatan kerjasama dengan asosiasi industri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat potensi lokal kerajinan tembaga dari Desa Tumang, Cepogo, Boyolali yang mampu merambah ke pasar-pasar internasional. Selengkapnya bersama dengan Joko Putro dari Surakarta.

0: dan menggantungkan hidupnya dari kerajinan tembaga. Meskipun tidak semua adalah pelaku usaha, namun beberapa di antaranya menjadi pekerja ataupun perajin. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, desa perajin tembaga ini memiliki sejarah panjang sebelum menjadi desa yang dikenal dengan hasil olahan tembaganya. Salah satu perajin yang juga pemilik pandai tembaga, Rina Ambarwati, menceritakan bahwa sejak berdiri tahun 2008, usahanya sudah merambah ekspor hingga Amerika dan Belanda. Namun, kini di tengah sulitnya nilai tukar rupiah pada dolar yang menurun, membuat pengiriman ekspor di stop sementara. Omset yang biasanya bisa diraih hingga ratusan juta, kini turun mencapai 50% lebih. Dalam pengembangan usaha, Rini kini lebih berfokus pada pasar domestik.
1: Sekitar 10-15an produk. Tapi satu mode ya, nggak bermacam-macam. Kalau nanti macam-macam nanti lain produksi kan lain nanti.
2: Kalau yang bermacam-macam itu kira-kira satu hari bisa produksi berapa?
1: Oke, cuma 5 lah mas. Kalau besar-besar gitu 5-4 kayak gitu. Misalnya seperti itu kan satu bulan penuh nggih. Orderan kita dari luar negeri di cancel beberapa waktu untuk sampai ke dolar normal lagi. Amerika sama Belanda kemarin. Oke, kalau kita Amerika itu paling sering.
2: Kalau Amerika itu biasanya paling banyak barang yang dikirim ke sana itu?
1: Itu panel-panel sama lampu kafe-kafe.
2: Untuk Indonesia sendiri biasanya daerah mana saja?
1: Kita Bogor, Jakarta, Malang, Jogja. Itu yang paling kencang baru akhir-akhir ini baru saving disk sama isi interior masjid. Untuk pemerintah ya, dibantu untuk menekan lagi harga materialnya biar kami bisa go internasional lagi gitu.
0: Kepala Desa Tumang Mawardi turut menyoroti sulitnya pasar ekspor saat ini bagi warganya yang menggantungkan pendapatan dari kerajinan tembaga. Dirinya sangat berharap ada solusi dari pemerintah pusat terkait bahan baku para pengrajin yang ternyata juga harus diimpor dari luar negeri. Selain mampu membawa nama baik desa di kancah internasional, namun para pengrajin tembaga juga membantu mengurangi pengangguran dengan memberikan kesempatan bekerja bagi tetangga-tetangganya.
3: Dari keahlian itu bisa menghidupi masyarakat sekitar, bisa menambah penghasilan masyarakat sekitar. Kemudian waktu itu ada titah raja, kurang lebih tahun 1930, di mana salah satu Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Raja ke-10, Njeng Sinuwun Pakubono 10 itu sudah pernah tindak atau tedak ke desa Cepogo ini, Tumang khususnya, dan beliau ngendika, terusno sok iki dadi jalan rezekimu karo masyarakat. Sehingga pada saat selanjutnya masyarakat menekuni hal itu. Dan ternyata benar, dari kerajaan tersebut, itu berkembang dan itu menjadi mata pencaharian pokok dari warga masyarakat selain pertanian. Semoga pemerintah bisa memperhatikan kondisi kami selaku pemerintah desa, di mana kami juga membawai dari lebih dari 50% dari penduduk kami yang 9.000 tadi yang menggantungkan hidup dari kerajaan ini. Mohon untuk bisa dipertimbangkan, diperhatikan bagaimana kami mendapatkan fasilitas-fasilitas terkait dengan bahan baku. Dan kalau kita bisa membuat atau bahan itu ada di sini, di Indonesia tersedia dengan kualitas yang sama dengan yang dari luar negeri, justru nanti akan meningkatkan devisa kita.
0: Hasil kreatif para perajin tembaga di Tumang Cepogo ini tak kalah bagus dengan toko-toko yang memiliki nama besar. Meskipun dikenal sebagai industri rumahan, namun para pengrajin tembaga ini konsisten memberikan hasil terbaik dengan bahan yang dibeli secara impor.
4: Nah, itu tadi sudah kita lihat bersama proses produksi kerajinan tembaga. Dan bila Anda menginginkan, bisa langsung datang ke perajin pandai tembaga yang berada di Kupo Cepogo, Boyolali. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, pendengar, demikian tadi informasi yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti kabar Tanah Suci.
6: Informasi terkini pelaksanaan Ibadah Haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Pendengar, sebanyak 114.000 jemaah dan petugas haji Indonesia saat ini telah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hingga hari ke-59 operasional haji dan hari ke-17 masa pemulangan sebanyak 114.000 jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dan 33 kloter melalui Bandara Madinah. Total yang telah tiba di Indonesia mencapai 114.000 lebih jemaah dan petugas. Selain itu, sebanyak 32 kloter atau 74.000 lebih jemaah dan petugas telah bergerak dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari proses pemulangan gelombang kedua. Untuk jemaah hari ini, pendengar, adalah Jumat terakhir jemaah haji Indonesia berada di Makkah sebelum kloter terakhir gelombang kedua akan didorong dari Mekah ke Madinah. Dan pantauan hari-hari sejumlah jemaah haji Indonesia saat ini melakukan tawaf wada atau taraf perpisahan ke Ka'bah. Dan saat ini saya berada di wilayah Safa Marwah dan banyak para jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang saat ini sedang melakukan doa dan zikir mengutari tawaf dari Safa dan Marwah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
0: Pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menilai keterlibatan Serikat Buruh Pekerja sangat penting dalam upaya menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha. Wamenaker juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan. Berita dalam negeri lainnya, Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama membangun Smart City Cooperation Center atau Kota Cerdas di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan itu merupakan program strategis dalam pengembangan sebuah ibu kota dan dapat digunakan untuk sarana pendidikan serta memperkenalkan teknologi kota modern dari Korea Selatan. Ia menjelaskan kota cerdas tersebut mencakup laboratorium digital dan lingkungan, ruang demonstrasi solusi kota cerdas, serta wadah pengembangan ekosistem teknologi di ibu kota baru Indonesia. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyerukan kerjasama lebih dalam antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan Rusia untuk memerangi kejahatan siber, terorisme, dan ancaman keamanan maritim. Marcos mengatakan hal itu dilakukan karena adanya tantangan transnasional yang membutuhkan respon terkoordinasi di luar batas negara. Menurutnya, ancaman keamanan yang muncul harus menjadi prioritas utama bagi kemitraan saat kedua pihak memperingati 35 tahun hubungan dialog. Berita olahraga, pelatih tim nasional Kanada Jason Marsh menyebut timnya menunjukkan bakat dan mentalitas untuk bersaing setelah mengalahkan Qatar dengan skor 6-0 pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026. Kanada meraih kemenangan atas Qatar melalui 1 gol Saikel Larin, 1 gol Nathan Saliba, 3 gol Jonathan David, serta 1 gol bunuh diri Mohamed Manai. Kemenangan itu merupakan yang pertama setelah berbagi poin dengan Bosnia dan Herzegovina melalui hasil imbang 1-1 pada laga sebelumnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan tim Kementerian Sosial telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tim saat ini sedang membantu penanganan darurat sekaligus melakukan pendataan bersama pemerintah daerah. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM memperkuat pengembangan ekosistem produk halal, yakni sebagai strategi meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah besarnya potensi industri halal. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia melatih para perajin genteng di Majalengka, Jawa Barat cara membuat genteng. Program ini dilakukan untuk menggali potensi yang ada di wilayah Aceh dan memberdayakan masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca 3 informasi tersebut di rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami akan hadirkan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Warga Kepulauan Sangkarang masih menunggu jadwal operasional PT-PT laut setelah diresmikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada minggu lalu. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia. Kiswa.
2: Ya, baik pendengar, dapat kami sampaikan bahwa memang pemerintah Kota Makassar, khususnya pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarang, mulai melakukan atau mematangkan rencana operasional PT-PT laut atau angkutan antar pulau yang akan melayani kebutuhan transportasi masyarakat pulau. Di mana kami sudah mewawancarai Camat Kepulauan Sangkarang, Andi Asdar, mengatakan bahwa memang pekan ini rencananya pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menyusun skema awal pengoperasian PT-PT laut ini, di mana rapat ini rencananya akan melibatkan berbagai pihak terkait tentunya untuk memastikan jadwal layanan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di mana pihak dari Camat Kepulauan Sangkarang sendiri juga menyebutkan bahwa untuk tahap awal operasional sendiri rencananya akan difokuskan pada satu kali perjalanan dalam sepekan, yaitu di hari Senin. Tetapi kebijakan ini masih bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan tingkat kebutuhan ataupun efektivitas layanan di lapangan. Di mana memang setelah diresmikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin beberapa pekan lalu, PT-PT laut ini atau moda transportasi antar pulau ini juga cukup mendapat respon positif dari warga Makassar, khususnya warga yang bermukim di Kepulauan Sangkarang. Salah satunya adalah Ratna, di mana Ratna mengaku sampai hari ini pun belum mengetahui pasti untuk kapan operasional PT-PT laut ini bisa digunakan. Tetapi ia menilai kehadiran transportasi ini akan cukup membantu warga pulau. Berikut pernyataannya.
3: Kalau PT-PT lauk, belum diketahui bagaimana, karena baru diresmikan. Belum berjalan atau baru diresmikan. Mungkin Senin depan dimulai.
2: Jadi hingga saat ini memang warga kepulauan masih menunggu untuk kapan operasional PT-PT laut ini. Dan itu tadi pihak dari kecamatan juga akan segera melakukan rapat koordinasi untuk segera mempercepat dan menentukan jadwal operasional dari moda transportasi antar pulau ini. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan warga memadati tepian Sungai Kapuas untuk menikmati Festival Bakcang, tradisi budaya Tionghoa yang menghadirkan bakcang gratis dan beragam atraksi menarik. Selengkapnya dilaporkan oleh Gulista Kisra. Gulista.
4: Baik, pendengar, tradisi dan juga kebersamaan ini kembali mewarnai suasana Festival Bakcang yang digelar di kawasan Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak. Festival Bakcang sendiri ini memang sudah menjadi warisan budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Sejak pagi hari tadi, masyarakat Kota Pontianak mulai memadati kawasan di Alun-Alun Kapuas, di tepian Sungai Kapuas, untuk menikmati rangkaian kegiatan Festival Bakcang. Nah, tidak hanya menyaksikan pertunjukan budaya seperti barongsai dan tari adat Tionghoa, tentu saja warga juga ikut merasakan kemeriahan melalui berbagai aktivitas yang disiapkan oleh panitia. Mulai dari pembagian bakcang gratis sampai ke permainan tembak air yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bagi sebagian warga, kegiatan seperti ini memang menjadi momen untuk mengenal lebih dekat tradisi bakcang sekaligus menikmati suasana kebersamaan antar masyarakat. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu masyarakat yang antusias dengan perayaan Festival Bakcang. Dan memang bagi sebagian warga juga kegiatan seperti ini Memang sangat menyenangkan, dan tak hanya pengunjung dari kota Pontianak saja, memang dari pantauan saya tadi memang melihat beberapa wisatawan asing. Ada yang datang dari Tiongkok, ada yang datang dari Hong Kong, kemudian dari negara Taiwan. Festival Bakcang ini sendiri diasosiasi oleh KBTP atau Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, didukung oleh MABT Pontianak dan juga Disperapar Kota Pontianak. Masyarakat tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menjadi dalam menjaga keberlanjutan budaya yang menjadi identitas masyarakat Pontianak. Kegiatan seperti ini memang diharapkan dapat terus hadir menjadi ruang pertemuan bagi kalangan masyarakat yang memperkenalkan nilai budaya kepada generasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
1: Warta Nusantara.
0: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa menyebut terdapat dua kecamatan yang memiliki retail modern di Kabupaten Goa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Emi Bafadal. Emi.
6: Dulunya, izin retail modern dibatasi secara ketat, hanya satu gerai per kecamatan untuk melindungi warung dan UMKM lokal. Namun pertumbuhan ini meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kawasan strategis Kecamatan Sombopu. Kecamatan Sombopu dan Kecamatan Palanggah di Kabupaten Goa memang tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi retail modern seperti minimarket dan supermarket terbanyak di wilayah tersebut. Berdasarkan data statistik, kelurahan seperti Romang Polong, Pacinongang, dan Pandang-Pandang ini menjadi titik dengan jumlah gerai retail modern terbanyak. Bahkan masih ada beberapa retail modern tersebut belum mengantongi izin PBG. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa Muhammad Fajarudin saat dimintai keterangan mengatakan, dua kecamatan seperti Kecamatan Sombopu dan Kecamatan Palangga terbanyak retail modern karena jumlah penduduk yang banyak terdapat di dua kecamatan tersebut. Saat ini pihaknya akan mengawasi retail modern yang tidak mengantongi izin di dua kecamatan tersebut.
7: Di sini ada di PBGSP, kemudian juga terkait dengan PBG-nya ada di Persingkam. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi ya jelas bahwa mungkin sudah puluhan yang berdiri di Kabupaten Goa. Mungkin begitu, Emi. Enggak, saya kira seperti itulah. Dua kecamatan itu yang, karena ini kan dua kecamatan menjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup padat. Kemudian ya jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga mungkin di dua kecamatan ini yang cukup banyak berdiri retail-retail modern. Mungkin begitu nih.
6: Muhammad Fajarudin menambahkan, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada retail modern, melainkan seluruh retail-retail yang beroperasi di Goa, dan ia juga menegaskan pembangunan retail yang belum mengantongi izin ini tidak boleh dilanjutkan, karena langkah itu dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan memastikan seluruh investasi yang masuk ke Kabupaten Goa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan Sangihe menyatakan Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih ketergantungan bahan pangan dari luar daerah. Laporannya disampaikan oleh Alexander Dalengkade. Alex.
8: Iya, pemirsa dan pendengar Pro 3, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menempatkan petugas setiap pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Martin Budiang di wawancara RRI Kamis 18 Juni 2026 di ruang kerjanya mengatakan, aktivitas yang dilaksanakan petugas dari Dinas Pangan mencatat setiap pasokan bahan pangan dari luar daerah yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Tahuna.
9: Hubungan dengan hadirnya petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Daerah dalam hal pendataan barang pasokan dari Manado untuk mendapatkan jumlah real di lapangan, seberapa besar bahan pangan yang masih tidak harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Lanjut dikatakannya, karena Kabupaten Kepulauan Sangihe luas daratannya relatif kecil dan sebagian besar diperuntukkan untuk hunian dan fasilitas umum. Sementara kesalahan daratan yang di daerah pinggiran, sehingga untuk aktivitas pertanian relatif juga kecil. dengan kondisi lahan yang sangat kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat banyak yang didatangkan dari luar daerah. Dari Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Delenggade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Bank Indonesia perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 ke daerah 3T di Aceh. Selengkapnya dilaporkan oleh Cindy Novitasari. Cindy.
10: Ya, Bank Indonesia perwakilan Aceh bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi rupiah berdaulat 2026 di dermaga pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Berikut pernyataan dari PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
11: Melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 85 dengan membawa modal kerja pengeluaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi nanti, kita akan mengunjungi 50 KRT di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
10: Ya, ekspedisi rupiah berdaulat 2026 ini akan berlangsung selama 7 hari, dimulai dari 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Breh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu. Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, A. Murtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Wahai melakukan panen kangkung hidroponik untuk mendukung kemandirian pangan. Laporannya disampaikan oleh Syahira Sangaji. Syahira.
12: Ya, baik, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai Kecamatan Seram Utara, Provinsi Maluku berhasil memanen 80 ikat kangkung hidroponik yang dibudidaya warga binaan di area dalam tembok lapas pada Jumat pagi ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian untuk bekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian. Panen tersebut merupakan hasil pendamping petugas dalam pengelolaan media tanam hidroponik, mulai dari penyamaian hingga perawatan tanaman. Melalui kegiatan ini, warga binaan didorong memanfaatkan masa pembinaan dengan aktivitas yang produktif, sekaligus menambah keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan warga binaan dalam mengelola budidaya kangkung hidroponik hingga menghasilkan panen yang baik.
13: Benar-benar Lapas Wahai itu mendukung ketahanan pangan wilayah Wahai dan ternyata saja Pak, apakah itu panen hidroponik untuk jenis sayuran selada itu sampai dibeli oleh agen di Smithit rintangan sebenarnya. Kami memang memikirkan itu untuk saat ini. Kami baru penginapan yang ada di Wahai sempatkan media seluruh juga kami sampaikan.
12: RC Victor Noya menjelaskan program hidroponik terus dikembangkan karena memberikan pengalaman praktik yang mudah diterapkan dan bernilai ekonomi. Warga binaan yang terlibat antusias mengikuti proses panen dan hasil panen kangkung hidroponik selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan di lingkungan Lapas Wahai sekaligus menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan dapat menghasilkan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat Bali melalui kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi. Selain menghadirkan suasana meriah, nobar juga menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat terhadap perkembangan sepak bola. Laporannya bersama dengan Putu Nirawati. Nira?
14: Ya baik, selamat siang. Salam olahraga pendengar dari Denpasar, Bali. Dapat kami laporkan bahwa gelaran Piala Dunia 2026 menghasilkan dan juga menghadirkan suasana yang meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, kemudian pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah, kepada RRI di Denpasar mengaku bahwa nonton bareng di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman termasuk juga wisatawan mancanegara di kafe maupun spot bar dan dengan suasana yang meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Berikut sekilas pernyataan pecinta sepak bola Estian Anugrah kepada RRI.
15: Untuk keseruan nonbar di Bali sendiri, ini sebenarnya cukup seru ya, karena biasanya kalau malam, kebetulan karena teman-teman bukan hanya orang Indonesia aja, ada teman-teman dari negara lain, jadi kadang kalau mau nonton tuh, ya nonbar itu di kafe atau di sports bar gitu. Apalagi akan makin seru kalau memang lagi pas ketemu teman-teman yang negaranya lagi ikut Piala Dunia, itu pasti akan ramai banget sih.
14: Pendengar, sementara itu pecinta sepak bola lainnya asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, juga mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana untuk belajar. Menurutnya keterampilan dan juga semangat bertanding para pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda di sekolah sepak bola maupun klub-klub lokal. Antusiasme masyarakat terhadap nonton bareng menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi momentum dalam mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Putu Nirawati melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi dengan PMI dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor. Laporannya bersama dengan Maslan Bao. Maslan.
16: Baik. Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan PMI serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi, Adolfina, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran untuk mendonorkan darah masih rendah.
0: Maslan?
17: Darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis sosial yang dilakukan oleh Universitas Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri. Kemudian proyek pembelajaran ini dengan utara tujuannya adalah mengembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sesama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
16: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi, tapi juga melibatkan tenaga pendidikan, pegawai universitas, serta sejumlah masyarakat sekitar. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
19: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
20: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
18: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Sekolah Rakyat di Kabupaten Indramayu hadir memperluas akses pendidikan berkualitas guna memutus rantai kemiskinan keluarga. Laporannya bersama dengan Aura Aulia. Aura.
2: Ya, pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini diharapkan menjadi solusi dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas di Indramayu. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Mardiani, mengatakan bahwa seluruh siswa mendapatkan fasilitas pendidikan asrama, makan hingga perlengkapan sekolah gratis. Menurutnya, siswa yang diterima berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan data pemerintah. Seleksi dilakukan tanpa tes akademik dan murni mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Selain pembelajaran akademik, sekolah juga menanamkan pendidikan karakter melalui sistem berasrama. Berikut adalah keterangan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Mardiani.
3: Rakyat ini betul-betul program yang sangat tepat sasaran yang memang tujuannya kan untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau rakyat ini memberikan tempat kepada anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, sekarang jadi terjangkau. Kalau tadinya tidak mungkin, nah sekarang menjadi mungkin. Nah, kalau rakyat ini tepatnya kan berjoging ya, bersama. Jadi ini tidak hanya memberikan pembelajaran
2: dan pendengar, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu masih menempati Gedung Balai Latihan Kerja BLK Indramayu sebagai lokasi pembelajaran sementara sambil menunggu gedung permanen di Kecamatan Trisi selesai dibangun. Dan Kepala Sekolah Mardiani juga menyebut bahwa jumlah peserta didik yang belajar saat ini mencapai 89 siswa. Dan pada tahun ajaran 2026-2027 ini Sekolah Rakyat akan direncanakan menerima 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Adapun gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu yang permanen yang tengah dibangun, ini diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa. Melalui program ini, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Indramayu, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RSUD KB Lota Donggala memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal pasca gempa bumi yang melanda wilayah Sulawesi Tengah. Laporannya disampaikan oleh Sofian. Sofian.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Rumah Sakit Umum Daerah KB Lota Donggala memastikan pelayanan ini tetap berjalan normal pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Donggala. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KB Lota Donggala, Dr. Erwin, mengatakan saat gempa terjadi, pihak rumah sakit segera melakukan langkah antisipasi untuk menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Selain berkoordinasi dengan BPBD Donggala, rumah sakit juga menyiagakan seluruh petugas medis serta melakukan asesmen terhadap kondisi pasien yang sempat dievakuasi. Berikut kutipan pernyataan dari Direktur RSUD KB Lota Donggala, Dr. Erwin.
5: Pasien-pasiennya kan kita asesmen sudah bisa kembali di ruang perawatan pasien.
4: Erwin menjelaskan saat ini terdapat 73 pasien yang menjalani perawatan di RSUD Kabilota Donggala, terdiri atas 3 pasien di instalasi gawat darurat dan 70 pasien di ruang perawatan. Ia memastikan seluruh pasien telah kembali menempati ruang perawatan masing-masing setelah kondisi dinyatakan aman. Sementara itu, seluruh tenaga medis tetap disiagakan dan terus memberikan edukasi kepada pasien agar tetap tenang serta siap menghadapi kondisi darurat apabila diperlukan. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Sulawesi Utara, menyoroti popularitas olahraga panco yang sering ditemui di kalangan anak muda. Laporannya disampaikan oleh Meki Kodowati. Meki?
0: Ya, betul. Panco adalah gulat tangan yang merupakan olahraga sederhana karena tidak perlu membutuhkan banyak peralatan. Olahraga yang sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno ini sedang atau juga di kalangan anak muda di Indonesia, terlebih di Manado, Minahasa, Sulawesi Utara. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, di Turambi menyebutkan olahraga masyarakat ini sering ditemui di semua tempat di mana olahraga panco bisa di mana saja dan di saat anak muda melakukan aktivitas, baik juga di tempat-tempat UMKM atau juga di pinggiran pantai, dan terlebih juga ada di beberapa tempat di dalam ruangan atau tempat mal. Yudi Turambi juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini KORMI Sulawesi Utara akan melakukan event panco atau olahraga tangan dengan akan menghadirkan para pemenang yang sempat mengikuti di ajang-ajang yang dilaksanakan di luar Sulawesi Utara guna memeriahkan event tersebut di Sulawesi Utara atau di Manado. RRI Manado, Meki Kodowati, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD Nunukan mengusulkan program MBG dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Laporannya bersama dengan Ahmad Ilham. Ilham?
5: Ya. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Hussein, memberikan pandangan agar program makan bergizi gratis dihentikan sementara waktu. Hal tersebut dimaksudkan guna mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurut Saddam, evaluasi perlu dilakukan terlebih setelah munculnya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan dan mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang. Selain itu pendengar, ia juga mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI Jakarta yang menyuarakan tuntutan terkait evaluasi program MBG. Aspirasi tersebut dinilai memiliki sejumlah pertimbangan, termasuk perlunya meninjau efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
6: Tetapi hari ini khusus MBG, kalau bisa dihentikan dulu, dievaluasi dulu. Apalagi baru-baru terjadi korupsi besar-besaran. Karena belum terlalu parah nih di beberapa daerah, ya kan? Coba pemerintah evaluasi dulu. Tersebar di mana saja, ya kan? Sudah sampai di mana. Daerah-daerah yang belum dapat, di-pause dulu. Jangan dulu dilakukan sebelum evaluasi besar-besar dilakukan oleh pemerintah kita.
5: Ia juga berharap kepada kepala daerah di berbagai wilayah agar dapat menyampaikan masukan serupa kepada pemerintah pusat. Evaluasi terhadap program MBG penting dilakukan karena program tersebut melibatkan anggaran yang cukup besar dan berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga tomat di pasar Melenguane naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai masih di harga Rp150.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan oleh Marzuki Mangero. Marzuki?
7: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur yang ada di pasar tradisional Melenguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana terpantau hari ini harga komoditas tomat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram, hari ini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat menurut Lipi, salah satu pedagang, terjadi karena stok yang minim. Selain itu, pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok bumbu dapur di pasar Melongwane juga mengalami kenaikan. Sementara untuk komoditas bumbu dapur lain seperti cabai rawit merah terpantau masih tinggi. Hari ini penjualan cabai rawit merah masih ada di Rp150.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas bawang merah juga terbilang tinggi. Bawang merah yang kemarin sempat dijual Rp85.000 per kilogramnya, hari ini dijual Rp90.000 per kilogramnya. Selain bawang merah, bawang putih juga mengalami sedikit kenaikan. Kalau kemarin dijual Rp70.000 per kilogram, hari ini naik menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, memang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah sebagai salah satu daerah pemasok Manado, yang dimana biasanya dikirim melalui kapal laut dari pelabuhan Manado ke pelabuhan terlaut, yang biasanya stok masuk 3 kali dalam seminggu. Dan untuk komoditas bumbu dapur tersebut di pasar tradisional Melongwane seperti cabai, tomat, dan bawang sejauh ini masih tersedia stoknya dan bisa bertahan hingga 1-2 hari ke depan. Demikian informasi terkait dengan harga komoditas pangan dari Kepulauan Telaut. Marsuki Mengero, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendorong percepatan normalisasi sungai pasca bencana di Sumatera melalui penguatan sinergi lintas sektor. Ia mengatakan saat ini terdapat 137 sungai terdampak bencana di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi, sementara 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelorakan anggaran 1 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk bantuan beasiswa kuliah warganya di perguruan tinggi. Selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto. Adam.
2: Ya, tahun ini, tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Klaten merencanakan program pemberian beasiswa untuk para siswa yang akan melanjutkan kuliah atau ke perguruan tinggi. Dan pemerintah Kabupaten Klaten ini juga telah mengalokasikan anggaran kurang lebih 1 miliar rupiah untuk kegiatan tersebut. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyebutkan bahwa melalui kegiatan program perhatian terhadap pendidikan tersebut, ini akan juga membantu masyarakat. Karena memang sasaran dari program beasiswa untuk pendidikan tersebut adalah selain berprestasi juga untuk warga tidak mampu. Berikut sampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
3: Misalnya kemudian pendidikan, apa yang bisa kita jalankan? Mulai tahun ini kita pilot project untuk kemudian ada program beasiswa. Sementara kita bekerja sama dengan dua kampus dulu, lokal kita Unida yang di luar BSI. Sambil kita pilot project, kita nggak berani langsung besar-besaran karena kita belum tahu nanti bisa jalan tidak seperti apa, sehingga kita pilot project dulu dengan dua kampus ini. Tahun ini kita anggarkan 1 miliar. Nanti kalau bagus, tahun depan akan kita anggarannya perbesar lagi. Kemudian kita akan berjejaring dengan kampus-kampus besar.
2: Nah, dia juga mengatakan sama.

0: ke perguruan tinggi tersebut. Namun demikian, sejauh ini secara teknis jumlah siswa dan berapa nilai yang akan diberikan per siswanya sampai saat ini masih dalam tahap pembicaraan. Dari Klaten, Adam Sutanto, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pameran Teknologi Pangan East Food Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan, sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Laporan disampaikan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk East Food Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
3: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
2: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri juga mengajak pelaku UMKM.
4: Tahun ini di pameran ISPUD ada lebih kurang 30 lebih UMKM untuk menampilkan produk olahan makanan minuman dari coklat, dari sambal aja ada beberapa, terus hasil laut, terus ada juga rumput laut. Kita lihat bahwa UMKM kita sudah naik kelas.
2: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu bulan pasca diluncurkan program operasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi, mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Selengkapnya dilaporkan oleh Yoga Wijanarko.
5: Satu bulan pasca diluncurkan program operasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi, mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Sistem jemput bola ini dinilai berhasil mengurai penumpukan sampah liar di pinggir jalan protokol dan mengurangi antrian di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasinya atas respon positif warga. Meski begitu, Maulana menginformasi bahwa armada pengangkut saat ini masih dalam tahap perkuatan awal. Tercatat baru ada 160 unit becak motor atau bentor yang dikerahkan untuk melayani wilayah pemukiman padat penduduk.
6: Alternatif diambil dari rumah-rumah dengan kendaraan yang disiapkan melalui Kampung Bahagia, pengadaannya pun itu berdasarkan kesepakatan warga. Oh, kami butuh ini. Di sini nggak ada TPS 3R, kami butuh kendaraan. Diadakan. Dan itu baru 160, berarti 10% baru memulai program ini. Bagi yang belum tercover, silakan buang. TPS yang ada, itu tetap kami angkat. Nggak ada setelah ada program ini, pemaksaan terus sampah nggak diangkat. Diangkat semua.
5: Selain itu, menurut salah seorang warga, Yuli, dirinya mengaku saat ini di Kota Jambi memang lebih terasa bersih. Selain itu, dirinya juga ikut ambil bagian dengan membayar iuran Rp25.000 per bulan. Yuli merasa terbantu dengan adanya PPM ini karena dirinya tidak perlu lagi keluar rumah mencari TPS untuk membuang sampah rumah tangganya.
7: Menurut saya sih sangat bermanfaat ya, karena kan untuk kebersihan dan keindahan di Kota Jambi juga. Saya juga ikut OPBM ini. Nah, kan bayarnya cuma Rp25.000 per bulan, jadi nggak perlu keluar terus cari-cari tempat sampah karena ada yang jemput untuk ngambil sampahnya.
5: Ia berharap OPBM ini dapat terus berjalan dan semakin banyak orang yang sadar akan kebersihan Kota Jambi. Dari Jambi, Ugo Jarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kini kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah saat penutupan sesi pertama perdagangan pada siang hari ini. IHSG turun 45,02 ke level 6127,32. Selengkapnya dilaporkan oleh Namira Kaguma. Namira.

0: Ya, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 45,02 poin atau 0,73% ke level 6.127,32. Sebelumnya, indeks dibuka pada level 6.161,46 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6.215,06. Tim analis menilai pelemahan IHSG ini dipengaruhi kehati-hatian investor mencermati perkembangan global. Pasar masih dibayangi implementasi perjanjian damai Amerika Serikat dan Iran serta prospek kebijakan moneter ketat dari The Fed. Meski konflik mulai mereda, investor tetap mencermati kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat hingga akhir tahun. Dari dalam negeri, perhatian pasar juga tertuju pada hasil penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Analis menyebut MSCI menyoroti aspek tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi yang masih perlu diperbaiki. Sekian informasi pasar modal siang ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kembali kabar bursa dan juga rupiah sore nanti pada sesi penutupan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau sekali lagi, kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memperkuat kerjasama di sektor jasa keuangan. Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan. Tegar Hanif melaporkan.
0: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Dietusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
0: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Nggak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
3: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
4: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
0: Oke.
3: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan. Laporan disampaikan Hairul Umam.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik. Sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutan yang sangat baik, dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan, baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
5: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
6: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi, dan direktur. KPK akan bekerjasama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
5: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Ketua Ombudsman RI berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Muhammad Isnen Suhanda, melaporkan selengkapnya.
7: Bukti yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
8: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
7: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida selaku 875, dari Cia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok F Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
8: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Partono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
9: menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
8: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistiyowati sebagai ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutla di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
11: Untuk kita laksanakan, untuk mencegah, agar mencegah kita kebakaran hutan dan lebih besar. Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan betul untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
10: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan, apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla.
12: Jadi kita benar-benar harus aware ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta ya, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat untuk melakukan land clearing misalkan dengan membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan ya akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
10: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kami silakan.
2: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
14: Seakan-akan akan dicabut terkait dengan subsidi, sehingga harganya secara keekonomian, ya berdasarkan keekonomian di situ itu kan antara 13,5 sampai 15.000.
15: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh Pemprov Jakarta. Kepastian tersebut ia dapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta masih menghitung rencana kenaikan tarif tersebut. Wali Kota Bekasi Tri menambahkan bahwa Gubernur Jakarta mengaku tidak bisa serta-merta menaikkan tarif TransJakarta karena hal ini berkaitan dengan kepentingan Jakarta untuk mengurangi kemacetan melalui penyediaan layanan transportasi publik.
14: Gubernur berbicara dengan saya bahwa kita sedang hitung ya, termasuk Pak Sekda, Stafus Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan apa namanya keuangan yang ditanggung oleh pemerintah Kota Jakarta tentu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik. Pak Gubernur menyatakan bahwa masih dihitung antara 5.000 sampai 6.000.
15: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, menegaskan kenaikan tarif Transjakarta akan membebani warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta. Menurutnya, jika tarif Transjakarta benar-benar naik, maka beban ekonomi warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta otomatis naik.
16: Tarif ini dinaikkan pastinya berdampak sangat signifikan juga kepada masyarakat Kota Bekasi yang menikmati fasilitas Transjakarta, sehingga beban ekonomi kan terasa. Ini kan nggak cuma Transjakarta, pasti nanti ada bola salju lainnya, sehingga tarif-tarif angkutan kota lainnya, baik di dalam kota Bekasi itu sendiri maupun menuju DKI Jakarta melalui Transjakarta, ini pasti akan terimbas.
15: Sekedar informasi, tarif Transjakarta saat ini sebesar Rp3.500 dan direncanakan akan mengalami kenaikan seiring kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Sebanyak 114.000 jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara itu, hari ini merupakan hari Jumat terakhir bagi jemaah haji berada di Mekah sebelum dilakukan perpindahan ke Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hingga hari ke-59 operasional haji dan hari ke-17 masa pemulangan sebanyak 114.000 jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dan 33 kloter melalui Bandara Madinah. Total yang telah tiba di Indonesia mencapai 114.236 jemaah haji dan petugas. Selain itu sebanyak 192 kloter atau 74.000 lebih jemaah dan petugas telah bergerak dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari proses pemulangan gelombang kedua. Dan pendengar, untuk hari ini adalah jemaah terakhir bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah sebelum kloter terakhir gelombang kedua akan didorong ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Dan pantauan RRI, sejumlah jemaah haji Indonesia melakukan tawaf wada dan melakukan tawaf perpisahan di Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke wilayah Palembang. Menyambut kloter 12 debarkasi Palembang, staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Laporan disampaikan oleh Nova Ariana dari RRI Palembang. Ya, kami masih coba hubungi reporter Nova Ariana yang akan menyampaikan laporan tentang penyambutan kloter 12 debarkasi Palembang, di mana staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Ya, Nova, silakan.
19: Ya, staf ahli manajemen dan transportasi layanan publik Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Republik Indonesia Ramadan Harisman ini mengingatkan para jemaah haji yang baru tiba di tanah air untuk senantiasa menjaga kemabruran haji saat mereka tiba di tanah air. Hal itu disampaikan oleh staf ahli bidang manajemen dan transportasi layanan publik Ramadan saat menyambut kedatangan 435 jemaah haji kloter 12 asal Palembang, Musirawas, dan Kabupaten Empat Lawang di Aula Asrama Haji Palembang yang berlangsung Kamis 18 Juni 2026 kemarin sore. Dalam sambutannya, Ramadan menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bagi seorang haji mempertahankan seluruh kebiasaan baik dan ibadah yang telah melekat selama mereka berada di Arab Saudi untuk diterapkan kembali di kehidupan sehari-hari. Selain memberikan wejangan, Ramadan juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan yang sehat dan mendoakan agar ibadah yang mereka diterima di sisi Allah. Ia berharap fasilitas yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Perwakilan Sumatera Selatan ini memberikan pelayanan yang baik terhadap para jemaah pada saat mereka memasuki embarkasi dan debarkasi, melalui embarkasi dan melalui debarkasi Palembang saat ini. Dan selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan ini juga mengkonfirmasi adanya perubahan jumlah jemaah pada kloter 12. Dari total 439 jemaah yang berangkat sore kemarin, tercatat hanya 435 orang yang mendarat. Karena satu orang jemaah atas nama Ngadio Rosodinho Adam, usia 63 tahun, asal Kabupaten Musirawas, dilaporkan wafat di Tanah Suci. Sedangkan tiga jemaah lainnya telah kembali lebih awal atau tanazul, yakni Lismawati Saholi asal Kabupaten Palawang yang kembali pada kloter 2, dan serta Mulyadi Anwar Muntoho dan Kartini Sipon Joyonadi asal Palembang yang kembali bersama kloter 6. Dengan tibanya kloter 12 ini, akumulasi jemaah haji debarkasi Palembang telah kembali ke tanah air mencapai 5.303 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.180 jemaah asal Sumatera Selatan dan sisanya sebanyak 1.000 jemaah haji Provinsi Bangka Belitung. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mendorong deeskalasi serta penyelesaian konflik secara damai. Demikian dikatakan Menlu RI Sugiono saat menghadiri sesi pleno KTT ASEAN Rusia ke-35 pada Kamis 18 Juni 2026 di Kazan. Menlu Sugiono menyebut Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Beralih ke informasi olahraga. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menyebut semangat persahabatan Meksiko dan Korea lebih utama dibandingkan hasil pertandingan. Hal ini disampaikan Galindo usai menyaksikan pertandingan Meksiko dan Korea Selatan pada acara nonton bareng pagi tadi. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, pendengar, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menegaskan bahwa nilai persahabatan lebih penting dibandingkan hasil dari sebuah pertandingan. Pernyataan tersebut disampaikan Galindo usai acara nonton bareng atau nobar pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Galindo mengaku bangga dengan hasil yang diraih tim negaranya. Namun, ia menekankan bahwa kemenangan bukan satu-satunya hal yang patut dirayakan. Yang menekankan semangat persahabatan yang ditunjukkan oleh kedua negara dalam kegiatan nonton bareng tersebut atau nobar menjadi sesuatu yang patut untuk ditiru ataupun disebarluaskan bersama dengan orang-orang lain.
21: Like you mentioned, the feeling I have first, besides being proud, is friendship.
20: Dan pendengar, sementara itu hasil dari pertandingan yang berlangsung antara Meksiko dan Korea Selatan pagi tadi pada match day kedua grup A membawa Meksiko atau tuan rumah menang 1-0 atas Korea Selatan, di mana gol dibukukan oleh Luis Romo pada menit ke-50. Dan hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan, sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Tempat ketiga dihuni oleh Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Kedua tim tersebut sama-sama baru mengoleksi 1 poin. Dari kawasan Senayan, Nirapuli Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Come on.
4: Ini baru enak.
5: Lepas ketenah, masuk go! Luar biasa.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank himpunan bank milik negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Himbara juga diminta memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian nasional melalui pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat. Kementerian Hukum menghibahkan lahan seluas sekitar 6,3 hektar di Kota Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat. Lahan tersebut diharapkan memperkuat pengembangan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan renovasi Stasiun Gambir diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2028 mendatang. Harapan tersebut mengacu pada perkiraan penyelesaian proyek yang diharapkan oleh KAI saat ini. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Dengan memasuki musim kemarau, kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BNPB, sejumlah daerah di Sumatera dan juga Kalimantan masih mendominasi sebagai wilayah dengan potensi tingginya karhutla. Kondisi cuaca yang cenderung kering ditambah aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkendali menjadi kombinasi yang beresiko memicu bencana berulang di setiap tahunnya. Lalu bagaimana kesiapan dari daerah menghadapi musim kemarau di tahun ini dan sejauh mana langkah-langkah pencegahan yang diperkuat untuk menekan potensi karhutla sejak dini? Kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Pak Sudirman, dan juga Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Pak Daniel.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Daniel dan Pak Sudirman.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Salam tangguh Bapak-bapak.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Baik, kita membahas soal karhutla, tapi saya coba ke wilayah Kalimantan Barat dulu ya untuk menjumpai Pak Daniel. Pak Sudirman ditahan dulu, jangan diputus. Pak Daniel, kita melihat kondisi terkini di Kalimantan Barat seperti apa? Kondisinya memasuki musim kemarau di tahun ini, apakah sudah ada indikasi peningkatan titik panas dibandingkan dengan periode sebelumnya, Pak?
3: Ya, di Kalimantan Barat memang sejak Januari sampai Maret itu memang kita masih masuk dalam situasi musim penghujan ya. Tetapi berdasarkan perakiran BMKG, di awal April sampai Juni ini kita sudah masuk di awal kemarau dan puncaknya itu pada Agustus sampai September. Nah, kalau kita melihat di bulan Maret itu memang sudah banyak titik hotspot di Kalimantan Barat dan titik hotspot itu mulai berkurang turun lagi di bulan Juni ini karena ada hujan. Nah, itu kondisi yang sekarang terjadi di Kalimantan Barat.
0: Oke, untuk saat ini adakah penambahan dari titik hotspotnya, Pak?
3: Khusus untuk hari ini, memang kalau kita lihat perakiran yang disampaikan oleh BMKG, hari ini titik hotspot, kemarin dua hari yang lalu nol, tetapi pada hari ini titik hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah ada 12 yang tersebar di Kabupaten Ketapang, ada 6 titik, kemudian Mempawah, Sanggau, dan beberapa kabupaten lainnya masing-masing ada satu titik.
0: Oke, artinya sudah dipetakan ya wilayah-wilayah yang rawan terjadinya karhutla ya Pak Daniel?
3: Di Kalimantan Barat kita sudah melakukan pemetaan, ada 355 desa dan kelurahan yang berpotensi karhutla yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.
0: Oke, ini titik-titiknya sama tidak seperti tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada pergeseran atau perluasan Pak?
3: Ya kalau sebaran titik apinya ada pergeseran, ya, tetapi pada umumnya masih tetap pada satu tempat.
0: Oke, difokuskan di wilayah mana yang paling terkonsentrasi, Pak Daniel?
3: Untuk saat ini di Kalimantan Barat, kalau kita lihat hasil verifikasi kejadian karhutla beberapa dari Januari sampai Mei. Kita masih terkonsentrasi di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Stuburaya, dan Kabupaten Mempawah. 3 kabupaten ini memang berada di daerah-daerah pesisir, ya, di daerah dataran rendah, yang pada umumnya ini adalah area-area gambut.
0: Oke, di lahan gambut ya yang berpotensi untuk terjadinya karhutla ya, Pak Daniel. Baik, saya bergeser ke wilayah Sumatera Selatan ya, Pak Sudirman. Kalau di Sumatera sendiri bagaimana pemetaan wilayah yang rawan terjadinya karhutla? Apakah masih ada titik-titik yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya?
2: Dapat saya sampaikan untuk daerah di Sumatera Selatan, memang ada 12 kabupaten kota yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Di antara 12 kabupaten yang rawan itu ada 4 kabupaten yang sangat prioritas kita untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karena memiliki wilayah gambut yang cukup luas.
0: Yeah.
2: Salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, dan di Kabupaten Pali yang ada. Nah, memang kalau hari ini kita data ada 28 titik hotspot.
0: Yeah.
2: Tetapi saat ini Sumatera Selatan ada beberapa setelah terjadi nih diguyur hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang saat ini sudah terjadi hujan. Jadi ini juga salah satu untuk menurunnya titik hotspot yang ada. Jadi dibandingkan di beberapa hari yang lalu memang titik hotspot di Sumatera Selatan terjadi penurunan yang cukup signifikan ya dibandingkan
0: karena adanya hujan ya.
2: Karena adanya hujan di beberapa kabupaten, walaupun hujan itu tidak merata, tetapi setidaknya untuk kemudahan terbakar tidak mudah terbakar intinya itu. Jadi saat ini juga pemerintah provinsi Sumatera Selatan kita dibantu oleh BNPB pusat dua patroli yang terdiri dari satu helikopter untuk kesiapsiagaannya, satu pesawat patroli, satu helikopter patroli, dan kita ada penambahan, harusnya ada 4 helikopter waterbombing ditambah 1 hari ini masuk, jadi 5 helikopter waterbombing untuk membantu tim-tim terpadu kita yang darat untuk pemadaman melalui udara.
0: Sudah dilakukan langkah antisipasi ya untuk bagaimana ketika nanti terjadi karhutlah di wilayah Sumatera Selatan, Pak Sudirman?
2: Ya, betul-betul sekali.
0: Baik.
2: Jadi kita
0: Ya, silakan lanjutkan Pak Sudirman.
2: Jadi kita pemerintah provinsi dibantu BNPB sudah mensiagakan baik itu personil, peralatan di beberapa titik yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah tol Palembang Indralaya, Palembang menuju ke Lampung, Bakauheni sudah kita siapkan personil. Personil gabungan baik itu TNI Polri, Manggala Agni, BPBD provinsi, kabupaten.
0: Baik.
2: Jadi kita sudah siaga. Oke,
0: sudah disiagakan. Kalau di wilayah Kalimantan Barat seperti apa, Pak Daniel? Bagaimana kesiapan dan juga antisipasi yang dilakukan oleh BPBD setempat?
3: Ya, yang pertama kita sudah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memang sudah mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk segera menetapkan status siaga asap akibat karhutlah, ya. Itu kurang lebih sudah ada 7 kabupaten yang menetapkan status siaga dan kemudian diikuti dengan status siaga karhutla di tingkat provinsi.
0: Yeah.
3: Nah, tentu dengan status ini sudah berbagai upaya dilakukan secara masif. Yang pertama, kita sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi, bahkan juga di tingkat nasional yang dilaksanakan di Pontianak. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan patroli darat gabungan secara terpadu dengan melibatkan BPBD TNI Polri, demikian juga KPA, Manggala Agni, dan perusahaan swasta dengan masyarakat. Kemudian kita juga sudah melaksanakan ONC sejak tanggal 14 sampai 18 April 2006 dengan pesawat Cessna dari BNPB. Dan kita sudah mengaktifkan posko-posko penanganan darurat bencana di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan briefing-briefing yang dihadiri oleh semua unsur yang merupakan keanggotaan Komando Satuan Tugas di tingkat kabupaten dan provinsi. Tentu ini semua kita lakukan untuk menyamakan frekuensi di dalam upaya-upaya pencegahan karhutlah di wilayah masing-masing.
0: Kolaborasi juga ya dengan lintas sektor sehingga memperkuat upaya pencegahan di lapangan, Pak Daniel ya. Baik.
3: Betul.
0: Baik. Ada tidak tantangan yang dihadapi saat ini untuk upaya pencegahan karhutlah ya, mengingat wilayah sana juga kan banyak lahan-lahan gambut dan juga dikhawatirkan masyarakat membuka lahan dengan membakar, kemudian dengan potensi-potensi lainnya, ini seperti apa Pak Daniel?
3: Ya, tentu di Kalimantan Barat sendiri mempunyai tantangan khusus. Pertama, terkait geografis ya. Geografis wilayah yang cukup luas dan juga ada wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi terbakar tetapi sulit dijangkau dengan kendaraan roda 2, roda 4, apalagi jalan kaki misalnya. Nah, oleh karena itu kita sudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB dengan adanya Satgas Udara di Kalimantan Barat sekarang sudah beroperasi. Ada 3 heli patroli dan ada 2 heli untuk melakukan waterbombing. Tentu operasi udara ini kita lakukan apabila memang daerah ini tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara.
0: Sudah disiagakan untuk heli waterbombing ya, Pak Daniel. Kalau di wilayah Sumatera Selatan bagaimana Pak Sudirman untuk penanganan dan juga antisipasinya seperti apa?
2: Jadi kalau di Sumatera Selatan tantangan sama seperti yang teman di Kalimantan. Kalau tantangannya ya memang lokasi yang sulit dijangkau dengan tim darat, baik itu tim darat, baik itu dengan kendaraan bermotor ataupun dengan roda 4. Nah, sumber air yang sulit dikala di puncak musim kemarau, kita sudah di lokasi, tetapi sumber air yang kita tuju tidak ada. Itu yang salah satu. Makanya pemerintah pusat melalui BNPB membantu kita untuk membackup kita tim darat terpadu dengan menggunakan helikopter waterbombing. Setidaknya membantu teman biar kebakaran yang terjadi tidak meluas dan melebar. Gitu,
0: Mbak. Baik. Mungkin pesannya kepada masyarakat ya, khususnya yang berada di wilayah rawan, sehingga mereka juga bisa berperan aktif mencegah karhutla ini. Silakan Pak Sudirman terlebih dahulu ya.
2: Yalah, untuk pesan kepada masyarakat yang terutama di Sumatera Selatan yang lewat yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan di puncak kemarau ini, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Apabila memang mau membuka lahan, silakan lapor ke pemerintah setempat. Kita akan bantu melalui BPBD Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Apabila memang terjadi namanya kebakaran kebun, lahan, ataupun yang lainnya, segera laporkan ke pemerintah setempat. Biar kita tim terpadu, BPBD Kabupaten, Provinsi, TNI Polri, Manggala Agni, dan lain-lainnya, turut serta langsung memadamkan biar kebakaran yang terjadi tidak melebar dan meluas, dampak asapnya tidak terjadi juga untuk warga masyarakat yang bermukim di seputaran daerah yang rawan akan kebakaran hutan itu sendiri. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak Daniel, silakan untuk di wilayah Kalimantan Barat, bagaimana pesannya untuk masyarakat di seputaran wilayah rawan karhutla?
3: Kepada semua masyarakat yang berada di wilayah-wilayah provinsi karhutla, mari kita bersama-sama menjaga, mencegah agar tidak terjadi kebakaran di wilayah masing-masing. Karena apabila terjadi kebakaran, ini dampaknya sangat luas, tidak hanya kepada ekonomi, tetapi juga kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencegah agar Kalimantan Barat tetap stabil.
0: Baik, kalau begitu semoga sinergi antara pemerintah, aparat, dan juga masyarakat ini bisa menjadi penting ya, sehingga karhutla tidak menjadi siklus tahunan yang merugikan banyak pihak. Terima kasih Pak Daniel dan juga Pak Sudirman atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat siang, salam tangguh. Salam kemanusiaan.
2: Oke, selamat siang, salam tangguh, dan salam kemanusiaan untuk kita semua.
0: Ya, terima kasih. Demikian tadi pendengar Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Pak Daniel, dan juga Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Pak Sudirman.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla menjelang puncak musim kemarau di Riau. Salah satunya di kawasan Sungai Kampar, Sungai Gaung yang menjadi salah satu prioritas nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang luas dan rentan terbakar saat musim kemarau. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
0: Dengan musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya. BMKG bahkan menyampaikan kondisi cuaca kering ini berpotensi bertahan hingga berbulan-bulan ke depan, dipengaruhi oleh

0: diri dan juga lingkungan menjadi kunci penting agar kita tetap sehat ya. Untuk Anda pendengar mungkin punya informasi seputar cuaca di wilayah Anda, apakah Anda juga sudah merasakan adanya cuaca yang cukup panas, tidak ada hujan? Silakan bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Saya sapa ada Pak Suranto di Malang. Selamat siang, Pak Suranto.
1: Selamat siang, Mbak Safira Amalia.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Malang hari ini?
1: Kabarnya di Malang setiap hari sekarang kemarau, Kakak.
0: Nah,
1: kalau sore itu ya? jam 5 atau setengah 6 ke atas sore itu mulai dingin sampai pagi.
0: Sudah berlangsung sejak kapan?
1: Lama.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Sudah sekitar awal-awal Juni deh sampai sekarang gitu ya.
0: Wah, cukup lama ya, sudah sekitar 3 minggu. Kalau hujan terakhir kapan, Pak Suranto?
1: Hujan minggu lalu. Sebenarnya sempat hujan ya? Itu minggu lalu hujan sih cuma tapi tidak lama, cuma numpang lewat.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang paling keras ya ketika Mei, April, Maret itu keras sekali hujannya kan. Kalau sekarang memang.
0: Nah, di cuaca yang panas seperti ini bagaimana menjaga kondisi tubuh? Apakah jadi cepat haus, kemudian badan jadi terasa lebih lemas atau bagaimana?
1: Saya paling banyak itu minum-minum hangat gitu kan ya.
0: Oh.
1: Jaga kesehatan, dan kalau saya pribadi sih ya yang penting tidak keluar rumah kalau nggak penting pun sekali.
0: Iya, gitu. Membatasi aktivitas juga ya, karena iya. Di luar cukup panas.
1: Mending di rumah sambil kerja dengan RRI gitu kan ya.
0: Ya, terima kasih Pak Suranto.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, terima kasih informasinya Pak Suranto, selamat siang. Dari Malang kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat siang Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, seorang penyiar yang cantik, yang suaranya cukup enak sekali.
0: Ya, Pak Dasrun, ada informasi apa di Purwokerto, Pak?
2: Informasi di wilayah saya itu panasnya cukup lumayan.
0: Oh.
2: Tapi nyata di dalam rumah merasa dingin, Mbak.
0: Kok gitu, Pak?
2: Ya kalau musim kemarau itu ya mau enggak mau memang seperti itu keadaannya. Kalau pagi-pagi embunnya cukup basah, ya lumayan, tapi ya orangnya sehat semua.
0: Jadi gitu ya. Kalau siang panas sekali, kalau sore ke malam cukup dingin, Pak Dasrun. Sama ya, seperti ya, di Malang betul, juga ya.
2: Ya, tapi ternyata panasnya itu tidak seperti panas yang lagi musim hujan, Mbak. Kalau panas musim hujan itu seolah-olah kan yang semelet atau panas sekali lah. Tapi kalau musim-musim kemarau seperti ini, jadi panas seperti kayak apa, tapi tetap merasa ya sedang-sedang saja lah.
0: Nah, kalau lagi panas gini, bagaimana Pak? Jadi lebih sering minum atau bagaimana? Karena kan cepat haus juga ya?
2: Tapi
0: dehidrasi. Tidak juga?
2: Seandainya musim hujan, panasnya, teriknya matahari cukup lumayan tuh, memang boleh dikatakan ya apa namanya, kalau bahasa Banyumas itu ngelak gitu saya gitu ya. Kalau musim seperti ini justru seolah-olah dikurangi airnya, jadi minumnya tuh tidak terlalu banyak.
0: Jadi terakhir hujan sudah cukup lama ya Pak Dasrun, atau kapan?
2: Kalau di tempat saya mungkin hampir setengah bulan.
0: Oh, sudah cukup lama ya, tidak ada hujan.
2: Ya cukup lama, ya.
0: Tapi tidak ya, kekeringan kan? Air masih cukup?
2: Oh, ya masih cukup. Soalnya kan di tempat saya pakai itu pam.
0: Oh, baik.
2: Kalau yang punya sawah itu mengambil airnya dari sungai itu di tempatnya di Aji Barang sebelah barat.
0: Ya.
2: Atau di Desa Parakan, Kecamatan Aji Barang juga. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada informasi dari pendengar kami di wilayah Malang dan juga Purwokerto. Sudah beberapa waktu terakhir memang tidak ada hujan dan wilayahnya cukup panas ya. Karena memang BMK

BMKG juga menyebut bahwa musim kemarau di Indonesia pada 2026 ini diprediksi lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata normalnya. Dan menurut BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 hingga 7 bulan, di mana berpotensi lebih panjang pada 437 zone yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia. Dan pendengar, kita akan nantikan informasi lainnya. Kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Detu Soko, ND Nusa Tenggara Timur akan dipindahkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ricardo Skota.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niowula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat.
2: Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
3: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga. Diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah.
2: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niowula, Gregorius Massa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
4: Dengan masyarakat kami menolak bahwa layak, tempat di lokasi sekolah tempatnya tidak layak. Hanya kami dari muslahi kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah.
2: Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan.
1: Dari ND Kota Pancasila, Ricardo Skota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, produk herbal asal Indonesia mendapat kesepakatan bisnis dari penandatanganan surat perjanjian kerjasama atau letter of agreement untuk pengiriman perdana ke Arab Saudi sebesar 2,5 miliar rupiah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Punto Dewi mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha, Kemendag, dan perwakilan perdagangan di luar negeri. Pihaknya juga berharap adanya kesepakatan ini dapat membuka lebar kesempatan peningkatan ekspor produk herbal Indonesia ke Timur Tengah. Beralih ke berita mancanegara. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Muhammad Charoni Rofi'i menilai bahwa Rusia dapat memberikan kontribusi bagi investasi dan kunjungan wisatawan kepada sejumlah negara ASEAN termasuk Indonesia. Ia mengatakan KTT ASEAN-Rusia memiliki pengaruh signifikan bagi kepentingan Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mengingat Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dalam politik internasional dan memiliki keunggulan di bidang ekonomi serta teknologi. Menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan kerjasama di sektor teknologi dan sains bersama Rusia. Berita olahraga, penyerang timnas Kanada Jonathan David mengimbangi perolehan gol mega bintang Argentina Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Kedua pemain itu telah mencetak masing-masing 3 gol guna membawa kejayaan bagi negara yang dibela selama fase penyisihan grup. Messi berhasil memimpin daftar pencetak gol lewat hat-trick ke gawang Aljazair, sehingga Argentina menang 3-0 pada laga grup J di Stadion Kansas City, Kansas, Amerika Serikat pada Rabu lalu. Sementara David mengejar dan melakukan hal yang sama, yakni mencetak 3 gol saat Kanada berpesta 6 gol dari Qatar dalam laga grup B di Stadion British Columbia Place, Vancouver, Kanada.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menyatakan, eksekusi lahan Hotel Sultan merupakan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengembalikan aset negara agar berada dalam pengelolaan pemerintah sepenuhnya kembali. Kementerian PKP menyiapkan anggaran sekitar 2,2 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Anggaran itu disiapkan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional untuk memastikan kualitas layanan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pemantauan terhadap dapur MBG telah dilakukan secara berkala selama ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Catatan Peristiwa.
2: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan di hari Jumat 19 Juni 2026 program TNI Menyapa. Kali ini dengan tema pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara. Selamat mendengarkan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif. dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada edisi Inspiring kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kogab Wilhan 2 dalam memperkuat tata kelola operasi laut melalui pelaksanaan pemantauan operasi di Koarmada 2, sekaligus berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan 2 tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tetapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Semua hal tersebut akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan perkuat tata kelola operasi laut ITKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme, dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel, Inspektorat Kogap Wilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pamtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh Irkogap Wilhan 2 Laksma TNI Sandaryanto bersama tim Inspektorat Kogap Wilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin Irko Armada 2 Laksma TNI Slamet Haryono serta dihadiri Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut PI Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan Irko Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada Irko Gap Wilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogap Wilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogap Wilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogap Wilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogap Wilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan perkuat tata kelola operasi laut ITKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogabwilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogabwilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogabwilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara, dipandu Safira Amalia. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wendra, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 3, Bapak.
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Bagaimana kabar sebaliknya, Mbak?
0: Alhamdulillah kami baik-baik di Studio Pro 3 RRI ya, Pak Wendra.
1: Iya, Mbak.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya, Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini, mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan 2 dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
1: Baik, Mbak. Kogab Wilhan 2 merupakan Komando Utama Operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan II berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian, Mbak.
0: Baik, nah dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer ya. Nah apa saja nih Pak tugas ya. Pangkogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya, silakan dijelaskan.
1: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Pangkogab Wilhan 2 bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Yang keenam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh, mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan, mendukung kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Sembilan, mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10, mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11, mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12, mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Demikian, Mbak.
0: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pangkogab Wilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik. Betul. Nah, selanjutnya Pak Wendra mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan 2 di mana saja nih?
1: Baik, Mbak. Kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan 2 ini mengcover Indonesia bagian tengah, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki II. Alki II ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi ditambah Alki II yang sudah kami sampaikan di awal.
0: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
1: Iya, Pak.
0: Nah,
1: Betul.
0: berarti mencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul sekali, Pak. Wilayah Indonesia Tengah.
0: Iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
1: Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama, posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki II, yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki II yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
0: Baik,
1: Demikian, Mbak.
0: menyambung dari tugas pokok tadi ya, Pak Wendra. Kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II? Ini bisa dijelaskan?
1: Baik, Mbak. Kota yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II meliputi beberapa satuan. Total ada lebih kurang belasan ya, Mbak ya. Yang pertama, Kodam 4 Diponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mula Warman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram Provinsi DIY Yogyakarta. Ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru, yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobe Sonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2, ini merupakan satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodau 2 dengan wilayah Alki 2, milik TNI Angkatan Udara, dan beberapa kodairal terdiri dari kodairal 5 Surabaya, kodairal 6 Makassar, kodairal 7 Kupang, kodairal 8 Manado, dan kodairal 13 Tarakan. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RR.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita, kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
7: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
8: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
0: Pendengar, kita lanjutkan kembali dialog siaran TNI Menyapa terkait pertahanan yang tangguh dan profesional bersama dengan Paban 2 Siap Opsops Kogab Wilhan 2, Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS. Pak Wendra, di dalam susunan organisasi Kogab Wilhan, ini kan terdapat unsur pelaksana ya, yaitu organisasi yang bersifat tetap, STT, dan juga yang bersifat penugasan. Mohon dijelaskan, Pak, organisasi yang bersifat penugasan tersebut.
1: Baik, Mbak, kami sampaikan sedikit tentang organisasi yang bersifat penugasan, diantaranya yaitu Yang pertama, Kogasgab PRC TNI dibentuk dalam siaga Kogasgab PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur, yaitu satuan tugas PPRC atau operasi non-tempur, satuan tugas PRC-PB. Kogasgab PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi, yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan II. Kemudian yang kedua yaitu satuan tugas atau satgas, merupakan satgas yang dibentuk dari unsur kotama ops sesuai dengan kebutuhan operasi bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu komando tugas gabungan, merupakan Kogasgab yang dibentuk dari unsur kotama ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
0: Baik, melanjutkan pertanyaan ya Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini khususnya di wilayah Kogab Wilhan II dalam rangka mengendalikan pelaksanaan OMSP, Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan Pak, meliputi apa saja?
1: Baik, Mbak. Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Udnas dan Koarmada II. Kedua, operasi pengamanan Alki II. Tiga, operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. Empat, operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana. Lima, operasi Pamputer Berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman. Operasi Pamputer Tidak Berpenduduk, operasi PAM OPVI TNI, operasi PAM Instalasi VVIP, operasi Siaga Purla, ini oleh Koarmada 2. Kemudian yang ke-10 adalah operasi Pamtas Laut Indonesia-Australia, operasi KAMLA, operasi Patkor Pilindo, operasi TAP Indomalpi, operasi Matai Udara, operasi Hanut Terkoordinir Malindo, operasi Patroli Udara, operasi TAP Indomalpi, operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu operasi PAM VVIP.
0: Baik, ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan II. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II.
1: Iya Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pamtas Laut dan Udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Udnas dan Koarmada 2. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI. Sebagai contoh, kala KRI Nala 363, KRI Badik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian, Mbak.
0: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
1: Baik, Pak. Dalam melaksanakan tugas operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan RIRDTL, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RIRDTL atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas Pamtas RI Malaysia dan RIRDTL dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
9: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
10: Sabar dikit lah, santai, bro.
9: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
10: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
11: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
10: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
9: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
12: 3 alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Baik, nah dalam forum seperti ini ya Pak Wendra, di TNI Menyapa, di Pro 3 RI, ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Kogapilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
3: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogapilhan 2 hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
2: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogapilhan 2?
3: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogapilhan 2 menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.
2: Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Kolonel Penerbang Wendra atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogapilhan 2 dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa, semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogapilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata, saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan.

Kesehatan dan melayani rakyat. TNI menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: laga penentu pemuncak klasemen Grup D Amerika Serikat hadapi Australia. Shin Tae-yong menyayangkan hasil minor Korea Selatan atas Mexico. Final IBL 2026 siap tersaji di Gor Sumantri Brojonegoro malam nanti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dinamika olahraga, laga pekan kedua Piala Dunia 2026, Amerika Serikat hadapi Australia akan menjadi penentu tim mana yang akan memuncaki klasemen grup D. Sementara Brasil yang sebelumnya menelan hasil seri akan ditantang tim kuda hitam Haiti. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Salute, boa tarde aqui atrás no meio, Débora Gares, Canais Globo.
2: Tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Australia di Seattle dengan pemenangnya berpotensi mengunci posisi teratas di akhir pertandingan hari kedua setelah beberapa kemenangan yang mengesankan. Amerika Serikat telah mencatatkan prestasi baru setelah mencetak 4 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya saat mengalahkan Paraguay dengan skor akhir 4-1. Sementara Australia mengejutkan Turki dengan skor 2-0 pada hari pertandingan pertama, mengamankan clean sheet kedua dan kemenangan ketiga mereka dalam 8 pertandingan terakhir. Pada jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menyebut Australia terus berkembang. Australia berkembang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan kini mereka tiba dalam kondisi yang baik. Mereka mengalahkan tim yang sangat sulit, tim hebat seperti Turki, dan hanya kami yang bisa menunjukkan rasa hormat kami sepenuhnya kepada mereka. Namun di saat yang sama, kami ingin mengalahkan mereka dan kami siap untuk bertarung. Laga antara Amerika Serikat dan Australia ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tidak kalah menarik dari itu, juara 5 kali Piala Dunia, Brasil, tidak boleh tergelincir saat melawan tim underdog Haiti, Philadelphia, karena kehilangan poin apapun akan mengancam rekor sempurna mereka dalam memuncaki grup Piala Dunia di setiap edisi sejak tahun 1982. Brasil harus bangkit dari ketertinggalan setelah bermain imbang satu sama dengan Maroko dalam pertandingan yang sulit di mana mereka menerima lebih banyak serangan dibandingkan kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, Haiti justru tampil bagus dengan mencatatkan lebih banyak tembakan dibandingkan tim di grup C lainnya pada matchday pertama. Pada jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengatakan Haiti memainkan sepak bola yang bagus.
3: Haiti mostró calidad.
2: Haiti menunjukkan kualitas fisik di atas segalanya. Ini adalah tim yang terorganisir dengan baik, sistemnya cukup jelas. Penyerang tengah menjadi acuan, penyerangnya sangatlah tinggi. Mereka memainkan sepak bola yang bagus dengan karakteristik yang mereka inginkan. Laga antara Brasil dan Haiti ini akan berlangsung di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat, besok pagi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Meksiko memastikan lolos ke fase gugur atau babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Setelah meraih 2 kemenangan beruntun di grup A, Meksiko telah mengumpulkan total 6 poin lewat kemenangan 2-0 kontra Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia pekan lalu dan menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pagi tadi. Dua hasil itu sudah cukup mengantarkan skuad yang dilatih Javier Aguirre Onaindia lolos ke fase berikutnya. Korea Selatan berada di peringkat kedua dengan perolehan 3 poin dan kalah head-to-head dengan Meksiko. Sementara Ceko dan Afrika Selatan hanya meraih 1 poin dari masing-masing 2 laga yang sudah dilakoni. Selain Meksiko yang berada di peringkat pertama, posisi yang sama juga diraih Kanada di grup B. Jonathan David dan kawan-kawan telah mengumpulkan 4 poin dalam 2 laga, yaitu sekali menang dan sekali imbang.

0: Tidak kalah menarik, pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Videotron Bundaran Satam, Tanjung Pandan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Malam Senin, tanggal 21 Juni, ya, nanti kita akan nonton bareng Pak Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh Forkopimda.
2: Dan pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026 di Videotron Bundaran Satam, Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat dan akan dihadiri unsur Forkopimda, Kabupaten Belitung serta jajaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Marzuki mengatakan nobar merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan kegiatan nonton bersama Piala Dunia FIFA 2026 di daerah. Ia menjelaskan Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung, Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk mendukung kelancaran acara, kepolisian bersama Dinas Perhubungan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran Bundaran Satam. Menurut Marzuki, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia.
1: Nonton bareng ini, selain menindaklanjuti juga ada surat dari Kementerian Dalam Negeri dan juga hal ini Pak Bupati ingin seluruh masyarakat ya bergembira menyaksikan dengan by Videotron yang kita sudah pasang melalui CSR itu merupakan suatu hal tempat informasi ya. Maka itu nobar pertama inilah. Ini akan menumbuh kembangkan daripada UMKM kita.
2: Selain menyediakan fasilitas nobar, pemerintah daerah juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berjualan di sekitaran lokasi kegiatan dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan. Marzuki menambahkan, apabila berjalan lancar, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar pada pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia 2026. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Endol menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pesta sepak bola yang berlangsung 4 tahun sekali layak dirasakan masyarakat sana yang meriah dan penuh kebersamaan.
3: Ya, kalau bagi saya, walaupun timnas Indonesia ini tidak lolos, tapi kita tetap harus merayakan pesta sepak bola ini. Apalagi kan Pemkab mengadakan nobar di layar besar dan lokasinya juga berada di pusat kota Tanjung Pandan.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez mendapat izin medis awal untuk mengikuti sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno sore ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Pembalap Gresini Racing Alex Marquez mendapat izin medis awal untuk mengikuti sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno sore ini. Alex kembali ke pedok setelah absen lebih dari satu bulan akibat cedera serius yang dialaminya pada balapan Grand Prix Catalunya di Barcelona, Spanyol. Pembalap berusia 30 tahun itu mengalami cedera pada tulang selangka dan tulang belakangnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Alex mengaku senang bisa kembali bersama tim setelah menjalani rehabilitasi dan latihan intensif selama beberapa pekan terakhir.
2: I was in a better situation and worse situation.
3: Saya pernah berada dalam kondisi yang lebih baik maupun lebih buruk. Karena itu, saya sangat senang bisa kembali ke paddock bersama tim dan merasakan suasana ini lagi. Bagi saya, dari sisi mental sangat penting bisa berada di sini akhir pekan ini dan kembali merasa menjadi bagian dari dunia balap ini.
1: Sementara itu, kakak dari Alex Marquez, Marc Marquez, datang ke Brno dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan saat tampil di Mugello. Pembalap Ducati Lenovo itu masih fokus pada pemulihan pasca operasi dan belum mengubah pendekatannya sepanjang akhir pekan meski berhasil memenangi balapan sebelumnya di sirkuit Balaton Park, Hungaria. Jelang balapan akhir pekan ini, Marc menegaskan dirinya tidak akan memaksakan diri mengingat proses pemulihan fisik yang masih berlangsung.
4: No, the approach is same as this first.
3: Pendekatan saya tetap sama seperti dalam dua balapan terakhir setelah operasi, terutama karena saya merasa itu adalah pola pikir yang tepat. Sekarang saya tidak perlu memaksakan diri. Saya juga tidak perlu membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bisa tampil cepat. Saya tahu, jika kondisi fisik saya mendukung, saya akan bisa melaju cepat. Namun, untuk mencapai level itu, saya harus terus berada di atas motor dan membangun kembali kepercayaan diri. Selain itu, saya juga harus bekerja lebih baik lagi untuk memulihkan kondisi bahu kanan saya.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pertama pada Jumat sore waktu Indonesia Barat. Para pembalap kemudian akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum mengikuti kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko 2026 akan digelar di sirkuit Brno Republik Ceko pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari mancanegara kita ke dalam negeri. Pelatih Persija Shin Tae-yong menyayangkan hasil minor timnas Korea Selatan yang kalah 0-1 pada match day kedua penyisihan grup A Piala Dunia 2026. Di Stadion Guadalajara pagi tadi, dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyayangkan hasil minor timnas Korea Selatan yang kalah dari Meksiko pada matchday kedua penyisihan grup A Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Shin usai mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan di Media Center Piala Dunia 2016 TVRI Senayan pada pagi tadi. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Akon Guadalajara, Meksiko, skuad Taeguk Warrior harus mengakui ketangguhan tim tuan rumah dengan skor 0-1. Gol dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Shin menyebut materi pemain yang dimiliki Meksiko saat ini tidak setangguh tim yang dihadapi Korea Selatan saat ia menukangi tim tersebut di Piala Dunia 2018 Rusia, di mana kala itu Korea Selatan dan Meksiko berada di tim yang sama yaitu di berada di grup yang sama yaitu grup F.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, dan pendengar, sebagaimana disampaikan bahwa hari ini Meksiko mengalahkan Korea Selatan di match day kedua grup A, di mana dengan hasil pertandingan tersebut maka Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari hasil 2 kemenangan di laga yang telah dilewati. Sementara Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin hasil dari sekali menang dan sekali kalah. Sementara tempat ketiga dihuni oleh Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Kedua tim tersebut sama-sama baru mengoleksi 1 poin. Dari Nayan, Beliteloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke bola basket. Game pertama final IBL 2026 siap tersaji di Gor Sumantri Brojonegoro malam nanti. Pelita Jaya versus Bogor Hornbills. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Panggung final Indonesian Basketball League atau IBL 2026 siap dimainkan. Pelita Jaya Jakarta akan berhadapan dengan Bogor Hornbills dalam partai puncak Best of 5 yang dimulai malam nanti di Gor Sumantri Brojonegoro. Ini adalah final ke-6 beruntun bagi Pelita Jaya, dan mereka datang dengan misi membalikkan statistik buruk. Pelita Jaya melangkah ke final setelah menyingkirkan Dewa United Banten 3-1 di semifinal, membalas kekalahan di final musim lalu. Namun catatan mereka di partai puncak kurang meyakinkan. Dari 5 final yang dijalani di edisi 2021 hingga 2025, Pelita Jaya hanya sekali menjadi juara, yaitu pada edisi 2024 saat mengalahkan Satria Muda. 4 lainnya berakhir dengan kekalahan, termasuk musim lalu dari Dewa United. Pelatih Pelita Jaya David Singleton optimis dengan kondisi tim saat ini dan siap menghadapi laga final.
2: Pada ini adalah kali kedua saya di Indonesia dan masuk ke final. Dan saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba melangkah sejauh mungkin dan memenangkan semuanya. Jadi, saya sangat bersyukur dan menghargai berada dalam situasi ini berkat Paige dan para pemain yang bermain begitu keras. Saya tidak akan menganggapnya remeh, jadi saya bersemangat, siap untuk ini, dan saya akan memberikan segalanya.
1: Di sisi lain, Bogor Hornbills datang sebagai tim yang terus berkembang dan siap membuat kejutan. Di musim reguler, mereka memang kalah 2 kali dari Pelita Jaya di Jakarta dan di kandang sendiri. Namun, final adalah panggung berbeda. Pelatih Bogor, Cesar Camara Perez, menegaskan timnya datang untuk menang.
2: Saya mengharapkan pertandingan yang kompetitif, pertandingan yang ketat, pertarungan seru di lapangan, tetapi selalu dengan fair play dan selalu dengan sportivitas. Sehingga hal itulah yang paling penting karena kami adalah contoh, dan ini adalah momentum bagi Hornbills, tetapi juga bagi bola basket Indonesia.
1: Nantinya laga game kedua dan ketiga akan kembali dimainkan di kandang Bogor dan Jakarta secara bergantian. Dari Jakarta, Karis Baratski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke arena balapan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat memperkuat pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism yang berkelas dunia. Menpora menjelaskan MotoGP Indonesia pada 2025 membuktikan kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah acara berkelas dunia secara profesional dan berkelanjutan. Pihaknya mencatat jumlah penonton kala itu mencapai 140.324 orang, dengan dampak ekonomi nasional mencapai 4,96 triliun rupiah. Sementara perputaran ekonomi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah mencapai 2 triliun rupiah hingga 4 triliun rupiah dengan dampak kelanjutan hingga 2 kali lipat, melibatkan lebih dari 600 usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta sekitar 3.000 tenaga kerja lokal. Menpora menyambut MotoGP yang akan digelar untuk kelima kalinya di Mandalika sebagai momentum yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan di berbagai sektor terkait.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program Watiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Watiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang MotoGP melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Balapan berlangsung di Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Persebaya Surabaya kembali memperkuat lini depan untuk musim 2026-2027 dengan mendatangkan penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta. Bagi pelatih Bernardo Tavares, sosok Sananta bukan pemain asing karena sebelumnya pernah bekerja sama di PSM Makassar. Petenis Filipina Alexandra Ayala membuat kejutan besar di turnamen Berlin Open 2026. Ia menyingkirkan petenis peringkat 2 dunia Elena Rybakina untuk mencapai perempat final. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan hadirkan topik terkait Amerika Serikat versus Australia, laga penentu pemuncak klasemen grup D dan satu tempat di fase gugur 32 besar. Duel krusial Amerika Serikat versus Australia di match day kedua grup D Piala Dunia akan memperebutkan posisi puncak klasemen serta satu tiket ke fase gugur 32 besar. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat pada Sabtu 20 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat dan Australia sama-sama mengantongi kemenangan besar pada laga pembuka, menjadikan bentrokan ini sebagai perebutan posisi singgasana grup. Dan lantas seperti apa nantinya prediksi jalannya pertandingan? Saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Henry Wibowo. Bung Henry, selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mbak Hana.
0: Bung Henry, pendapatnya ini terkait jalannya pekan kedua Piala Dunia 2026 sejauh ini. Seperti apa, Bung Henry?
1: Ya, sejauh ini memang Piala Dunia menghadirkan banyak kejutan ya. Tentunya banyak laga yang berakhir dengan skor cukup telak. Banyak pertandingan juga yang berjalan dengan menarik. Karena memang ini adalah sejarah ya untuk pertama kalinya Piala Dunia tampil dengan jumlah peserta yang lebih banyak gitu.
0: Oke, nah prediksi dari ketangguhan Amerika Serikat dan Australia. Amerika Serikat mengejutkan dunia ini dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di pertandingan pembuka. Lalu juga Australia ini dapat menang clean sheet 2-0 atas Turki. Menurut Bung Henry ini bagaimana? Dua tim yang tidak diduga-duga dapat tampil luar biasa, Bung Henry.
1: Ya, memang ini akan menjadi pertemuan di mana siapa pemenang di laga ini akan mendapatkan tiket untuk lolos ke fase knockout ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentunya ya tampil luar biasa mengalahkan Paraguay dengan skor 4-1. Dan mungkin yang sedikit mengejutkan adalah kemenangan Australia ya atas Turki. Karena memang Turki ini digadang-gadang sebagai salah satu kuda hitam ya di Piala Dunia karena diperkuat oleh pemain nama-nama seperti Arda Güler, Kenan Yıldız. Tapi Australia yang di laga tersebut meskipun kalah penguasaan bola ya, dan bahkan Turki unggul penguasaan bola 70% ya, tapi Australia bisa tetap menang. Ini artinya memang Australia di laga melawan Amerika pun berpotensi ya bisa membuat kejutan yang sama, apalagi kalau kita melihat cara bermain ya, bagaimana Australia bersama dengan Tony Popovich mungkin akan menerapkan strategi yang kurang lebih sama seperti saat menghadapi Turki ya, lebih menunggu dan akan melakukan serangan yang mematikan jika Amerika Serikat yang diasuh oleh Mauricio Pochettino membuat kesalahan gitu. Dan ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan tentunya Amerika Serikat sebagai tuan rumah lebih diunggulkan, tapi bagaimana melihat Australia bisa mengejutkan mengalahkan Turki, tentunya tim dari benua Asia ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
0: Baik, nah Bung Henry, lalu Kanada dan Meksiko ini juga sudah dipastikan mengamankan satu tempat di babak 32 besar. Bagaimana Bung Henry menilai kemungkinan Amerika juga menyusul dua tuan rumah ke babak berikutnya ini, Bung Henry?
1: Ya, kebetulan saya memang meliput di Piala Dunia 2022 ya, dan saat itu saya juga menyaksikan bagaimana Amerika Serikat bertanding ya, dan kala itu memang Amerika Serikat sudah merencanakan proyek jangka panjang ya, agar saat mereka menjadi tuan rumah di tahun 2026, mereka bisa tampil baik ya. Dan penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih terbukti sangat jitu ya di babak di awal saat mereka mengalahkan Paraguay ya, bagaimana atraktifnya permainan Amerika Serikat, dan juga Amerika Serikat tidak terlalu bergantung kepada seorang Florin atau Pulisic ya, ada Balogun yang di laga itu bisa mencetak 2 gol ya. Dan memang Amerika Serikat berada di jalur yang tepat lah ya untuk menyusul Kanada, tuan rumah lainnya yang saat ini sudah lolos gitu ke fase knockout.
0: Baik, nah Bung Henry, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami, boleh bergabung bersama, berbincang bersama ya Bung Henry ya.
1: Oke.
0: Baik, kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Hana, salam olahraga Bung Henry.
0: Silakan Pak Atong di Pekanbaru.
2: Kalau saya pertandingan nanti dini hari itu kan, jadi kalau prediksi saya yang mungkin itu Australia. Jadi kalau Amerika itu dia tradisinya nggak ada di sepak bola, biarpun politik main di AC Milan, Balogun, Winston McKennie, cuma dia Australia dia bisa mengalahkan Turki yang ada Arda Güler, ada Hasanoglu, ada Renan Caili. Jadi kalau saya, karena kita satu grup sama Australia kemarin, saya lebih memprediksi Australia yang menang lawan Amerika 1-0 skornya. Tapi saya yang paling ketawa yang kalah Qatar 6-0. Jadi kita satu grup ya, tak sia nanti dengan Qatar. Jadi kita bisa mengukur Qatar kekuatannya. Itu saja Bung Henry.
0: Oke, baik Pak Atong di Pekanbaru. Terima kasih nih tanggapannya ya Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga. Baik, Bung Henry, sebelum ditanggapi, kita ke Bogor dulu, Bung Henry. Ada Ibu Dinda yang ikut interaktif ini bersama kami. Selamat sore, Bu Dinda. Salam olahraga.
3: Selamat sore kembali. Salam olahraga bahana, Bung Henry.
0: Jaya. Ya, silakan, Bu Dinda.
3: Iya, teriknya luar biasa sampai terasa panasnya 6-0-nya Qatar ya. Di bantai habis gitu ya. Ya, untuk nanti Sabtu dini hari ini, Bung Henry. Halo.
0: Iya, halo.
3: Ya, untuk nanti ini prediksi kayaknya hati ini lebih condong ke Australia deh.
0: Oke, baik. Condong ke Australia, Bu Dinda di Bogor ya.
3: Australia menang ya 2-1 mudah-mudahan.
0: Oke. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kita ke Bengkulu terlebih dahulu ya Bung Henry ya. Ada Pak Andi yang telah bergabung. Oke. Pak Andi, sore, salam olahraga.
4: Ya, Mbak Ana.
0: Silakan Pak Andi.
4: Ya, kalau saya justru sebaliknya dari saudara-saudara kita tadi ya. Kalau saya memprediksikan.
0: Halo Pak Andi di Bengkulu. Baik, kita terputus koneksinya dengan Pak Andi di Bengkulu. Ini tampaknya kalau terbalik berarti lebih mengunggulkan Amerika Serikat begitu ya. Baik, dan saat ini juga kami telah masih bersama pemerhati sepak bola Henry Wibowo. Nah, Bung Henry, silakan ditanggapi nih dari Pak Atong di Pekanbaru yang lebih condong ke Australia ini. Karena menurutnya memang Amerika Serikat tradisi sepak bolanya tidak ada. Bagaimana ini menurut Bung Henry? Silakan.
1: Ya, memang menarik ya kalau kita bicara Amerika Serikat ya, karena memang sepak bola bukan menjadi olahraga nomor satu di sana ya, berbeda dengan Indonesia begitu contohnya ya. Karena memang di Amerika Serikat, sama-sama kita tahu bahwa NBA-nya dengan bola basket dan juga American football-nya itu sangat populer sekali di sana. Dan memang Amerika Serikat sudah cukup lama lah ya membangun sepak bola agar bisa sepopuler basket dan juga American football. Dan salah satu solusinya adalah bagaimana mereka pun akhirnya menjadi tuan rumah ya di Piala Dunia tahun ini. Dan mungkin kalau tadi banyak pendengar yang menjagokan Australia cukup dipahami ya, karena memang mungkin publik dari Indonesia familiar ya dengan kekuatan Australia, karena sama-sama kita tahu bahwa timnas Indonesia beberapa kali ya bertemu dengan Australia ya, sehingga memang kekuatannya sudah diketahui oleh publik Indonesia. Tapi memang sekali lagi di laga nanti adalah Amerika Serikat berstatus sebagai tuan rumah ya. Sama-sama kita tahu nanti stadion tentunya akan full dengan pendukung Amerika Serikat. Dan tampaknya memang Amerika Serikat dengan gaya permainan menyerangnya yang diperlihatkan sejak eranya seorang Mauricio Pochettino lebih diunggulkan ya ketimbang Australia. Meskipun di laga melawan Turki, Australia juga sudah membuktikan bahwa defense mereka sangat kuat ya. Bahkan mereka bisa menjaga clean sheet saat melawan Turki, dan bagaimana performa kiper mereka ya, seorang Beach yang saat itu juga menjadi sorotan ya karena tampil sangat luar biasa di laga melawan Turki. Jadi memang ini pertandingan yang sangat terbuka, kedua tim sama-sama memiliki kekuatan masing-masing, Amerika dengan strategi menyerangnya, sementara Australia mungkin akan sedikit lebih defense gitu.
0: Oke, baik. Nah, kita ke Kupang ini Bung Henry, ada Pak Herman yang ikut interaktif bersama kami. Sore Pak Herman, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Herman.
5: Baik. Memang ini kalau pertandingan antara Amerika sama Australia ini pertandingan cukup menarik ya, karena di satu sisi Amerika harus paling tidak hasilnya seri kalau di atas harus menang atau seri. Kalau tidak, karena pada pertandingan terakhir dia harus berhadapan dengan Turki, dan ini satu yang pasti akan berat di pertandingan terakhir.
0: Baik. Berarti Pak Herman lebih condong ke Australia juga ini ya Pak Herman ya?
5: Bukan juga, tapi memang Amerika harus bermain lebih bagus lagi. Karena yang pertandingan terakhir dia harus menghadapi Turki. Jadi pertandingan cukup berat nanti di pertandingan terakhir. Jadi dia harus bermain lebih bagus lagi.
0: Oke. Mau meyakini Amerika Serikat begitu ya?
5: Oke.
0: Baik, terima kasih Pak Herwan di Kupang. Salam olahraga. Baik, Bung Henry, ini juga tadi sudah ada dua pendengar yang mengunggulkan Amerika Serikat begitu, berbicara berbalik. Bagaimana Bung Henry tanggapannya?
1: Ya, setuju ya, karena memang ini menjadi laga yang wajib dimenangkan oleh Amerika Serikat ya. Kalau mereka menang atas Australia, mereka akan mendapatkan tiket lolos ke fase knockout. Nah, sebaliknya, jika hasilnya imbang atau sampai kalah dari Australia, ini memang kondisinya sangat berbahaya ya. Di laga terakhir, Amerika Serikat akan bertemu dengan Turki. Karena memang dengan kalkulasi atau estimasi, Turki bisa bangkit ya di laga kedua ya. Kalau Turki bisa mengalahkan Paraguay, dan di menuju laga terakhir, tentunya Turki akan sangat berambisi untuk mengalahkan Amerika Serikat. Nah, itu akan sangat berbahaya memang situasinya kalau Amerika Serikat gagal meraih poin penuh dari Australia begitu.
0: Oke, baik Bung Henry, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini Bung Henry, tapi setelah jeda berikut ya Bung Henry ya.
1: Oke. What broke you once made you strong.
6: Kilas Berita.
7: Kanada meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mengalahkan Qatar 6-0. Kemenangan meyakinkan atas Qatar tersebut berhasil membawa Kanada semakin dekat ke babak 32 besar. Tim asuhan Jesse March kini hanya membutuhkan satu poin tambahan untuk memastikan kelolosan ke fase gugur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Kami masih menghadirkan perbincangan terkait Amerika Serikat versus Australia, laga penentu pemuncak klasemen Grup D dan satu tempat di fase gugur 32 besar. Dan saat ini kami masih bersama pemerhati sepak bola Henry Wibowo. Nah, Bung Henry, ini juga tidak kalah menarik dengan pertandingan Amerika Serikat versus Australia. Ada laga Brasil versus Haiti yang sama-sama berlangsung besok. Bagaimana Bung Henry menilai atau memprediksi jalannya pertandingan tersebut ini, Bung Henry?
1: Iya, Brazil tentunya setiap kali Piala Dunia mereka berstatus sebagai favorit ya. Mereka juara Piala Dunia sebanyak 5 kali, tapi terakhir kali juara di tahun 2002 ya. Yang artinya memang sudah lama sekali lah ya, fans dari Brazil ini tidak melihat Selecao berjaya di Piala Dunia. Dan mungkin star dari Brazil di Piala Dunia tahun ini pun tidak mulus ya. Bagaimana Brazil harus bermain imbang melawan Maroko. Sementara Haiti menuju laga ini juga dengan modal kekalahan ya dari Skotlandia dengan skor tipis 0-1. Tentunya Brazil sangat berambisi untuk bisa meraih kemenangan karena memang wajib ya untuk bisa mengalahkan Haiti. Dan di atas kertas dilihat dari susunan pemain, dari kualitas pelatih, dari sejarah, dari rekam jejak, tentunya Brazil di atas segala-galanya dari Haiti ya. Jadi juga memang Brazil kembali tersandung gagal meraih 3 poin di laga ini akan sangat berbahaya lah untuk ambisi dari squad asuhan Ancelotti untuk lolos ke fase knockout.
0: Baik. Tapi kalau untuk semisal Brazil kalah, apa yang terjadi nih, Bung Henry?
1: Kalau Brazil kalah ya? Ya, kalau Brazil kalah tentunya ini sangat sulit ya. Yang artinya dari 2 laga, Brazil baru mengumpulkan 1 poin ya. Dan mungkin untuk Haiti, jika mereka berhasil menang, itu akan menjadi sejarah ya. Karena memang terakhir kali mereka tampil di Piala Dunia itu tahun 1974. Dan saat itu dari 3 laga itu Haiti tidak pernah meraih kemenangan ya, selalu kalah. Jadi kalau memang Haiti bisa mengalahkan Brazil, itu akan menjadi sejarah luar biasa buat Haiti ya. Dan mungkin itu nanti akan dirayakan oleh seluruh rakyat Haiti ya. Karena kan untuk pertama kalinya mereka bisa meraih kemenangan di ajang Piala Dunia begitu. Dan memang potensi kejutan yang dibuat Haiti pun cukup besar karena saat melawan Skotlandia, negara kuat dari Eropa, Haiti secara mengejutkan pun hanya kalah dengan skor 0-1 ya melalui gol John McGinn saat itu. Dan kalau Haiti bisa tampil rapat di belakang dan membuat Vinicius Junior dan kawan-kawan di lini depan Brazil kesulitan, ini juga akan membuat anak asuh Carlo Ancelotti juga akan sangat tertekan ya pada laga nanti.
0: Baik, tapi apakah kemungkinan itu juga dapat terjadi, Bung Henry, mengingat juga kejutan-kejutan yang kerap ditampilkan Haiti ini, Bung Henry?
1: Ya, kejutan tentu potensi kejutan sangat terbuka ya, meskipun kalau kita bicara rapor pertemuan ya, dari 3 laga terakhir bertemu Brazil, Haiti selalu menelan kekalahan ya, dan bahkan rapor kebobolannya ini sangat mengkhawatirkan ya, dari 3 laga ini total Haiti kebobolan 17 gol ya, ini artinya memang gawang Haiti ini seperti menjadi santapan empuk lah ya untuk para pemain Brazil. Tapi di Piala Dunia tahun ini ceritanya bisa sedikit berbeda ya. Kalau melihat bagaimana Haiti bermain sangat rapat sekali saat menghadapi Skotlandia meskipun kalah dengan skor 0-1. Dan dari kubu Brazil pun sebenarnya lini depan mereka juga sedang menjadi sorotan ya. Bagaimana saat menghadapi Maroko ternyata mereka begitu kesulitan untuk membongkar pertahanan Maroko. Dan mungkin dengan absennya mega bintang mereka yaitu Neymar ya yang masih belum fit, itu juga membuat lini serang Brazil mungkin belum terlalu percaya diri, belum terlalu

0: Brazil, Ancelotti bisa mengatasi problem di lini depan, saya pikir Brazil bisa menang dengan skor telak ya, mungkin dengan skor 3-0 atau dengan 4-0 begitu. Tapi memang syaratnya harusnya itu ya, bagaimana Vinicius Junior, Rapinya, dan juga Matheus Cunha bisa tampil lebih baik di lini depan. Dan mungkin secara khusus, sebenarnya saya ingin melihat ketajaman dari seorang Igor Thiago ya. Ini adalah striker Brazil yang memperkuat tim Liga Inggris, Brentford. Di ajang Premier League musim ini, dia tampil sangat luar biasa dan mencetak 2 digit gol di Premier League. Tapi di laga melawan Maroko, Igor Thiago belum terlalu berbuat banyak begitu ya. Dan semoga di laga melawan Haiti, tim yang di atas kertas bisa dikalahkan oleh Brazil, Igor Thiago bisa menyumbangkan gol, sehingga itu bisa menambah kepercayaan diri striker asal Brazil ini.
1: Baik, berarti juga menjadi semacam pemain kunci juga begitu ya, menjadi sorotan ini Bung Hendry ya?
0: Betul, karena memang Igor Thiago ini adalah striker nomor 9 andalan dari Brazil ya, meskipun di pelapisnya mungkin ada Matheus Cunha yang juga bisa bermain di posisi striker, tapi tipe dari Igor Thiago ini berbeda, karena dia ini adalah striker seorang target man, dan saat bermain di Brentford pun dia membuktikan bahwa peluang sekecil apapun bisa dia manfaatkan ya. Tapi memang Piala Dunia ini adalah ajang yang berbeda ya, yang tentunya tekanannya juga akan sangat berat untuk seorang pemain, apalagi ini juga menjadi Piala Dunia debut ya seorang Igor Thiago. Tapi satu hal yang pasti, Igor Thiago saat ini dilatih oleh seorang pelatih yang luar biasa, yaitu Carlo Ancelotti, pelatih yang sudah kenyang pengalaman ya, dan bahkan di level klub pun semua klub papan atas Eropa sudah pernah ia rasakan, seperti Real Madrid, AC Milan, dan semoga pengalaman tersebut bisa dibawa oleh Ancelotti ke timnas Brazil dan membuat seorang Igor Thiago yang bermain di lini depan ini juga menunjukkan ketajamannya.
1: Oke, baik Bung Hendry, ini terima kasih telah memberikan juga perspektifnya lalu juga prediksi skornya tadi ini ya Bung Hendry ya, dan juga berbincang bersama masyarakat. Selamat sore Bung Hendry, salam olahraga.
0: Selamat sore Mbak Hana, jaya Mbak Hana.
1: Pemerhati sepak bola Hendry Wibowo berbicara terkait Amerika Serikat versus Australia, laga penentu pemuncak klasemen grup D dan satu tempat di fase gugur 32 besar. Dan tadi juga kami menyoroti terkait tim Haiti. Lalu juga ada tim Haiti yang kami soroti tadi dan juga Brazil. Dan untuk Anda pendengar, Anda dapat menyampaikan kepada kami bagaimana menurut Anda tim mana yang Anda jagokan di Piala Dunia 2026 kali ini dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Atau mungkin dari Anda yang menjadwalkan nonton bareng Piala Dunia, Anda dapat menceritakannya kepada kami seperti apa suasana nobar di daerah Anda terkait nobar Piala Dunia 2026. Karena nanti Amerika Serikat versus Australia akan bertanding pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Lalu juga ada Brazil versus Haiti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat menyaksikannya nanti pendengar di Dengar Bareng Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus juga mendengarkan siaran Pro 3 RRI.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya.

dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Gizi Nasional BGN memastikan program makan bergizi gratis tidak akan didistribusikan selama masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, pendengar RRI maupun Anda berada, status berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tidak akan didistribusikan selama masa libur anak sekolah yang akan berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari menjelaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penataan tata kelola MBG yang lebih efisiensi dan efektif. Berbeda dengan periode sebelumnya yang masih menerapkan sistem bundling distribusi makanan, kali ini seluruh penyaluran MBG benar-benar dihentikan sementara. Berikut keterangannya.
2: Rekan-rekan wartawan, jadi pada sore hari ini kami dari BGN akan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Juli 2026, BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG.
1: Ia juga mengatakan bahwa momentum libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia yang menjalankan program MBG tersebut. Dalam surat edaran terbaru, BGN juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama libur tidak akan menerima insentif harian. Selama ini memang setiap SPPG mendapatkan insentif hingga 6 juta rupiah meskipun belum beroperasi secara penuh atau jumlah penerima manfaatnya belum mencapai target. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dugaan korupsi kuota haji. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur FHM. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
3: Ya, baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Maktur Travel, yaitu Fuad Hasan Mansur, di mana memang Fuad sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan atau kuota haji khusus pada periode 2023-2024. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Fuad didalami terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama dalam penentuan kuota haji khusus di dalam kasus ini. Dan menurut Budi, memang keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. Dan KPK sendiri memang saat ini tengah menuntaskan berkas perkara penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada.
3: Dan Budi juga menjelaskan pendalaman terhadap para saksi menjadi bagian dari upaya KPK untuk memperjelas konstruksi perkara serta melengkapi pembuktian sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan sebelumnya memang pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur usai diperiksa penyidik KPK membantah terkait dugaan adanya pemberian uang dan juga inisiasi dalam penentuan kuota haji khusus. Fuad hanya tertawa ketika dikonfirmasi awam media terkait dugaan adanya inisiasi dalam penentuan kuota haji khusus. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Pemerintah Australia mengumumkan pihaknya akan memberikan bantuan tambahan sebesar $100 juta Australia. atau sekitar 70 juta dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Merlos mengatakan, Australia akan memberikan dua komitmen masing-masing senilai 50 juta dolar Australia kepada Prioritized Ukraine Requirement List NATO selama 12 bulan ke depan. Merlos menegaskan langkah itu menyusul komitmen awal sebesar 50 juta dolar Australia yang telah diberikan Australia pada Desember 2025 lalu dan menambah total dukungan Australia bagi Ukraina menjadi lebih dari 1,8 miliar dolar Australia. Berita olahraga, pelatih tim nasional Mexico Javier Aguirre mengakui timnya berusaha keras memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan pada laga kedua di Stadion Akron Guadalajara, Mexico. Mexico menjalani laga ketat melawan Korea Selatan sejak menit awal, hingga memecahkan kebuntuan melalui gol Luis Romo pada menit ke-50 dan berhasil menang dengan skor 1-0. Aguirre mengatakan dalam laga itu pemain-pemainnya tidak mendapat banyak ruang untuk mengembangkan permainan dan membuat peluang. Ia mengakui ketatnya persaingan membuat satu kesalahan saja dapat berakibat fatal yang menentukan hasil akhir pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mendukung usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari agar ribuan motor listrik BGN dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu opsi yang disiapkan BGN adalah menghibahkan kendaraan tersebut kepada guru honorer di daerah. Produk kopi Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar Rp66 miliar dalam ajang World of Coffee Bangkok 2026 di Thailand. Nilai tersebut berasal dari komitmen pembelian sebanyak 337 ton kopi Indonesia oleh pembeli dari berbagai negara. Menyambut periode libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 3 Juli, Pertamina Patraniaga Personal Jawa Bagian Tengah menambah stok Pertalite. Di seluruh SPBU wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10% hingga 18%. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan membahas topik terkait dampak positif dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dibukanya kembali Selat Hormuz berdampak positif langsung bagi perekonomian Indonesia dengan memulihkan rantai pasok energi global dan menurunkan biaya logistik. Hal ini memberikan angin segar untuk menekan biaya produksi industri domestik dan menstabilkan inflasi seiring normalisasi harga minyak dunia. Nanti kami akan perbincangkan hal ini lebih lanjut setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami masih menghadirkan topik terkait dampak positif dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada beberapa dampak spesifik dari dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni stabilitas harga energi. Selat Hormuz adalah jalur utama bagi sekitar 20-25% pasokan impor minyak mentah Indonesia dari Timur Tengah. Pembukaan jalur ini memastikan pasokan energi lancar sehingga menghindari lonjakan inflasi akibat kenaikan biaya bahan bakar minyak. Lalu penurunan biaya logistik beroperasinya kembali jalur pelayaran vital, menurunkan biaya pengiriman secara global yang meringankan beban biaya operasional bagi sektor ekspor, impor, dan industri manufaktur dalam negeri. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah bersama ekonom dan guru besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rahma, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Hana.
1: Bu Rahma, bagaimana ini melihat arti strategis dibukanya kembali Selat Hormuz bagi perekonomian Indonesia?
2: Ya, baik Mbak Hana, terima kasih. Memang Selat Hormuz ini menjadi suatu perbincangan yang sangat primadona ya selama ini. Karena kelancaran arus pelayaran yang di Selat Hormuz ini, kalau kita lihat Mbak, ketika Selat Hormuz itu sudah diblokade, tidak lancar, itu kan semua berdampak ya, terutama adalah bagaimana kita mengalami krisis energi gitu kan. Nah, sementara kalau sekarang isunya itu sudah dibuka, ya semoga betulan. Karena ini kan akan berdampak langsung pada akselerasi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik. Nah, ketika Selat Hormuz ini beroperasi secara optimal, Mbak Hana, dan bebas dari ketegangan geopolitik, dampak positifnya itu pasti terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga bisa bekerja melalui tentunya beberapa saluran transmisi utama yang saya lihat. Pertama, memang ini bisa menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga kita, Mbak, di domestik. Karena motor utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara itu termasuk Indonesia itu adalah konsumsi rumah tangga, Mbak Hana. Nah, ketika Selat Hormuz ini aman, maka pasokan minyak bumi yang kurang lebih 20 juta barel per hari dan juga LNG global tetap yang semakin juga banyak dibutuhkan itu tetap lancar. Nah, karena harga energi nanti itu stabil, itu kan pastinya mencegah kenaikan harga barang konsumen yang secara berantai saat ini, Mbak Arda, terutama adalah mengenai imported inflation. Nah, yang kedua, Mbak, kalau daya beli terjaga, artinya apa? Inflasi yang rendah dan terkendali itu membuat ruang belanja masyarakat itu jadi tetap stabil dan besar, Mbak. Jadi jika masyarakat itu terus berbelanja, maka roda ekonomi itu akan terus berputar, Mbak Hana, secara optimal gitu kan. Nah, tentunya ini juga bisa membuat efisiensi biaya produksi sektor manufaktur, Mbak, di sektor industrinya. Karena setahu saya selama ini, sektor industri itu sangat sensitif, Mbak Hana, terhadap komponen biaya-biaya energi yang semakin tidak terkendali waktu itu kan, sebelum kemarin kan memang minyak dunia itu ada penurunan, Mbak, yang signifikan gitu ya. Misalnya kita seperti listrik, bahan bakar, bahan generator gitu ya, termasuk juga bahan baku petrokimia. Maka kalau kita lihat kelancaran suplai dari Teluk Persia ini kan pastinya memastikan biaya input manufaktur itu bisa terprediksi, Mbak, bisa tetap terprediksi. Sehingga dengan biaya produksi yang stabil, nah, perusahaan itu kan dapat menjaga margin keuntungan mereka. Nah, inilah tentunya akan sangat membantu untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja, Mbak. Bahkan nanti Mbak Hana bisa memiliki kapasitas untuk melakukan ekspansi usaha. Sehingga nanti akan terbuka peluang lagi, Mbak Hana, untuk memperluas kesempatan baru para pencari kerja gitu, Mbak Hana. Nah, ini juga sangat dapat memastikan, Mbak, bagaimana kepastian orang pelaku usaha untuk berinvestasi, terus juga kepercayaan market gitu, Mbak. Kenapa? Karena ini kan bisa menurunkan risk premium kita gitu kan. Jadi para pelaku usaha itu kan dengan ketegangan selat hormus itu kan risk premiumnya naik, Mbak. Jadi ketegangan di selat hormus itu seringkali memicu kepanikan di pasar finansial global, termasuk juga di kita, Mbak. Maka sebaliknya ketika selat ini dipastikan aman gitu ya, maka indeks risiko global juga pasti menurun tentunya, Mbak Hana. Nah, akhirnya apa? Berpengaruh pada capital inflow. Nah, itu nanti harus modal masuk ke kita ini lumayan nanti, Mbak. Jadi investor kan cenderung lebih berani lagi menanamkan modalnya di baik itu di pasar saham secara langsung maupun tidak langsung atau maupun investasi langsung gitu ya. Apa foreign direct investment atau juga ke portofolio gitu, ke negara-negara emerging market termasuk adalah Indonesia gitu, Mbak Hana. Kenapa? Karena risiko ketidakpastian makroekonomi global kan sudah mulai melandai nih, Mbak. Mulai mereda gitu kan. Jadi itu, nah ini nanti, ini sangat signifikan sebenarnya terhadap apa? Keberlanjutan ruang fiskal pemerintah untuk belanja-belanja produktif pemerintah, Mbak Hana. Jadi bagi negara yang net importer minyaknya itu tinggi seperti Indonesia, maka stabilitas yang ditawarkan dengan terbukanya selat Hormuz ini akan memberikan dampak signifikan pada struktur APBN kita tentunya. Sehingga nanti jika harga minyak dunia stabil dan tentunya kalau asumsi makro pemerintah kita kan kemarin memang harga minyak dunia berada di level 70 US dollar per barel, Mbak Hana. Nah, tapi ketika minyak dunia itu naik, itu kan subsidinya semakin melonjak gitu, sehingga memperlebar defisit APBN kita, Mbak. Nah, dana APBN ini tidak akan habis tersedot untuk menambal defisit kalau misalnya sudah normal gitu, Mbak Hana. Jadi, defisit subsidi BBM atau kompensasi energi lain itu bisa kita kurangi, sehingga Indonesia bisa membangun pada yang lain, Mbak, gitu. Nggak melulu untuk habis anggaran itu ke subsidi gitu, Mbak. Nah, kenapa? Karena anggaran yang tadinya itu berisiko terbakar untuk subsidi energi ini dapat dialihkan oleh pemerintah untuk membiayai belanja produktif ya, tentunya Mbak Hana. Yang apa? Yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk biasanya proyek-proyek infrastruktur, termasuk juga bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, seperti itu Mbak Ana, secara inklusif dan berkelanjutan tentunya. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua dunia, tidak hanya Indonesia, Mbak, karena ini masuk pada fase krisis energi memang ketika perang Israel-Iran-Amerika ini nggak berhenti-berhenti. Tapi saya tadi baca juga masih, Israelnya masih juga ada bermasalah juga ya, Mbak Hana. Jadi mudah-mudahan aja, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan aja itu, Mbak, beneran gitu, Mbak Hana. Jadi baik. Nanti juga ini, Mbak, akan membantu kelancaran volume perdagangan internasional kita, Mbak.
1: Iya, tadi juga.
2: Jadi, jadi nanti akan semuanya lancar lah, Mbak. Mudah-mudahan aja gitu ya.
1: Oke, amin Bu Rahma. Itu juga doa bersama ya Bu Rahma ya. Karena ya, juga nanti benar. Investor asing akan masuk lagi begitu ya Bu Rahma ya.
2: Yang diharapkan, nah intinya gini Mbak. Intinya kalau Selat Hormuz ini dibuka, itu memberikan kepastian pasokan dan stabilitas harga energi. Sehingga faktor kepastian inilah yang menjadi fondasi bagi pelaku usaha untuk berinvestasi gitu kan. Jadi masyarakat untuk berbelanja, pemerintah untuk mengerahkan stimulus fiskalnya ke sektor-sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi, itu juga bisa berjalan baik dan lancar. Dan itu juga tentunya pemerintah tidak terlalu banyak berutang gitu loh, Mbak. Saya harapannya seperti itu sih, Mbak, jangan terlalu banyak berutang. Karena nanti kalau banyak berutang, nanti gali lubang tutup lubang. Berutang bukannya untuk membangun, tapi membayar bunga utang. Kan itu yang tidak diinginkan, Mbak Hana, gitu kan.
1: Iya, Rahmat. Baik, nah Bu Rahma, bagaimana ini Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah di masa mendatang? Ini kan sudah damai ya, begitu ya istilahnya ya Bu Rahma. Bagaimana itu nanti dapat mengurangi kerentanannya?
2: Ya, tentunya begini, asal Indonesia ini komitmen, Mbak, ya. Komitmen dengan adanya suatu penurunan dari ketegangan geopolitik yang ada di Middle East ini, terutama adalah Iran, Israel, Amerika, ini komitmennya gini, Mbak. Jadi saya berharap ketika sudah ada penurunan harga energi, jadi marilah kita itu pemerintah untuk istilahnya berhemat gitu loh, Mbak. Jadi jangan dijor-jorkan dulu anggaran kita ini, walaupun sudah ada penurunan dari harga energi, jangan diperuntukkan ke hal-hal yang tidak produktif. Jadi intinya saya berharap pemerintah itu bisa menginvestasikan anggaran belanja yang memang sudah dipentuk untuk energi tadi sudah mulai mereda, itu bisa dialihkan ke investasi yang produktif yang berdampak gitu, Mbak, yang memang targeted, yang bisa juga memperluas lapangan kerja. Kenapa? Karena kan sekarang kita lihat, Mbak Hana, yang terhantam sekarang kan middle class gitu ya. Kenapa middle class? Karena kan middle class sudah larinya adalah ke sektor informal sekarang, Mbak Hana. Jadi saya berharap jangan ke sektor informal lagi nanti. Jadi pemerintah bisa udah bisa menyiapkan ke sektor-sektor formal, sehingga ada harapan. Karena kalau sektor formal itu, Mbak, jelas gitu kan, masa depannya jelas, ada pensiunnya, ada juga apa namanya biaya-biaya kesehatan, ada juga jelas, artinya jelas tidak hanya dalam sistem kontrak gitu, Mbak. Jadi orang itu ada kepastian. Nah sekarang kan banyak, ya mohon maaf nih, pengangguran sekarang itu kan pengangguran terdidik yang banyak, Mbak Hana. Jadi karena apa? Karena mereka itu sebenarnya mencari yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya gitu. Kalau saya misalnya mempunyai ilmu demikian, terus saya menjadi suatu pekerja yang tidak sesuai dengan ilmunya, mereka kan udah banyak-banyak mengeluarkan investasi untuk pendidikan, mereka kan merasa rugi kan, Mbak Hana. Nah tapi kalau mereka itu bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, dengan bidangnya, misalnya anak teknik sesuai dengan teknikal, nanti pekerjaan yang disiapkan itu teknikalnya misalnya, itu kan dia akan lebih terarah hidupnya. Jadi intinya mengangkat derajat bangsa itu kan sebenarnya dari pendidikan, Mbak. Jadi kalau orang semakin mempunyai pendidikan tinggi, maka dia akan semakin stabil hidupnya, seperti itu. Saya mengaca pada India gitu, Mbak. Karena Mbak Hana, India itu konsisten gitu dengan pendidikan, walaupun India itu banyak tenaga kerja ke luar negeri gitu ya, tapi menjadi tenaga kerja yang terhormat, misalnya di Amerika, di India itu menjadi tenaga kerja di Amerika, dia menjadi tenaga medis dan termasuk juga dokternya itu lebih 50% lebih tuh orang India, Mbak, di Amerika. Itu terhormat. Tapi jangan seperti kita. Kalau kita karena pendidikan rendah, akhirnya hanya dihargai juga sesuai dengan pendidikan. Hanya jadi driver, hanya jadi asisten rumah tangga, kalau bekerja ke luar negeri. Sehingga juga menarik devisanya juga kecil, Mbak, gitu kan. Nah, sebenarnya ini sangat remitansi itu kan sebenarnya juga akan membantu penambahan devisa kalau misalnya si pekerja ini sudah mempunyai suatu kekuatan fondasi ekonominya gitu, sehingga tidak cepat diambil kan, Mbak, gajinya itu di bank gitu. Tapi kan kalau sekarang Indonesia itu remitansi itu akhirnya apa, hanya lewat aja, Mbak, gitu, karena dia butuh untuk keluarganya, untuk dia menopang hidup yang lain-lain gitu kan, sehingga hanya lewat, tidak berdampak tenaga kerja kita yang kerja di luar negeri ke bagaimana untuk meningkatkan devisa kita gitu, Mbak. Itu Mbak Hana.
1: Baik, Bu Rahma, ini semoga juga tren stabilitas di kawasan Selat Hormuz terus berlanjut begitu ya, agar juga target pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terus tercapai ya, Bu Rahma ya.
2: Iya betul. Jadi saya ingin betul ini dimanfaatkan. Artinya gini, Mbak, kalau dalam kehidupan rumah tangga, saya ambil contoh sederhana ya, Mbak Hana. Kalau dalam rumah tangga kita kan, cash flow kita kan kita yang tahu ya, Mbak. Ketika kita punya cash flow yang tidak terlalu tinggi, maka kita atur berhemat. Mana yang prioritas? Jadi kalau kita membelanjakan sesuatu hal yang tidak prioritas, artinya kan tidak berdampak gitu kan. Nah tapi kalau kita membelanjakan yang prioritas, yang tentunya bukan karena faktor kesukaan, tapi adalah kegunaan gitu, Mbak. Jadi itu yang berdampak gitu. Akhirnya kita selamat kan gitu. Begitu juga negara. Jadi negara itu harus ada skala prioritas. Jadi apa yang perlu diprioritaskan sekarang? Artinya karena sekarang middle class sudah ambruk kayak gitu. Oh, ternyata aku butuh investasi nih untuk bagaimana investasi yang produktif bisa memperluas lapangan kerja baru yang bisa terserap dengan anak-anak Gen Z atau milenial yang sudah menganggur misalnya. Jadi bonus demografi kita bisa ditangkap nanti Mbak, nggak jadi bencana demografi gitu Mbak Hana.
1: Oke, seperti baik. Itu. Bu Rahma, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya Bu Rahma, lalu juga memberikan sebuah solusi ya, begitu ya Bu Rahma ya.
2: Iya, betul.
1: Terima kasih Bu Rahma, selamat siang.
2: Terima kasih banyak, yuk siang, sukses selalu.
1: Ekonom dan Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi berbicara terkait dampak positif dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG berbalik menguat pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat 19 Juni. IHSG ditutup di level 6.177,13 atau naik setara 0,08% dibandingkan penutupan sebelumnya pada sesi 1. Nanti reporter kami Zahfa Putri akan menyampaikan hal ini terkait kabar bursa dan rupiah selengkapnya, seperti apa IHSG yang saat ini berbalik menguat pada penutupan perdagangan hari ini Jumat 19 Juni. IHSG ditutup di level 6.177,13 atau naik setara 0,08% dibandingkan penutupan sebelumnya pada sesi 1. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami Zahfa Putri yang akan melaporkan terkait kabar bursa dan rupiah ini. Nanti kami akan hadirkan laporan selengkapnya terkait bagaimana kondisi IHSG saat ini. Jadi IHSG memang berbalik menguat dilaporkan tadi oleh reporter kami Zahfa Putri. Nanti kami akan hadirkan selengkapnya ada di angka 0,078% menjadi plus 4,80 di hari ini. Jadi rebound 0,08% ke 6,177. Dan saat ini kami telah tersambung bersama reporter Zahfa Putri. Zahfa, seperti apa update terkininya?
5: Baik, terima kasih Hana. Indeks harga saham gabungan pada sore hari ini berbalik menguat. Ya, ini ditutup di level 6.177,13 atau naik 4,79% dibandingkan penutupan sebelumnya pada sesi 1. Pada awal perdagangan, indeks dibuka cukup rendah di level 6.161,45 dan bahkan sempat menyentuh posisi tertingginya di 6.215,06. Mayoritas saham yang diperdagangkan juga mengalami pelemahan, di mana sebanyak 342 saham ditutup turun, sementara 332 saham lainnya menguat dan 141 sisa saham lainnya bergerak stagnan. Aktivitas perdagangan hari ini berlangsung cukup ramai sepanjang hari, di mana nilai transaksi tercatat mencapai 26,43 triliun dengan volume perdagangan sekitar 32,2 miliar lembar saham. Frekuensi transaksi juga tergolong tinggi meski lebih rendah dibanding pada hari sebelumnya, yakni mencapai kisaran 1,7 juta kali transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan minat pelaku pasar yang tetap aktif meski indeks berakhir melemah. Pelemahan ini juga sejalan dengan tekanan yang terjadi di sejumlah bursa Asia menjelang akhir pekan, di mana sentimen pasar dipengaruhi kehati-hatian investor yang mencermati perkembangan geopolitik global serta prospek kebijakan moneter Amerika Serikat. Meski konflik AS-Iran mulai mereda dan menekan harga minyak global, pasar masih mencermati sinyal dari The Fed. Proyeksi terbaru menunjukkan sebagian anggota Federal Open Market Committee atau FOMC masih memperkirakan kenaikan suku bunga hingga akhir tahun. Untuk dalam negeri, perhatian investor dinilai tertuju pada hasil MSCI Global Market Accessibility Review, di mana laporan tersebut menyoroti aspek transparansi kepemilikan saham dan arus informasi yang dinilai masih perlu diperbaiki di pasar modal Indonesia. Sekian laporan penutupan perdagangan saham pada hari ini. Informasi lengkap juga bisa Anda baca di laman kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Dinas Pertanian Bau-Bau menerima 9 unit Alsintan dari pemerintah pusat untuk mendukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan. Selengkapnya bersama reporter Waode Nurliani.
8: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan Alsintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, dalam waktu dekat.
9: Dapat tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat terus dari Kementerian Pertanian, itu ada beberapa alat pertanian, jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit, dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bumi dan Kecamatan Lele.
8: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Munianse, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis alsintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan alsintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
10: Pasti juga begitu, Pak. Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Simluhtan. Itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani yang bukan baru dibentuk karena bantuan. Tapi memang karena sudah berusaha tani sekian lama. Itulah yang salah satu basic awal ya. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan. Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu.
8: Dengan tambahan alsintan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Dari Kota Bau-Bau, Ode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengedukasi para santri pondok pesantren di Tangerang terkait bahaya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
11: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di pondok pesantren Tahfiz Dalul Quran di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas tengah gencar mengedukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPO dan TPPM. Melalui kantor imigrasi kelas 1 Tangerang, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyasar para santri-santri pada pondok pesantren asuhan dari Ustadz Yusuf Mansur ini. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, mengatakan kegiatan edukasi ini merupakan program Desa Binaan Imigrasi. Pihaknya menyasar sejumlah fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah menengah atas atau SMA hingga perguruan tinggi. Menurutnya, berfokus pada pencegahan TPPO dan TPPM, karena usia produktif rentan menjadi korban TPPO. Hasanin juga menjelaskan Desa Binaan Imigrasi merupakan program salah satu dari 15 program strategis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Sejak 2025 hingga saat ini sudah terbentuk sekitar 50 Desa Binaan Imigrasi di Kota Tangerang. Salah satunya di Desa Dongkal Raya, Ketapang, tempat di mana Pompes Tahfidz Darul Quran ini berdiri.
12: Di Desa Binaan Imigrasi, kita dapat informasi dari Desa Binaan, terus menanyakan persyaratan paspor seperti apa, terus tanyakan bagaimana tujuan-tujuannya. Jadi dari layanan kita, customer service maupun pengaduan itu sekarang meningkat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan
13: yang sama.
12: Jadi ini salah satu impact dari bahwa sekarang kemajuan teknologi itu sangat membantu kita dalam memberikan sosialisasi, ditambah dengan kerjasama kita stakeholder di daerah.
11: Pesantren asuhan Ustadz Yusuf Mansur ini merupakan pesantren kedua yang didatangi oleh petugas imigrasi dari target 7 pesantren di Kota Tangerang yang akan diedukasi secara tentang pencegahan TPPO dan TPPM. Selain memberikan edukasi tentang bahaya TPPO dan TPPM, imigrasi juga melaksanakan pelayanan paspor simpatik bagi santri, staf pondok pesantren, dan juga orang tua murid. Diketahui, santri Pompes Tahfiz Darul Quran potensial karena hampir setiap tahun mengirimkan santri-santri ke luar negeri. Dan hal itu sangat rentan dengan tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Selengkapnya bersama reporter Desriansyah Mahmud.
14: Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang akan berlangsung di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kesiapan tersebut dipastikan setelah panitia pusat bersama panitia daerah melakukan pengecekan di seluruh lokasi kegiatan, mulai dari arena pembukaan dan penutupan, kawasan gelar teknologi, pameran hingga media center.
13: Tadi sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS 17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa PENAS 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo siap dilaksanakan.
14: Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari seluruh provinsi, serta kunjungan ke sejumlah objek wisata di Gorontalo. Saat ini progres persiapan kegiatan telah mencapai 90-95% dan tinggal memasuki tahap penyelesaian akhir. Sementara itu, Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengatakan, pelaksanaan PENAS menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada ribuan peserta yang datang dari seluruh Indonesia.
15: Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, dan Bida Pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Nah, ini kita manfaatkan pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah provinsi dan seluruh ya. Ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, atau 2 ya, dilaksanakan. Dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini.
14: Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta selama kegiatan berlangsung. PENAS Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang berakhirnya masa transisi wajib halal pada Oktober mendatang. Bersama reporter Nur Fitriani.
16: Batas waktu kewajiban sertifikat halal bagi berbagai produk di Indonesia kian dekat. Pemerintah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai akhir masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pengawas BPJPH Kabupaten Bengkalis, Hafiza Mawadah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Menurut Hafiza, kewajiban sertifikat halal mencakup berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, suplemen, hingga bahan tambahan pangan dan berbagai barang gunaan.
17: Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jadi kita di Kabupaten Bengkalis kemarin juga sudah turun di tanggal 4 Juni itu ada sosialisasi serentak bersama dengan BPJPH juga 1.000 lebih titik di Indonesia.
16: Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat halal, pemerintah masih menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku UMKM. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan pendampingan dari petugas yang telah ditunjuk. Sementara itu, pendamping proses produk halal atau P3H Evi Susiana mengatakan pelaku usaha tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mengurus sertifikat halal. Menurutnya, selain kuota program gratis terbatas, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal setelah Oktober 2026 beresiko menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
17: Di Oktober 2026 itu batas mereka harus memiliki sertifikat halal. Jadi nanti kalau di atas 18 Oktober 2026 ini mereka umpamanya berjualan nih, rupanya belum punya sertifikat halal, nanti ada sanksi-sanksi. Entah sanksinya itu memang belum pasti nih sanksinya apa, apakah denda atau apa gitu. Tapi sanksi saat ini mungkin kayak tidak boleh berjualan lagi, terus nanti wajib tetap ngurus sertifikat halalnya. Gitu.
16: Evi menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Pemerintah dan pendamping halal berharap para pelaku usaha di Bengkalis dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikat halal, sehingga siap menghadapi pemberlakuan penuh kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kilas Berita.
19: Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan memorandum kesepahaman yang telah disepakati. Pengaturan terkait teknis, rincian pelaksanaan pelayaran, dan aturan lintas

0: kita ikuti Info Haji.
1: Ratusan jemaah haji kloter Jakarta Pondok Gede 20 asal Jakarta Selatan tiba di tanah air pada hari ini. Selengkapnya bersama reporter Setio Agung.
2: Ratusan jemaah haji kloter JKG 20 asal Jakarta Selatan tiba di tanah air hari ini. Kepulangan jemaah berlangsung lancar setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Merujuk data dashboard operasional haji, kloter JKG 20 terdiri atas 389 jemaah haji dan 4 petugas kloter, atau total 393 orang. Rombongan diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar jam 2 dini hari ini. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede pagi tadi, Khoirudin, jemaah haji kloter JKG 20, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Ia menilai seluruh rangkaian perjalanan ibadah berjalan lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang membekas di hati.
3: Kemudian juga di Al-Husnah juga betul-betul kita menikmati ibadah itu dengan bagaimana melatih kesabaran. Kemudian juga alhamdulillah juga pemerintah dengan fasilitasnya juga cukup lumayan juga.
2: Sebelumnya, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein memastikan seluruh jemaah yang tiba mendapatkan layanan kepulangan sesuai prosedur, termasuk bantuan porter gratis, layanan bagi lansia dan disabilitas, dan pemantauan kesehatan pasca kepulangan hingga 21 hari ke depan.
4: Untuk jemaah yang baru pulang pun, sesuai dengan KMHU 55 tahun 2026 bahwa kita punya kewajiban yang berkaitan dengan evaluasi dan monitoring mereka sampai 21 hari ke depan.
2: Merujuk data dashboard operasional haji, hingga Jumat pagi, jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta yang telah kembali ke tanah air mencapai 9 kloter dengan lebih dari 3.700 jemaah dan 36 petugas kloter. Sementara itu, 4 kloter berikutnya atau sekitar 1.600 jemaah haji dijadwalkan tiba di Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada Minggu mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti juga kami akan hadirkan informasi haji dari Tanah Suci terkait bus solawat yang akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia di Makkah pada pukul 14 waktu Arab Saudi setelah salat Jumat hari ini. Nanti kami akan hadirkan seperti apa pantauan terkininya di sana terkait bus solawat yang akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia di Mekah pada pukul 14 waktu Arab Saudi setelah sholat Jumat hari ini. Nanti ada reporter kami Sariful Alam yang akan melaporkan langsung dari Tanah Suci. Disebutkan memang bus solawat ini akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia di Mekah pada pukul 14 waktu Arab Saudi setelah sholat Jumat hari ini. Selengkapnya bersama reporter Sariful Alam. Alam. Alam, silakan dengan laporannya. Baik, tampaknya saat ini kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan reporter kami Sariful Alam yang saat ini berada di Tanah Suci. Dan kami masih mengupayakan agar terkoneksi kembali dengan reporter kami Sariful Alam. Bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia di Mekah pada pukul 14 waktu Arab Saudi setelah sholat Jumat hari ini. Selengkapnya bersama reporter Sariful Alam. Alam, silakan dengan informasinya.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan, pendengar, bahwasanya pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus pada Jumat terakhir jemaah haji yang berada di operasional bus solawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni tahun 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah telah berkurang, layanan transportasi menuju Masjid

0: pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 458 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap beroperasi, tetap siaga, disiagakan hingga hari terakhir operasional di Mekah, yaitu pada tanggal 21 Juni pada Minggu Lusa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung aktivitas ibadah selama menjelang berangkatan di Madinah. Dan pantauan kami memang untuk terminal bus di Syip Amir yang menuju wilayah distrik Sisa masih beroperasi beberapa bus selawat, termasuk di daerah Ajiat, terminal Ajiat yang akan menuju ke daerah Mispala. Di situ juga masih terlihat pantauan bus selawat masih beroperasi, termasuk di daerah Jabal Kaba yang akan menuju wilayah distrik Ajiziyah. Dan terdengar memang perihal Arab Saudi memastikan operasi bus selawat akan beroperasi selama 24 jam hingga 21 Juni mendatang. Demikian langsung dari Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Penggerak untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Sosial memastikan 8 sekolah rakyat permanen tambahan akan segera memasuki tahap pembangunan fisik. Kepastian disampaikan setelah 8 pemerintah daerah menyelesaikan proses penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembangunan sekolah rakyat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik dilakukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Gusipul menjelaskan, saat ini pembangunan fisik 93 sekolah rakyat permanen di berbagai daerah juga terus berjalan. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berita dalam negeri lainnya, Badan Gizi Nasional telah mengidentifikasi sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, status berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Badan Gizi Nasional BGN telah mengidentifikasi sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan, sekolah-sekolah tersebut juga mencangkup total 39.352 penerimaan manfaat. Karena dianggap tidak lagi memerlukan intervensi dari pemerintah dalam memenuhkan gizi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Berikut keterangannya.
2: Hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya, sampai dengan hari ini, tanggal hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah beridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa. Sementara ini ya Ibu dan Bapak ya, nanti nulisnya loh kok cuma segitu gitu, nanti ini lagi. Sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan.
1: Ia juga mengatakan bahwa Refuskus Program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan diarahkan kepada anak-anak yang memerlukan intervensi gizi, termasuk masyarakat di daerah 3T, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta balita. Meski demikian, Agustina juga menegaskan bahwa angka 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbaharui seiring proses peningkatan kualitas data yang masih berlangsung. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Indonesia bersama 68 negara lainnya menyerukan pentingnya akses terhadap pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan kehidupan yang bermartabat. Dalam pernyataan bersama pada sesi ke-62 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Dubes Ahsanul Habib mengatakan, dukungan menunjukkan akses terhadap pangan bergizi bagi anak semakin diakui sebagai isu hak asasi manusia yang mendesak dan universal. Selain itu, dukungan lintas kawasan menunjukkan pemenuhan gizi anak merupakan kepentingan bersama yang melampaui batas geografis maupun perbedaan politik. Berita olahraga, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali mencatat sejarah sepak bola dunia. Keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Ronaldo menorehkan penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026. Capaian menyamai rekor yang sebelumnya dicatat Messi, pemain asal Portugal, memulai kiprahnya pada Piala Dunia 2026. Sejak saat itu, Ronaldo menjadi andalan tim nasional negaranya. Sementara, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunianya pada 2006. Ia sukses membawa Argentina meraih gelar juara dunia 2022.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Risiko gangguan kesehatan tetap dapat dialami pelari saat berolahraga. Namun, lari bukan aktivitas berbahaya jika dipersiapkan dengan baik. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.

0: Pasca perubahan manajemen, masyarakat berharap penerima MBG tepat sasaran. Selengkapnya bersama reporter Sabella Indahsari.
1: Iya, kalau di daerah, kalau di kampung kami juga nggak ada MBG sampai lulus anak sekarang kelas 6.
2: Pasca perubahan manajemen kinerja Badan Gizi Nasional BGN, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja BGN dalam menjalankan tugasnya. Hal ini agar program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat dapat berjalan dengan baik, tidak saja pada tahap awal fokus utama memperluas cakupan layanan dan membangun jaringan dapur serta distribusi nasional, saat ini menitikberatkan pada kualitas tata kelola, pengawasan, dan ketepatan sasaran. Makan bergizi gratis MBG melalui program Halo RRI di Palangkaraya masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan warga Kotim Mama Yuda yang mengatakan bahwa MBG masih belum rata untuk peserta didik tingkatan SD di daerahnya.
1: Sampai lulus anak sekarang kelas 6, Gak merata MBG-nya lagi. Di samping ini ya, di daerah kami ini belum ada.
2: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pasca penerimaan rapot kenaikan kelas dan libur panjang hingga 13 Juli 2026, peserta didik tingkat SD kembali bersekolah, maka MBG akan di-stop sementara waktu. Sejak awal libur hingga anak-anak kembali masuk sekolah, barulah MBG kembali diberikan. Dijelaskan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, bahwa sesuai surat edaran dari Kepala BGN, maka selama libur semester tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non-peserta didik.
3: Tahun 2026 selama libur semester tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non-peserta didik. Jadi terhitung mulai tanggal 22 Juli sampai tanggal 10 Juli.
4: Kapan mulai lagi kembali, Pak?
3: Kalau sesuai edaran ini dilaksanakan kembali setelah siswa masuk sekolah. Untuk SDN 1 Menteng kita masuk tanggal 13 Juli. Kemungkinan tanggal 13 Juli, Bu, akan diberikan lagi MBG melalui fasilitas SPPG.
2: Makan bergizi gratis ini bukan saja sebagai program unggulan, melainkan juga instrumen membangun generasi emas Indonesia. MBG juga sebagai investasi sumber daya manusia terbesar dalam sejarah Indonesia di masa depan. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak lebih dari 7.000 warga Samarinda telah mengikuti program cek kesehatan gratis hingga pertengahan Juni. Selengkapnya bersama reporter Sheila Deva.
5: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
6: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang. Dari 8.500-an yang mendaftar, jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
5: Ismet mengatakan, Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Sementara itu, seorang warga Sempaja Samarinda, Kulah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program CKG. Ia menyebut layanan di puskesmas tempatnya CKG juga sangat baik.
7: Ya, kemarin saya sudah melakukan cek kesehatan gratis ya, dan alhamdulillah pelayanannya sangat baik, sangat bagus ya, karena penyakit kita bisa di screening juga sehingga kita bisa tahu penyakit-penyakit kita, apa yang perlu kita tingkatkan dalam hal kesembuhan.
5: Untuk memperluas cakupan CKG, Dinas Kesehatan Samarinda pun berencana akan menggabungkan kegiatan ini dengan bulan imunisasi anak sekolah yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru atau Juli mendatang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
8: Catatan peristiwa.
9: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
8: Warta Nusantara.

0: Polres Bondowoso menyalurkan air bersih ke 20 dusun terdampak kekeringan. Selengkapnya bersama reporter M. Samsudi. Samsudi, silakan dengan informasinya.
1: Ya, pendengar, Polres Bondowoso bersama BPBD sempat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di sejumlah terdampak kekeringan di Kabupaten Bondowoso. Bantuan ini didistribusikan ke 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan yang mengalami darurat kekeringan. Salah satu lokasi penyaluran berada di Dusun Sumber Biru, Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel. Dan pada saat truk tangki ini, puluhan warga langsung mendatangi titik pembagian dengan membawa ember dan juga jerigen untuk mendapatkan pasokan air bersih. Sementara warga yang didominasi perempuan ini antri menunggu giliran untuk menadah air dari truk tangki. Dusun Sumber Biru, pendengar, merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat musim kemarau. Dan selama ini warga kesulitan mendapatkan air bersih dan warga harus menempuh jarak sekitar 2 km untuk mengambil air jika ada bantuan distribusi. Sementara bantuan air bersih ini disambut antusias oleh warga karena dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan air yang diperoleh ini dapat disimpan di tandon maupun wadah penampungan untuk digunakan beberapa hari ke depan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi air bersih ini dapat dilakukan secara berkelanjutan selama musim kekeringan. Dan Polres sendiri melakukan pendistribusian air ke 20 dusun di 9 kecamatan dengan harapan masyarakat bisa merasakan manfaat langsung di saat krisis air bersih saat musim kekeringan melanda. Dan selain membagikan air bersih secara langsung kepada warga, petugas juga mengisi sejumlah tandon air yang ditempatkan di beberapa titik dusun yang mengalami krisis air bersih. Dan langkah ini dilakukan agar kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi hingga distribusi berikutnya dilakukan. Dan program bantuan air bersih ini menjadi salah satu upaya Polres Bondowoso bersama BPBD dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mengedukasi masyarakat terkait metode komposting mandiri dengan target pengurangan timbunan sampah ke tempat pembuangan akhir berkurang hingga 65%. Selengkapnya bersama reporter Hanan Ma'ruf. Hanan Ma'ruf.
2: Baik, benar. Asosiasi Bank Sampah Indonesia atau Asopsi Kota Tegal mendorong masyarakat untuk mulai mengelola sampah organik dari rumah tangga melalui gerakan Now for Climate. Program tersebut menitikberatkan pada edukasi pemilahan sampah rumah tangga serta penerapan komposting mandiri guna mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ketua Asopsi Kota Tegal, Santoso, mengatakan gerakan tersebut lahir dari kepedulian terhadap perubahan iklim sekaligus menjawab persoalan pengelolaan sampah organik yang selama ini belum tertangani secara optimal. Menurutnya, masyarakat perlu memahami cara memilah sampah organik dan anorganik agar dapat dimanfaatkan secara lebih baik ke depannya.
3: Untuk tahun ini kita akan mengambil tema No For Clean, ya. Jadi nanti kita mulai dari rumah, ya, dari pemilahan sampah anorganik dan organik. Banyak teman-teman kita yang benar-benar tidak tahu cara memilah sampah itu seperti apa. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di Kota Tegal. Nih, bagaimana cara memilahnya supaya bisa bermanfaat?
2: Menurut Santoso, pengolahan sampah organik dari rumah tangga menjadi kunci dalam mengurangi beban TPA. Apabila seluruh masyarakat Kota Tegal menerapkan pemilahan dan komposting mandiri, volume sampah yang dibuang ke TPA diperkirakan dapat berkurang hingga 65%. Oleh karena itu, asosiasi mengembangkan inovasi komposting skala rumah tangga melalui metode takakura dan ember pupuk dan ember tumpuk. Metode tersebut memungkinkan sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran dan bahan makanan difermentasi menjadi kompos premium yang aman dan baik untuk digunakan.
3: Kita akan menerapkan komposting skala rumah tangga, yaitu takakura dan ember tumpuk. Sistemnya bagaimana? Nah, setiap rumah harus ada kompos ember tumpuk. Ya, satu takakura yang ada di dapur. Nah, itu Gunanya apa? Setiap ibu rumah tangga masak, itu tidak keluar sampahnya ke rumah. Sudah diolah dari rumah.
2: Ya, Asosiasi Kota Tegal berharap pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dapat menjadi budaya baru di masyarakat. Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memilah serta mengolah sampah organik menjadi faktor terpenting untuk mengurangi timbunan sampah, menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohhirin memfokuskan perhatian pada lonjakan kasus penyandang disabilitas mental di Kecamatan Sukun melalui program rehabilitasi rumah pijar. Bersama reporter Awang Sukmawan. Awang.
4: Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohhirin memfokuskan perhatian kepada lonjakan kasus penyandang disabilitas mental atau PDM di Kecamatan Sukun, Kota Malang melalui program rehabilitasi rumah pijar. Pemerintah kota juga menargetkan penempatan psikolog klinis di setiap puskesmas pada tahun ini guna memperkuat layanan kejiwaan di tengah meningkatnya kebutuhan perkotaan. Kegiatan yang digelar di Sukun itu merupakan pembukaan program pendampingan berkelanjutan yang meliputi pemeriksaan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ali menjelaskan, pemilihan Sukun didasari data bahwa kecamatan tersebut memiliki jumlah PDM tertinggi di Kota Malang. Data Dinsos mencatat peningkatan signifikan dari kurang 10 orang pada tahun 2021 menjadi 80 orang hingga awal 2024. Menyoal akses layanan kesehatan jiwa, Ali mengungkapkan rencana strategis untuk menghadirkan psikolog klinis di setiap puskesmas. Skema ini akan meniru program penanganan stunting serta kematian ibu dan bayi yang selama ini bekerjasama dengan organisasi profesi.
5: Ya, kebanyakan dari keluarga penyandang disabilitas itu keluarganya tertutup, Pak. Jadi dia tertutup lah karena bagi mereka. Sehingga kita akan menghilangkan stigma itu, sehingga kita bisa mengintervensi keluarganya, melihat apa kebutuhannya, sehingga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah nanti. Misalnya ada satu PDM di keluarga yang dia harus rutin minum obat, sehingga kami melalui petugas kami puskesmas untuk mendampingi setiap harinya ngecek sudah minum obat dan sebagainya. Ya, kebanyakan.
4: Ya, ia juga mengatakan bahwa target untuk realisasi program tersebut dengan mengidentifikasi titik-titik dari puskesmas yang ada dan yang paling membutuhkan penanganan atau tindak lanjut dari kegiatan PDM tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan menggandeng akademisi dari Fakultas Psikologi di Kota Malang untuk melakukan pendampingan sebagaimana yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Awang Sukmawan melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo berikut.
6: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak. Ini sangat antusias untuk menonton, meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Berkembangnya aktivitas ekonomi digital di kehidupan masyarakat saat ini mampu meningkatkan daya beli dan menurunkan pertumbuhan angka kemiskinan di Kota Bandung dan sekitarnya. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
2: Ya, baik, saudara pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung mengklaim angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang dinilai berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah semakin berkembangnya aktivitas ekonomi digital yang mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kepala BPS Kota Bandung Nepi Henry mengatakan perubahan pola perdagangan dari sistem konvensional atau offline ke platform digital menjadi fenomena yang saat ini terlihat jelas di lapangan. Menurutnya kondisi tersebut seringkali menimbulkan persepsi bahwa aktivitas ekonomi menurun karena sejumlah pusat perdagangan tampak lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Yang mencatatkan kondisi di sejumlah pusat perdagangan dan perdagangan tradisional dan modern di Kota Bandung yang tidak lagi seramai beberapa tahun lalu, salah satunya terlihat di kawasan Pasar Baru yang biasanya menjadi salah satu pusat pembelanjaan favorit masyarakat, terutama saat momentum Hari Raya Idul Fitri. Menurut Nepi, pada Idul Fitri tahun ini, aktivitas kunjungan ke pusat pembelanjaan tidak tampak membludak seperti sebelumnya. Namun di sisi lain, transaksi melalui platform digital justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nepi menjelaskan meningkatnya pemanfaatan platform digital oleh pelaku usaha berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar karena jangkauan pasar menjadi lebih luas. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat daya beli.
3: Sekarang itu kan ada pergeseran pola perdagangan yang biasanya offline, sekarang ke ekonomi digital. Kalau lihat fenomena lapang itu kan kelihatan sepi, banyak ruko yang tidak aktif ya. Misalnya juga di Pasar Baru, Idul Fitri kemarin kelihatan tidak terlalu membludak ya. Tapi kalau dari transaksi digital ini luar biasa. Ya, ini artinya sebetulnya semakin banyak pelaku ekonomi di Kota Bandung ini, baik dia sebagai pelaku usaha maupun konsumen, melakukan transaksinya ekonomi digital.
2: Menurutnya ketika pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup juga semakin baik. Dampak lanjutnya adalah berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Meski demikian, Nepi menegaskan bahwa hubungan antara perkembangan ekonomi digital dan penurunan angka kemiskinan masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Sebab terdapat beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri press conference Jakarta Creative Festival 2026 di Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Penta Maidita. Penta.
4: Ya, terima kasih Hana dan selamat sore pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini tadi mengapresiasi rencana penyelenggaraan Jakarta Creative Festival atau JKF lantaran dinilai memang mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan juga daya saing Jakarta sebagai kota global. Dan ia juga menilai kegiatan seperti JKF ini harus sering diadakan di Jakarta karena dianggap membantu menggerakkan ekonomi Jakarta khususnya pada sektor ekonomi kreatif. Adapun menurut Gubernur Pramono, ekonomi kreatif ini merupakan mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi. Dan pendengar, demikianlah disampaikan oleh Gubernur Pramono dalam konferensi pers JKF 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Jumat 19 Juni 2026 hari ini.
5: Dan kalau bisa kegiatan seperti ini jangan setahun sekali. Makin sering makin baik. Karena saya merasakan seperti yang Bapak sampaikan bahwa ekonomi kreatif itu merupakan new engine, itu betul.
4: Ya, pendengar, JKF 2026 sendiri ini merupakan sebuah platform kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, kemudian lembaga keuangan, dunia usaha, akademisi, media, dan juga hingga masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Dan kegiatan ini sekaligus juga menjadi bagian dari momentum perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Adapun acara puncak JKF 2026 ini menghadirkan ruang kolaborasi melalui tiga lini utama, yaitu olahraga, musik, dan juga film. Adapun berbagai kegiatan yang akan digelar diantaranya adalah JKF Padel Competition, Aktivasi Gaya Hidup Olahraga, Band Competition, Suara Bankers, serta Jakarta Youth Film Festival. Dan selain itu, terdapat juga berbagai aktivitas pendukung lainnya, pendengar, seperti pameran UMKM, digitalisasi pembayaran, literasi ekonomi syariah, festival urban farming, serta pengembangan produk olahan pangan. Dan tentunya, Gubernur Pramono berharap agar Jakarta Creative Festival atau JKF tahun ini dapat menjadi katalisator penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, hingga percepatan digitalisasi ekonomi. Dan Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Pangkal Pinang memanfaatkan nonton bareng Piala Dunia sebagai sarana dalam menyampaikan pesan Kamtipmas. Bersama reporter Ahmad Dwi Cahyo. Ahmad.
0: Ya, pendengar, momentum Piala Dunia dimanfaatkan Polresta Pangkal Pinang sebagai ajang hiburan masyarakat serta sarana edukasi hukum dan penyampaian pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Melalui kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia, jajaran Polresta Pangkal Pinang mengajak masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus menerima berbagai informasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Kapolresta Pangkal Pinang, AKBP Indra Wijatmiko, mengatakan kegiatan nobar menjadi media yang efektif untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, suasana yang santai dan penuh kebersamaan membuat pesan-pesan Kamtipmas lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah silaturahmi antara polisi dan masyarakat.
1: Ahmad, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Ya, Kapolresta juga menambahkan kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di tingkat Polresta Pangkal Pinang, tetapi dirinya juga menginstruksikan kepada jajaran Polsek sesuai arahan pimpinan kepolisian sendiri. Langkah tersebut menurut Kapolres diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan situasi dan ketertiban yang kondusif di lingkungan masing-masing. Dalam kesempatan itu juga Kapolresta juga meminta masyarakat berperan aktif menjaga Kamtipmas di Kota Pangkal Pinang. Kata Kapolres, ramainya masyarakat yang berkumpul di lokasi nobar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi juga dan memberikan tambahan pendapatan bagi para pedagang serta pelaku usaha di sekitar lokasi kegiatan. Yang mana Polresta Pangkal Pinang telah menggelar sebanyak 2 kali nobar yang berlokasi di kantor Polresta Pangkal Pinang sendiri. Kedepan pihaknya akan terus melakukan nobar Piala Dunia 2026. Untuk di wilayah polsek-polsek, yang mana nantinya di pihaknya juga mengundang para organisasi masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk melakukan nobar kedepannya. Demikian pendengar dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Dwi Cahyo, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Massa dari sejumlah elemen akan menggelar aksi peduli MBG di kantor Gubernur Sumatera Utara. Selengkapnya bersama reporter Nisfu Fitri Sirait. Nisfu Fitri.
6: Saudara pendengar, ratusan hingga bahkan ribuan masyarakat yang tergabung dalam lembaga masyarakat peduli MBG atau LMP MBG sejak pukul 2 siang Jumat tadi menggelar aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Sumatera Utara. Aksi ini diikuti sekitar 2.000 masyarakat Sumut yang menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Pantauan kami di lokasi sejak siang tadi, massa membawa banyak sekali atribut aksi, diawali dengan long march. Secara bergantian ada 7 orator yang menyampaikan orasi, yang intinya adalah aspirasi terkait pentingnya program MBG ini bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan pemenuhan gizi masyarakat khususnya. 7 orator dapat kami sampaikan menyampaikan pandangan dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi gizi, orang tua atau wali murid, pemuda, mahasiswa hingga organisasi perempuan. Dalam orasinya, massa menilai program MBG memiliki dampak bagi masyarakat, terutama dalam membantu penerima manfaat karena adanya terciptanya pemerataan gizi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan orang tua juga tadi menyampaikan aspirasinya bahwa program MBG sangat memberikan dampak besar bagi keluarganya. Selain menyampaikan dukungan, dapat kami informasikan juga pendengar, massa juga ingin adanya perbaikan tata kelola pelaksanaan program MBG ini untuk terus dilakukan, berjalan semakin baik pelayanannya ke depan, tidak tersandung kasus-kasus korupsi. Sekretaris LMP MBG Haji Said Siregar juga membacakan petisi resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa petisi tersebut berisi dukungan 3.000 masyarakat di Sumatera Utara agar program MBG dilanjutkan dan dapat diperkuat atau diperbaiki ke depannya. Setelah pembacaan petisi tadi, pimpinan LMP MBG juga menyerahkan kepada perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga ada unsur Porkopim dari Sumatera Utara agar diteruskan kepada Bapak Presiden. Terpantau sejak selesai ibadah sholat Jumat tadi, aparat kepolisian bahkan juga TNI juga turut melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk mengatur jalannya arus lalu lintas di lokasi kantor Gubernur Sumatera Utara. Masa aksi baru saja telah membubarkan diri tadi sekitar pukul 17.45 WIB sore, kami sampaikan laporan ini dari Medan. Saya Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye Gemar Ikan 2026 di Desa Poh Jarak untuk mendukung pencegahan stunting. Selengkapnya bersama reporter Heri Susanto.
7: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puh Jarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
8: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita kasihkan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
7: Sementara Kepala Desa Buah Jarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
9: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
7: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye kemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye kemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri.
10: Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi HET minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Nuli yang semalam ini dia ada di Nira.
4: Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi menyusul guncangan gempa tektonik bermagnitudo 6,7 yang berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, penetapan status tersebut dituangkan melalui keputusan gubernur yang berlaku selama 7 hari. Terhitung sejak 17 hingga 23 Juni. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sigi saat ini juga tengah menyiapkan penetapan status darurat selama 14 hari, sebagaimana yang dilakukan pemerintah provinsi. Kita ke informasi berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 19 Juni yang dapat menyebabkan bencana. Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Putri Diana menyebutkan cuaca di Sumatera Utara pada Jumat pagi rata-rata berawan dan berpotensi hujan. Dengan intensitas sedang di wilayah Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Sementara pada siang hingga sore terdapat hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Kita ke berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Qian, menyatakan negaranya akan menyalurkan bantuan kemanusiaan baru kepada Iran dan Lebanon dalam waktu dekat untuk lebih membantu pemulihan, rekonstruksi, dan pembangunan ekonomi negara tersebut. Lin menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers rutin saat menjawab pertanyaan mengenai konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta efek limpahan konflik tersebut yang menyebabkan banyak korban sipil, kerusakan infrastruktur yang luas, dan tekanan berat terhadap mata pencaharian di Timur Tengah. Lin menuturkan, China sangat sedih atas bencana kemanusiaan di Timur Tengah yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta efek limpahannya. Seraya menambahkan, China telah memberikan bantuan kemanusiaan darurat kepada Iran dan negara-negara lain pada Maret 2026. Kita ke berita olahraga, Real Madrid resmi mendatangkan bek tengah asal Prancis Ibrahima Konate secara bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama Liverpool. Pengumuman perekrutan Konate disampaikan Real Madrid melalui laman resmi klub pada hari ini. Aktivitas Madrid di sektor pertahanan diyakini belum selesai. Nama bek Inter Milan, Denzel Dumfries, juga masuk dalam daftar pemain yang disebut berpeluang segera merapat ke Santiago Bernabeu. Langkah agresif Real Madrid pada bursa transfer kali ini memperlihatkan upaya besar klub dalam merombak lini belakang. Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: the Argentinian. Bertoni. Powering through his Kempen. Oh, Young will save it, and it's gone in! Kempen will take the credit.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh, begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan hadirkan program Early Warning System dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Kami akan menghadirkan narasumber secara virtual, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Syahril Apraup. Lalu ada penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN, Ulung Jantamawisya. Lalu ada pendamping PPK Ormawa BEM FKEP Universitas Jember, Dini Kurniawati NS. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
8: Tantangan tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
9: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3 malam hari ini kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu pendengar malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Selamat malam Pak Charlie.
10: Selamat malam Mbak. Ya.
9: Baik.
10: Selamat malam pendengar Pro 3 RRI, manapun berada.
9: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami Eskel MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Selamat malam Bapak Ulung.
11: Malam Mbak Gia, malam juga para pendengar Pro 3 RRI ya.
9: Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati NS MPSI Eskepmat. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Selamat malam Ibu Dini.
12: Selamat malam Mbak Gia dan selamat malam seluruh pendengar Pro 3 RRI.
9: Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar untuk malam hari ini. Yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
10: Ya, makasih Mbak Gia. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP Meri. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini secara rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya dipergerakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayannya, bisa bahkan keluar wilayah Indonesia itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan ini.
9: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di Laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
10: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhu ini adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apakah sesuai dengan apa namanya konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan apa namanya seluruh kaidah-kaidah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar gitu. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
9: Oke, okay. Baik Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ilmiah Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak, dan tentunya ini juga meningkatkan resiko. Silakan Pak Ulung.
11: Betul. Jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya, setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing, dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya, kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan begitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu fitoplankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makanannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di Selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning, kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air. Begitu Mbak, kurang lebih.
9: Oke, baik. Jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah kan betul, beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya Pak.
11: Betul, ya.
9: Dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan Bapak?
11: Betul, tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di Selatan Jawa tadi yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah Selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah kebalikannya, La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu karena nutrisinya tercukupi. Tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, ditambah pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini, itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan gitu Mbak.
9: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
12: Ya, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pro3 RRI. Ini kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilokor juga, bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan. Dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu nih, di Pukel ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
9: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
12: Ini mulai bulan Mei 2025.
9: Sampai sekarang masih continue Ibu?
12: Iya, kita masih melakukan monitoring, dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
9: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pandalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu, dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim, dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan mereka?
12: Yeah. Jadi mohon izin ya Mbak Gia, kita Sagara Panguripan. Jadi laut sebagai sumber kehidupan gitu ya.
9: Panguripan. Yeah. Yeah. Baik.
12: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu ya, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu. Bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, nih mulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah pesisir, khususnya pada perubahan iklim gitu. Dan yang jelas kami juga melakukan pengorganisasian masyarakat, meningkatkan perekonomian melalui modal sosial untuk merespon risiko iklim yang kolektif. Dan kita juga melakukan perlindungan ekosistem pesisir. Kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai. Itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk, itu juga kita lakukan, sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mereka siap untuk beradaptasi.
9: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan air asin laut. Saja air laut, maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar. Nah, nanti kita akan bahas Bu di segmen yang berikutnya. Namun untuk Anda pendengar Pro 3 dan juga para narasumber, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan tentunya Anda masih menyimak program EWS Early Warning System hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
6: Tips menghadapi tsunami. Masyarakat harus pahami 3 langkah tanggap tsunami, yakni tanggap gempa bumi, tanggap peringatan, dan tanggap evakuasi. Tanggap gempa bumi, waspada ketika terjadi gempa bumi kuat ataupun lemah yang guncangannya dirasakan lebih dari 1 menit. Jauhi pantai dan tepi sungai. Tanggap peringatan, perhatikan dengan seksama jika mendengar bunyi tanda bahaya seperti suara sirene, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati. Cari tahu juga informasi dari media lokal. Tanggap evakuasi. Segera lakukan penyelamatan diri sesuai dengan rute yang telah disepakati dan tetap berada di tempat yang tinggi dan aman seperti bangunan evakuasi, bukit terdekat, atau pohon kelapa yang tinggi. Jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan turun ke tempat yang rendah dan jangan kembali ke arah pantai

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik, pendengar Pro 3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan masih bersama tiga narasumber yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP Pak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki, kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu kebijakan, lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan, di samping tadi kuota juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah penijahan dan daerah bertelur di EPT NRI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana-prasarana yang mencakup sarana produksi hulu-hulir seperti dermaga, gedung beku, dan di sini pendataannya akan kita lakukan dengan baik sehingga nanti pemantauan atau kegiatan penangkapan ini bisa kita monitor dengan sangat baik. Jadi ini saya pikir beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan oleh KKP, di samping tadi terus menjalankan atau mengimplementasikan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga salah satu yang kita anggap juga sangat strategis yaitu mendorong membangun Kampung Nelayan Merah Putih di titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Pak, untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak, program di dalamnya, Pak?
2: Ya, jadi pada dasarnya, jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas sarana produksi yang dibutuhkan oleh nelayan. Nah, misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya. Nah, di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan. Bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar, hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun cold storage, jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil, pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya, dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Mm-hmm. Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
2: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2029 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP yang programkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke. Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macamnya. Berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi, barangkali apakah juga ini akan melibatkan mereka juga, Pak?
2: Ya. Jadi sesuai rencana bahwa nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada di sana nanti juga akan menjadi anggota koperasi itu, gitu ya. Nah, sehingga betul-betul sarana prasarana yang dibangun di Kampung Nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi, gitu. Jadi kelembagaannya atau yang menjadi PR sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengolah sarana prasarana tersebut.
1: Oke, berarti nanti juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya, Pak ya?
2: Iya, dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di Kampung Nelayan Merah Putih ini, khususnya dalam tadi, dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNLB bagi kami juga selain tadi memperbaiki butuh dan seterusnya, juga salah satunya apa? Adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan. Ini ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik. Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah, Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charlie, ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak, Pak. Ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi ilmiah, Pak, terkait kondisi perikanan di Indonesia, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini, apa yang akan terjadi, Pak?
3: Ya, betul, Mbak. Jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson. Jadi pada periode-periode tertentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya massa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah, itu setiap nanti pembagian musimnya itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10-20 tahun ke depan, itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah di-mention sama Pak Charlie ya. Gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu, saat tanpa ada adaptasi apapun, itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil. Seperti sekarang nih, musim hujan tapi masih ada panas. Udah musim panas tapi masih terjadi hujan. Jadi kayak gitu. Jadi akan tidak stabil. Akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi, itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. Kemudian ada perlindungan habitat dan juga ada pemantauan hidrooseanografi. Jadi karena tangkapan ikan ini sangat bergantung terhadap kondisi oseanografi, jadi pemantauan kondisi oseanografi di laut ini sangat penting. Kemudian untuk beberapa wilayah itu juga ada yang sangat sensitif seperti Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian daerah yang banyak terumbu karang dan perairan yang padat penduduk. Sementara kalau yang wilayah Indonesia Timur itu karena dinamika oseanografinya cukup dinamis, itu cukup mendukung tangkapan ikan akan tetap stabil, begitu Mbak.
1: Oh, jadi itulah penyebabnya Pak ya. Kalau di wilayah Jember itu tadi masih ada nelayan yang agak mengeluh begitu Pak ya, mencari ikan sekarang sudah agak jauh. Ternyata ada perbedaan juga di laut, dari laut yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah, kalau dari BRIN sendiri Pak Ulung, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut? Barangkali mungkin bisa secara real time, Pak.
3: Ya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan gitu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy, itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit. Ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan. Itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampak dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Paulung. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah, Bu Dini, tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PPK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu Bu, kenapa ikan tawar juga di ini ya dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
4: Nih, terima kasih Mbak Gea. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nggih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu nih? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga terjadi penurunan tangkapan maupun distribusi gitu ya, sehingga terjadi kenaikan ikan air laut yang rata-rata 2.000 sampai 5.000 per kilogram. Nah, sekarang untuk masyarakat yang di daerah hutan, pegunungan, ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengakses hasil tangkapan ikan laut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi gitu nih, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi salah satu bahan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk tambahan makan ternak gitu ya. Ini juga akan coba kita kembangkan apakah akan mampu gitu memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai ekonomi dari istilahnya sampah gitu ya, sampah dari produksi kopi. Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih, Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah,
4: iya.
1: Tapi selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Dini sebelum kita ke penutup begitu atau closing. Model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil, Ibu?
4: Iya, jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nih. Nelayan yang kalau kami lihat di Puger ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat ya, habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut, kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuara ya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir, kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau di Puger ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi produk seperti sosis, bakso dan produk-produk lain. Jadi ini menjadi penguatan kapasitas yang kita lakukan di masyarakat pesisir. Tetapi kita juga tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, saya persilakan Bapak Syahril Abdi Raub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja, Bapak Charlie, closing statement.
2: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi tujuan, salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan, Pak Sakti Wahyu Pangrondo.

0: dari sisi penangkapan ikan tersebut, kami ingin bahwa keterlibatan peran serta kita, terutama melaporkan hasil tangkapan secara jujur, gitu ya, supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini, bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak, gitu. Apakah terjadi penurunan, penurunannya sejauh, sebesar apa, gitu. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan, dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya akan bersilakan untuk Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya, Eskel MSC DSC, selaku penelah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak, closing statement-nya singkat saja, satu menit, kita berbatas waktu.
2: Oke, jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer, yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antar wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real-time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ulung. Berikutnya Ibu Dini Kurniawati, SMPSI MKS Kepmat, selaku pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja Ibu, satu menit, silakan.
3: Nih, pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber atas waktunya, sudah bersedia diluangkan untuk program EWS. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Dan kami juga ingatkan kembali bahwa untuk program EWS bisa terus Anda simak hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, terima kasih untuk para narasumber, sampai jumpa, dan sekali lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jamaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jamaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
18: karena pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Bukan baru sampai tanggal?
17: Bukan. Udah mau dikeluarkan.
18: Udah mau. Oke. Itu pada sisa. Dari
17: dari sini, bukan di sana masuk 5 hari aja. Terus, di sini mau makan, terus 2 hari mau beli tari. Itu kan semuanya. Karena cuma makan buah, buah, su, roti.
18: Kondisi beliau apa, sedikit tangan sama atau gimana?
17: Waktu sakit ini ya agak-agak shock. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouk di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita di kompetisi Eropa, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner ekonomi juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini kita akan membahas terkait dengan harga minyak dunia yang turun. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Harisen Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80
1: US dollar
0: per barrelnya. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
1: Oke, kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi juga sebagai isu rantai pasok global karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan perdagangan internasional, ekspor-impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan, 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk. Karena ini kan baru mulai turun ya, sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung kita rasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian, ya kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
0: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
1: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat risiko pasokan mulai mereda kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya, gitu, selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur selat Hormuz itu tentu akan memiliki dampak lah kalau saya bilang, gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu oh ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya. Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi sama minyak, harga minyaknya juga. Meskipun let's say harga dolar harga minyaknya turun, Mas. Tapi harga dolarnya naik gitu ya. Menguat ya sama aja rasanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun, misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu. Nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini, saya kebetulan kan tinggal di Korea, kita juga kena dampak naik, Mas. Minyak ya kita bisa bilang BBM lah ya, BBM kita gitu, tapi kursnya masih kuat, jadi terasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman yang tinggal di sini yang menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa, aduh, harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
0: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
1: Kalau dibanding Indonesia, kalau karena kita ada subsidi ya, di Korea sendiri kenaikan, kita, saya melihatnya sih dari inflasi ya, Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya. Kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Bahwa kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya untuk memperbaiki ini menjadi strategi-strategi langkah yang baik buat pemerintah kita. Bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor-impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksinya kita juga lancar. Kan dari Jakarta, misalnya kita mau kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. Belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah Indonesia tuh kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan ke depan-kedepannya strateginya, khususnya short term strategi ya mas, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampaknya, meskipun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya mas Lukman.
0: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya pertama itu BBM gitu ya. Tadi kedua juga efek domino dan lainnya, karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, tadi ya realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya.
1: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini Mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi, Mas. Makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa.
0: Gitu.
1: Setelah mereka beli minyak yang sebelumnya mahal nih.
0: Udah mahal. Dan ya, tapi kalau itu pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya, Mas Dimas ya?
1: Ya kalau misalnya kita ngelihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini, lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan yang jadinya kita jadinya berkurang.
0: Iya.
1: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita masih memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang terlihatnya secara kasat mata, ya kita jadi ini ya apa namanya, ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya. Padahal sebenarnya bisa jadi harganya karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih. Mas.
0: Nah kalau tadi
1: sebenarnya nggak untung gitu.
0: Nah kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa, Mas Dimas? Kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
1: Oke, kalau menurut saya, kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik, kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, Mas. Nah, misalnya contohnya kayak memperkuat cadangan energi, ya kan, kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian Indonesia juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, Mas. Ya, sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu jalur pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah oke gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena impor energinya itu akan tetap mahal rasanya, Mas. Kayak gitu, karena kita belinya tidak pakai kurs currency kita secara lokal kan, kita bergantung terhadap dolar. Nah kemudian ya memperbaiki efisiensi logistik nasional, karena kita kan kepulauan, Mas. Dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery, gimana biaya logistik sampai ke konsumen ini harganya juga bisa efisiensi lah, affordable gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebenarnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
0: Iya.
1: Yeah. Itu sih. Mungkin yang terakhir ya mempercepat transisi energi lah ya.
0: Nah, itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama untuk kendaraan dan lain-lain.
1: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus kan yang dilakukan. Kita bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu, Mas. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi, tidak pakai BBM atau solar. Kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada TJ-nya kita kan pakainya gas ya. Kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu udah termasuk transisi energi kan, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk ngisi ulang BBG-nya, atau isi nge-charge baterainya, tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru, kan jadi kayak limbah baru nih buat Indonesia. Jadi sih, memang kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi, hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita gitu.
0: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM gini, agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana, Mas Dimas?
1: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya, Mas. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua, Mas. Kayak gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja, pebisnis ya misalnya, rasanya masaknya mungkin nggak akan sama, ya gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup. Ya, kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup, gitu kan? Karena pengalaman kita juga tahu lah ya di Indonesia, kita selalu khawatir kalau tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup, gitu kan? Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum? Ya gitu, Mas. Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
0: Stabil ya.
1: Stabil. Nah, ini kan perlu, Mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Bahkan dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti, Mas. Tiba-tiba kompor udah ganti, gitu kan?
0: Yang dikhawatirkan ya ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
1: Gitu kan. Berarti kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu membahu, enggak cuma pemerintahnya aja tapi kita juga secara individu, Mas.
0: Iya. Gitu kan. Setuju.
1: Ya, kan, secara individu. Karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang ngerasa panik ya. Oh, aduh, harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana nih, misalnya gitu ya, Mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita atau keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita BBM lagi turun, udah deh mulai deh naik ini lagi kayak biasa, misalnya kayak gitu, Mas. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Saya tuh jadi ingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang dibilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak, masyarakat kita tuh pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah, itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu, Mas. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan jadi penurunan di tahun kedepannya, gitu, Mas Lukman.
0: Ya, Ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM di dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya Mas Dimas ya.
1: Ya betul Mas Lukman, jelas sekali ya, apalagi kan itu butuh mengirim dari satu, let's say satu kawasan, kita let's say beli dari daerah Saudi Arabia misalnya gitu ya. Dari mengirim dengan harga yang baru sekarang aja belum tentu besok nih atau bulan depan kayak gitu Mas. Ya berarti kan ya nanti bulan-bulan berikutnya yang harga murahnya itu gitu ya. Sekarang yang kemarin-kemarin mahal gitu aja.
0: Nanti ada pertanyaan via WhatsApp ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Mengapa penurunan harga minyak dunia ini sering terasa lebih

0: hanya kesempatan apakah yang jadi ikut murah, sedangkan mereka lagi nutup kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya gitu kan. Misalnya mereka merugi dulu karena udah pernah beli yang murah sebelum kenaikan harga. Nah berarti itu kan menutupi dulu. Nah memainkan atau memanage margin inilah yang sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh masyarakat, sehingga sebagian efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga dan permintaan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini, let's say satu perusahaan mau nurunin harganya sana aja deh, gitu ya, meskipun harga minyak naik terus menerus, mereka lama-lama tutup, kayak gitu. Daya konsumennya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen itu belum menguntungkan konsumen. Tapi kan kita di sini bilangnya harus fair, karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain.
1: Iya.
0: Gitu. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita tuh bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen gitu. Nah, itulah kenapa kok kenaikan meskipun udah turun, kok kita nggak ikut turun sih? Malah naiknya yang cepat nih. Mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik? Let's say 6 bulan mereka bilang, satu semester. Ya mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir let's say quarternya mereka atau revenue-nya mereka. At least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu. Setidaknya break even point dulu deh, kalaupun nggak ada keuntungan. Kalau bisa, kayak gitu kan. Nah itu yang paling parah itu udah tuh selain minus. Break even point aja udah, aduh gimana ya bulan depan, kayak gitu. Selalu akan ada cadangan. Gitu mas. Yang terakhir tadi, yang kedua,
1: ada Pak Robert di Jakarta Barat. Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
0: Oh itu signifikan banget sih.
1: Yeah.
0: Ibaratnya kayak kita misalnya hari ini bisa beli, saya ilustrasikan kayak kita beli sapi aja ya mas ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Misalnya kita hari ini beli sapi harganya $10. Terus hari ini harga $10 itu adalah 10.000. Terus tiba-tiba naik harga dolarnya. Amerika menguat, kita melemah 15.000. Ya udah, kita besok-besok beli satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi 15.000 gitu. Yeah. Mas. Itulah ilustrasi sederhananya gitu.
1: Iya.
0: Jadi itu sangat apa ya? Purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau kurs kita ikut melemah. Kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Betul sih.
1: Mas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Sama Mas Kipman. Terima kasih semuanya.
1: Pendengar, dosen Graduate School of International Studies Pusan National University, Dimas Harisan Kif, ya, kami berbincang menanti efek domino harga minyak dunia yang turun. Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memandang kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 100 basis point menjadi 5,75% berpotensi menahan laju penurunan suku bunga kredit yang sebelumnya terjadi sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edianare, mengatakan bahwa dalam jangka pendek, perbankan kemungkinan akan lebih selektif dalam menurunkan suku bunga kredit mengingat adanya peningkatan biaya dana. Meski demikian, transmisi ke suku bunga kredit umumnya berlangsung lebih lambat dibandingkan suku bunga simpanan karena mempertimbangkan faktor persaingan, kualitas kredit, serta upaya menjaga pertumbuhan intermediasi.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 19 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Jambi, harga tertinggi Rp48.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.300 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp33.300 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp33.800 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp117.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp36.200 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp115.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp31.800 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp134.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.800 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 19 Juni 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Lebih dari 7.000 alat tes buatan Rusia untuk mendiagnosis Ebola yang disebabkan oleh strain bundik di Bugio telah disalurkan ke negara-negara Afrika. Sistem pengujian Rusia juga telah diserahkan kepada Korea Utara dan Turkmenistan. Para ahli dari Rusia dan Uganda telah melakukan lebih dari 1.500 penelitian terhadap bahan biologis pasien Ebola dan orang-orang yang diduga terjangkit Ebola. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib berpisah dengan bek asal Italia, Federico Barba, setelah kedua belah pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama mulai musim mendatang. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengapresiasi dedikasi dan kontribusi Barba selama satu musim membela Maung Bandung. Dalam waktu yang relatif singkat, Barba membuktikan kualitas karakter dan profesionalisme yang membantu tim mencapai target besar musim ini. Pengalamannya berkarir di Eropa membuat pemain kelahiran Roma pada 1 September 1993 itu cepat beradaptasi dan menjadi salah satu pilar utama lini pertahanan Persib.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
6: Peristiwa. Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.

Pendengar, Komisi 10 DPR RI menyoroti maraknya kasus asusila dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, fenomena itu tak bisa dipandang sebagai persoalan individu saja. Ada celah yang lebih luas dan harus dipahami sistem pencegahan dan pengawasan kampus.

0: Maraknya tindak asusila di kampus menjadi isu yang mendapat perhatian serius karena kampus seharusnya menjadi lingkungan yang aman untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi, di mana tindak asusila juga dapat mencakup berbagai bentuk perilaku, mulai dari pelecehan verbal, pelecehan seksual, pemaksaan hubungan, hingga tindak kekerasan seksual. Tudupain kita pada malam hari ini, maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pak Jejen Musfa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita. Ya. Melakukan evaluasi mendasar bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dikini oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional, ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
0: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Tapi ditahan dulu Pak Jejen, kita sapa pendengar boleh ya? Yang sudah bergabung ada Pak Junedi di Makassar. Pak Junedi.
3: Selamat malam, Bu Lukman.
0: Malam, Pak. Silakan.
3: Ini sangat-sangat mengerikan ini. Masalah ini asusila. Saya ini kalau apalagi kalau di kampus-kampus kita ini yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Ya, bagaimanapun juga ini harus dosen itu harus dihukum keras-keras begitu, Bu Lukman. Dan saya tidak setuju kalau misalnya ada begitu. Saya sebagai penyandang disabilitas ini, saya turut prihatin kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di mana saja berada. Terima kasih, Pak Lukman.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen ya, para pimpinan tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik ya, baik dari infrastruktur katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau spam atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya Mas Lukman adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Jadi ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya, mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya. Kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu ya yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di barat misalnya. Nah, itu kan sudah masuk sedemikian rupa dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita begitu. Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
0: Buat mereka yang tidak viral ini biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Tapi ditahan dulu Pak, ini kita ke pendengar lagi boleh ya Pak Jajan ya?
2: Boleh.
0: Ada
2: boleh.
0: Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, malam.
4: Selamat malam Om Lukman, selamat malam Pak Jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Saya prihatin Pak Jajan ya dengar begini nih di lembaga pendidikan kita. Di perguruan tinggi, di pesantren, kok ada aja tindakan asusila. Ada judul film itu Pak Jajan ya Om Lukman kalau zaman dulu. Cintaku di kampus biru. Ada juga istilah ayam kampus Pak Jajan ya. Berarti kan gejala itu sudah lama ada itu Pak Jajan ya. Ayam kampus. Kalau saya ini tahunya ayam kampung sama ya ayam burel raja Om Lukman. Nah itu kan kenapa itu berarti kan sampai sekarang gejala itu muncul ya kan belum bisa dihapus-hapus. Itu kan terkenal banget itu, saya aja bingung dulu apa ayam kampus itu. Malum saya ini kan orang awam anu Om Lukman ya kan Pak Jajan ya. Pokoknya saya prihatin banget lah dengan apa di Kaltimnya aja ada itu dulu Pak Jajan Om Lukman dosen pelakunya terhadap mahasiswi, jadi bukan hanya mahasiswa atau mahasiswinya aja dosen juga terlibat dalam tindakan asusila ini.
0: Baik.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, semalam. Silakan Pak Jajan.
2: Iya, jadi Mas Lukman ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya begitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang apa namanya terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa hard maupun soft agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu. Bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada apa ya, ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan sampai melakukannya di area kampus begitu.
0: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajen, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajen?
2: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya maaf kata misalnya yang pertama tadi kasus laki-laki bersama laki-laki kan di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan, tapi kalau untuk Indonesia sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya. Tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, apa namanya, katakanlah sanksi langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi apa fenomena semacam ini.
0: Ya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajen singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajen?
2: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, Mas Lukman. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan 0,0% tidak, tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi apakah kampus punya kapasitas infrastruktur dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi ya, bukan day to day, tetapi secara sistemik ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak, karena sedemikian besar, apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya, di kampus-kampus negeri misalnya, itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar, gitu. Nah, dengan jumlah katakanlah misalnya dosen, tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu, sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu Mas Lukman, pengalaman saya misalnya, itu kan setelah selesai mengajar ya pulang, gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah, mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman, bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya, monitoring ya, tugasnya monitoring, terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya saya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya jam per jam, menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
0: Iya. Artinya kerentanan tindak asusila di ranah kampus ini memang terbuka. Di samping tadi ada mungkin ada faktor relasi kuasa yang tidak seimbang, budaya diam dan juga takut melapor dan lain-lain, begitu ya Pak Zaiden ya?
2: Nah iya, bahwa rekaman itu bocor kan itu juga tadi ya sebenarnya fenomena fakta yang sesungguhnya kan pasti lebih dari itu gitu kan. Jadi untuk itu maka setiap kampus perlu duduk bareng lagi bagaimana sebenarnya langkah antisipasi ya agar tadi mahasiswa tidak punya kesempatan untuk melakukan tindakan yang seperti itu karena kampus sesungguhnya ya seharusnya adalah tempat berdialektika, tempat mencari ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, tempat di mana nilai-nilai luhur dijaga, dilestarikan, dikembangkan sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita lahir sebagai individu yang bukan saja matang secara akademis tetapi juga tadi kata Mas Lukman karakter dan punya nilai-nilai yang ajaib ya.
0: Ya, baik. Pak Jajan Musfah, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bukan hanya dua kampus yang viral itu, tapi juga jadi mitigasi untuk kampus-kampus lain ya, Pak Jajan ya, agar tidak terulang kembali.
2: Ya.
0: Terima kasih, sehat selalu. Makasih. Selamat malam.
2: Assalamualaikum. RRI, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Musfah kami berbincang bagaimana maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Dan nanti kami akan lanjutkan to the point kita pada malam hari ini tentunya dengan narasumber lainnya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
5: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini masih terkait dengan maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus, dan belakangan ada dua video viral ya yang terjadi di dua kampus berbeda. Ya, satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman, dan satu lagi melakukan tindak asusila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro
1: 3. Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu. Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Ya, kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya. Di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja, di kurang lebih sampai dengan 18 tahun, kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi, bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja. Yeah. Karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya. Jadi ada proses modeling, meniru, walaupun belum tentu itu benar gitu. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda yang tadi ya saya katakan, ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
2: Iya, benar. Ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda, karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya, karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya, Bu Dana ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya.
2: Iya.
1: Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya, dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau secara waktu pastinya secara teori tidak ada yang menyebutkan apakah itu dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun gitu ya. Tapi memang dari riset-riset terakhir menyebutkan bahwa ketika pernah menjadi korban akan besar potensinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis. Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kita punya acuan namanya DSM. Jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis, tetap bekerja, emosionalnya stabil gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ditarik dari gangguan? Tapi kembali lagi, kita hidup dalam satu budaya, dalam satu lingkungan sosial yang punya aturan value-value tertentu yang pada akhirnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tapi cara mereka mempertunjukkan di lingkungan yang tidak semestinya gitu ya, tadi di setting formal, di kuliah, mungkin itu yang memang harus dibatasi dan terus di-exposure dengan pendidikan-pendidikan seksual yang bisa ditanamkan di usia itu gitu.
1: Nah, kita undang pendengar boleh ya, Bu Dana ya, yang bergabung bersama kami. Silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam, Bu Haryanti. Ya, silakan Bu Haryanti.
3: Ya, Ibu Dana ya.
1: Iya.
3: Selamat pagi Ibu. Ya. Prihatin ya dengan apa kalau yang kayak begitu masalah yang viral-viral saya nggak mau lihat itu. Cuman mungkin dengarnya aja ngeri ya. Saya rasa ini Bu apa ya yang paling apa penting itu pola asuh dari keluarga yang paling penting ya Ibu ya. Ada juga yang mengatakan itu hubungan sesama jenis itu gimana mereka mengajarkan pendidikan apa ya seksual di apa di ini di keluarga di sekolah mungkin seperti itu. Kalau di sini kami amati itu ada juga yang seperti Mas Lukman bilang tadi itu yang suka sama jenis itu sepertinya itu menurun di keluarga dia juga ada kayak begitu terus turun lagi. Itu emang benar seperti itu, Ibu. Saya mau tanya seperti itu. Okay. Apakah bisa menurun hal-hal yang seperti itu?
1: Perilakunya menular tidak gitu ya?
3: Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau masalah pola pencegahan asusila ini ya sebenarnya kembali lagi ke yang paling penting itu ke keluarga dulu, Ibu. Ya,
1: baik.
3: Seperti itu. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya, Bu Dana. Kita ke dari Toli-Toli kita ke Jogja. Ada Pak Sarjio. Pak Sarjio, selamat malam.
4: Malam, Mas Lukman Dara.
1: Ya, silakan.
4: Semua itu tidak lepas dari akhlak ya, dari etik dan sebagainya. Jadi memang di kampus itu saya kira juga diajarkan tentang masalah etik ya, tentang bagaimana bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan lawan jenis, laki dan perempuan itu kan semua sudah dilakukan dan bagaimana untuk jadi manusia beradab dan sebagainya sudah ada itu sebenarnya di kampus. Cuma masalah yang menjadi kendala itu sekarang justru tontonan non formal ini, ya yang katanya ada BF itu ya, ya, itu saya kira di usia-usia sekian itu marak senang tidak laki tidak perempuan.
1: Fase-fasenya ya.
4: Ya, itu yang membuat jadi orang sering ya, ya mesti agak ada sesuatu yang ingin seperti dia gitu akhir-akhirlah kira-kira. Nah, ini membuat tantangan kita sebenarnya memang itu saya kira kelihatannya tidak pernah terdengar bagaimana pemberantasan tentang masalah-masalah itu tidak pernah terdengar. Masih terus malah kelihatannya makin masif, yang nonton juga makin masif. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Yeah. Dan kampus saya kira juga, kalau istilah saya di kampus tadi ya istilahnya, diberantas seperti apapun, besok tukul kembali. Istilahnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bagi saya, ya bagi umat yang beragama, mudah-mudahan bisa selalu mengendalikan diri. Terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Jogja kita ke Takengon Aceh, Pak Samsul, malam.
5: Assalamualaikum, Wawan.
1: Waalaikumsalam, silakan.
5: Menurut saya LGBT itu bukan masalah hak asasi manusia, bukan itu. Moralnya itu udah rendah kali itu. Binatang aja nggak mau kayak gitu. Di zaman Nabi Lut, Allah menghukum orang LGBT itu dengan membalikkan dunia.
1: Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan ke Bu Dana, Pak Samsul, silakan.
5: Saya saran saya dibasmi aja itu.
1: Baik. Terima kasih, kami tangkap poinnya Pak Samsul ya. Pak Samsul di Takengon. Bu Dana, silakan, ada tiga pendengar dari berbagai wilayah di Indonesia. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Sarjo di Jogja, dan juga Pak Samsul di Takengon Aceh. Silakan.
2: Baik. Saya mungkin coba jawab dulu pertama dari Ibu Haryanti tadi ya.
1: Iya.
2: Saya sepakat sekali Mas Lukman bahwa memang sekolah dasar, sekolah pertama kita adalah rumah gitu ya Pak ya. Pola asuh itu cukup punya peranan penting gitu Pak. Tapi balik lagi, di saat usia remaja, dewasa muda, kita juga tidak boleh mengecilkan peran dan karena mereka sedang ingin otonomi nih Mas, pengen berdiri kaki sendiri gitu ya. Kadang-kadang sudah terjadi di kasus klien-klien saya, orang tuanya sangat agamis, orang tuanya sudah sangat berbudi pekerti gitu, tapi pada saat dia ada di lingkungan yang salah karena ingin mencoba kontrol diri tadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor diri internal gitu ya, yang pada akhirnya loose gitu. Nah makanya memang yang harus dilakukan adalah tadi anak sudah mulai remaja, dewasa, beri mereka otoritas uang untuk mereka bertanggung jawab, tapi ada pengawasan gitu. Okay. Karena baliklah, kalau terlalu mengawasi, jadi penasaran, mencoba dengan cara yang salah seperti itu. Jadi memang peranan orang tua sangat penting, tapi amit-amit kalau ternyata harus kejadian, pasti lingkungan akan langsung memborbardir, menyalahkan orang tua. Nah, jangan berkecil hati di situ gitu ya, karena kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, sudah optimal, tapi tadi ada faktor lingkungan yang turut berpengaruh juga. Makanya kalau orang tua dulu kan Mas Wongan bilangnya pilih-pilih teman gitu ya.
1: Iya.
2: Cari lingkungan yang nyaman. Nah, maksudnya sebenarnya ke arah situ sebenarnya.
1: Nah, Bu Arianti tadi tadi mengatakan untuk perilakunya itu apakah bisa menular, Bu, kalau untuk yang sesama jenis itu?
2: Nah, untuk sebenarnya dari penelitian-penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya, Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menentukan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya nyapu, lihat orang tuanya memberi ke orang yang lebih susah gitu ya, lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih maksudnya sebenarnya.
1: Oke. Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
2: Iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual. Karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, selalu ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mengelola diri gitu ya Mas ya. Jadi tadi sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan-batasan di usia SMP terkait seksual. Di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya. Atau ada kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia explore dengan cara yang salah gitu teman. Nah kemudian tadi terkait pemerintah sebenarnya kalau di isu terakhir-terakhir ini kan sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya maksudnya. Tapi kita tahu anak sekarang kan pinter-pinter gitu ya. Nah, orang tuanya nggak boleh kalah pinter. Itu tuh yang harus tetap kita awasi.
1: Gitu. Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
2: Iya. Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar nih Mas Lukman, biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian goals. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih banyak atau jadi sangat sedikit, itu jadi ciri-ciri kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau psikologis kita lagi nggak nyaman gitu ya. Nah kemudian ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial, kadang sering terjadi biasanya ceria, tiba-tiba menutup diri, nggak mau ngumpul sama sekali keluarga, jadi pendiam, bungkam. Nah itu juga jadi salah satu pertanda. Yang terakhir adalah ketika dia udah nggak punya arah, tujuan atau goals. Dulu dia selalu bersemangat sekolah, sekarang jadi nggak pengen karena nggak tahu abis mau sekolah ngapain. Atau dulu suka menggambar, sekarang nggak mau sama sekali. Nah itu jadi tanda-tanda awal yang kita sendiri bahkan untuk menilai di kita lagi baik-baik aja atau enggak dari 4 itu tuh Mas biasanya.
1: Itu kalau dalam kondisi, mohon maaf, dalam tanda kutip jadi korban begitu ya. Bagaimana dengan tadi sama-sama saling menyukai nih atau
2: menyukai. Nah, tadilah yang dimaksud bahwa orang yang sehat secara psikologis bahwa dia bisa beradaptasi di lingkungannya. Berarti dia harus mengikuti batasan koridor aturan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidak sadar, karena bisa jadi kita melakukan kesalahan kan nggak sadar gitu ya, maksudnya itu cukup awam terjadi gitu ya. Nah, lingkungan yang perlu bantu mengingatkan gitu. Jangan menormalisasi itu gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali misalnya dari satu kasus tiba-tiba ada lagi, karena mungkin mereka lihat di platform sosial media itu dibenarkan atau bahkan didukung atau didiamkan saja, jadi itu mereka anggap oh boleh kok sebenarnya gitu. Nah tugasnya lingkungan yang untuk bantu mengingatkan yuk balik ke jalurnya gitu.
1: Ini ada tadi pendengar saya lupa.

0: perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak Gen Z zaman sekarang nih ya, Mas Lukman. Sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu, karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah, jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus, walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam gitu ya, Mas. Nah, karena memang tadi balik lagi, di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti erat kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis, ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi gitu ya. Nah, yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti dan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual tuh bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual tuh konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminnya apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi. Kompleks sekali gitu, Mas. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan.
1: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
0: Benar, benar. Baik. Jadi kami nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya, Mas Yana, itu yang perlu dihindari.
1: Baik. Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana, kami melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini terkait dengan maraknya tindak asusila di lingkungan kampus ya, yang belakangan ini beredar. Pendengar, kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah di mana suasana haru menyelimuti kegiatan penjemputan jemaah haji yang baru tiba di tanah air, di mana kebahagiaan begitu merekah ketika para jemaah bertemu dengan anggota keluarganya di Asrama Haji Pondok Gede. Kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah bersama dengan reporter Satyo Agung, produksi RRI Jakarta.
2: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
3: Matahari mulai hangat ketika puluhan orang memadati area penjemputan Asrama Haji Pondok Gede. Dari kejauhan, mata mereka terus mengawasi pintu keluar gedung pengambilan koper dan air zam-zam, bersiap menyambut ibu, bapak maupun kerabat yang telah lama dinantikan. Mereka adalah keluarga para jemaah haji. Ketika penjumpaan itu akhirnya terjadi, haru menyelimuti area penjemputan. Kebahagiaan mekar seketika saat para keluarga bertemu kembali dengan jemaah haji yang baru menunaikan ibadah di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari. Rasa syukur diungkapkan dengan cara yang indah. Senyuman lebar, jabat tangan, pelukan hingga sapaan penuh kerinduan menjadi gambaran suasana yang mewarnai kepulangan para tamu Allah pagi itu. RRI Jakarta menghampiri salah satu keluarga jemaah haji asal Jakarta Barat, Nawan dan Nur Hayati. Pasangan suami istri yang baru menunaikan ibadah haji disambut putra mereka, Arul, bersama anggota keluarga lainnya. Nur Hayati mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu 13 tahun lamanya. Kesabaran itu akhirnya terbayarkan dan mereka pulang dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Sorot matanya menceritakan segala hal kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan lewat kata-kata.
4: Iya benar, perjuangan itu semuanya. Aduh, pokoknya dah nggak bisa diomongin dengan omongan, dengan kata-kata. Pokoknya luar biasa banget dah perjuangannya.
5: Sari, tahu nggak Pak Haji waktu di sana tuh apa yang dipanjatkan?
4: Doa khususnya untuk saya dan keluarga dan anak semua keturunan saya, mudah-mudahan bisa nyabakas seperti saya. biar bisa jaroh

0: namanya pemakam Rasulullah, tempat-tempat yang bermustajab lah pokoknya.
1: Arul tidak dapat menutupi kebahagiaannya. Selama kedua orang tuanya berada di tanah suci, ia mengaku selalu memanjatkan doa agar mereka diberikan kesehatan dan kelancaran beribadah di tengah cuaca panas ekstrim.
2: Khawatir kesehatan aja sih, karena kan cuaca di Indonesia sama di luar negeri sana kan kita nggak tahu ya, berbeda gitu kan.
0: 50 derajat.
1: Kini kekhawatiran itu telah berakhir. Di asrama Haji Pondok Gede, kisah para tamu Allah yang menunaikan ibadah haji ditutup dengan senyuman dan kebahagiaan keluarga jemaah. Setio Agung, RRI Jakarta.
3: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merencanakan sekitar 10 ruas tol yang dapat difungsionalkan untuk mendukung lalu lintas Natal Tahun Baru. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PU, Niko Mang Rasminiati, menjelaskan kemungkinan salah satunya yakni ruas tol di Sigli, Banda Aceh, Seksi 1, kemudian juga ruas Palembang Betung, Seksi 1, dari Keramasan, Pulau Rimau. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan standar pelayanan minimum atau SPM di seluruh ruas jalan tol Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mencatat hingga saat ini jumlah rumah rusak akibat bencana gempa bumi di daerah itu mencapai 2.319 unit. Kepala BPBD Sigi, Henry Kusuma, mengemukakan terjadi penambahan total korban dan terdampak 8.586 jiwa dengan 2.762 kepala keluarga pada bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi. Menurutnya, wilayah terdampak akibat bencana gempa bumi tersebut tersebar di 42 desa dengan 9 kecamatan, yakni Sigi Kota, Palolo, Nokila Laki, Tanam Bulava, Lindu Dolo, Sigi Biro Maru, Dolo Selatan, dan Gumbasa. Kita beralih ke informasi mancanegara. Departemen Perang Amerika Serikat telah meminta Kongres Amerika Serikat untuk mengalokasikan dana tambahan sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,42 kuadriliun rupiah guna menutupi biaya terkait operasi di Iran serta biaya-biaya lainnya. Kabar itu dilaporkan Wall Street Journal dengan mengutip pihak-pihak yang mengetahui pembahasan tersebut. Wakil Menteri Pertahanan Stefan Feinberg menyampaikan kebutuhan finansial militer tersebut dalam percakapan telepon dengan anggota Kongres Amerika Serikat pada pekan ini. Selain itu, pimpinan Pentagon memperingatkan bahwa mereka mungkin akan kehabisan dana operasional pada musim panas ini jika Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang belanja militer yang baru. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia John Hartman fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi dua turnamen terdekat, Piala AFF dan Piala FIFA ASEAN. Hartman menyatakan dukungan penuh pemerintah dan seluruh masyarakat menjadi faktor krusial bagi kesuksesan tim nasional. Ia menjelaskan bahwa turnamen AFF memberikan kesempatan bagus bagi ia dalam mencoba dan menilai kualitas para pemain lokal di level internasional. Hartman menegaskan Indonesia harus menjuarai turnamen FIFA ASEAN guna membuktikan kualitas tim sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih. aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
3: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas yang mungkin Anda tunggu-tunggu ya. Bagaimana Brazil akan ketemu Haiti ya, versus Haiti pada pukul 2 dini hari nanti.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Asgar Saleh ya, dan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
1: Malam, Mas Lukman, salam ya. Olahraga.
0: Bung Asgar, ini kalau kita lihat beberapa pertandingan di Piala Dunia, banyak yang agak meleset gitu ya, yang dinilai akan mendapatkan skor banyak, justru tim-tim yang memang debutan bahkan ini bisa melakukan perlawanan yang cukup sengit juga nih Bung Asgar. Bagaimana Brazil versus Haiti ini? Apakah Haiti juga akan memberikan kejutan untuk Brazil nih?
1: Yang pertama mungkin perspektif kita terhadap sepak bola global harus mulai berubah ya. Kalau dulu orang bertanya kenapa Tanjung Verde bisa menahan imbang Spanyol, kemudian Portugal ditahan imbang oleh Kongo. Perspektifnya mungkin waktu itu dunia masih belum terlalu, sepak bola global belum terlalu berkembang ya. Tapi sekarang ada fakta bahwa memang semuanya sudah sangat maju. Sepak bola
0: merata ya?
1: Ya, merata. Dan kualitas itu terbukti saat pertandingan di putaran pertama, pertandingan pertama di setiap grup ya. Dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang, orang sering bertanya kenapa ini, kenapa begini, tapi orang jarang meyakinkan bahwa memang sepak bola kita sudah berkembang demikian besar pengaruhnya secara global ya. Nah, itu poin pertamanya, Mas Lukman.
0: Ya, nah kalau Haiti ini, adakah yang bisa diharapkan untuk memberikan kejutan nih dalam ke Brazil ini, kekuatan Haiti?
1: Kita mungkin mulai dari sisi Brazil ya.
0: Boleh.
1: Sebagai tim unggulan, di luar dugaan dia imbang dengan Maroko ya di pertandingan pertama, dan saya kira memang kualitas Maroko juga harus kita akui sudah di level atas ya. Memang problemnya selalu dalam beberapa diskusi selalu saya sampaikan bahwa bakat, materi pemain, kebintangan pemain yang dibawa ke Piala Dunia itu tidak berpengaruh kalau passionnya tidak ada hasrat untuk memenangkan sebuah turnamen. Itu yang jadi soal, terlepas dari kontroversi kalau Ancelotti dalam penentuan starting line up ya. Tapi ada hal-hal teknis yang ternyata setelah kita lihat mereka sama sekali tidak jalan. Kebalik lagi ke Haiti, ini jadi catatan serius seperti saya bilang tadi bahwa sepak bola sudah secara global sudah berkembang kemana-mana dengan capaian-capaian. Siapa bisa menduga bahwa Haiti bisa menahan Skotlandia, dan Skotlandia hanya menang tipis 1-0. Artinya peluang untuk terjadinya kejutan atau hal-hal yang tidak kita duga masih bisa terjadi saja di pertandingan nanti antara Brazil dan Haiti.
0: Nah, kalau kita lihat memang ancaman serangan baliknya ini yang luar biasa gitu ya, Bung Asgar ya, kalau Haiti ini ya.
1: Benar. Dan dalam beberapa kasus kan Brazil kesulitan itu, karena dia butuh space, butuh pergerakan yang intensif, terutama di sektor sayap ya, yang kemungkinan ditempati oleh Vinicius dan ini yang membuat ketika secara umum mereka bergerak naik, ada ruang-ruang tercipta bahwa ada ball position sana sini, itu wajar sih. Tapi ketika tim Haiti bertahan dengan low block misalnya, ketika mereka dapat momentum untuk mencuri bola atau memotong serangan Brazil, itu ancamannya langsung ke sektor pertahanan Brazil.
0: Nah, kalau kita lihat ini yang ditunggu-tunggu Neymar ini nanti bagaimana?
1: Neymar konfirmasi terakhir, Neymar hampir pasti tidak akan bermain. Bahkan dia sudah tidak disertakan oleh kalau Ancelotti dalam pemain yang nanti duduk sebagai pemain cadangan ya. Mungkin dia di treatment untuk pertandingan berikut melawan selanjutnya. Tapi hampir pasti malam ini Neymar tidak akan duduk di bangku cadangan. Itu update terakhir yang kita lihat perkembangannya dari kubu Brasil.
0: Memang karena melawan Haiti atau karena memang masih dalam kondisi cedera betis ini kalau Bung Asgar melihat ini?
1: Dia memang masih dalam pemulihan sih. Cederanya kan belum memungkinkan untuk dia bermain. Pertanyaannya kan Ancelotti butuh taktikal untuk terutama untuk pergantian pemain ketika misalnya Haiti dengan low block yang saya bilang tadi kesulitan. Dia kan butuh pemain-pemain yang bisa membongkar itu, dan dia harus membawa sebanyak mungkin pilihan taktikal di bench nanti untuk menghadapi kemungkinan itu, sehingga saya kira keputusan yang bijak sebenarnya untuk meninggalkan Neymar dan tidak memasukkan dia dalam kelompok yang akan bermain lawan Haiti pagi nanti.
0: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Asgar yang
1: boleh,
0: bergabung.
1: Silakan.
0: Mendengar ya. Untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Asgar, jika Brasil ini kembali menunjukkan kelemahan transisi bertahan seperti saat melawan Maroko, sangat tidak apa menutup kemungkinan ya untuk Haiti juga berpeluang mencetak gol ini.
1: Ya, ada peluang itu. Kita kan menganalisa pertandingan yang sudah dimainkan oleh Haiti.
0: Ya.
1: Ketika dia dikalahkan tipis 1-0 oleh Scotland ya, itu serangan baliknya sangat berbahaya. Mereka kan cenderung bermain dengan low block sambil menunggu ya. Ini sudah terbukti Brasil agak kesulitan menghadapi itu. Apalagi tipikal pemain stylish yang bisa membongkar pertahanan itu kan Neymar misalnya, harus terpaksa harus duduk. Kalau Vinicius kan dia rata-rata beroperasi di flank.
0: Yeah.
1: Dan jarang sekali bermain ke dalam, itu akan menyulitkan Brasil dalam membangun serangan. Kalau misalnya Haiti bermain dengan low block yang seperti saya bilang tadi, jadi dia menunggu di lini pertahanan sendiri.
0: Yeah.
1: Begitu ada kesalahan elementer yang dibuat oleh Brasil dalam progresif passing mereka, itu langsung dikanter, langsung berhadapan dengan mungkin Marquinhos dan Gilberto ya,
0: yeah.
1: Gilberto Gabriel yang bermain malam ini sebagai starter. Karena saya lihat banyak analis menduga Brasil tidak akan merubah starting 11 sama seperti yang mereka mainkan di babak waktu melawan Maroko.
0: Iya. Kita sapa pendengar ya, Bung Asgar. Ada Bu Indra di Cirebon. Malam Bu Indra.
2: Selamat malam Bung Lutmantara. Waduh, ibu-ibu ingin tergelitik juga berkomentar tadi.
0: Jagoin siapa ini?
2: Berhari-hari memang kerja keras, latihan, teknis dan sebagainya itu memang ya memang seharusnya untuk menghadapi kejuaraan ya.
0: Yeah.
2: Tapi ibu ingin pandang dari sudut bahwa juara itu soal mental, Bukman.
0: Oh, mental juara ya.
2: Iya, kita lihat saja dalam perorangan yang masih dalam tanda kutip punya nama, Messi, Ronaldo, dan barusan dibicarakan Neymar. Kita lihat selama mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, semoga keberuntungan juga mengikuti mereka. Dan baru aja tersentuh kita Qatar tadi pagi. Ibu ingat sekali kita kan tersingkir karena waktu dulu penyisihan Piala Dunia itu Qatar itu katakanlah agak curang ya. Nah sekarang tanpa lihat dua pemain kena kartu merah sehingga hanya 9 pemain dan dibabat habis itu 6-0. Jadi itu juga perlu kita pikirkan bagaimana itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Cirebon kita ke Jakarta ada Pak Nano. Malam Pak Nano.
3: Malam juga Pak Lukmantara.
0: Ya. Gimana Pak Nano?
3: Kalau Brasil Haiti kalau menurut saya 4-0 dah.
0: Wah.
3: Pasti Brasil enggak mau dong kehilangan muka karena ya sudah 5 gelar gitu loh.
0: Okay.
3: Sudah punya nama besar. Tentu pasti menginginkan mendulang poin. Tentu di pertandingan kedua. Sedangkan Amerika Serikat, Australia, tentu Amerika Serikat akan menebalkan poin kalau menurut saya.
0: Yeah.
3: Nggak mungkin kalau pemain ingin seri dan seterusnya itu nggak mungkin. Harusnya sih setidaknya Amerika Serikat 2-0 lah. Australia nanti jam 12 ya Bang Bang Lukman ya.
0: Apa yang
3: Australia Amerika
1: Australia Amerika main dulu.
0: Jam 2 ya.
3: Oh jam 2 ya.
0: Iya. Itu saja. Terima kasih ya Pak Nano ya. Nah, ini saya ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Pak Andi malam.
4: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Andi? Ya biasanya out of the box nih Pak Andi nih ya.
4: itu hanya mungkin kebetulan aja.
0: Gimana Pak Andi?
4: Tapi kalau untuk laga nanti antara Brasil dengan Haiti ini ya kalau Brasil mau menang yang pastinya harus tampil lepas gitu ya, jangan terpaku istilahnya permainan Haiti seperti waktu menghadapi Maroko gitu di laga perdana gitu ya. Dan saya yakin kali ini Vinicius Junior, striker Real Madrid dan lebihnya dari Barcelona ini bisa mencatatkan namanya di papan skor gitu ya, ada di IT gitu. Jadi dengan istilahnya apa, prediksi saya berhasil bisa mengatasi IT gitu.
0: Ada perlawanan jadi, tidak ada berapa nih?
4: Kalau perlawanan mungkin ya kita 3-0 ya untuk Brazil.
0: Baik. Ya. Terima kasih ya Pak Andi ya. Baik. Iya, silakan Bung Asgar.
5: Ya, memang sepak bola bukan matematis ya. Ya. Kita tentu para pendukung Brazil punya optimisme melihat kualitas yang dibawa Ancelotti ini. Tapi problem sebenarnya itu bukan soal materi pemain ya. Kita tahu ada Vinicius, ada banyak pemain hebat di situ, ada Casemiro masih bermain. Dan problem Brazil sebenarnya itu adalah bagaimana caranya mereka mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego kebintangan, bermain sebagai sebuah tim. Dan kalau itu dilakukan, saya kira Brazil harus dihitung sebagai salah satu tim yang punya perspektif panjang di Piala Dunia kali ini, Mas.
0: Karena kalau bicara kualitas individu ini dikatakan jauh di atas Haiti ya. Haiti,
5: jauh. Ya, benar. Tapi jangan lupa bahwa Haiti punya kolektivitas. Mereka bermain untuk negara. Setelah bertarung di babak kualifikasi di Piala Dunia ini, sebenarnya kita tidak bisa lagi bilang tim itu sebagai tim underdog atau tim dari lapisan paling bawah atau semuanya selevel. Dan kadang-kadang semangat itu yang bisa membuat tim-tim besar tertahan karena permainan kolektivitas.
0: Iya, ini banyak juga tadi 4-0, 3-0, artinya kan juga tidak ada perlawanan ini ya untuk Haiti ini, gimana Bung Asgar?
5: Ya, kita menunggu ya apa yang nanti terjadi. Bayangkan saja siapa bisa menduga misalnya Kanada tadi bisa terlepas dari kartu merah yang diterima oleh pemain itu, tapi skor 6-0 itu kan relatif sangat sangat besar ya di ajang Piala Dunia dan itu rekor tersendiri. Ada beberapa partai sebenarnya yang dan jangan lupa bahwa kick off antara Brazil dan Haiti itu berlangsung setelah pertandingan antara Skotlandia dan Maroko. Hasil dua match ini itu akan apapun yang terjadi itu akan menambah tekanan terutama ke kubu Brazil. Kalau misalnya Maroko yang memenangkan pertandingan atau Skotlandia yang justru memenangkan pertandingan, hampir pasti mereka akan lolos ke babak gugur dan itu Brazil butuh lebih dari sesuatu untuk memastikan juga mereka lolos itu.
0: Iya, tekanannya di situ ya karena hasil nanti yang pukul 5 itu ya. Skotlandia Maroko.
5: Brazil kan bermain pukul 7.30.
0: Betul. Iya. Baik. Bung Asgar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
5: Oke. Selamat malam.
0: Pendengar pemerhati sepak bola Asgar Saleh, kami berbincang bagaimana jelang pertandingan Brazil Haiti yang berlangsung pada pukul 7.30 esok ya. Dan untuk pertandingan esok dini hari ini ada Amerika Serikat dengan Australia, lalu di pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Skotlandia Maroko, dan di pukul 7.30 ada Brazil Haiti, dan di pukul 10-nya ada Turki Paraguay.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kami hadirkan perbincangan bagaimana mulai 1 Juli 2026 ini masyarakat akan mengenal jenis bahan bakar baru, yaitu bernama B50 atau solar B50 ya. Di mana produk biodiesel ini disiapkan pemerintah sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Dan B50 sendiri adalah campuran bahan bakar diesel atau biosolar yang terdiri dari 50% bahan bakar nabati, yaitu biodiesel dan minyak sawit atau CPO, dan 50% solar fosil. Kebijakan ini ditargetkan pemerintah untuk diterapkan secara nasional. Ya, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat energi ya, terkait dengan hal ini. Dan Anda juga bisa memberikan tanggapan melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Di mana bedanya apa sih B50 gitu ya? Apa bedanya dengan B35 dan B40 serta kendaraan apa saja yang bisa menggunakan bahan bakar ini? Dan kalau kita bicara B50 adalah bahan bakar biodiesel yang terdiri dari campuran tadi yang saya sebutkan 50% bahan baku nabati ini berbasis minyak sawit dan 50% solar diesel. Dan kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pengamat ekonomi energi Pak Fahmi Radi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahmi Radi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan Lukman di Studio Pro 3 RRI, Pak Fahmi.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
1: Ya, Pak Fahmi, ini ya, kita tanah air mulai 1 Juli 2026 ini akan menerapkan atau mengenalkan bagaimana jenis bahan bakar baru bernama B50. Seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini.
2: Pak ya, jadi B50 ini peningkatan dari sebelumnya B40 gitu ya. Ya. Artinya di situ percampuran itu ya antara solar atau biodieselnya itu 50%, 50% dengan minyak sawit dengan menggunakan teknologi tertentu. Kemudian dihasilkanlah sekarang B50 tadi. Nah, itu nantinya diharapkan akan menggantikan solar gitu ya, yang selama ini diimpor oleh Indonesia tadi, sehingga dengan dihasilkannya B50 maka akan dapat mengurangi impor khususnya solar tadi. Itu Mas Lukman.
1: Ini jauh lebih ini ya, berarti lebih ramah lingkungan ya, berarti ya dengan perbandingan 50-50 ya.
2: Percampuran 50% biodiesel itu gitu ya, solarnya kan masih merupakan energi fosil, kemudian dicampur 50% minyak sawit yang itu lebih ramah lingkungan gitu ya. Kalau kemudian dipresentasikan artinya yaitu ada peningkatan biosolar yang 50% yang ramah terhadap lingkungan gitu, tapi ya itu kan belum 100%. Artinya masih ada unsur dari energi fosil yang itu merupakan energi kotor tadi itu. Nah, diharapkan nanti dari B50 akan meningkat sampai akhirnya B100 gitu ya, yang semuanya berasal dari minyak sawit tadi untuk menggantikan biodiesel tadi gitu ya. Tapi untuk menggantikan apakah itu Pertalite atau Pertamax itu masih belum bisa gitu ya. Padahal impor kita untuk kebutuhan BBM khususnya Pertalite dan terutama ke atas itu kan masih
1: lebih tinggi
2: sekali
1: ya,
2: gitu ya.
1: Dibanding...
2: Tapi sebagai salah satu upaya untuk diversifikasi dan juga untuk mengarah ke energi yang ramah lingkungan, saya kira ini perlu diapresiasi juga itu, yeah. Mas Lukman.
1: Mm-hmm. Nah, minimal kan tadi ya setengah ya menggunakan tadi, artinya bisa mengurangi impor solar fosil ya, Pak Fahmi ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, ada tantangannya tidak sih Pak ketika ini sudah nanti diberlakukan ya mulai 1 Juli ini bulan depan?
2: Nah, saya kira tantangannya yang pertama untuk blending tadi.
1: Hmm.
2: Blending antara keduanya itu dibutuhkan teknologi untuk merekayasa tadi.
1: Yeah.
2: Tapi itu relatif tidak sulit untuk menghasilkan itu.
1: Mm.
2: Nah, tantangan yang ke depan barangkali perlu dihitung itu ya. Kalau nanti semuanya menggunakan minyak sawit,
1: yeah.
2: Sawit ini kan tidak, yang selama ini kan digunakan juga sebagai bahan baku untuk minyak goreng,
1: yeah,
2: atau untuk makan itu ya.
1: Yeah, yeah.
2: Sehingga di sini perlu dihitung berapa kebutuhan untuk minyak goreng, berapa kebutuhan untuk biodiesel tadi. Gitu. Jangan sampai ada kenaikan biodiesel B50-nya,
1: yeah.
2: Tapi kemudian kebutuhan untuk minyak sawit itu jadi berkurang dan menyebabkan harga minyak goreng mahal. Nah ini saya kira masalah yang akan muncul gitu, yeah. Mas Lukman.
1: Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Fahmi ya?
2: Silakan, ya.
1: Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, malam.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
3: Nah, ini adalah kemajuan Indonesia untuk mempertahankan energi. Ya.
1: Hmm.
3: Ya, karena Strait Hormuz gitu kan. Nah, itu harapannya bisa berkembang maju terus menerus gitu.
1: Hmm.
3: Jadi 50 listrik gitu. Terutama saya lihat kendala listrik di kota, terutama Jakarta tuh antusiasnya tuh agak banyak gitu, karena okay. Kan dibutuhkan gitu.
1: Hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, artinya kemandirian energi jika terjadi lagi konflik ataupun tidak terlalu terganggu begitu, mungkin itu intinya. Pak Fahmi, silakan.
2: Iya, saya kira kalau minyak sawit kita memang sampai sekarang ini termasuk produksi yang cukup besar gitu ya.
1: Hmm.
2: Tapi kalau kemudian untuk kebutuhan dua bidang sekaligus, energi dan kemudian pangan,
1: yeah,
2: dalam jumlah yang besar juga, ini pasti akan terjadi trade-off gitu ya. Apa, semacam perebutan tadi. Sehingga mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Hmm. Nah menurut saya, bagaimana juga, yang harus diprioritaskan adalah untuk pangan itu ya, untuk minyak yeah. goreng tadi.
1: Yeah.
2: Sementara untuk energi yang ramah lingkungan, selain B50, kan juga akan dikembangkan etanol itu ya.
1: Mm.
2: Dari E5 menjadi E10 gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa dikembangkan lagi dari resource yang memang dimiliki Indonesia cukup luar biasa gitu ya.
1: Mm.
2: Nah, sehingga ada diversifikasi gitu ya, kebutuhan dari energi ramah lingkungan tadi, dari berbagai sumber tadi, selain minyak sawit, ada etanol, ada juga yang lain itu ya.
1: Hmm.
2: Sehingga ini nantinya dapat terpenuhi energi yang memang benar-benar ramah lingkungan, Mas Lukman.
1: Ya, ini jadi kabar baik juga ya untuk petani sawit ya, karena kan pasti nanti kan permintaan CPO juga naik gitu ya, bisa meningkatkan pendapatan petani dong ya, para Fahmi ya.
2: Ya, saya kira iya gitu ya. Jadi selama ini minyak sawit kan lebih diekspor gitu ya, yang harganya bisa naik turun juga. Kemudian kepastian penjualan juga biasa naik turun gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah dengan digunakan sawit sebagai campuran dari B50,
1: mm-hmm,
2: saya kira ini akan meningkatkan kebutuhan dari minyak sawit tadi.
1: Mm-hmm.
2: Diharapkan ini juga akan menguntungkan bagi para petani gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Karena selama ini yang lebih banyak menghasilkan minyak sawit ini kan para pengusaha-pengusaha besar gitu ya.
1: Ya.
2: Sementara untuk para petani, itu kadang-kadang tidak bisa menjual sendiri, tapi harus menjual melalui perusahaan besar tadi.
1: Hmm.
2: Nah, dengan adanya permintaan atau kenaikan permintaan untuk minyak sawit, saya diharapkan petani bisa menjual langsung juga dengan pada Pertamina gitu ya.
1: Hmm.
2: Sehingga dia bisa memperoleh keuntungan atas peningkatan permintaan minyak sawit tadi, Mas Lukman.
1: Iya. Sudah ada hitung-hitungannya belum ya, Pak Fahmi? Kalau ini kan artinya sudah mengurangi impor solar fosil gitu ya, dengan adanya B50 ini bisa melakukan penghematan berapa banyak gitu dari ini?
2: Nah, saya yakin mestinya itu ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, karena sudah mau meluncurkan pada 1 Juni ini, barangkali sudah diperhitungkan juga kebutuhan untuk dalam jangka pendek ini maupun nanti dalam jangka panjang, sehingga masalah tadi itu ya, antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan ini dapat terpenuhi dari keduanya. Bukan kemudian dipentingkan untuk energi tetapi diabaikan untuk kebutuhan minyak goreng. Nah, ini barangkali juga harus dihitung. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dihitung juga itu ya, saya belum menghitung berapa gitu ya, tapi perhitungan saya itu mestinya lebih mahal daripada minyak solar yang selama ini dapat subsidi gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau lebih mahal, artinya pemerintah kan harus mengeluarkan subsidi lagi gitu ya, baik untuk solar yang murni tadi maupun untuk biodiesel B50 tadi. Kalau itu benar dilakukan, maka ini akan menambah beban bagi fiskal itu ya, untuk memberikan subsidi tadi. Ini barangkali juga harus, atau mestinya sudah diperhitungkan juga gitu ya, oleh pemerintah karena sudah mau diluncurkan pada 1 Juli gitu.
1: Nah, ini kalau jangan sampai selisih harganya ini terlalu jauh gitu ya, nanti juga bisa rentan, bisa membebani anggaran gitu ya.
2: Betul sekali. Sebab kalau tidak diberikan subsidi gitu ya, saya kira konsumen ya tetap akan bertahan menggunakan solar gitu ya, yang harganya barangkali lebih murah gitu ya, dibanding harus menggunakan biodiesel tadi. Nah, kalau itu terjadi, saya kira pemasaran B50 barangkali akan mengalami kesulitan karena harganya lebih mahal gitu ya. Orang tetap atau konsumen tetap akan bertahan pada penggunaan solar yang harganya lebih murah. Nah, kecuali harganya bisa minimal sama gitu ya. Nah, untuk sama tadi, saya perhitungkan mestinya pemerintah akan memberikan subsidi karena biaya produksinya dengan memblending gitu ya, solar dan juga sawit mestinya lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal ini akan jadi masalah baru juga gitu, Mas Lukman.
1: Ya, kita sapa pendengar lagi, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Malam Pak Mulyadi.
4: Selamat malam Bung Lukman, Bung Narasumber.
1: Malam.
4: Ya, ini saya mau tanya, apakah mesin ini minyak ini cocok untuk semua mesin? Karena kalau untuk yang saya tahu bahan bakar nabati ini tidak semua mesin cocok. Nah, itu itu aja Bung Lukman, terima kasih.
1: Baik. Selamat malam. Terima kasih. Ya, tentunya ini untuk khusus diesel gitu ya. Tapi silakan, mungkin bisa mau ditanggapi.
2: Jadi pada saat B40 itu ya, itu sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba gitu ya, untuk beberapa mesin yang memang dia sebelumnya menggunakan solar tadi gitu ya. Nah, itu dalam uji tadi melibatkan juga Gaikindo gitu ya. Diuji beberapa kendaraan dan waktu itu sudah lolos uji gitu ya. Artinya dari hasil uji tadi, biodiesel yang B40 waktu itu gitu ya, itu memang cocok gitu ya terhadap mesin yang selama ini menggunakan diesel atau solar tadi. Nah, hanya waktu itu untuk alat berat gitu ya, alat berat yang menggunakan diesel itu belum lolos ujinya tadi gitu. Tapi untuk konsumen truk misalnya yang selama ini menggunakan diesel, saya kira sudah tidak ada masalah lagi tentang B40 waktu itu. Nah, sekarang B50 saya kira akan lebih baik gitu ya. Jadi itu sudah lolos uji dan makanya pemerintah berani meluncurkan pada 1 Juli ini gitu ya.
1: Ya, Kalau saya coba buka data ya, yang B50 ini memang sudah mungkin bisa menjawab Pak Mulyadi ya. Pak Mulyadi, untuk B50 ini cocok digunakan untuk kendaraan niaga, ada truk, bus, alat berat, dan untuk kendaraan penumpang harian ada kendaraan-kendaraan yang memang biasanya menggunakan diesel gitu ya, untuk solar gitu ya, dengan mesin diesel, ya mungkin Innova, Panther, Pajero Sport, dan hingga Fortuner atau lain-lainnya. Namun ini memang harus ada penyesuaian katanya, kalau untuk kendaraan-kendaraan yang lawas yang menggunakan solar mungkin juga belum bisa secara ini ya, Pak Fahmi ya, mendalami tidak Pak kalau kendaraan lawas yang
2: ya jadi memang ada beberapa kendaraan khususnya yang tahun agak lama gitu ya, ya.
1: Tahun tua ya.
2: Itu perlu ada semacam penyesuaian-penyesuaian tadi gitu ya. Nah, kalau harus melakukan penyesuaian bagi konsumen memiliki kendaraan diesel mesinnya itu lama tadi gitu ya, barangkali akan timbul masalah gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berharap gitu ya, selain diluncurkan B50, maka solar yang selama ini dijual atau diselia selama ini dijual tetap ada di pasaran gitu ya. Artinya konsumen dia bisa
1: memilih,
2: memilih gitu ya, ada satu pilihan. Apakah akan tetap bertahan pada solar gitu ya, apa menggunakan B50 gitu ya. Nah, tadi kalau saya katakan kalau harganya hampir sama, barangkali pemasaran itu B50 tidak begitu sulit gitu ya. Tapi kalau harganya lebih mahal, konsumen itu kan rasional, dia akan bertahan atau tetap menggunakan solar yang harganya lebih murah itu, Mas Lukman.
1: Ya, kalau saya coba ini, saya buka ini masih sama sih di kisaran, kalau untuk biosolar subsidi atau B50 ini ada di 6.800 per liternya, artinya masih juga disubsidi nih, Pak Fahmi.
2: Ya, saya yakin itu masih subsidi gitu ya. Karena saya perhitungkan biaya production cost-nya dengan menyampur dua jenis minyak itu mestinya lebih mahal. Nah, agar harganya tidak mahal atau paling tidak sama dengan solar gitu ya, berkisaran sama, saya yakin itu pasti akan disubsidi itu oleh pemerintah. Nah, tapi kemudian seperti juga di negara-negara maju gitu ya, ada kesadaran dari konsumen itu ya, untuk menggunakan energi yang memang itu ramah lingkungan. Sehingga selisih harga yang tidak terlalu tinggi itu menyebabkan orang mau pindah ke B50 misalnya. Karena memang ada kesadaran untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan tadi gitu ya. Tapi kalau harganya menyolok terlalu tinggi gitu ya, ya konsumen tetap akan rasional dia. Tapi kalau benar yang disebut Mas Lukman tadi bahwa harganya masih 6.800 pada kisaran itu, saya kira tidak akan menimbulkan masalah gitu ya dalam hal pemasarannya.
1: Baik, nanti kita lihat implementasinya seperti apa ya di tanggal 1 Juli ini ya, dimulainya. Betul. Pak Fahmi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sama-sama Lukman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.
1: Amin. Pendengar pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi, kami berbincang terkait dengan B50 ya. Dan apa itu B50? Yaitu bahan bakar solar yang sudah dicampur ya dengan bahan bakar nabati, biodiesel dari minyak sawit atau CPO, dan 50%-nya solar fosil. Dan kebijakan ini ditargetkan pemerintah untuk diterapkan secara nasional dan nanti akan berlaku pada satu atau dikenalkan ya ke masyarakat ini. Atau sudah mulai dijual pada mulai 1 Juli 2026.
0: Wawancara Pro 3.
1: Masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan tentunya kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda ya dengan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya kami terus hadirkan nanti di penghujung jamnya lagu-lagu pilihan, dan nanti di pukul 23, ada juga info musik ya untuk bisa Anda ikuti. Namun sebelumnya kita akan hadirkan yang satu ini ya.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
6: Disiarkan di Pro 3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan 10 juta batang rokok ilegal dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 7,7 miliar rupiah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Farin Regi.
2: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil penindakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi, dan sebagian akan dibakar di kawasan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara, menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
3: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan. Untuk barang kiriman tentunya sumbernya dari asalnya pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkapannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari Madura dan sebagainya.
2: Kemudian Bupati Bojonegoro, Cetio Wahono, memperingatkan bahaya rokok ilegal sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5 dengan angka yang tinggi, diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
4: Edukasi dan bagaimana kita memahamkan kepada produsen, pada distributor, sisi ketiga manfaatnya sangat banyak sekali, termasuk kesehatan yang mengenakan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Yulio Tanjung, yang mengatakan jaringan gas bumi berbasis compressed natural gas atau CNG dapat mempercepat akses energi bersih bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas. Yulio saat meninjau implementasi jargas berbasis CNG di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan pemerintah menargetkan 160 ribu sambungan rumah tangga jargas pada 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pengembangan tersebut disesuaikan dengan kesiapan daerah serta kedekatannya dengan sumber gas bumi yang akan didistribusikan melalui skema CNG. Kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kesepakatan itu dituangkan dalam komitmen bersama penyerapan telur dan daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional, Asosiasi Peternak, dan Koperasi Peternak. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengkritik usulan anggaran 7 tahunan berikutnya Uni Eropa dan menegaskan penolakan terhadap penambahan utang yang dinilai melebihi kemampuan keuangan. Merz juga menolak gagasan agar Uni Eropa mengambil utang tambahan untuk membiayai berbagai programnya. Anggaran jangka panjang Uni Eropa berikutnya yang dikenal sebagai Multi-Annual Financial Framework akan mencakup pada periode 2028 hingga 2034. Kerangka anggaran tersebut akan menentukan prioritas belanja Uni Eropa di berbagai sektor, termasuk pertanian, pembangunan regional, industri, dan keamanan. Kita beralih ke informasi olahraga. Direktur kompetisi AI League, A-League atau Asep Saputra mengungkap League Cup atau Piala Liga yang merupakan kompetisi baru pendamping kompetisi utama sepak bola di Indonesia akan diikuti oleh klub-klub Super League dan Championship. Asep belum bisa mengungkap secara detail format untuk edisi perdana ini, namun ia membocorkan bahwa kompetisi ini akan diselenggarakan dalam 6-7 pekan pertandingan sampai laga final. Terakhir kali kompetisi seperti ini dimainkan adalah Piala Indonesia yang pada musim 2018-2019 yang diikuti 128 tim Liga Utama pertama hingga ketiga. Saat itu dalam final yang digelar dua leg, PSM keluar sebagai juara setelah mengalahkan Persija 2-1.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: Catatan peristiwa.
7: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat. Setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
6: Indonesia Menyapa Malam.
8: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Apa kabarnya Anda di malam akhir pekan ini? Dan tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini berada dalam perjalanan, Anda juga bisa berbagi informasi ya, bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Anda, apakah macet atau ramai lancar, dan juga mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan cuaca di kota Anda. Tapi terus hadirkan bagaimana laporan dari reporter kami yang berada di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya terkait dengan Polrestabes Semarang yang memberikan bantuan air bersih kepada warga Jabungan Kota Semarang yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari rekan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
9: Mm. Musim kemarau mulai dirasakan warga RW 4 Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam beberapa pekan terakhir, pasokan air bersih semakin berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus menghemat penggunaan air dan mencari sumber air alternatif. Kapolres Semarang, Kombespol Heri Wahyudi, memberikan langsung bantuan air bersih beserta paket bantuan sembako kepada masyarakat. Ucapan terima kasih pun disampaikan beberapa warga kepada Polrestabes Semarang. Mereka berharap bantuan ini dapat terus hadir saat masyarakat menghadapi kesulitan, terutama ketika musim kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih.
10: Terima kasih kepada Kapolrestabes Semarang atas bantuan air bersihnya di Kelurahan Jabungan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi manfaat bagi warga kami di Kelurahan Jabungan yang ketika musim kemarau memang kekurangan air. Terima kasih.
11: Terima kasih Pak Kapolrestabes Semarang atas bantuannya air bersih di Kelurahan Jabungan. Semoga bermanfaat bagi kami.
12: Terima kasih Pak Kapolrestabes Semarang atas bantuannya air bersih di Kelurahan Jabungan.
9: Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurutnya momentum Hari Bayangkara dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.
13: Bantuan air bersih dan bantuan sosial di pesan sembako untuk masyarakat Jabungan dan masyarakat lain di Kota Semarang. Jadi dalam rangka Hari Bayangkara ini, karena memang di sini kekeringan ya Pak Polsek ya, kekurangan air, sehingga kita dalam bulan bakti kita lebih cepat sasaran ke ujung Jabungan Kecamatan Banyumani. Semoga ini bermanfaat buat masyarakat.
9: Melalui kegiatan sosial ini, Polrestabes Semarang tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga menunjukkan sisi humanis Polri yang hadir, mendengar, dan membantu masyarakat di saat membutuhkan. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, krisis identitas dan ketakutan ditolak dalam kelompok mempengaruhi perilaku remaja masa kini. Kami hadirkan informasi atau laporannya bersama dengan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon.
14: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaroh, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
15: Secara ilmiah dari sudut pandang psikologi, yang pertama itu adanya perkembangan otak yang belum matang. Kedua, adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua. Kemudian adanya krisis kemandirian dan krisis substitusi atau pengganti. Berikutnya, ini adanya ketakutan ekstrim terhadap penolakan sosial, di mana adanya tingkat sensitivitas yang tinggi di dalam lingkungan remaja tersebut.
14: Sementara itu, Ketua PCIPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Rauf, mengatakan lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
16: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan, pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari, setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
14: Baik Maisaroh maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Mendengar ancaman badai iklim ekstrim El Nino Godzilla menjadi perhatian serius, namun pelaku bisnis di sektor pangan, perhotelan hingga restoran kini bisa bernafas lega. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan cadangan beras nasional dan pasokan pangan komersial berada dalam posisi aman untuk menghadapi potensi krisis cuaca tersebut. Kami hadirkan keterangan pers dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan kepastian kesiapan cadangan pangan dan infrastruktur pertanian nasional dalam menghadapi El Nino.
17: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
18: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baru saja kami dipanggil Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau menanyakan progres tentang pertanian secara umum, mulai dari pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman. Kemudian standing crop kurang lebih 10-11 juta ton, hitungan estimasi kita. Kemudian beras di hotel, rumah, restoran itu kurang lebih 12,5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan. Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman. Kemudian peternakan ada ayam, telur, harga telur turun, ayam harga ayam. Kami mengumpulkan peternak-peternak untuk ayam dan telur, kami kumpulkan, kami diskusi, kemudian memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah kami langsung telpon kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam satu minggu biasanya konsumsi telur satu kali bisa menjadi tiga kali termasuk ayam, sehingga harga mulai merangkak naik, dan itu kita sepakati semua. Kemudian hortikultura, kita melakukan percepatan tanam bawang putih. Kemudian masuk perkebunan, kita hilirisasi. Kami bersama teman-teman semua, bersama BUMN Pangan, kita melakukan akselerasi. Akselerasi, hilirisasi dan tanam. Tanam kakao, kopi, menteh, kelapa, dan tebu. Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870 ribu hektar, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua. Kemarin saudara-saudara kita datang ada 200 gubernur, bupati, dan petani-petaninya datang beserta kepala dinas. Kami berikan bantuan di sana tahun ini 3,2 triliun, tahun lalu 2 triliun, totalnya 5,5 triliun lebih. Kami laporkan Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan bantuan ini. ini bantuan langsung ke rakyat. Dan ini bantuan hibah traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah, termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah. Nah, kemudian selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara, satu, insya Allah tahun ini mudah-mudahan selesai dua. Kemudian di Morowali satu, dan Indra Riau, Provinsi Riau, Indra Hilir. Nah, itulah laporan kami kepada Bapak Presiden. Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla. Kemudian hilirisasi dipercepat, dan insya Allah perkebunan, sektor perkebunan yang tadi 870 ribu hektar itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru. Makasih. Ada pertanyaan? Enggak ada, cukup. Ah, ini menarik. TBS, ini TBS kami atas arahan Bapak Presiden, kami ditelepon beliau, disampaikan Pak Mentan kenapa terjadi penurunan. Saya katakan kepada beliau ini anomali. Kami kumpulkan pelaku usaha seluruh Indonesia, mewakili kurang lebih 700-an berkumpul, kemudian total PKS itu ada 1.900. Nah, ini anomali. Harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10%, harga CPO naik, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal. Sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng. Nah, ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani, plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta. Kita harus, Bapak Presiden arahkan, berpihak pada petani plasma sawit. Dari 1.900 ada 274. 274 ini belum menaikkan, minggu lalu, sekarang sudah menaikkan. Yang masih belum ada kurang lebih 100, kurang lebih 5-10%. 90% sudah kembali seperti semula, tetapi harapan kita ke depan insya Allah dengan DSI ini, satu pintu, itu bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari ada kebocoran-kebocoran. Nah, itu arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Alhamdulillah sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi. Tapi kami sampaikan yang 274 kami langsung pada hari itu juga kami mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti. Dan langsung tembusan Kapolda di wilayah masing-masing dan Dirkrimsus ditindaklanjuti. Dengan surat itu tinggal 100 lebih yang belum menaikkan harga TBS. Tapi kami yakin satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali, dan insya Allah ke depan dengan satu pintu ini harga TBS ke depan lebih baik. Oke, kasih ya. Kita melakukan penanaman maraton karena dari pangan kita yang kita jaga betul itu ada 11. Sesuai impres tahun 2020 nomor 125 kalau tidak salah. Nah, itu ada 12. Dari 12 itu ada 8 sudah swasembada dan ekspor. 3 yang belum. Yang pertama bawang putih, daging dengan kedelai. Dari total 3 ini ada kurang lebih 3,5 juta ton. Tetapi yang kita produksi adalah 68 juta ton. Sorry, kebutuhan 68 juta ton, produksi kita 73 juta ton. Artinya kalau kita bagi 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton itu 4%, 5%. Sedangkan standar swasembada adalah sesuai FAO tahun 1999 itu bisa impor 10%. Artinya apa? Swasembada pangan, swasembada beras, bahkan surplus. Jadi itu kesimpulannya supaya dipahami apa itu swasembada. Tapi yang terpenting, tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium. Dan Bulog, kapasitas Bulog hanya 5 juta ton. 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang 2,2 juta ton. Yang belum yakin silakan ke gudang Bulog seluruh Indonesia. Oke. Jadi kami minta, nah ini Amerika, Iran dan Israel. Dampak ini pasti ada, tetapi dampak positifnya itu kita manfaatkan dengan baik. Contoh, ekspor kita naik. Terakhir, kita peningkatan ekspor kita sektor pertanian 166 triliun. Impor kita turun 41 triliun karena kita tidak impor beras. Oke. Kemudian ada impor katakanlah kedelai kan. Nah, kedelai aku minta kepada pengusaha jangan mengambil keuntungan berlebihan. Kenapa? Anda tolong ada rasa empati, ada rasa peduli pada saudara-saudara kita karena selama ini impor kami tidak persulit. Tetapi kami janji mereka-mereka, tetapi mereka baik. Kami janji kalau ada yang menaikkan semena-mena, aku pastikan izin impornya tidak keluar untuk tahun berikutnya. Dan itu kami yang tanggung jawab. Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia, dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah 2 tahun berturut-turut. Ini disampaikan oleh Pak Mendagri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
19: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
20: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
21: Betul.
20: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
22: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
19: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau sejumlah sekolah di daerah terisolir di Kabupaten Nias Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Munieli Harefa.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Situluri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Situluri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Situluri dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 077279 Siofa Banua Kecamatan Tuimberua. Mengenai program makan bergizi gratis yang belum merata, Kementerian Pendidikan menjelaskan prosesnya masih tahap penyempurnaan dan pendataan.
4: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
3: Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPRD RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
5: Penerapan ya, sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan visual langsung, kita berharap akan semakin mudah. Terima kasih Bapak Menteri dan Bapak Presiden.
3: Bupati menyebutkan Nias Utara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munieli Harefa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2025 berhasil melampaui target daerah maupun nasional. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kepulauan Riau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Aryo Wisnu.
6: Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Kepri mencapai 64 triliun lebih melalui target RPJMD sebesar 47 triliun maupun target nasional yang ditetapkan sebesar 57 triliun lebih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kepri, Asfarizal Handra mengatakan pada triwulan pertama tahun 2026 realisasi investasi telah mencapai 23 triliun dari target tahunan nasional sebesar 85 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi modal kuat untuk mencapai bahkan melampaui target investasi tahun ini.
7: Untuk target tahun 2026, insya Allah Provinsi Kepulauan Riau baik target nasional maupun target provinsi akan tercapai.
6: Berdasarkan data dari DPM PTSP Kepri, Singapura masih menjadi investor terbesar di Kepulauan Riau, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Asfarizal Handra juga menjelaskan untuk sektor usaha, investasi asing paling banyak masuk ke industri dasar logam dan barang logam non-mesin. Sementara investasi dalam negeri didominasi sektor listrik, gas, air, serta industri kimia. Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun masih menjadi tujuan utama investasi.
7: Untuk sektor usaha, yang paling terbesar itu tentang industri dasar logam, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Lima besar itu industri mesin elektronik, listrik, gas, dan alam, dan air, perdagangan dan reparasi, dan gabungan sektor lainnya.
6: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kepri Has Farizal Handra menambahkan, untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintah Provinsi Kepri juga tengah menyelesaikan peta potensi investasi serta sistem One Kepri Investment Partnership atau OKIP yang akan mengintegrasikan data investasi dalam satu platform. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran petinggi Himpunan Bank Negara atau Himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, dan BSI, untuk memastikan bunga kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lebih rendah dari korporasi. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan dengan para pemimpin bank-bank plat merah pada Kamis malam, 18 Juni 2026, di mana dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden menyebut selama ini masih ditemukan UMKM menerima bunga kredit yang lebih tinggi daripada korporasi. Kami hadirkan pernyataan atau keterangan pers dari Menteri Investasi Rosan Roslani terkait dengan Himbara yang menjadi motor ekonomi nasional dengan kapitalisasi 1.100 triliun rupiah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih pada teman-teman media. Tadi kami baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris. Dari lima bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BSI, dan juga BTN. Dan karena perbankan Himbara ini merupakan komponen yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan tidak semata-mata itu hanya sebagai entitas bisnis, tetapi ini bisa mempengaruhi juga arah kebijakan perekonomian nasional. Nah, oleh sebab itu, tadi arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu, perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat, dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial, maupun korporasi. Dan bagaimana keberadaan perbankan Himbara ini yang tadi ditanya Bapak Presiden, bobotnya itu Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu persatu, contohnya seperti Bank Mandiri, nilainya kurang lebih 450 triliun. Ini berdasarkan market kapitulasi ya di bursa. Kemudian BRI slightly di atas 450 triliun. Kemudian BNI mungkin di level sekitar yang per 200 triliun, kemudian juga BSI dan juga BTN. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu juga disampaikan bagaimana dalam menjalankan bisnisnya ini, tentunya asas prudensial atau kehati-hatian harus diutamakan. Kemudian juga memberikan persamaan yang tadi saya sampaikan bahwa justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah ya, karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat ini, oleh masyarakat terutama UMKM. Nah, dan juga bagaimana di Bapak Presiden memberikan pandangan bahwa perbankan ini bisa memainkan peran yang sangat penting kan di segala sektor. Ini sebagai darah dari perekonomian kita, dan tadi juga digambarkan berapa besar peran dari bank pemerintah ini dalam ikut mensukseskan program-program pemerintah, tetapi juga dengan tetap menjalankan asas kehati-hatian. Nah, itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dilaksanakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama. Dan kita harus optimis ke depannya perekonomian kita akan berjalan baik, berjalan maju, apalagi tadi sampaikan juga dengan kesepakatan dari Presiden Trump dan juga pemerintah Iran, harga minyak juga tadi sampaikan sudah menurun di bawah 80, dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita. Dan tetap, dan satu lagi, bahwa sektor pangan juga adalah salah satu sektor utama yang harus diberikan perhatian khusus. Dan yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara. Ya, karena kembali lagi, perbankan Himbara mempunyai peran yang sangat-sangat strategis, tidak hanya dalam pembiayaan, tapi juga terhadap pertumbuhan perekonomian dan kebijakan nasional ke depannya. Harus dilihat juga secara keseluruhan ya. Memang BI rate naik, tapi yang paling penting tadi juga disampaikan, saya lupa, adalah bagaimana perbankan ini selalu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Kalau dilihat memang dalam perjalanan setahun ini dari 25 sampai 2026, lending perbankan kita tuh naik average 15%. Average 15%, likuiditas juga dana pihak ketiga terjaga juga naik double digit. Dan yang paling penting juga NPL-nya, non-performing loan bank kita, itu aja mandiri itu hanya 0,9. Jadi average NPL atau non-performing loan kita, bank Himbara itu antara 0,9 sampai 1,8% pada saat ini. Nah, justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya, sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lendingnya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM, itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama. Oke, baik, terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
10: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
11: Tahu dong.
10: Apaan sih ya?
11: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
10: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
11: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
10: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
11: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
10: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat, ya.
11: Benar. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya, ya.
10: Siap, ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
12: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima pelatih tim nasional sepak bola putra senior Indonesia, John Hartman, bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore ini. Dan di kesempatan tersebut, Presiden menyatakan ini merestui ya program sertifikasi pelatih disabilitas hingga Akademi Olahraga Nasional. Kami hadirkan bagaimana keterangan pers dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan juga pelatih timnas John Hartman terkait dengan upaya penguatan olahraga disabilitas dan pembinaan atlet jangka panjang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Bagaimana pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, apa yang dibahas, Pak?
14: Ya, alhamdulillah, tadi saya diminta laporan beberapa hal. Nomor satu, yang pasti Bapak Presiden sangat peduli dengan olahraga disabilitas. Makanya salah satu program yang memang kita terus dorong bagaimana masyarakat disabilitas di Indonesia ini kan totalnya hampir 23,9 juta atau 25,9 juta yang bergemar berolahraga. Itu hampir 11%. Artinya dengan itu Bapak Presiden ingin mendorong para olahraga disabilitas ini benar-benar diperhatikan. Nah, salah satunya kita punya yang saya sampaikan Bapak Presiden, program bagaimana sertifikasi kepelatihan untuk mereka. Jadi setelah jadi pelatih mereka bisa melatih. Nah, karena itu Bapak Presiden juga ingin melihat para olahraga disabilitas dan bahkan akan datang ke Karanganyar melihat juga NPC yang selama ini belum diresmikan. Karena ini menjadi bagian penting bahwa kita harus memberikan semua warga Indonesia kesempatan yang sama, itu yang Bapak Presiden sampaikan. Jadi itu poin nomor satu. Nah, poin nomor dua, tadi Bapak Presiden juga menanyakan bagaimana persiapan untuk jangka panjang daripada olahraga nasional. Saya bilang, Bapak, ada beberapa hal yang perlu dukungan Bapak dan tadi beliau langsung sampaikan saya dukung dan tadi Pak Mensesnek dan Pak Seskap langsung akan memfollow up bahwa kebijaksanaan mengenai anggaran. Karena yang namanya pelatnas tidak mungkin dianggarkan per tahun, itu harus multi years. Dan Bapak Presiden sepakat karena memang mempersiapkan bagaimana masa depan atlet kita untuk Olimpiade, SEA Games, Asian Games, apalagi hari ini banyak sekali para atlet kita mulai menunjukkan ya prestasinya. Mau di catur kemarin ya mengalahkan yang juara dunia Magnus, atau mungkin ada Kiandra kemarin di motor yang juara di satu sirkuit. Ya, bahkan ada juga talenta muda kita skateboard masih 13. Nah, ini kan mereka harus Bapak Presiden misalnya jangka panjang. Nah, ini yang Bapak Presiden dorong, karena itu persiapan dari tentu SEA Games, Asian Games, Olimpiade mesti benar-benar dilakukan. Apalagi Bapak Presiden sudah memperhatikan kebijaksanaan bonus yang cukup baik, ya baik sekali bahkan, di mana bonus ini 1 miliar, nanti Asian Games dan Olimpiade pasti angkanya lebih baik lagi. Dan Bapak Presiden juga mendorong apalagi ada pemusatan yang namanya Akademi Olahraga nanti yang kita dimulai dari SD, SMP, SMA. Jadi siapa yang akan menjadi atlet ke depan dari usia 8-10 tahun udah mulai dibina. Nah, ini yang tadi sampaikan dan tadi saya paparkan rencana pembangunan Akademi Olahraga ini menjadi bagian fundamental dan sekalian juga proses nanti yang namanya yang Presiden kembali tanyakan mengenai dana pensiun atlet yang masih kita terus godok bagaimana persiapan ke depannya itu. Itu yang saya bisa sampaikan untuk persiapan Kemenpora. Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September-Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian, karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini udah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik. Untuk sepak bola, tadi Presiden sampaikan ini karena Coach John udah menangan. Menangan. Jadi Presiden mau terima katanya. Kalau kalahan belum mau. Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Mungkin Coach, you can explain the discussion you have with Mr. President regarding the preparations of our national team. And I did mention to the media, President is happy to meet you, but of course there is a joke that he received you after you have some few games winning for the national teams.
15: No, I think I'd be embarrassed meeting the president without winning a game. It's important for our country. Yeah, I think the preparation, there's always support, I think, from government. It's critical for our success to have the whole country behind us, especially our leaders. We have our AFF tournament coming up very soon, and then, as Pak Tohir has described, we have FIFA ASEAN coming up, which I think both tournaments are very exciting for us. One gives us an opportunity to use our local players and let them experience what's required and for me to assess them. And then the ASEAN, FIFA ASEAN, I get a great opportunity to bring the best of the best together to win that tournament. And I think it's important. The FIFA ASEAN is a tournament we have to win to show that we are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
16: I think the president's passionate about football. He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification, because that will change everything in our country forever.
14: Makasih.
17: Thank you.
14: Kenapa? Acara naturalisasi.

0: kita, jadi yang bukan yang tidak ada darahnya. Dan mereka juga penuh pengorbanan ketika bergabung di kita. Ya, dan ini yang saya rasa kembali balance antara persiapan tim nasional baik yang senior dan yang muda itu harus terus. Kemarin kita bisa lihat juga di U19 kita banyak sekali juga potensi pemain lokal yang Coach John juga melihat. Makanya Coach John langsung datang ke Sumatera Utara waktu itu. Nah, hal-hal ini yang nanti kita seimbangkan itu. Cukup? Pokoknya saya sebagai pimpinan negara, apapun yang kita bisa support buat sepak bola, saya akan lakukan. Ya, masih.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mendorong percepatan penyelesaian berbagai isu strategis yang dihadapi masyarakat adat Baduy, mulai dari tata kelola pemerintahan adat, pemanfaatan dana desa, perlindungan wilayah adat, hingga keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris mengatakan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat Baduy merupakan isu lintas sektor yang memerlukan pendekatan kolaboratif, baik itu di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. Ia mengatakan tantangan yang ada tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menyangkut harmonisasi antara sistem administrasi pemerintahan nasional dengan tata kelola adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat Baduy. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyerukan penghentian pendekatan keamanan dan praktik militerisasi di Papua yang terus memperbesar kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan periode 2021-2025, mencatat terjadi 75 kasus kekerasan terhadap perempuan dari Papua. Dari jumlah kasus tersebut teridentifikasi sebanyak 30 kasus atau 40% melibatkan aparat atau pejabat negara. Sementara kondisi ketersediaan layanan masih terbatas di Papua, sehingga korban kekerasan termasuk korban kekerasan seksual menghadapi hambatan serius untuk memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat ke level tertinggi sejak awal Juni dengan 25 kapal melintasi jalur perairan strategis itu pada Kamis kemarin setelah mulai berlakunya nota kesepahaman Amerika Serikat Iran yang mencakup pembukaan kembali selat dan pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran. Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan 14 poin pada 14 Juni melalui proses perundingan yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Dokumen yang dikenal sebagai Memorandum Islamabad itu mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara digital oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut memuat ketentuan penghentian perang termasuk di Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pencabutan blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf melaju ke semifinal Macau Open 2026 setelah menumbangkan unggulan pertama asal Hong Kong, China, Kalong Angus, melalui pertarungan 3 game 2-2-2-4, 2-1-16, 2-1-15 di Macau. Yusuf mengatakan salah satu kunci kemenangan atas pemain peringkat ke-25 dunia itu adalah keberaniannya untuk bermain lebih sabar. Kemenangan itu menjadi salah satu hal yang mengejutkan pada babak delapan besar, mengingat Yusuf menghadapi unggulan teratas turnamen BWF Super 300 tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat.
2: Teng-teng-teng-teng.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Mexico. Selain itu di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan info musik ke ruang dengar Anda, menemani malam akhir pekan Anda, dan tentunya nanti ada informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang hari ini.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2001, di mana lagu ini dirilis ya, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kafein, hidupku kan, damaikan hatimu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog dengan kementerian terkait dan menurutnya langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat pimpinan DPR RI bersama dengan Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa. Pertemuan berlangsung dengan perwakilan berbagai universitas yang menggelar aksi penyampaian pendapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 19 Juni ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menampung berbagai aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak-anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di toko buku Ramedia Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 120 anak dari 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA di Provinsi Gorontalo menerima kupon belanja senilai Rp500.000. Mereka bisa menggunakan kupon tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing. Kantor Imigrasi Surabaya mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menjelaskan 3 warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
7: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menjapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan tadi, reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, sebanyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan, ada Marcelino Ferdinand.

0: KRI terus mengarah.
1: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
2: Atau penyimpangan kekuasaan.
1: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio. Radio Visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
3: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Yutan Soleiman, lepaskan tenaga, masuk gol!

Terima kasih banyak ya. Tadi ada beberapa perbincangan yang sudah

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Enggak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang enggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan, inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T Pak, dapur 3T, kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
0: Oke.
2: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engines oil recovery untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menyapa Anda di hari Sabtu, ya. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami laksanakan pada pagi, siang, sore atau malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan topik kita pada Kopi Pro 3 ya, pada dini hari ini akan ngobrol sama siapa saya nih? Sama Bung Sabil ya? Bung Sabil? Bung Wisnu? Nggak kelihatan, kehalangan. Halo Bung Wisnu.
1: Halo Bung Fajar dan juga pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Iya, iya, akhirnya kita, saya terutama ya, mungkin Bung Wisnu dan juga Bung Sabil masih sering membawakan program Kopi Pro 3 ya. Kalau kemarin-kemarin kita masih ada euforia Piala Dunia. Tapi kali ini kita buka kembali nih Bung Wisnu. Topiknya apa ya?
1: Iya, ini topik yang cukup menarik ya, tapi cukup miris juga Bung Fajar.
0: Apa?
1: Iya, baru-baru ini kan marak sekali, yaitu tindakan asusila di lingkungan kampus.
0: Oh, yang lagi viral itu ya.
1: Iya, beberapa waktu yang lalu kan ada beredar video ya. Kalau nggak salah ada dua deh. Yang pertama itu dari Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang laki sama laki itu, kalau kalau Bung Fajar tahu itu ngeri sekali sih.
0: Sama yang di UNER kalau saya yang tahu tuh.
1: Iya, yang di UNER yang terbaru ini ya.
0: Iya.
1: Siswa cewek dan cowok berciuman.
0: Iya, itu menjadi viral karena ada yang memvideokan momen tersebut dan memviralkannya di posting sosial media.
1: Iya, tapi saya juga bingung juga, ini kan kampus tempatnya mencari ilmu, tempat karakter dan segala macamnya yang baik-baik, tapi kenapa malah mahasiswa ini ada pikiran untuk terbesut melakukan hal seperti itu?
0: Nah, ini merasa bahwa melakukan itu di tempat publik. Nah, kok bisa ya merasa aman dan fine-fine aja, baik-baik saja melakukan itu di tempat publik. Kan kampus kan tempat publik ya, tempat umum ya gitu ya. Meskipun ya, kalaupun di ruang privat juga termasuk salah ya. Tapi udah di ruang privat aja salah, kok berani melakukan itu di tempat publik gitu. Itu yang menjadi pertanyaan juga.
1: Tapi
0: tuh,
1: saya juga pernah dengar Bung Fajar, kalau ada kondisi yang apa ya, yang memungkinkan untuk orang melakukan hal tersebut, ada fetisnya tersendiri namanya, yaitu eksibisionisme.
0: Oh, ya, jadi ya, memang ada rasa keinginan untuk melakukan itu
1: di tempat umum
0: di depan orang lain.
1: Iya. Oh, itu saya juga pernah dengar juga tuh ada apa ya?
0: ada kelainan ya, ada kelainan. Oke, tapi yang masalahnya juga ini mencoreng juga nama kampus, nama dirinya pribadi, nama orang tua, keluarga, semuanya tercoreng akhirnya.
1: Iya. Bahkan yang apa ya, kalau saya sempat lihat videonya yang di mahasiswa PNJ itu yang lagi sama orang tuanya sampai sujud-sujud minta maaf Bung Fajar. Saya ngelihatnya
0: akhirnya kan semuanya menjadi susah ya. Kampusnya susah, keluarganya juga susah, dia sendiri juga susah. Dan ini menjadi sorotan kita pada dini hari Kopi Pro 3 ya. Tanggapan ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu.
1: Sama-sama Bung Fajar.
0: Tanggapan Anda gimana nih? Perilaku anak muda, kalau kita lebih perluas lagi ya, bukan di kampus saja, mungkin rentang usia muda, usia-usia anak kuliahan gitu ya, yang melakukan tindakan asusila di tempat umum, yang sudah terang-terangan di depan orang banyak lah, entah itu di halte lagi nunggu bus, di stasiun lagi nunggu kereta, di bandara lagi nunggu pesawat ya, take off, atau di kampus, atau dimanapun lah, yang intinya tempat umum. Dan mungkin saja ada pengalaman pribadi dari Anda sendiri ya, yang melihat sepasang anak muda itu sedang bermesraan di tempat publik. Yang paling banyak sih biasanya sih di taman-taman kota, tapi nggak siang bolong, gelap-gelapan, malam-malam. Artinya rasa kalau siang terang gitu masih ada rasa malu lah gitu ya. Kalau malam gelap mungkin merasa atau beranggapan nggak ada yang lihat. Tapi tetap saja melakukan tindakan asusila di tempat publik, di tempat umum, yang setiap orang di tempat itu mempunyai hak yang sama untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang merasa aman, nyaman gitu ya. Tetapi kalau orang yang melihat itu tentu saja risih, tentu saja terganggu. Apalagi sebagai orang tua misalkan melihat anak muda, aduh sampai khawatirnya tuh ngerasa ngebatin, jangan sampai anak saya seperti itu gitu. Atau gimana ya tanggapan Anda, kenapa tuh? Pengaruh dari sosial media kah? Internet yang serba cepat kah ya, yang menstimulus mereka untuk berani melakukan itu? Budaya luar kah? Budaya, tentu saja kita tahu ya, kalau di negara-negara seperti di Eropa, di Amerika Serikat, hal seperti berciuman di depan umum, di kafe, di tempat taman kota, dimanapun lah, itu hal yang wajar lah. Orang Perancis misalkan sedang datang ke misalkan Menara Eiffel gitu ya sama pasangannya, itu di depan publik ya wajar saja. Di Amerika Serikat ya hal itu mungkin terbiasa. Tapi kalau di Indonesia ini rasanya ada yang salah nih. Tanggapan Anda gimana ya? Di line telepon maupun line nomor 3 dari nanti kami buka untuk Anda.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tudupain kita pada malam hari ini, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pak Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini, kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi, fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita melakukan evaluasi mendasar bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional. Punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dimiliki oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
1: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen ya, para pimpinan. Tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik baik dari infrastruktur katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau spam atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi, atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya Mas Lukman adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Jadi ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya. Kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu ya yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di barat misalnya. Nah itu kan sudah masuk sedemikian rupa dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita, begitu.
1: Ya.
2: Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita, itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini, biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
2: Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya, tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya begitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan, ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu. Bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus begitu.
1: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajan, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajan?
2: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya misalnya yang pertama tadi kasus laki-laki bersama laki-laki kan, di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya. Tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, katakanlah sanksi, langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya, regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi apa fenomena semacam ini.
1: Ya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajan?
2: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, yeah. Mas Lukman. Hmm. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan yeah, ya,
1: yeah, yeah.
2: 0,0% tidak. Tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah kampus punya kapasitas, infrastruktur, dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi ya. Yeah. Bukan day to day, tetapi secara sistemik, ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak, karena sedemikian besar.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya, maaf, di kampus-kampus negeri misalnya, itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar, gitu. Nah, dengan jumlah katakanlah misalnya dosen, tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu, sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu, Mas Lukman, pengalaman saya misalnya, itu kan setelah selesai mengajar ya pulang, gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah, mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman, bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya monitoring ya, tugasnya monitoring, terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya, saya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur, sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya, jam per jam, menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
1: Iya. Artinya
3: ya, ini kan viralnya karena di lingkungan kampus ya, tapi mungkin bisa kita perluas juga ya di tempat umum lah, di public space ya, di tempat umum, untuk tindakan asusila. Tindakan asusila itu tindakan bermesraan lah, yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau dari pandangan Anda, kenapa tuh kira-kira? Apa penyebabnya generasi muda sekarang ini justru semakin banyak ya yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan itu di tempat publik, tidak hanya di kampus. Walaupun triggernya berita dari yang viral ya, kemarin saya juga lihat di platform Instagram ya, yang itu menuai banyak kritikan ya, dan juga rasa kecewa ya kepada mahasiswa yang harusnya sudah maha gitu ya, sudah punya tanggung jawab lah. Mahasiswa itu kan kalau mau masuk syukur, enggak ya udah, enggak seperti siswa lah ya. Paling titip absen gitu. Tinggal resikonya aja nih, pas ujian bisa apa enggak. Dapat A atau dapat E gitu ya, atau ngulang lagi. Pak Ismail di Padang. Halo Pak Ismail.
4: Selamat dini hari, Bung Fajar.
3: Selamat dini hari. Silakan nih Pak Ismail komentarnya.
4: Iya, ini sebenarnya bukan fenomena baru, cuma selama ini terselubung, tidak terungkap seperti ini, wajar.
3: Dulu mungkin zamannya nggak ada handphone dan kamera ya? Nggak ada CCTV.
4: Karena nggak ada handphone dan kamera. Ya, tahun 90 saya diterima di perguruan tinggi di Padang. Ini udah dikenal istilah ayam kampus.
3: Oh iya, tapi apakah ini kan fenomenanya di tempat publik, di tempat umum, di depan, di tempat yang
4: ini
3: bukan ya, privat. Ini. Meskipun yang privat pun itu tetap salah ya. Tapi sekarang ini fenomena itu lebih terang-terangan gitu. Siang hari, satu, depan publik gitu.
4: Ada satu hal yang saya lirik sekarang ya. Bisa sejalan dengan itu, Bung Fajar. Apa yang membuat mereka itu berani berbuat di depan publik? Ini tahun berapa ya, waktu saya di Jakarta, di Ancol itu kan, orang berani, cewek, cowok, telanjang bulat, malam minggu itu karena nenggak-inek. Nah, ini harus ada penelitian nih.
3: Oh, ini inek apa, masalah narkotika ya?
4: Ya, lagi habis pakai narkotika, misalnya indek atau sabu, mereka tuh berani, tidak ada rasa takut.
3: Oke.
4: Okay. Nah, jadi juga menambah adrenalin mereka, dan yang kedua, mereka tuh udah pada matang masalah libido. Mm-hmm. Udah pada matang, udah pada sangat menuntut, makanya di usia tahun 90 tuh banyak mahasiswa dan mahasiswi itu yang udah kawin di perkuliahan.
3: Iya, iya, iya.
4: Karena libido mereka tuh udah sangat matang dan menuntut hal itu. Nah, ini.
3: Iya, iya.
4: Ada penelitian yang agak luas lah masalah ini. Jangan-jangan juga ada pakai narkoba segala macam, makanya berani diviralkan segala macam. Itu kan udah ada menantang adrenalin sekali itu, dan resikonya sangat tinggi, mereka sadar. Tapi kalau udah pakai ini atau sabu-sabu, risiko itu hilang, Bu Fajar.
3: Oke.
4: Okay. Anda kepikir lagi, ya. Itu aja komentar saya, Bu.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, selamat ini hari Padian di Madiun. Halo, Padian.
5: Ya, selamat pagi, Mas.
3: Pagi. Silakan, Padian, komentarnya.
5: Iya. Betul apa yang dikatakan Mas Fajar tadi, bahwa asusila itu sekarang ini sebenarnya sudah sudah meliputi di segala lapisan, ya. Bukan hanya di kampus, di sekolah, di bahkan seperti saya hidupnya di kampung, ya. Di kampung itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, cuman orang tidak mau speak up, ya, untuk mengatakan.
3: Di daerah, di tempat Pak Dian di Madiun pun juga banyak yang melakukan itu di tempat publik gitu, Pak Dian, anak muda.
5: Oh, ya setengah publik, ya, karena kan kadang-kadang juga di rumah orang ngobrol-ngobrol, kadang-kadang
3: nggak mau speak up. Kenapa? Karena apa, Pak Dian?
5: Ya karena merasa itu sesuatu yang wajar-wajar saja berjalan hati. Itu loh, ibu-ibu misalnya dipegang-pegang itu tidak asusila kan sebenarnya.
3: Yeah.
5: Hal yang sesuatu yang harus disembunyikan begitu. Nah, itu sudah terjadi loh, banyak terjadi. Maksud saya pendidikan-pendidikan seperti ini harusnya memang sudah mulai dibicarakan saya juga enggak tahu, ya, pakar-pakar sekarang sebenarnya, yeah, orang Indonesia itu sudah banyak sekali, namun kenapa hal-hal seperti ini banyak sekali tidak terjangkau begitu dan tidak bisa terselesaikan sebenarnya, hanya jadi bahan pembicaraan. Nanti sudah sesuatu yang viral itu hilang, ya ikut hilang, tapi kejadian-kejadian seperti ininya tidak bisa hilang, bahkan malah berkembang.
3: Oke, okay. Baik. Oke, okay, baik, Pak Dian. Terima kasih. Selamat ini hari. Ya. Iya, Pak Dian di Madiun. Pak Matuli Sibolga. Halo, Pak Matuli.
6: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Matuli.
6: Bung Fajar.
3: Iya, silakan, Pak Matuli.
6: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, Bung Fajar, ya.
3: Iya.
6: Iya, kalau udah marak berarti kayak euforia gitu, ya. Kayak sudah darurat, ya. Ibarat ini kayak mewabah gitu. Tapi memang kayaknya kalau kita lihat nanti penyelesaian SP3-nya lama banget, Bang Fajar, ya, di proses peradilannya akan mereka suka sama suka. Padahal nggak ada niat sama kita untuk bagaimana, ya, supaya ini mendeteksi, antisipasi dini. Kalau udah begini, kawasan kampus ini zona nilai susila gitu tuh. Kan jadi, dan kampus ini dilihat oleh CCTV. Jadi suatu hal-hal yang sifatnya.
3: Tapi gini, ya, Pak Matuli, saya ini Pak Matuli kan sebagai apa, pengajar juga, dosen, ya. Ketika secara pribadi nih, ketika di lingkungan kampus, secara sadar pada manusia pada umumnya untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu, ketika zaman saya dulu itu, iya, malu gitu, maksud saya. Kok sekarang ini bisa, walaupun nggak ada CCTV ketika itu zaman saya, ya, nggak ada internet mungkin, nggak ada kamera handphone dan lain sebagainya. Tapi ya ada rasa malu aja kalau di tempat publik, tempat umum gitu. Nah, kok sekarang ini satu persatu muncul gitu, ya, Pak Matuli, di lingkungan Pak Matoli gimana?
6: Iya, kita lihat tadi dua kasusnya ya. Ada yang apa namanya sesama jenis, ada yang lawan jenis. Yang memang ini apanya penyebabnya ini, ya saya nggak tahu lah. Kalau misalnya parenting orang tua kita ya, ada single parent sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminin misalkan, sehingga harus seperti itu, ya tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya. Ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah yang lengkap ya, pasti ada lah itu, sehingga itu timbul. Atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu, misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu ya pernah menjadi korban dulunya, sehingga ketika dia dewasa dia
3: tapi di lingkungan kampusnya Pak Matoli nggak ada ya kayak gitu ya.
6: Saya tidak mau nuduh, tapi hanya tinggal nunggu waktu aja.
3: Lalu gimana? Apa emang di tempatnya Pak Matoli nggak ada CCTV?
6: Ya kita kan nih, kita kan nggak seuzon, tapi kan yang topik malam ini kan sepertinya kan nggak jauh beda bahwasanya praktek-praktek ini bisa saja pernah terjadi, tetapi karena belum terpublik aja sama si korban kan begitu.
3: Iya. Oke, okay, baik. Nah,
6: apalagi gini, Bung Fajar, itu kan terkadang mahasiswa itu kan, terkadang kan kalau asistensi apa namanya bimbingan skripsinya, terkadang kan nggak bisa dipastikan di kampus itu karena dosennya harus dosen terbang ke sana, jumpai saya di sini. Iya, okay, kalau dia mahasiswa perempuan. Jadi hal seperti ini maunya diantisipasi di awal, di zona aman kampus untuk tindak-tindakan asusila seperti ini.
3: Okay.
6: Bahkan bila perlu diperkenalkan aja di kurikulum sekolah dasar begitu.
3: Baik.
6: Nanti kalau ada seperti yang tidak mengenalmu, tolong begini dan sebagainya.
3: Karena
6: itu menciptakan peluang untuk timbul korban.
3: Baik. Terima kasih Pak Matoli. Iya. Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
7: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
3: Iya. Selamat pagi. Silakan Pak Caswa.
7: Salam sehat.
3: Salam sehat juga. Iya.
7: Ya, saya sih nggak mau banyak-banyak yang ngomongnya ya. Kalau masalah mahasiswa melakukan seperti itu di depan publik maupun di depan umum, saya rasa mungkin dulu tuh kata di Bung Fajar itu apa ya namanya malu lah. Mungkin Bung Fajar itu terlalu alim.
3: Ya. Lo enggak maksudnya di teman-teman sepertemanan saya pun merasa kalau di tempat publik, apalagi misal bahkan bukan hanya di kampus ya, dimanapun di jalan, di warteg, walaupun pacaran nih misalkan, untuk bermesraan melakukan tindakan asusila di tempat yang terlihat banyak orang itu ada rasa nggak enak ya, malu gitu. Kok sekarang bisa santai-santai aja gitu.
7: Jangankan melakukan itu ya, kalau secara akal sehat. Memang secara manusiawi itu mungkin mempunyai suka sama suka.
3: Iya, namanya juga berhubungan ya, apa namanya pacaran gitu ya.
7: Iya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Mungkin seperti
3: mungkin enggak mengendalikan hawa nafsu.
7: Iya, tapi intinya seperti ini. Saya pun orang ada kekurangan. Ketika misalkan nih Bung Fajar, saya ada yang jalan di jalan lagi mau kemana lah, arah kemana lah, lagi jalan kaki. Ada seorang perempuan, misalkan tetangga saya, "Hey Mas, ikut Mas, bonceng Mas." Tapi saya memang merasa malu Mas Fajar. Apalagi melakukan yang seperti itu.
3: Iya, oke, baik. Ada perubahan nih. Perubahannya itu kenapa tuh kira-kira sekarang zaman sekarang ini? Karena
7: zaman sekarang intinya jadi harus mempunyai dari pihak kampus itu ketegasan dengan mahasiswanya sendiri. Ketegasannya apa? Itu kalaupun di lingkungan kampus itu harus benar-benar tegas, berikan sanksi. Terus ketika para dosen sudah balik kantor, misalnya itu, itu harus diawasi. Ada pengawasnya ketika ada seorang misalkan perempuan keluar dari kampus misalkan mau kemana, itu harus ada pengintaian gitu.
3: Oke, okay, ya, baik Pak Jaswa. Diperketat. Oke, okay. Satu yang kedua. Iya,
7: diperketat. Yang kedua, Bung. Yang kedua, ketika ada ketegasan di pihak kampus, kalau ada melakukan yang macam-macam hal yang tidak diinginkan, memalukan ke semuanya, tinggal ikutin saja.
3: Iya.
7: Siapa yang rugi?
3: Orang tuanya,
7: keluarganya, kita sendiri.
3: Oke, baik.
7: Terima kasih Bung Panji.
3: Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Etik dari Universitas Airlangga tengah mendalami kasus ini. Dan ya, apakah nanti akan dikeluarkan atau tidak masih dalam proses ya. Karena kejadian asusila di salah satu ruang kelas di Universitas Airlangga Surabaya itu dari pihak kampus mengatakan belum memberikan sanksi terhadap kedua mahasiswa tersebut atas perbuatannya karena masih dalam proses. Sanksi terberatnya apa? Disebutkan dari Rektor UNER, Profesor Muhammad Madian, ya dikeluarkan sanksi terberatnya. Tapi masih dalam proses investigasi kasus ini ya. Bu Dinda di Bogor. Halo Bu Dinda.
8: Ya halo, selamat dini hari Bung Fajar.
3: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda komentarnya.
8: Gak lupa kalau sekarang udah dini hari ya.
3: Iya.
8: Kemarin sore soalnya.
3: Iya, kemarin sore ya jet lag ya.
8: Iya, mau gabung gak dapet jalurnya. Mau bergabung ke komentar bola.
3: Silakan Bu Dinda.
8: Oke, Bung Fajar dengan tim ya.
3: Ya.
8: Ada Bung Wisnu ya.
3: Ada Bung Sabil juga. Ada Bung Wisnu.
8: Bung Sabil. Bung Wisnu, selamat cuti ya besok ya.
3: Waduh, ini sampai tahu lu. Jangan-jangan libur saya juga tahu nih Bu Dinda nih. Waduh.
8: Bocoran.
3: Oh, bocoran.
8: Banyak link soalnya.
3: Banyak link. Oke. Silakan Bu Dinda.
8: Selamat menikmati cutinya ya Bung Wisnu ya. Bung Sabil, selamat dini hari. Semangat. Okay. Iya, ini kejadian lagi ya. Beberapa waktu lalu juga di kampus juga ya. Sekarang kejadian lagi ya Bung Fajar ya. Hal yang memalukan ya.
3: Yeah.
8: Harusnya sudah mahasiswa cari ilmu yang baik sesuai dengan fakultasnya begitu kan ya Bung Wajar ya. Tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Selain memang bikin malu diri sendiri, malu orang tua, iya betul, sampai sujud-sujud begitu ya Bung Wajar. Kasihan orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin sejak dulu juga ada Bung Wajar, cuman enggak
3: terekspos.
8: Terekspos seperti sekarang yang hitungan detik aja ya udah.
3: Iya. Jadi,
8: memang sekarang dunia digital, teknologi makin canggih, jadi ada bagian-bagian yang akibat dari teknologi ya.
3: Okay.
8: Tapi juga kembalinya ke karakter mungkin ya Bung Fajar ya.
3: Oke.
8: Okay. Karakter mereka. Jadi mereka tuh senang kalau seperti itu tuh dilihat orang banyak. Senang. Jadi satu kebanggaan nih, aku bisa nih. Aku bisa nih, aku punya pasangan seperti ini nih.
3: Iya. Gitu. Yeah. Okay.
8: Jadi contohnya mungkin seperti itu. Jadi karakter okay. Kembalinya ke karakter sih Bung Fajar.
3: Oke, okay. Baik Bu Dinda, makasih.
8: Selamat dini hari.
3: Ketika SMA misalkan ada pasangan yang ideal, jadi idolak sekolah lah, kembangnya sekolah nih, wanita ini cantik banget, itu pacaran dengan ketua OSIS. Semua siswa tahu dari kelas 1, 2, 3 udah tahu. Itu ideal banget. Tapi mereka ya pacaran zaman saya dulu ya di SMA juga ya paling gandengan tangan pulang bareng udah gitu. Enggak sampai melakukan tindakan-tindakan asusila gitu ya, bermesraan berlebihan gitu. Di kampus pun demikian. Ada sudah pada tahu nih misalkan si A berpasangan dengan si B nih. Ya paling pulang naik motor bareng ya udah selesai. Tapi untuk melakukan tindakan itu di depan publik nggak pernah terlihat dan mengalaminya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di lingkungan kampus. Sekarang kok berani ya gitu tanpa nggak malu lagi gitu ya, itu kenapa ya? Paleman di Lampung, halo Paleman.
9: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam ya. Paleman, silakan Paleman.
9: Ya singkat Bang ya, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kampus, Bang.
3: Oh.
9: Ya. Ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak ada malu.
3: Yeah.
9: Salah satunya adalah LGBT, itu asusila. Itu kan. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh manusia itu, khususnya mungkin dia sudah sifat dia itu, sudah kodrat dia di apa namanya itu lahir.

lebih dan sekarang ini maraknya tuh di depan publik. Kita tidak membahas soal pasangan sejenisnya, penyebabnya apa. Kita tidak tidak sedang membahas soal kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini murni karena ya mereka berpasangan, memang berpacaran, tapi melakukan tindakan bermesraan berlebih di depan publik. Beberapa pendengar tadi mengatakan dari zaman dulu juga udah ada. Sayangnya aja kita gak ada CCTV ketika itu dan gak ada handphone yang ada kameranya gitu untuk rekam, memvideokan, dan akhirnya gak ada internet ketika itu, gak ada yang akhirnya diabadikan, direkam, lalu diposting di sosial media. Mungkin bedanya itu doang gitu. Tapi pengalaman saya sejak di bangku SMA, kita bicara mungkin kalau untuk remaja yang sudah kenal cinta monyet gitu, yang mungkin pacarnya lebih ekstrim itu ya, maksudnya yang sudah sampai punya apa pemikiran untuk berpasangan itu sampai menikah nanti gitu. Biasanya itu sejak SMA, kuliah lah, itu sudah mulai tuh berpikiran sampai serius ke depan gitu ya. Tapi untuk pengalaman saya sejak di bangku SMA itu nggak ada tuh yang sampai berpasangan berlebih ataupun di lingkungan kampus ya. Tahu bahwa si A berpasangan dengan si B nih, lalu atau si C berpasangan dengan si D, sudah tahu lah pasangan demi pasangan. Atau kadang-kadang bukber buka puasa bersama di tingkat SMA maupun kuliah, sepermainan ya, itu ya tahu lah mereka bawa pasangan masing-masing ya. Secara norma agama tentu salah berpacaran sebelum apa resmi sah gitu ya, di mata agama itu ada yang mengatakan salah. Tapi ya fenomena pacaran itu hal yang lumrah. Kita bahasnya itu melakukan sesuatu yang berlebihan, bermesraan berlebihan di depan umum, di tempat publik. Nah ini sangat apa ya, apa Anda punya pengalaman juga dewasa ini di beberapa tahun belakangan ini, mungkin di tempat publik seperti di tempat makan, di restoran, di terminal, di bandara, atau dimanapun lah, di tempat publik gitu ya, Anda melihat pasangan yang bermesraan berlebihan gitu ya. Bisa ngobrol ya, dan juga menyampaikan komentar Anda dan opini Anda di Pro 3 RRI dan Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik, sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutan yang sangat baik dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
2: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
3: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi dan direktur. KPK akan bekerja sama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
2: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida 875, dari Chia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok F Dok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
2: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Partono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
3: Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
2: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistiyowati sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus dan belakangan ada dua video viral ya yang terjadi di dua kampus berbeda. Ya, satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman dan satu lagi melakukan tindak asusila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu.
2: Ya.
1: Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Ya, kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya. Di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja, di kurang lebih sampai dengan 18 tahun. Kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja. Karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya, jadi ada proses modeling, meniru walaupun belum tentu itu benar gitu. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda. Yang tadi ya saya katakan ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
2: Iya, benar. Ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda. Karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya. Mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya? Karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya, Bu Dana ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya.
2: Iya.
1: Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya. Dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau secara waktu pastinya secara teori tidak ada yang menyebutkan apakah itu dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun gitu. Ya, tapi memang dari riset-riset terakhir menyebutkan bahwa ketika pernah menjadi korban akan besar potensinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis. Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kita punya acuan namanya DSM. Jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis. Tetap bekerja, emosionalnya stabil gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ditarik dari gangguan. Tapi kembali lagi, kita hidup dalam satu budaya, dalam satu lingkungan sosial yang punya aturan value-value tertentu yang pada akhirnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tapi cara mereka mempertunjukkan di lingkungan yang tidak semestinya gitu ya, tadi di setting formal, di kuliah, mungkin itu yang memang harus dibatasi dan terus di-exposure dengan pendidikan-pendidikan seksual yang bisa ditanamkan di usia itu gitu.
1: Bu Dana, silakan, ada 3 pendengar dari berbagai wilayah di Indonesia. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Sarjo di Jogja, dan juga Pak Samsul di Takengon Aceh. Silakan.
2: Baik, saya mungkin coba jawab dulu pertama dari Ibu Haryanti tadi ya. Saya sepakat sekali Mas Lukman bahwa memang sekolah dasar, sekolah pertama kita adalah rumah gitu ya Pak ya. Pola asuh itu cukup punya peranan penting gitu Pak. Tapi balik lagi, di saat usia remaja, dewasa muda, kita juga tidak boleh mengecilkan peran dan karena mereka sedang ingin otonomi nih Mas, pengen berdiri di kaki sendiri gitu ya. Kadang-kadang sudah terjadi di kasus klien-klien saya, orang tuanya sangat agamis, orang tuanya sudah sangat berbudi pekerti gitu, tapi pada saat dia ada di lingkungan yang salah karena ingin mencoba kontrol diri tadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor diri internal gitu ya, yang pada akhirnya loose gitu. Nah, makanya memang yang harus dilakukan adalah tadi, anak sudah mulai remaja, dewasa, beri mereka otoritas uang untuk mereka bertanggung jawab, tapi ada pengawasan gitu. Karena baliklah, kalau terlalu mengawasi, jadi penasaran, mencoba dengan cara yang salah seperti itu. Jadi memang peranan orang tua sangat penting, tapi amit-amit kalau ternyata harus kejadian, pasti lingkungan akan langsung memborbardir, menyalahkan orang tua. Nah, jangan berkecil hati di situ gitu ya, karena kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, sudah optimal, tapi tadi ada faktor lingkungan yang turut berpengaruh juga. Makanya kalau orang tua dulu kan Mas Mungan bilangnya pilih-pilih teman gitu ya.
1: Iya.
2: Cari lingkungan yang nyaman. Nah, maksudnya sebenarnya ke arah situ sebenarnya.
1: Gitu. Nah, Bu Haryanti tadi tadi mengatakan untuk perilakunya itu apakah bisa menular, Bu, kalau untuk yang sesama jenis itu?
2: Nah, untuk sebenarnya dari penelitian-penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya, Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menentukan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya nyapu, lihat orang tuanya membagi atau berbagi, memberi ke orang yang lebih susah gitu ya. Lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih maksudnya sebenarnya.
1: Oke. Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
2: Iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual. Karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, selalu ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mengelola diri gitu ya Mas ya. Jadi tadi sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan-batasan di usia SMP terkait seksual. Di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya. Atau ada, kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia eksplor dengan cara yang salah gitu teman. Nah kemudian tadi terkait pemerintah sebenarnya kalau di isu terakhir-akhir ini kan sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya. Tapi kita tahu anak sekarang kan pintar-pintar gitu ya. Nah, orang tuanya nggak boleh kalah pintar. Justru itu yang harus tetap kita awasi. Gitu.
1: Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
2: Iya. Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar nih Mas Lukman. Biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian goals. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih banyak atau jadi sangat sedikit, itu jadi ciri-ciri kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau psikologis kita lagi nggak nyaman gitu ya. Nah kemudian ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial, kadang sering terjadi biasanya ceria, tiba-tiba menutup diri, nggak mau ngumpul sama sekali keluarga, jadi pendiam, bungkam. Nah itu juga jadi salah satu pertanda. Yang terakhir adalah ketika dia udah nggak punya arah, tujuan atau goals. Dulu dia selalu bersemangat sekolah, sekarang jadi nggak pengen karena nggak tahu abis mau sekolah ngapain. Atau dulu suka menggambar, sekarang nggak mau sama sekali. Nah itu jadi tanda-tanda awal yang kita sendiri bahkan untuk menilai di kita lagi baik-baik aja atau enggak dari 4 itu tuh Mas biasanya.
1: Itu kalau dalam kondisi, mohon maaf, dalam tanda kutip jadi korban begitu ya. Bagaimana dengan tadi sama-sama saling menyukai ini atau
2: menyukai ya. Nah, tadilah yang dimaksud bahwa orang yang sehat secara psikologis bahwa dia bisa beradaptasi di lingkungannya. Berarti dia harus mengikuti batasan koridor aturan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidak sadar, karena bisa jadi kita melakukan kesalahan nggak sadar gitu ya. Maksudnya itu cukup awam terjadi gitu ya. Nah, lingkungan yang perlu bantu mengingatkan gitu. Jangan menormalisasi itu gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali misalnya dari satu kasus tiba-tiba ada lagi. Karena mungkin mereka lihat di platform sosial media itu dibenarkan atau bahkan didukung atau didiamkan saja. Jadi itu mereka anggap, oh boleh kok sebenarnya gitu. Nah tugasnya lingkungan yang untuk bantu mengingatkan, yuk balik ke jalurnya gitu.
1: Ini tadi pendengar saya lupa dari mana ya. Sebenarnya fenomena untuk di kampus ini kan sudah lama terjadi dan mungkin dulu ada istilahnya ayam kampus dan lain-lainnya. Artinya kan bagaimana Bu Dana melihat fenomena yang memang sudah lama terjadi dan hingga saat ini memang tidak ada ataupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan ini?
2: Iya, mungkin kembali lagi tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pak Sunsul mungkin ya, terkait bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, harus benar-benar dibasmi. Nah, menghadapi apa ya perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak Gen Z zaman sekarang nih ya, anak Lukman, sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu, karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam gitu ya. Nah Karena memang tadi balik lagi, di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti erat kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis, ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi gitu ya. Nah, yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti akan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih perlu saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual tuh bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual tuh konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminnya apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi, kompleks sekali gitu Mas. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan.
1: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
2: Benar, benar. Baik. Jadi kami nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya Mas Yana, itu yang perlu dihindari.
1: Baik, Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Sukma.
1: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Angkatan Peristiwa.
1: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Ya, masih dalam Kopi Pro 3. Ya, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus atau kita perluas lagi di tindakan asusila di tempat umum ya. Mungkin tidak hanya di kampus, tapi di tempat-tempat lainnya yang bisa terlihat oleh masyarakat, oleh publik ya. Ya, itu kenapa tuh? Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, sudah ada Bu Ria di tempat. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, selamat datang di Kopi Pro 3 hari ini. Perdananya Bang Fajar, Bro, Sabir, dan Wisnu serta kru yang bertugas malam ini maupun di pemasar. Bang Fajar,
0: iya.
1: Kapan ada undangan nih Kopi Pro 3 di Selasa malam? Mau sekali-sekali, ini udah lama gak Bang Fajar gabung sama undangan. Dengan Bang... dengan ke center itu Kos Getty.
0: Oh iya.
1: Tunggu undangan Bang Fajar nih, udah lama enggak muncul suaranya di
0: biasanya bola mulu ya.
1: Bang Fajar ya kan, kemarin sore, malam jam begini, sekarang dini hari. Dan tepatnya di Sabtu ini Bang Fajar Nugroho dengan temanya wow, ini lagi maraknya tindak ususila di lingkungan kampus ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Untung keponakan saya masuk negeri ini Bang Fajar, aman dan terkendali.
0: Aduh. Ini kampus Fajar, atau apa nih?
1: Enggak, kampus mau masuk ke ini baru tamat SMA, baru
0: Masuk, alhamdulillah ya, masuk negeri.
1: Iya, negeri alhamdulillah teman-teman saya Pak. Ih, keponakan kamu hebat banget, etik itu ya, itulah
0: letak dia belajar. Oke.
1: Ini temanya ini begini ya Bang Fajar, tindak asusila dan kekerasan seksual juga di lingkungan kampus adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan, merusak fungsi moral fungsi moral institusi dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
0: Okay.
1: Kasus-kasus yang melibatkan sebagai elemen aktivitas akademika menuntut penegakan hukum tegas, transparansi institusi serta evaluasi total terhadap sistem keamanan kampus. Benar nggak Bang Fajar? Nah, jadi tanggapan opini ini malam ini, waduh, kalau kita bahas ini tidak ada habis-habisnya ya Bang Fajar. Singkatnya ya, pelanggaran berat terhadap ruang aman dan akademik, urgensi penegakan sanksi tanpa kompromi, pemberdayaan satgas PP PPKS. Nah, jadi perlu sedang meneliti lah pedoman pencegahan kekerasan seksual lingkungan perguruan tinggi atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pelaporan yang aman kesatuan tugas PPKS di kampus tertentu. Itu saja Bang Fajar, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Iya, sebentar, saya beberapa waktu lalu, sudah cukup lama ya, saya melihat fenomena anak zaman sekarang itu lebih cepat untuk dewasa. Saya beberapa waktu lalu, sudah cukup lama ya, sekali lagi ya, bukan sehari dua hari kemarin, tapi sudah cukup lama, sedang scrolling media sosial, kemudian menemukan sebuah video anak SD. Dia memposting kesehariannya sebelum berangkat ke sekolah. Saya pikir mau sarapan atau apa dulu gitu. Dan make up-an dulu. Dan dia tahu nama-namanya kayak foundation atau apalah istilah kosmetik itulah. Itu memulai harinya itu setiap hari itu lebih pagi. Setelah melakukan rutinitas seperti mandi, sholat, dan sebagainya, baru kemudian dia melakukan rutinitas itu. Jadi konsisten, kontennya itu makeup sebelum sekolah. Anak SD, sekitar SD 5 atau 6 lah, kelas 5 atau 6. Lalu kemudian saya browsing, kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa? Ternyata memang betul, ada beberapa ilmuwan di dunia juga merasakan demikian. Tidak hanya di Indonesia, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Generasi sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa artinya apa? Lebih cepat untuk menyukai lawan jenisnya. Untuk bermesraan, berpasangan, dan lain sebagainya. Itu sejak SD. Dan ada istilah juga, kalau orang tua, kenapa ya anak-anak saya itu nggak kayak anak saya zaman dulu gitu. Ada tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol. Iya, lebih ini ya, lebih cepat banget ya pubernya gitu. Nah, ini berkaitan dengan maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Mungkin saja karena terlalu zaman sekarang ini pubertasnya itu sudah dimulai sejak SD, kemudian sudah terbiasa dengan suka lawan jenis sejak usia dini, sejak SD, SMP, SMA. Kemudian pada tahap selanjutnya di tingkat kuliah, di perguruan tinggi, mereka bisa melakukan sesuatu yang dulu mungkin dianggap malu ya, tapi sudah terbiasa karena dari lingkungan yang dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, yang merasa udah banyak yang begitu, jadi hal itu dianggap biasa. Mungkin. Tapi gimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Fajar Nugroho dan Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
2: Ini fenomenanya sudah diterangkan dengan jelas oleh Bung Fajar dan tadi narasumber ya.
0: Iya.
2: Memang sesuatu yang kompleks. Ya, kita lihat, Ibu lihat ada orang yang dari lingkungan apa yang agamanya kuat lalu berubah yang apa jadi LGBT itu ya. Dan sampai ekstrim kata-kata yang keluar dari kerabat-kerabatnya itu juga. Ini sepertinya kalau demikian ini juga tidak membantu Bung Fajar. Tadi Bung Fajar juga sudah mengatakan bahwa anak-anak sekarang apa
0: lebih cepat dewasa atau pubernya.
2: Nah itu mungkin karena sifatnya kompleks, tapi Ibu mungkin punya pendapat. Justru lingkungan keluarga lah. Ya, kata Bung Fajar lagi-lagi keluarga ya, yang harus memperhatikan itu kan kalau apa tidak bisa kita ubah bahwa saya lahir menjadi anak siapa atau saya punya anak itu siapa, itu amanat dari Allah dan kita berusaha untuk untuk meluruskan segalanya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disinilah letaknya kalau anak-anak itu menjadi orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga ini jangan sampai malah membebaninya dengan ketidaknyamanan. Justru disinilah tugas keluarga untuk meluruskan bagaimana katakanlah kalau ekstrim menerima hal-hal yang mempermalukan itu dan mencoba untuk bagaimana sebaik-baiknya mengatasinya karena itulah apa yang daya kita untuk memperjuangkan sebaik-baiknya.
0: Okay.
2: Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Iya, karena memang halnya juga kompleks. Kita tidak selalu mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Oke, okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Indra, ada Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam, Pak Sarwi. Silakan komentarnya nih, Pak.
3: Iya, Pak. Kalau untuk sekarang itu memang benar ya. Orang anak-anak itu cepat banget pikirannya dewasa. Cepat banget yang memahami lawan jenis. Iya. Masa anak SD itu sekarang sudah tahu, sudah... Ini pacar saya gitu.
0: Gitu.
3: Ya, kalau zaman dulu sih memang ada ya beberapa yang disampaikan tadi, katanya kalau zaman dulu, mulai zaman dulu tuh udah ada ya anak ya mengenal seperti itu. Memang dari dulu sudah ada, cuman perbedaannya yang pertama kalau dari dulu itu kan selalu terpantau dengan orang tua yang mana ada sedikit dibilangin gini gitu dia udah takut. Nah, terus yang kedua, kalau zaman dulu waktu saya itu dia masih usia 13-14 itu main apa ya, main sembunyi-sembunyian, main apa itu masih bisa. Itu
0: masih bisa. Iya, lalu halo Pak Sarwi. Halo, wah belum selesai. Hilang suaranya. Oke. Sayang sekali. Ke tetangganya dari Surabaya ke Pasuruan ada Pak Soleh. Halo Pak Soleh, selamat dini hari Pak.
3: Assalamualaikum Bung.
0: Waalaikumsalam, silakan.
3: Aduh, ini kopi pro 3 baru buka hari ini. Kemarin-kemarin buka saya piala dunia, tapi nggak apa-apalah itu olahraga tahunan ya seluruh dunia.
0: Iya.
3: Langsung ke tema. Jadi gini Bung Bacar ya. Kalau dulu misalnya ini buat contoh misalnya seperti teman Bung Fajar aja di kantor misalnya Bung Fajar di apa itu dibilangin kalau Mbak siapa itu yang biasa yang kalau siaran pagi itu Mbak Risti atau yeah, Mbak Luna gitu ya. Kamu senang sama Risti ya gitu Bung Fajar bisa marah itu kalau dulu. Kalau sekarang anak sekarang digituin biasa aja. Apakah memang dia itu ya? Dia akhirnya penasaran. Kan ada itu di grupnya, dicapilah nomornya diambil. Yeah. Gitu. Gini, akhirnya jadian beneran lah ini. Bahayanya di sini, Bung Fajar. Maka, kalau di zaman kita dulu kita, kamu senang sama ini ya. Nyatanya kamu kemarin dekat sama ini. Padahal kita cuma pinjam pensil. Cuma itu doang ketahuan teman lain.
0: Malu ya? Ada rasa malu gitu ya?
3: Iya, dulu itu sampai apa ada yang dihajar itu. Saya juga pernah itu. Kan, teman saya pinjam pensil itu. Kamu suka sama ini ya? Ngapain kamu ngurusin aku tuh nggak ada apa-apa ini
0: sekolah kok gitu. Sekarang ini lebih dewasa, lebih cepat ya. Sejak SD saja sudah suka lawan jenis gitu ya.
3: Iya, kalau sekarang kan kalau digituin misalnya kamu suka sama ini ya. Enggak masalah, situ juga masih sendiri, aku juga masih sendiri. Malah dia banyak yang ini Bung Bacar. Jadi intinya sekarang itu peran orang tua itu lebih penting karena itu juga menyangkut asusila itu sudah kita sudah krisis moral sebenarnya Bung Bacar. Itu kalau di zaman sekarang cuman baik. Kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam menghadapi sering komunikasi sama anak-anak kita gitu Bung Bacar.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Maluku Tengah ada Kak Ayu. Ayu, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ayu, komentarnya.
4: Bang, itu kan apa namanya kalau ada viral di kampus ya.
0: Tindakan asusilanya ya.
4: Ya, kampus wajib bertindak cepat karena menyangkut nama baik lembaga ya, Bang Fajar. Ya, dulu kalau kita kuliah ya nggak ada kayak gitu ya. Saya pernah mengalami kuliah juga tapi tidak pernah ada hal seperti itu di kampus walaupun tidak ada CCTV gitu.
0: Iya, walaupun nggak ada aturan tegas, nggak ada ini, kita tahu sadar sendiri gitu, malu lah kalau di tempat umum gitu.
4: Iya, sebenarnya sih kan tugas mahasiswa di kampus adalah untuk belajar ya. Ya, untuk apa namanya, berpikir kritis lah sebenarnya. Terus kan ada taat etika kampus juga ya, Bang Fajar. Waktu kita kuliah terus ada taat norma akademik tuh ada juga. Terus juga apa namanya, ada tridharmanya juga.
0: Iya,
4: kita masuk itu untuk pendidikan, untuk penelitian, terus pengabdian kita, bukan untuk hal yang lain gitu ya. Kalau saya tadi pas lihat memang pas di media saya buka ada itu ya, memang videonya jelas sekali tuh di ruangan gitu ya.
0: Iya, itu makanya kok berani banget gitu loh.
4: Iya, pada saat itu kan masih jam ini, masih jam kuliah gitu ya.
0: Iya.
4: Kalau kita dulu kalau kuliah jam istirahat menunggu dosen di ruangan kita, fungsinya ruangan itu untuk kita belajar gitu, untuk debat gitu kan.
0: Iya, iya.
4: Kalau kita punya tugas kelompok ya di ruangan itu kita ini gitu untuk tugas kelompok kita. Tidak kayak sekarang ya, memang anak-anak sekarang itu tidak sama waktu kita masih kuliah dulu ya, kita masih taat, terus ya kita mengatur aturan-aturannya dari kampus gitu. Dan saya berharap sih untuk hal seperti ini kampus memiliki sempat mengambil tindakan tegas ya, sanksi terhadap siswa tersebut, jangan sampai nanti terjadi lagi ke depannya seperti itu aja sih.
0: Terima kasih Kak Ayu, selamat pagi.
4: Sama-sama.
0: Pak Sutrisno di Merauke, halo, pagi.
5: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan komentarnya nih.
5: Suaranya Mas Fajar sudah agak enakan nih, enggak bindeng lagi.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
5: Kalau pendapat saya begini, Mas Fajar. Sekarang itu nama kampus sudah bergaris merah lagi ya.
0: Iya.
5: Jadi saya nggak mau menyebutkan satu persatu masalah kampus ya, itu urusan intern kampus.
0: Oke.
5: Oke, okay. Menurut saya kalau zaman sekarang itu kekurangan atau tipis masalah akhlak, moral dan imannya itu.
0: Iya.
5: Bukan masalah anak itu semua, bukan masalah pendekatan pada orang tua. Orang tua sudah mendekati, tapi terkadang di luar rumah maupun secara sekarang itu digital sudah mulai masuk begitu berkembang. Jadi anak itu bisa mengambil dari semua sisi. Mm-hmm. Tapi kalau pendidikan akhlak, moral dan imannya itu tetap di rumah maupun di luar lingkungan maupun di dalam kampus itu diperkembangkan, insya Allah nanti, karena anak-anak itu kan melalui fase-fase puber ya.
0: Iya.
5: Puber dari 14-15, nanti berhenti lagi, naik lagi ke 20 ke atas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di

0: di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
1: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
2: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
0: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar Pro 3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan masih bersama tiga narasumber yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP Pak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengolahan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu kebijakan, lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan. Di samping tadi kuota, juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui Keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah penijahan dan daerah bertelur di EPT NRI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana-prasarana yang mencakup sarana produksi hulu hilir seperti dermaga, gedung beku. Dan di sini pendataannya akan kita lakukan dengan baik, sehingga nanti pemantauan atau kegiatan penangkapan ini bisa kita monitor dengan sangat baik. Jadi ini saya pikir beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan oleh KKP, di samping tadi terus menjalankan atau mengimplementasikan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga salah satu yang kita anggap juga sangat strategis yaitu mendorong membangun Kampung Nelayan Merah Putih di titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Pak, untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak, program di dalamnya, Pak?
2: Ya, jadi pada dasarnya, jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas sarana produksi yang dibutuhkan oleh nelayan. Nah, misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya, nah di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan, bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun cold storage, jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil, pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya. Dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
2: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2029 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP yang programkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macamnya. Berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi barangkali, apakah juga ini akan melibatkan mereka juga Pak?
2: Ya, jadi sesuai rencana bahwa nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana-prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada nanti juga akan menjadi anggota koperasi itu gitu ya. Nah sehingga betul-betul sarana prasarana yang dibangun di kampung nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi gitu. Jadi kelembagaannya atau yang menjadi PR sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengolah sarana prasarana tersebut.
1: Oke, berarti betul. Nanti juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya Pak ya?
2: Iya, dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di Kampung Nelayan Merah Putih ini, khususnya dalam tadi, dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNLB bagi kami juga selain tadi memperbaiki butuh dan seterusnya, juga salah satunya apa adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan. Ini ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik. Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah, Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charlie, ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak, Pak. Ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi ilmiah, Pak, terkait kondisi perikanan di Indonesia, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini, apa yang akan terjadi, Pak?
3: Ya betul Mbak, jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson, jadi pada periode-periode tertentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya massa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah, itu setiap nanti pembagian musimnya, itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10-20 tahun ke depan, itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah di-mention sama Pak Charlie ya. Gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu, saat tanpa ada adaptasi apapun, itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil. Seperti sekarang nih, musim hujan tapi masih ada panas. Udah musim panas tapi masih terjadi hujan. Jadi kayak gitu. Jadi akan tidak stabil. Akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi, itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. Kemudian ada perlindungan habitat dan juga ada pemantauan hidrooseanografi. Jadi karena tangkapan ikan ini sangat bergantung terhadap kondisi oseanografi. Jadi pemantauan kondisi oseanografi di laut ini sangat penting. Kemudian untuk beberapa wilayah itu juga ada yang sangat sensitif seperti Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian daerah yang banyak terumbu karang dan perairan yang padat penduduk. Sementara kalau yang wilayah Indonesia Timur itu karena dinamika oseanografinya cukup dinamis, itu cukup mendukung tangkapan ikan akan tetap stabil, begitu Mbak.
1: Oh, jadi itulah penyebabnya Pak ya. Kalau di wilayah Jember itu tadi masih ada nelayan yang agak mengeluh begitu Pak ya, mencari ikan sekarang sudah agak jauh. Ternyata ada perbedaan juga di laut, dari laut yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah kalau dari BRIN sendiri Pak Ulung, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut, barangkali mungkin bisa secara real time Pak?
3: Iya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan gitu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy, itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit. Ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan. Itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampak dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Paulo. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah, Bu Dini tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PPK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu, Bu? Kenapa ikan tawar juga dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
4: Nih, terima kasih Mbak Gea. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nggih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu nih? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga terjadi penurunan tangkapan maupun distribusi gitu nih, sehingga terjadi kenaikan ikan air laut yang rata-rata 2.000 sampai 5.000 per kilogram. Nah, sekarang untuk masyarakat yang di daerah hutan, pegunungan, ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengakses hasil tangkapan ikan laut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi gitu nih, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi, menjadi salah satu bahan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk tambahan makan ternak gitu ya. Ini juga akan coba kita kembangkan apakah akan mampu gitu memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai ekonomi dari istilahnya sampah gitu ya, sampah dari produksi kopi. Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih, Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, iya. Berarti selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Dini sebelum kita ke penutup begitu atau closing. Model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil, Ibu?
4: Iya, jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nih, nelayan yang kalau kami lihat di Puger ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat ya, habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut. Kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir, karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuara ya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir. Kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau dibuker ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi produk seperti sosis, bakso, dan produk-produk lain. Jadi ini menjadi penguatan kapasitas yang kita lakukan di masyarakat pesisir. Tetapi kita juga tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, saya persilakan Bapak Syahril Abdi Raub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja, Bapak Charlie, closing statement.
2: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi tujuan, salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan Pak Sakti Wahyu Trenggono dan merupakan salah satu upaya KKP menimbulkan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Tiga strategi KKP untuk mewujudkan itu. Satu, tentu yang pertama memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia ataupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah WPPNRI. Dan yang terakhir adalah pembangunan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Ini saya pikir yang paling penting, dan kami berharap juga dukungan dari semua pihak untuk mendukung program ini. Terutama dari sisi penangkapan ikan terukur, kami ingin bahwa keterlibatan para peserta kita pertama melaporkan hasil tangkapan secara jujur gitu ya, supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini, bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak gitu, apakah terjadi penurunannya sebesar apa gitu. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya akan bersilakan untuk Bapak Dr. Ulung Jantama Wisha Eskel MSC DSC selaku penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak, closing statement-nya singkat saja, 1 menit, kita berbatas waktu.
3: Oke, jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antar wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ulung. Berikutnya Ibu Dini Kurniawati SMPSI MKS Kepmat selaku pendamping PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja Ibu, 1 menit silakan.
4: Nih, pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber atas waktunya sudah bersedia diluangkan untuk program LS. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program LS dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim.
5: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau,
7: ular,
8: buaya.
5: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPS. Pak Charlie.
9: Walaupun berada.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami Eskel MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Bapak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati, NS, MPSI, SKPMAT. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa, BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu Dini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar, untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
2: Ya, makasih Mbak Gia. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP marin. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini secara rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya di pergerakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayanya, bisa bahkan keluar wilayah Indonesia, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan ini.
1: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
2: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhu ini adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apakah sesuai dengan konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan seluruh kaedah-kaedah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar gitu. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
1: Baik, Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ilmiah Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak, dan tentunya ini juga meningkatkan resiko. Silakan Pak Ulung.
3: Betul. Jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan begitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu fitoplankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning itu kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air begitu Mbak, kurang lebih.
1: Oke, baik. Jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah, kan betul. Beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya, Pak. Ya. Dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan, Bapak?
3: Betul, tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di selatan Jawa tadi yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah, kebalikannya La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah, tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah, ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu karena nutrisinya tercukupi, tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, ditambah pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang, mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti, kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
4: Ya, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pro3 RRI. Ya, kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilekor juga. Bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan. Dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu ya, di Puger ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
1: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
4: Ini mulai bulan Mei 2025.
1: Sampai sekarang masih continue Ibu?
4: Iya, kita masih melakukan monitoring, dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
1: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pandalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu, dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim, dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
4: Yeah. Jadi mohon izin ya Mbak Gia, kita sanggara panguripan. Jadi laut sebagai sumber kehidupan gitu
1: ya. Panguripan. Ya, baik.
4: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu. Bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, dimulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah pesisir, khususnya pada perubahan iklim gitu. Dan yang jelas kami juga melakukan pengorganisasian masyarakat, meningkatkan perekonomian melalui modal sosial untuk merespon risiko iklim yang kolektif. Dan kita juga melakukan perlindungan ekosistem pesisir. Kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai. Itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan ini pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang, akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi apa namanya, sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk. Itu juga kita lakukan sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mereka siap untuk beradaptasi.
1: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BMFK Universitas Jember ini

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye Gemar Ikan 2026 di Desa Puhjarak untuk mendukung pencegahan stunting. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
2: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan

0: mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita kasihkan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
1: Sementara Kepala Desa Buah Jarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
2: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari dinas perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemar Ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri.
3: Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Pro3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada edisi Inspiring kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kogab Wilhan 2 dalam memperkuat tata kelola operasi laut melalui pelaksanaan pemantauan operasi di Koarmada 2, sekaligus berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan 2 tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tetapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Semua hal tersebut akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan Perkuat Tata Kelola Operasi Laut ITKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme, dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel, Inspektorat Kogap Wilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pamtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh Irkogap Wilhan 2 Laksma TNI Sandarianto bersama tim Inspektorat Kogap Wilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin Irko Armada 2 Laksma TNI Slamet Haryono serta dihadiri Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut PI Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan Irko Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada Irko Gap Wilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogap Wilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogap Wilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogap Wilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogap Wilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan Perkuat Tata Kelola Operasi Laut ITKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogab Wilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS selaku Pabandua Siap Ops Sops Kogab Wilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara, dipandu Safira Amalia. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wendra, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 3 Bapak.
1: Alhamdulillah baik Mbak, bagaimana kabar sebaliknya Mbak?
0: Alhamdulillah kami baik-baik di Studio Pro 3 RRI ya Pak Wendra.
1: Iya Mbak.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan 2 dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
1: Baik Mbak, Kogab Wilhan 2 merupakan Komando Utama Operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan 2 berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer ya. Nah, apa saja nih, Pak, tugas Pangkogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya? Silakan dijelaskan.
1: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Pangkogab Wilhan 2 bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Yang keenam, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh, mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan, mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Demikian,
0: baik.
1: Mbak.
0: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pangkogab Wilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik.
1: Betul.
0: Nah, selanjutnya Pak Wendra mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan 2 di mana saja nih?
1: Baik Mbak, kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan 2 ini mengcover Indonesia bagian tengah, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki II. Alki II ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi ditambah Alki II yang sudah kami sampaikan di awal.
0: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berarti
1: Betul.
0: mencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra.
1: Betul.
0: Oke,
1: Betul
0: mohon
1: sekali, Pak. Wilayah Indonesia Tengah.
0: iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
1: Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama, posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki II, yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki II yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
0: Baik,
1: Demikian, Mbak.
0: menyambung dari tugas pokok tadi ya Pak Wendra, kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II? Ini bisa dijelaskan?
1: Baik, Mbak. Kotama yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan II meliputi beberapa satuan, total ada lebih kurang belasan ya, Mbak ya. Yang pertama Kodam 4 Diponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mula Warman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram, Provinsi DIY Yogyakarta. Ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru, yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobe Sonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2, ini merupakan Satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodau 2 dengan wilayah Alki 2, milik TNI Angkatan Udara, dan beberapa kodairal terdiri dari kodairal 5 Surabaya, kodairal 6 Makassar, kodairal 7 Kupang, kodairal 8 Manado, dan kodairal 13 Tarakan. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita, kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
7: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
8: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
0: Pendengar, kita lanjutkan kembali dialog siaran TNI Menyapa terkait pertahanan yang tangguh dan profesional bersama dengan Paban 2 Siap Opsops Kogab Wilhan 2, Kolonel Penerbang Heruwendra SE MMS. Pak Wendra, di dalam susunan organisasi Kogab Wilhan, ini kan terdapat unsur pelaksana ya, yaitu organisasi yang bersifat tetap, STT, dan juga yang bersifat penugasan. Mohon dijelaskan, Pak, organisasi yang bersifat penugasan tersebut.
1: Baik, Mbak, kami sampaikan sedikit tentang organisasi yang bersifat penugasan, diantaranya yaitu Yang pertama, Kogasgab PRC TNI dibentuk dalam siaga Kogasgab PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur, yaitu satuan tugas PPRC atau operasi non-tempur, satuan tugas PRC-PB. Kogasgab PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi, yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan II. Kemudian yang kedua yaitu satuan tugas atau satgas, merupakan satgas yang dibentuk dari unsur kotama ops sesuai dengan kebutuhan operasi bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu komando tugas gabungan, merupakan kogasgab yang dibentuk dari unsur kotama ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
0: Baik, melanjutkan pertanyaan ya Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini khususnya di wilayah Kogab Wilhan II dalam rangka mengendalikan pelaksanaan OMSP, Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan Pak, meliputi apa saja?
1: Baik, Mbak. Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Udnas dan Koarmada II. Kedua, operasi pengamanan Alki II. Tiga, operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. 4, operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana. 5, operasi Pamputer Berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman. Operasi Pamputer Tidak Berpenduduk, operasi PAM OPVI TNI, operasi PAM Instalasi VVIP, operasi Siaga Purla ini oleh Koarmada 2. Kemudian yang ke-10 adalah operasi Pamtas Laut Indonesia-Australia, operasi Kamla, operasi Patkor Pilindo, operasi TAP Indomalpi, operasi Matai Udara, operasi Hanut Terkoordinir Malindo, operasi Patroli Udara, operasi TAP Indomalpi, operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu operasi PAM VVIP.
0: Baik. Ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan II. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II.
1: Iya Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pamtas Laut dan Udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Unas dan Koarmada II. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI, sebagai contoh kala KRI Nala 363, KRI Badik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian, Mbak.
0: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
1: Baik, Pak. Dalam melaksanakan tugas operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan RIRDTL, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh, yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RIRDTL atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas Pamtas RI Malaysia dan RIRDTL dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
9: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
10: Sabar dikit lah, santai, bro.
9: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
10: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
11: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
10: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
9: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
12: 3 alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.
13: Sayang, kamu tahu nggak?
14: Apa tuh?
13: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
14: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
13: Contohnya nih yang. Nah.
14: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
13: Kecil doang.
14: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
13: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
14: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
13: Oke, aku salah.
14: Jadi nggak mood, aku mau
13: pulang.
14: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, nah dalam forum seperti ini ya Pak Wendra, di TNI Menyapa, di Pro 3 RRI, ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Kogab Wilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
1: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogab Wilhan II hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
0: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogab Wilhan II?
1: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogab Wilhan II menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Kolonel Penerbang Wendra atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogab Wilhan II dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa, semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogab Wilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata, saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
12: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
2: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
1: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula

0: sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
1: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
2: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
1: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tulsung Udara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutla di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
2: Untuk kita laksanakan, untuk mencegah, agar mencegah kita kebakaran hutan dan lebih besar. Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu, maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan betul untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
1: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan, apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla.
3: Jadi kita benar-benar harus aware ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta ya, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat untuk melakukan land clearing misalnya dengan membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan ya akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
1: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepada yang terhormat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kami silakan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik kita nantikan.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Harrison Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik.
1: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80
2: US dollar
1: per barrelnya. Yes. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
2: Oke, kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya.
1: Ya.
2: Nah, tapi juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan perdagangan internasional, ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk, karena ini kan baru mulai turun ya. Sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung kita rasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian ya, kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
1: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
2: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat resiko pasokan mulai mereda kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya gitu, Selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur Selat Hormuz itu tentu akan memiliki dampak lah kalau saya bilang gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu oh ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya. Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi sama minyak, harga minyaknya juga. Meskipun let's say harga dolar harga minyaknya turun, Mas. Tapi harga dolarnya naik gitu ya. Menguat ya, sama aja rasanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu. Nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini, saya kebetulan kan tinggal di Korea, itu juga kena dampak naik, Mas. Minyak ya kita bisa bilang BBM lah ya, BBM kita gitu, tapi kursnya masih kuat, jadi terasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman yang tinggal di sini yang menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa, aduh harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
1: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
2: Kalau dibanding Indonesia, kalau karena kita ada subsidi ya, di Korea sendiri kenaikan, kita saya melihatnya sih dari inflasi ya, Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya. Kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Bahwa kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya untuk memperbaiki ini menjadi strategi-strategi langkah yang baik buat pemerintah kita. Bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor-impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksinya kita juga lancar. Kan dari Jakarta, misalnya kita mau kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah, Indonesia itu kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan ke depan-kedepannya strateginya, khususnya short term strategi ya, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampaknya. Meskipun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya, Mas Lukman.
1: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya pertama itu BBM gitu ya. Tadi kedua juga efek domino dan lainnya. Karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, tadi ya realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya.
2: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini Mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
1: Iya.
2: Ya kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi Mas. Makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa.
1: Gitu.
2: Setelah mereka beli minyak yang sebelumnya mahal nih.
1: Udah mahal. Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya, Mas Dimas ya?
2: Iya, kalau misalnya kita ngelihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini, lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan yang jadinya kita jadinya berkurang.
1: Iya.
2: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita masih memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang terlihatnya secara kasat mata ya kita jadi ini ya apa namanya ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya. Padahal sebenarnya bisa jadi harganya karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih Mas.
1: Nah, kalau tadi
2: jadinya gak untung gitu.
1: Nah, kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa Mas Dimas? Kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
2: Oke, kalau menurut saya, kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik.
1: Iya.
2: Kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, Mas. Nah, misalnya contohnya kayak memperkuat cadangan energi, ya kan? Kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian Indonesia juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, Mas. Ya, sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu jalur pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya lebih baik didiversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah oke gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena impor marginnya itu akan tetap mahal rasanya Mas. Kayak gitu. Karena kita belinya tidak pakai kurs currency kita secara lokal kan. Kita bergantung terhadap dolar. Nah, kemudian ya memperbaiki efisiensi logistik nasional. Karena kita kan kepulauan Mas. Dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita, kayak gitu kan. Atau transportasi antar wilayah, gitu. Dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery. Gimana biaya logistik sampai ke konsumen ini, harganya juga bisa efisiensi lah, affordable, gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebenarnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
1: Iya.
2: Itu sih. Mungkin yang terakhir ya, mempercepat transisi energi lah ya.
1: Nah itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama untuk kendaraan dan lain-lain.
2: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus kan yang dilakukan. Kita bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu, Mas. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi, tidak pakai BBM atau solar. Kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada TJ-nya kita kan pakainya gas ya. Kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu udah termasuk transisi energi kan, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk ngisi ulang BBG-nya atau isi ngecharge baterainya tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru kan, jadi kayak limbah baru nih buat Indonesia. Gitu sih memang kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi. Hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita gitu.
1: Nah ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM gini, agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana Mas Dimas?
2: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya, Mas. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua, Mas. Kayak gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja, pebisnis ya misalnya, rasanya masaknya mungkin nggak akan sama, kayak gitu. Nah mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup. Ya kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup, gitu kan? Karena pengalaman kita juga tahu lah ya di Indonesia kita selalu khawatir kalau tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup, gitu kan? Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum, kayak gitu, Mas? Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
1: Stabil ya.
2: Stabil. Nah ini kan perlu, Mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Bahkan dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti, Mas. Tiba-tiba kompor udah ganti, gitu kan?
1: Yang dikhawatirkan ya ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
2: Gitu kan. Berarti kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu membahu, enggak cuma pemerintahnya aja tapi kita juga secara individu, Mas.
1: Iya. Gitu kan. Setuju.
2: Ya, kan, secara individu. Karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang ngerasa panik ya. Oh, aduh harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana nih, misalnya gitu ya, Mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita atau keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita BBM lagi turun, udah deh mulai deh naik ini lagi kayak biasa, misalnya kayak gitu, Mas. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Saya juga diingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang dibilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak masyarakat kita itu pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu, Mas. Nah ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan jadi penurunan di tahun kedepannya, gitu, Mas Lukman.
1: Ya, ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM di dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya, Mas Dimas ya.
2: Ya, betul, Mas Lukman, jelas sekali ya, apalagi kan itu butuh mengirim dari satu, let's say satu kawasan kita, let's say beli dari daerah Saudi Arabia misalnya gitu ya. Dari mengirim dengan harga yang baru sekarang aja belum tentu besok nih atau bulan depan kayak gitu mas. Ya berarti kan ya nanti bulan-bulan berikutnya yang harga murahnya itu gitu ya. Sekarang yang kemarin-kemarin mahal gitu aja.
1: Dan ada pertanyaan via WhatsApp ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Mengapa penurunan harga minyak dunia ini sering terasa lebih lambat diteruskan ke konsumen dibandingkan dengan kenaikan harga? Lalu Pak Robert ya di Jakarta Barat, seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia? Silakan Mas Dimas.
2: Oke, pertama ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita anggap karena konsumen yang merasa berarti berhubungannya sama pengusaha dong,
1: iya
2: ya kan? Nah, jadi bagi pengusaha penurunan harga minyak kan bisa jadi peluang untuk nata ulang biaya logistik dan distribusi mereka.
1: Iya.
2: Nah, tapi kita nggak bisa melihat sebagai hanya kesempatan apakah ini jadi ikut murah, sedangkan mereka lagi nutup kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya, gitu. Kan misalnya mereka merugi dulu karena udah pernah beli yang murah sebelum kenaikan harga. Nah, berarti itu kan menutupi dulu. Nah, memainkan atau memanage margin, inilah yang sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Sehingga sebagian efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga, dan permintaan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini, let's say satu perusahaan mau nurun harganya sana aja deh, gitu ya. Meskipun harga minyak naik terus-menerus, mereka lama-lama tutup, kayak gitu. Daya pasarnya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen, itu belum menguntungkan konsumen. Tapi kan kita di sini bilangnya harus fair. Karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain.
1: Iya.
2: Gitu. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow. Yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita tuh bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen. Gitu. Nah itulah kenapa kok kenaikan meskipun udah turun, kok kita naik turun sih, malah naiknya yang cepat. Nah, mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik. Let's say 6 bulan mereka bilang, 1 semester. Ya mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir let's say quarternya mereka atau revenue-nya mereka. At least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu. Setidaknya bagi poin dulu deh kalaupun nggak ada keuntungan. Kalau bisa, ya gitu kan. Nah itu yang paling parah itu udah tuh selain minus break even point aja udah aduh gimana ya bulan depan kayak gitu. Soalnya akan ada cadangan gitu mas. Yang terakhir tadi yang kedua
1: ada Pak Robert di Jakarta Barat, seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
2: Oh itu lo signifikan banget sih.
1: Iya.
2: Ibaratnya kayak kita misalnya hari ini bisa beli, saya ilustrasikan kayak kita beli sapi aja ya mas ya, gitu. Misalnya kita hari ini beli sapi harganya $10. Terus hari ini harga $10 itu adalah 10 ribu. Besok tiba-tiba naik harga dolarnya. Amerika menguat, kita melemah 15 ribu. Ya udah, kita besok-besok beli satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi 15 ribu. Gitu mas. Itulah ilustrasi sederhananya gitu. Jadi itu sangat apa ya, purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau kurs kita ikut melemah. Kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
1: Baik. Iya. Mas Dimas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Sama Mas Dikman, terima kasih semuanya.
1: Pendengar, dosen Graduate School of International Studies Busan National University, Dimas Haris and Kif, ya, kami berbincang menanti efek domino harga minyak dunia yang turun.
3: Catatan peristiwa.
4: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Sosial mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perdagangan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Final IBL GoPay 2026 akan mempertemukan dua tim dengan pengalaman berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta menghadapi Bogor Hornsbill yang mencatat debut di partai puncak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis untuk diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat paling membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya Tegar Hanif.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Dietusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Nggak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus

0: lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
1: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niawula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
2: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masa atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
0: Oke.
1: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tudor.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
5: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
5: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
8: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI.
7: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
9: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
8: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
9: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Serta angin, jadi kayaknya roboh sudah. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, terakhirnya pada roboh.
11: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
10: Ya, disertai angin, jadi kayaknya roboh sudah. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, terus akhirnya pada roboh. Ya, jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah, Pak. Jadi kalau normal.
11: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
12: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan tuh dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APP-nya kan 6.500 gabah, teman.
11: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
14: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
15: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
14: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
14: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
16: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
17: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
18: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
16: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
19: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
20: Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
19: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama Pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
20: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenag NTB disebut sudah cukup banyak.
2: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
20: Sebelumnya data Lembaga Pelindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: We wanted to pay homage to the three host.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
7: Seperti biasa, kami hadirkan kembali pantauan reporter kami, khususnya dari kawasan timur Indonesia. Kami awali mengenai penandatanganan nota kesepahaman strategis Pemprov Papua Selatan dan PLN Persero mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Papua Selatan. Seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Agus Wahyu.
8: Kerjasama Pemprov Papua Selatan dan PLN Persero dalam pemerataan akses listrik menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Robert Rumsaur, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyampaikan, PLN memiliki tanggung jawab penyediaan tenaga listrik untuk semua, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan berbagai pihak, karena itu keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Selatan dinilai penting dalam mempercepat program elektrifikasi. Menurutnya, penandatanganan MOU strategi sangat membantu pihaknya karena melibatkan pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam berbagai program untuk melistriki daerah-daerah yang belum terlistriki. Kerjasama itu menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program kerjasama yang lebih rinci tentang penanganan dan pengelolaan kelistrikan di Papua Selatan.
9: Kami PLN-nya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami melakukan penandatangan MOU untuk melistriki daerah-daerah di wilayah kerja Provinsi Papua Selatan.
8: Robert Rumsaur mengatakan menyusul penandatanganan MOU, beberapa program yang langsung ditindaklanjuti meliputi penyambungan listrik, biaya penyambungan, subsidi, serta pelibatan putra asli daerah. Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Selatan. PLN berharap kerjasama tersebut mampu mempercepat pelayanan listrik hingga ke wilayah yang selama ini belum menikmati akses energi, dan pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan daerah. Agus Wahyu melaporkan.
7: Pemerintah Kampung Ketuapi menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kg dan 2 liter minyak goreng kepada 71 kakak. Salo Ayomi melaporkan selengkapnya.
10: Kami bagikan sesuai dengan nama-nama yang sudah ditetapkan oleh dari bagian sosial.
11: Pemerintah Kampung Ketuapi Distrik Anutaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen bersama petugas kembali mendistribusikan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat KPM sebanyak 71 KPM. PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, mengatakan bantuan pemerintah tersebut langsung disalurkan kepada penerima sesuai dengan data penerima yang diberikan kepada pemerintah kampung.
10: Dan nama-nama itu kami bagi, disarankan supaya yang bersangkutan langsung terima di tempat. Dan ada beberapa nama yang menurut kami, nama-nama tersebut berasal dan tidak terdaftar sebagai penduduk Kampung Ketuapi. Dari sisa itu kami mengambil kebijakan dengan maksud supaya tidak ada kecemburuan di tingkat bawah. Para pemerintah kampungnya dari sisi kehidupan, dari sisi ekonomi, mereka wajar untuk mendapatkan beras tersebut, dan itu sudah dilaksanakan. Program pemerintah yang tepat sasaran menyangkut dengan penerima manfaat ini, kadang-kadang datanya tidak sinkron dengan data kampung.
11: Sementara itu, salah satu warga, Ibu Yosina Nina, mengatakan bersyukur dengan bantuan yang diterima. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, apalagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
12: masyarakat di sekitar Papua nih dan setiap desa-desa yang ada. Itu juga kami bersyukur karena ada bantuan yang masuk untuk melihat masyarakat yang tertinggal, yang tidak mampu. Kalau bisa supaya sudah disiapkan untuk membagi sama masyarakat itu, mereka puas. Tidak dapat bansos, tapi mereka dapat bantuan BAMAL. Biarpun sedikit, tapi mereka memperoleh itu. Pesan dari kami masyarakat, kalau bisa mereka harus mengecek baik. Mereka harus mengecek baik supaya yang sudah dapat bansos itu jangan pendobolan lain macam yang sudah-sudah. Itu yang kami harapkan sekali.
11: Bantuan beras dan minyak goreng membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa atau masyarakat kampung khususnya. Pemerintah kampung maupun masyarakat berharap agar dilakukan validasi data terhadap penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut benar-benar kepada mereka yang membutuhkan atau keluarga kurang mampu. Dari Serui, Papua, Saloayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Perdana, pembagian raport siswa sekolah rakyat di Biak Numfor terlaksana dengan lancar. Para orang tua dan siswa melaksanakan kegiatan pengambilan raport sesuai dengan penjadwalan yang ditetapkan. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
13: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Yawan, menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari peringkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik sekolah rakyat.
14: Kebetulan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua, sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi. Karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2. Tadi adanya yang ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1. Dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
13: Salah satu siswa, David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
15: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
13: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib, dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 mendatang.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Nabire. Berikut laporan selengkapnya Arnold Saudila.
16: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas penertiban penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi di wilayah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyaluran BBM subsidi, di antaranya kendaraan yang sudah tidak layak jalan, namun tetap mengantri untuk mendapatkan pertalite dan biosolar. Menurut Bupati, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berkurangnya kuota BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Bupati juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar Papua Tengah yang beroperasi di Nabire, namun belum melakukan mutasi ke Samsat Nabire. Untuk itu, pemerintah daerah memberikan batas waktu selama 1 bulan kepada seluruh pemilik kendaraan berplat luar daerah agar segera mengurus mutasi dan menyesuaikan administrasi kendaraan mereka ke Kabupaten Nabire. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan mutasi, maka kendaraan yang bersangkutan tidak akan dilayani untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU yang ada di Nabire. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkab Nabire akan melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan di lapangan. Bupati Masak Magai menegaskan, setiap kendaraan yang beroperasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di suatu daerah, wajib membayar pajak kendaraan di wilayah tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain pengawasan langsung, pemerintah Kabupaten Nabire juga berencana memasang kamera pengawas atau CCTV di setiap SPBU untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
17: Kendaraan yang telah dilihat, itu mereka bebas. Bebas itu parkir juga gratis, kemudian pajak juga tidak bayar, sehingga ini semua harus kita bersihkan. Oleh sebab itu, selama satu bulan kita beri kesempatan untuk mereka konsultasi. Setelah konsultasi, tidak urus. Itu semua kendaraan itu juga tidak akan melayani operasi ini. Setelah berkumpul. Oleh sebab itu, tadi dalam rapat kita berpajak untuk setiap kesini, sisi ini untuk pemerintah daerah, supaya kita bisa terpantau, kita akan pasang setiap kesini. Juga kami lakukan. Dalam rangka peringatan setiap kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Nabire.
16: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam menertibkan penyaluran dan penjualan BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Kapolres, kepolisian siap menegakkan aturan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Kapolres juga menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan Satpol PP siap memberikan pengamanan serta mendukung proses penertiban di masing-masing SPBU yang ada di Kabupaten Nabire.
18: Sesuai dengan prosedur yang berlaku, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 ini, BBM Migas ini, terkait dengan tugas kami sebagai Gakum, kita lihat nanti di pasal 53 dan pasal 55, di mana ada oknum-oknum yang berbuat, kita sesuaikan dengan perannya, apakah dia melakukan penimbunan atau dia pendistribusian yang salah atau penggunaannya yang salah. Di situ pada prinsipnya kita tegakkan aturan. Nah, sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan pada pertemuan tadi bahwa nanti ada perubahan yang pertama dari persoalan lalu lintasan, di mana kita lihat banyak truk yang sering parkir bahkan sampai memakan badan jalan, dan itu menyebabkan ada persoalan-persoalan lain seperti kecelakaan maupun sampai kemarin tuh ada kendaraan yang meledak di SPBU Oyehe. Nah, di sini tadi Pak Bupati juga sudah tegaskan bahwa kendaraan-kendaraan yang parkir sedemikian banyak itu meminta bantuan kepada kami dari pihak Polres untuk menertibkan, dan juga ada keterlibatan dari petugas pengamanan baik saat ini Satpol PP dari kita Polri maupun dari rekan TNI. Nah, hal ini supaya membantu pengawasan di sana sekaligus menertibkan, dan saya dukung kebijakan beliau.
16: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah penertiban ini dapat menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban administrasi dan pembayaran pajak daerah.
3: Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
19: Kementerian Perdagangan menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana juga mengatakan, penyempurnaan kebijakan impor dilakukan untuk menjaga kelancaran arus barang serta memperkuat integrasi sistem elektronik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
7: DPMK Kabupaten Bovendigul imbau para kepala kampung di 112 kampung untuk kembali aktifkan BUMDES. Berikut laporan selengkapnya Thomas Jamlean.
20: Banyak kampung di Kabupaten Bovendigul, potensi ekonomi sesungguhnya tersimpan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Lahan pertanian, hasil hutan, produk lokal hingga kebutuhan jasa di tingkat kampung menjadi peluang yang selama ini menunggu untuk dikelola secara lebih terarah. Namun potensi itu tidak akan bergerak sendiri tanpa adanya wadah usaha yang mampu menghubungkan sumber daya dengan kesejahteraan masyarakat. Melihat peluang itu, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penguatan ekonomi berbasis kampung melalui pengembangan badan usaha milik kampung atau BUMDES. Langkah ini dipandang sebagai salah satu jalan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat yang paling dasar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Agustinus Sitikno mengajak seluruh masyarakat di 112 kampung agar kembali menghidupkan dan membangun BUMDES di wilayah mereka masing-masing. Menurutnya keberadaan BUMDES bukan sekedar membentuk lembaga usaha tetapi menghadirkan ruang bagi masyarakat guna menciptakan peluang ekonomi yang dapat dirasakan langsung di kampung. BUMDES dinilai memiliki peran strategi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Selain membuka lapangan pekerjaan, keberadaannya juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi sarana mengelola potensi unggulan kampung.
21: Mungkin tahun ini agak sulit karena efisiensi anggaran, namun saya harap untuk BUMKAM yang sudah ada di tahun-tahun yang lalu untuk kembali diaktifkan karena nanti akan ada pendampingan, bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu lewat BUMKAM, lewat BUMDES yang ada di masing-masing kampung, tidak lewat pribadi-pribadi, tapi lewat kelompok usaha.
20: Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kampung dan Lembaga Adat Masyarakat DPMK Kabupaten Bovendigul, Barti Stesia, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap kondisi BUMDES yang ada. Melalui koordinasi dengan pendamping desa, DPMK melakukan pendataan sekaligus menelusuri status kelembagaan BUMDES yang telah berbadan hukum maupun yang belum aktif selama ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kampung memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan unit usahanya.
21: Sementara kami dari Dinas DPMK, langkah yang pertama kami ambil adalah kita panggil teman-teman PTKMD pendamping kampung untuk kita diskusi. Kita mengecek ini dari 112 kampung ini, status BUMKAM ini, mana yang sudah berbadan hukum, mana yang belum aktif sama sekali. Akhirnya kami sudah dapat datanya. Nah, di perubahan ini kami dorong supaya bisa, karena kami tadi melihat bahwa tahun depan itu program yang besar lagi, seperti tekad ada masuk, sehingga BUMDES ini harus sudah siap.
20: Bagi Agustinus dan Barcis, membangkitkan kembali BUMDES tidak cukup hanya dengan mengaktifkan struktur organisasi. Yang lebih penting adalah menghadirkan inovasi dan kemampuan membaca peluang usaha yang sesuai dengan karakter setiap kampung. Sebagai bentuk dukungan, DPMK Kabupaten Bovendigul juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar BUMDES tidak berhenti sebagai lembaga administratif, tetapi berkembang menjadi unit usaha produktif yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kampung. Thomas Jamlean, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ribuan peserta akan mengikuti Karnaval Budaya menyambut Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Berikut Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
22: Pendengar, deretan pakaian adat berwarna-warni, tabuhan alat musik tradisional hingga tarian khas dari berbagai daerah memadati ruas jalan kota Manokwari pada Jumat 19 Juni 2026. Semangat itu menjadi gambaran semarak Karnaval Budaya yang digelar dalam rangkaian Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 mempertemukan keberagaman budaya Nusantara dalam satu panggung persaudaraan di tanah Papua. Karnavalnya mengambil rute dari kawasan Rumah Sakit Angkatan Laut hingga berakhir di Jalan Merdeka tersebut, diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi, komunitas budaya, serta masyarakat Papua Barat. Ribuan warga tampak memadati sepanjang jalur pawai untuk menyaksikan penampilan budaya yang mencerminkan kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagi Papua Barat, sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional 14, Karnaval Budaya bukan sekedar atraksi hiburan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan berbagai identitas budaya yang hidup berdampingan secara harmonis di tanah Papua. Ketua Harian Pesparawi Nasional 14 Yakob Fonataba mengatakan bahwa karnaval budaya menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Papua Barat sekaligus menunjukkan bagaimana budaya-budaya Nusantara tumbuh dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Papua.
0: Untuk pagelaran karnaval hari ini untuk kita mengenal budaya dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Papua Barat, dan ini akan menjadi momen solidaritas untuk meningkatkan iman, persaudaraan, kerukunan beragama di wilayah Indonesia khususnya di Papua Barat.
22: Selain itu, Yakob menilai bahwa karnaval budaya memiliki nilai strategi dalam mempererat hubungan sosial antar warga dan memperkuat kecintaan terhadap budaya bangsa. Semangat yang sama juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani saat melepas secara resmi peserta karnaval. Di hadapan ribuan peserta dan masyarakat yang hadir, ia menegaskan bahwa keberagaman budaya yang tampil dalam karnaval mencerminkan kehidupan masyarakat Papua Barat yang harmonis dan penuh toleransi. Menurutnya, kegiatan budaya seperti ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Pesparawi Nasional, tetapi juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui penghargaan terhadap keberagaman.
1: Karnaval budaya ini adalah merupakan cerminan dari kekayaan dan keberagaman budaya yang kita miliki. Melalui pawai ini, kita tidak hanya merayakan semangat Pesparawi, tetapi juga sekaligus memperkenalkan kepada publik betapa kayanya warisan budaya, pakaian adat, musik dan tradisi masyarakat dari berbagai suku di tanah Papua, khususnya di Papua Barat.
22: Pendengar, di balik kemeriahan karnaval tersimpan harapan besar agar Pesparawi Nasional 14 menjadi ajang yang meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta dan tamu dari seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan orang di Manokwari dinilai sebagai kesempatan bagi masyarakat Papua Barat untuk menunjukkan bahwa wajah daerah yang aman, terbuka, dan penuh keramahan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan ini diduga karena lambatnya pasokan dari Surabaya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dina Rianti.
2: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Sentral Teluk Bintuni pada Kamis 18 Juni 2026, harga cabai kini mencapai Rp130.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai keriting juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Sentral, Nur, mengatakan harga cabai lokal dan cabai dari luar Bintuni saat ini relatif sama. Menurutnya, pedagang lebih banyak membeli cabai dari petani lokal. Namun, ketika stok berkurang, mereka terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
23: Sekarang harganya 130.
24: 130 per kilo. Itu rica dari mana Mama dong ambil?
23: Dari masyarakat sini.
24: Dari masyarakat lokal.
23: Ini berapa? Ini murah. Ada 60, ada 50, ada 100.
2: Pedagang lainnya ada mengungkapkan bahwa sebagian pedagang memilih cabai dari Manokwari karena kualitasnya lebih tahan lama. Meski demikian, cabai lokal dinilai memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi meskipun lebih cepat membusuk. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih bertahan di angka Rp70.000 per kilogramnya.
24: Ini kenaikan sejak kapan nih bawang merah, bang?
25: Bawang merah, bawang putih sekitar 1 minggu. Terus kemarin sih kita perhitungannya cuma kapal terlambat. Tapi barang kosong dari luar. Ini kan Surabaya semua.
24: Iya.
25: Begitu. Berarti ini kalau stok dari Manokwari kosong, berarti mereka harus naik lagi barang. Kalau pada sama.
24: Untuk minat pembeli bagaimana?
25: Pembeli itu namanya kalau barang begini tetap beli.
2: Sementara itu, salah satu konsumen Neni mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan. Namun, ia tetap membeli cabai karena sudah menjadi kebutuhan dapur yang sudah ditinggalkan.
26: Biasanya sih nggak sampai segitu.
24: Agak memberatkan ya. Terus solusinya bagaimana kak dengan adanya kenaikan harga cabai?
26: Mending aja pakai bawang daripada dia pakai cabai.
24: Oh iya.
26: Hati-hati kita beli cabai biar mahal.
2: Kenaikan harga cabai dan bawang yang telah berlangsung selama sekitar satu pekan ini diharapkan dapat segera teratasi melalui kelancaran distribusi pasokan sehingga harga kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Popo Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh, jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya DPR menyoroti banyaknya titik perlintasan kereta api yang belum memiliki fasilitas pengamanan memadai. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Iran mengeluarkan pernyataan keras terkait kesepakatan dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap, yaitu sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah pusat saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf, mengeluarkan pernyataan keras terkait dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respon tegas jika kesepakatan tersebut dilanggar atau jika pihak lawan mengajukan tuntutan berlebihan. Dari dunia olahraga, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang MotoGP melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Balapan tersebut akan berlangsung di Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Komisi 5 DPR menyoroti masih banyaknya titik perlintasan kereta api yang belum memiliki fasilitas pengamanan memadai. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sebagai langkah untuk menertibkan lintasan perlintasan sebidang, kami...
2: Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan perlintasan sebidang di Kota Cirebon untuk memastikan upaya peningkatan keselamatan berjalan sesuai dengan rencana. Anggota Komisi 5 DPR RI, Hamka Bacokadi, menyebut jumlah perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera masih mencapai ribuan titik. Sebagian di antaranya belum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai, sehingga masih berpotensi menimbulkan kecelakaan.
3: Perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera itu cukup banyak, ya, ribuan. Berdasarkan kejadian-kejadian yang lalu, sudah cukup banyak korban yang disebabkan dengan adanya perlintasan sebidang yang tidak dijaga atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penjagaan. Nah, oleh karena itu, dan tentu juga sesuai dengan arahan Presiden, yang mau melihat bagaimana persoalan perlintasan sebidang ini bisa terselesaikan.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT KAI telah menutup sebanyak 172 perlintasan sebidang ilegal. Penutupan tersebut dilakukan pada perlintasan tidak resmi dengan lebar jalan di bawah 2 meter yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun operasional kereta.
1: Sebagai langkah untuk menertibkan lintasan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi. Selanjutnya ada sekitar 1.600

0: 138 kereta cacat bidang yang belum terpasang palang pintu dan belum berjaga akan segera dibangun dan kita harapkan dapat selesai dengan segera.
1: Karena itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah bersama DPR berupaya mencari solusi, termasuk melalui dukungan anggaran, baik dari APBN, CSR maupun sumber lainnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Komisi 5 DPR berharap program penanganan jangka pendek maupun jangka panjang dapat segera direalisasikan sesuai dengan target. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Karina Nisa melaporkan selengkapnya.
3: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya jadi serentak.
4: Hampir
3: jadi
4: 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
3: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada. Karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop run-nya ada dua. Jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000. Iya, ya per bulan karena untuk
5: jualan. Warung.
3: Ya otomatis. Warung. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
4: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
6: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana. Tahun 2027 ini yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
4: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk mengejar kewajiban terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH sebanyak 30%. Berikut laporan selengkapnya Lini Kurniawati.
7: Itu harus 30 ya?
8: Nah, idealnya.
7: Idealnya 30. Problemnya kita masih 15,5%.
8: Artinya masih kurang.
7: Artinya masih sangat kurang.
8: Separuhnya ya.
9: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Pasalnya saat ini luasan RTH Kota Bekasi baru 18,5% atau jauh dari kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari menjelaskan untuk memenuhi kewajiban RTH 30%, pemerintah Kota Bekasi bisa secara aktif melakukan penarikan lahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU yang dimiliki pengembang perumahan atau developer maupun perusahaan. Latu menjelaskan pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil lahan PSU secara sepihak sesuai peraturan daerah atau perda terkait PSU, khususnya bagi pengembang atau perusahaan yang belum menyerahkan lahannya selama 1 tahun.
7: RTH itu kan bisa didapatkan pertama dari serah terima aset, baik komplek maupun perusahaan, perumahan atau perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Nah problemnya, masih banyak perusahaan yang ada di Kota Bekasi maupun pemukiman yang ada di Kota Bekasi itu belum menyerahkan serah terima asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Walaupun kita sudah membuat Perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Nah, di Perda itu men-state di adendumnya bahwa pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil alih secara sepihak. Bagi para pengembang atau developer yang tidak selama setahunnya belum menyerahkan asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Harapannya dengan adanya Perda itu bisa memenuhi kewajiban RTH 30% yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bekasi.
9: Sementara itu, salah seorang warga bernama Sasongko berharap pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya perluasan RTH. Pasalnya keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau yang ideal memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
5: Sebagai warga Kota Bekasi, tentunya kami membutuhkan ketersediaan ruang terbuka hijau ya, yang kami merasa sangat minim di Kota Bekasi ini. Dengan ruang terbuka hijau, memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
9: Sekedar diketahui, sesuai perundang-undangan daerah, memiliki kewajiban memenuhi 30% luasan RTH dari total luas wilayahnya, dan sampai saat ini banyak daerah di Indonesia belum memenuhi kewajiban tersebut, salah satunya Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
10: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Maman Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
11: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu pur maupun non pur. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget. Saya harus sampaikan ya, apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
10: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
12: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
10: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
13: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingin, selalu didampingin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering melakukan sosialisasi seperti ini kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
10: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya yang diharapkan PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
14: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya hingga Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
15: Ya kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya. Apalagi ini kan mati lampunya itu lama 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya. Mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu. Tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya. Apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
14: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
16: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya. Jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan. Mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak. Apalagi tidak ada info, biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah, diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
14: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
2: Sebanyak 15.000 petani tambak tembakau di Kabupaten Jombang akan segera menerima bantuan pupuk NPK dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Distribusi bantuan pupuk NPK bagi petani tembakau di wilayah utara Sungai Perantas Kabupaten Jombang pada tahun ini segera direalisasikan. Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 tersebut menyasar sekitar 15.000 petani yang tergabung dalam 108 kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Total bantuan yang disiapkan mencapai 350.000 kg pupuk jenis NPK untuk mendukung budidaya tembakau di lahan seluas 5.867 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap hektar dari lahan tembakau diperkirakan memperoleh alokasi bantuan sekitar 60 kg pupuk NPK. Jumlah tersebut memang masih berada di bawah dosis anjuran pemupukan tanaman tembakau yang mencapai 250 kg per hektarnya. Namun, dari bantuan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya produksi para petani tembakau di Kabupaten Jombang.
18: Jadi untuk total pupuk NPK yang akan didistribusikan mencapai 350.000 kg. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi lahan tembakau seluas 5.867 di wilayah utara Sungai Berantas. Dari jumlah pupuk bantuan yang ada dan luasan sasaran tanaman tembakau, alokasinya sekitar 60 kg per hektar. Kalau berdasarkan data anggota kelompok tani yang masuk CPCL, petani anggota Poktan yang dapat pupuknya itu kurang lebih 15.000 orang.
17: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Samsul Rahman, menilai bahwa bantuan pupuk dari pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menopang biaya usaha tani yang terus meningkat. Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Jombang.
19: Ya, kami berharap karena itu tidak tercover di subsidi, ya pemerintah bisa mengupayakan. Ini ada dana cukai yang aturannya memang membolehkan untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan pupuk. Nah, kenapa tidak? Kalau memang mau mbako menggeliat lagi, mbako besar lagi, ya itu bisa diperbesar bantuan-bantuannya itu.
17: Adapun pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari DBHCHT tahun 2026 untuk pengadaan pupuk NPK berkadar klorin rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah utara Sungai Berantas. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Surekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana kita akan hadirkan nanti ya siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Haiti dan juga Turki versus Paraguay. Brazil versus Haiti akan berlangsung nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami hadirkan nanti ya siaran langsungnya. Sementara Turki versus Paraguay akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dua pertandingan ini. Yang berikutnya mengenai topik perkuat nilai tukar rupiah, BI rate naik lagi menjadi 5,75%. Kemudian kita bahas juga mengenai konversi kompor gas ke listrik. Siapkah rumah tangga Indonesia? Dan juga mengenai Kemenhub memperketat inspeksi keselamatan bus selama libur sekolah 2026. Jadi duel Brazil versus Haiti akan tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia pada Sabtu hari ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kita nanti ya, Brazil mengincar kemenangan pertama. Pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brasil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brasil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski termasuk salah satu favorit juara, penampilan Brasil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Brazil merupakan negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar. Namun mereka belum lagi mengangkat trofi sejak menjadi juara pada 2002. Dalam 3 edisi terakhir, langkah Brazil juga selalu terhenti sebelum semifinal, termasuk gagal melewati perempat final pada 2014. Sementara Haiti menunjukkan performa yang cukup menjanjikan saat menghadapi Skotlandia. Pada laga pertama, tim berjuluk Les Grenadiers itu hanya kalah 0-1 setelah kebobolan oleh gol John McGinn pada babak pertama. Sementara itu tim lainnya nanti kita akan bahas ya mengenai pertandingan antara Turki versus Paraguay. Baik, kelihatannya ada Pak Kendi di toli-toli. Pak Kendi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Kendi. Bagaimana kabarnya toli-toli pagi ini, Pak?
2: Pagi ini toli-toli cerah, alhamdulillah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, Pak Kendi?
2: Konversi gas ke listrik.
1: Kompor listrik. Oke, silakan komentarnya.
2: Bagus, kemarin konversi dari minyak tanah ke gas LPG.
1: Ya.
2: Namun hari ini mau dikonversi lagi dari gas ke kompor listrik.
1: Kompor listrik, ya.
2: Semoga sukses dan tidak terjadi. Kemarin dari minyak tanah ke gas LPG juga tidak bisa.
1: Ya.
2: Hari ini Om Rudi, itu gas LPG yang 3 kilo itu dijual eceran 60. Bahkan
1: mahal sekali, Pak.
2: Iya, tapi headnya itu cuma 30 ribu.
1: Jadi hampir 2 kali dari head harganya kalau begitu ya, kalau 60 ribu ya.
2: Di pangkalan. Namun kan saya tidak ngerti kenapa sampai bisa gitu. Lebih mudah kita dapatkan di ecer yang ngamen-ngamen itu ketimbang di pangkalan.
1: Iya.
2: Nah, gitu. Jadi kita mau lihat seperti apa kan pembahasannya. Semoga tidak lancar-lancar saja, tidak menemui dari minyak tanah ke konversi apa gas LPG masalah juga.
1: Ya.
2: Ini gas ke kompor listrik.
1: Ya.
2: Wah, itu aja.
1: Terima kasih banyak ya Pak Kendi ya. Pagi Pak. Bu Indra di Cirebon. Bu Indra pagi Bu.
3: Selamat pagi Bung Zain.
1: Pagi Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon bagaimana kabarnya?
3: Cerah
1: cuaca pagi ini ya.
3: Iya, alhamdulillah udara agak bersahabat akhir-akhir ini. Iya. kalau malam hujan dan siangnya cerah gitu.
1: Iya.
3: Iya, dan ibu ingin seperti pakai yang tadi.
1: Iya. Konversi.
3: Iya.
1: Kompor gas ke listrik.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Dulu kan pernah dicoba juga Bung Zaini.
1: Iya.
3: Tapi kelihatannya
1: masih belum berhasil begitu ya.
3: Iya. Waktu Bu Indra kecil dulu kita ada juga apa cook plate itu yang dari listrik yang apa kawat yang melingkar-lingkar
1: mengerikan. Iya betul.
3: Iya. Nah, tapi yang kemarin itu kan kompor listrik itu sudah digantikan dengan apa yang lebih sedap dipandang.
1: Ya.
3: Namun
1: namanya sistemnya induksi, Bu, kompor induksi listrik.
3: Oh ya. Oh iya, iya induksi jadi mengalir.
1: Lebih lalu. Lebih manis lah kelihatannya, iya, penampakannya begitu.
3: Iya. Nah, sekarang kita saja sedang menghadapi kesulitan listrik ini, Bu.
1: Ya. Kenapa, Bu? Biar di mana-mana begitu.
3: Iya. Iya. Karena katanya batu bara itu ada masalah dengan kenaikan harga. Nah, kalau malah ada joke yang bukan giliran padam katanya Bisa ini giliran nyala diubah. Nah, jadi ini kalau kita menuju listrik ini ya diperkirakan bagaimana ya?
1: Ya, kesiapan pasokan listriknya bagaimana begitu ya?
3: Ingin tahu. Iya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wibi berikutnya di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
4: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Wah, Makassar pagi ini cerah Pak.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Wibi?
4: Ya itu yang kompor listrik.
1: Kompor juga, silakan Pak Wibi.
4: Kalau kompor listrik kan berarti pakai listrik Bang ya?
1: Iya, betul Pak.
4: Nah, ada jaminan dari PLN tidak akan ada pemadaman
1: bergilir. Iya.
4: Kita dengar di Surabaya itu pemadaman bergilir. Makassar juga pernah terjadi pemadaman bergilir, Bang. Nah, kalau pemadaman bergilir, mati lampu itu bagaimana?
1: Bagaimana masaknya begitu?
4: Ya, pemerintah berpikirlah sebelum mengeluarkan keputusan.
1: Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Nah, ini memang pemerintah kembali menggulirkan program konversi dari kompor gas LPG ke kompor listrik induksi dengan target prioritas penggunaan untuk rumah tangga berdaya di bawah 900 VA. Kementerian SDM mengusulkan anggaran sebesar 815,56 miliar rupiah untuk merealisasikan transisi energi yang rencananya akan berjalan pada 2027. Program ini digadang-gadang mampu menghemat biaya jangka panjang negara, menggantikan impor gas dengan pasokan listrik domestik. Nah, ini seperti apa programnya? Apakah rumah tangga juga siap? Lalu bagaimana dengan kesiapan juga pasokan listrik dari pemerintah atau PLN ya? Nanti kita coba bahas soal ini lebih lanjut. Jadi ini juga dimaksudkan menekan ketergantungan impor LPG yang mencapai 80% dan mengurangi beban subsidi APBN yang mencapai lebih dari 120 triliun rupiah per tahun. Jadi kebutuhan LPG kita ini memang masih dari luar negeri ya, 80%-nya. Dengan adanya konversi ini diharapkan bisa menghemat ketergantungan kita terhadap impor LPG. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi Pak. Pagi Pak Edi. Berikutnya ke Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
5: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cerah, kabarnya Kutai Barat pagi ini?
5: Cerah pagi ini.
1: Cerah cuaca ya.
5: Sinar terang.
1: Oke. Ya. Komentar yang mana?
5: Saya ini campuran dulu Bang ya.
1: Iya, silakan.
5: 40 tahun yang lalu itu Bang, kita pernah lolos ke Piala Dunia Bang itu, di Meksiko 86. Tapi bukan pemainnya Bang.
1: Ya.
5: Yang lolos itu bolanya Bang. Nah itu bola kita itu dulu Menpora Abdul Gafur tuh bangga, kita juga bangga Bang.
1: Ya.
5: Karena bolanya tuh made in Indonesia itu Bang. Dan itu Maradona ciptakan gol pakai tangan tuh Bang. Tangan Tuhan katanya. Iya. Yang kompor listrik Bang ya.
1: Silakan.
5: Itu ini saya ini sudah ngalami berapa kali nih Bang. Mulai kayu bakar Bang ya. Minyak tanah, kemudian LPG sekarang nih di itu lagi Bang ya, kompor induksi tadi Bang ya.
1: Ya, kompor induksi betul Bang.
5: Selain pasokan listriknya Bang ya, ini kita nggak biasa Bang dengan apa ya, kebakaran-kebakaran tuh Bang, korsleting listrik. Nah itu kan bahaya juga tuh Bang, apalagi kalau di pemukiman padam, ya, apa di pemukiman padat itu ya kan Bang.
1: Ya.
5: Jangan diremehkan juga itu kebakaran.
1: Ya. Kita lihat korsleting listrik potensinya juga harus antisipasi begitu ya.
5: Iya, kita tengok aja yang LPG 3 kg di awal-awalnya itu kan meledak semua itu Bang, karena belum terbiasa kan. Nah, akhirnya kan tidak hanya apa rumah yang terbakar, tapi ada korban jiwa di situ. Nah, yang saya khawatirkan di situ tuh Bang, takutnya korsleting listrik itu juga harus jadi perhatian pihak pemerintah sebelum.
1: Jadi karena ini nanti dimulai 2027 ya, berbagai antisipasi disiapkanlah dari sekarang begitu ya.
5: Iya,
1: Pak Yanto ya.
5: Antisipasinya. Oke Bang,
1: saya baik, terima kasih banyak ya Pak Yanto. Terima kasih banyak pagi Pak Yanto. Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi.
6: Selamat pagi teman-teman.
1: Pagi Pak Sowan. Samarinda bagaimana kabarnya?
6: Berawan.
1: Berawan cuaca?
6: Iya. Kemarin meledak-ledak hujan. Saya nomor dua itu ya.
1: Nomor dua, silakan Pak Soan. Ya.
6: Ini kebijakan akal-akalan ini.
1: Ya.
6: Untuk mengurangi beban, dibebankan kembali kepada masyarakat. Gitu. Kan kalau menambah subsidi, itu kan mau menarik subsidi atau menaikkan harga, malu ya. Aja gitu loh. Malu gitu loh. Bukan alasannya impor dan sebagainya, enggak. Jadi itu malu aja. Jadi dipindahkannya pembayaran itu nanti kepada pembayaran listrik. Kan meningkat pembayaran listrik masyarakat itu.
1: Ya.
6: Nah itu sudah pasti. Ya daripada enggak ada kerjaan aja menteri ini, kan bingung mencari program supaya dikatakan orang kerja, dipindahkannya begitu.
1: Ya.
6: Kalau kira-kira mau membantu memindahkan ini kepada listrik, sekaligus kebantu dengan solar cell.
1: Ya.
6: Jadi beban masyarakat itu tidak lagi menambah beban listrik. Mahal loh listrik.
1: Ya.
6: Jangan dikira katanya swasembada listrik dan sebagainya, swasembada energi. Sekaligus saja Pak Pintar, Pak Menteri Pintar itu di tambahin aja dengan solar cellnya gitu loh.
1: Yeah.
6: Jadi hebat. Nah itu baru hebat.
1: Solar cell sederhana lah paling tidak di rumah tangga gitu ya.
6: Iya gitu kan. Ya. Makasih
1: baik,
6: Menteri baik. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah jadi yang dimaksud dengan kompor induksi adalah jenis kompor modern yang menggunakan energi listrik dan juga memanfaatkan medan elektromagnetik untuk memanaskan peralatan masak secara langsung. Nah nanti saat dinyalakan, arus listrik melewati kumparan di bawah permukaan kaca kompor menciptakan medan magnetik. Ketika peralatan masak yang bersifat magnetis diletakkan di atasnya, medan magnet ini memicu molekul logam di dalam panci ataupun wajan sehingga panas dihasilkan dari dalam alat masak itu sendiri. Nah, jika panci diangkat atau kompor dimatikan, proses pemanasannya otomatis berhenti seketika, membuat listrik nantinya tidak terbuang percuma. Nah, ini yang disebut sebagai kompor listrik induksi ya, yang akan digunakan dalam program kali ini. Baik, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
7: Selamat pagi, Bu Seni.
1: Pagi, Pak Dasrun. Purwokerto bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
7: Kabarnya ya baik-baik saja.
1: Baik ya, oke.
7: Pagi-nya sudah secara pelan-pelan. Ya, hampir keluar.
1: Begitu ya. Mau komentar yang mana, Pak Dasrun?
7: Ini pertanyaan begini.
1: Ya.
7: Ini seandainya nanti kompor listrik sudah diaktifkan, apa kira-kira LPG dihilangkan sama sekali apa tetap?
1: Ya, atau bisa digunakan sebagai cadangan di rumah tangga, begitu?
7: Ya, kadang-kadang nanti sesudahnya pakai kompor listrik, berarti kan mau tidak mau malah mungkin harga LPG lebih mahal lagi tuh
1: yeah.
7: Di sini mau tidak mau soalnya seperti dulu saja minyak tanah sebelum ada LPG kan harganya sangat murah
1: sekali. Mungkin Pak Dasrun khawatirkan sekarang, jika nanti impor LPG-nya dikurangi, pasokan LPG buat masyarakat jadi berkurang, harganya jadi mahal begitu. Itu yang dikhawatirkan Pak Dasrun begitu ya.
7: Iya, okay. Kan mungkin kejadian seperti itu mungkin akan terjadi.
1: Iya.
7: Kan sekarang minyak tanah kalau nggak salah itu 1 liter 15.000
1: ya.
7: Itu kalau nggak salah itu. Malahan apa namanya sudah dicampur dengan solar.
1: Iya.
7: Itu seperti itu memang keadaannya. Mungkin ini mungkin agak ya mungkin ya seperti dulu lah.
1: Ya.
7: Mungkin nanti seandainya aktif kompor listrik, barangkali LPG lebih mahal itu.
1: Lebih mahal begitu ya, itu khawatirin Pak Dasrun ya. Baik Pak Dasrun, terima kasih banyak ya Pak Dasrun ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Cidar di Aceh Utara. Pak Cidar, pagi.
8: Pagi Om Deni.
1: Pagi Pak Cidar. Aceh Utara bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam.
8: Alhamdulillah cuacanya bagus sekali.
1: Bagus cuaca hari ini ya.
8: Sedikit mendung.
1: Begitu.
8: Jadi Om Deni ini ya. Kita di Aceh Utara sudah semenjak tanggal 15 sampai sekarang ini nggak bisa mencari kubiga ini Om Deni.
1: Coba nanti kami sampaikan kembali ya Pak ke bagian teknis ya.
8: Ini apalagi pala dunianya ini nggak bisa mencari ya.
1: Baik.
8: Ini kan hari apalagi topik ini nggak tahu topik apa lah hari ini. Pokoknya
1: sedikit
8: saja lah perkembangannya. Pokoknya ini celong Om Deni ini.
1: Baik Pak Cidar. Ya.
8: Dalam nanti apa lagi ada bola ini.
1: Baik Pak Cidar. Terima kasih banyak Pak Cidar. Waalaikumsalam. Pak, ada Bu Yanti ya di Toli-Toli. Bu Yanti, pagi.
9: Iya, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Toli-Toli?
9: Baik, alhamdulillah baik, ya? Sehat, suasana cuaca cerah, alhamdulillah.
1: Ya. Mau komentar yang mana?
9: Itu rame-rame penggunaan
1: kompor listrik,
9: kompor induksi ya.
1: Iya, kompor induksi.
9: Kalau kami ya setuju aja ya, yang pasti pemerintah lebih tahu ya kebijakannya seperti apa.
1: Ya.
9: Bisa mengurangi pembiayaan negara, ya itu lebih baik kalau misalkan yang pasti sudah dilakukan peninjauan ya, sudah dilakukan riset, itu lebih baik. Kita masyarakat setuju, ngikut-ngikut aja. Terus Piala Dunia, Bung Yeni, kami mengharapkan ya, kami pendengar Setia Pro 3, ini kan adanya di Pro 3 aja kalau mau dengar itu ya, Piala Dunia. Biasanya tuh kalau sudah mau Piala Dunia, di sini di Pro 1 tuh yang tayang sesaat sebelum itu, Pro 3-nya menghilang, begitu.
1: Oh, begitu.
9: Jadi kita berharap semoga Pro 3 nggak menghilang deh, karena kita dengan teman-teman tuh sudah sepakat itu Pro 3 nggak boleh hilang dari provinsi itu ya. Kita nggak boleh, kita malas untuk pindah-pindah. Jadi, aduh, sesat saja kalau Pro 3 hilang, aduh, kita galau semuanya.
1: Yeah.
9: Apalagi teman-teman disabilitas itu ya. Oke, itu aja Bung.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Yanti.
9: Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bualemo, Gorontalo. Pak Rifan, pagi, Pak.
10: Ya, pagi.
1: Pagi, Pak Rifan. Bagaimana kabarnya Bualemo, Gorontalo pagi ini?
10: Bualemo itu alhamdulillah cuacanya lagi sejuk.
1: Lagi sejuk ya.
10: Sepi gitu Mas ini.
1: Kenapa sepi, Pak?
10: Tapi pada masyarakat itu berkunjung ke lokasi pembukaan PENAS hari ini.
1: Oh, begitu.
10: Jadi kan seluruh Indonesia, provinsi seluruh Indonesia itu kumpulnya di Gorontalo.
1: Iya.
10: Yeah. Gitu, Pekan Nasional Tani dan Nelayan itu kebetulan untuk hari ini pembukaan itu akan dibuka langsung oleh Bapak Wakil Presiden.
1: Iya. Yeah. Terus mana yang ini komentari, Pak Rifan?
10: Yang nomor 3 itu masih.
1: Nomor 3, ya silakan komentarnya. Ya.
10: Ini tentang kompor listrik ya.
1: Iya betul
10: ini.
1: Pak.
10: Nah, kita dulu ya, dulu itu sebelum ada gas kita pakai minyak tanah.
1: Ya.
10: Kompor pakai minyak tanah kan itu lama ya.
1: Ya.
10: Kemudian juga minyak tanah itu, waktu itu terhitung murah harganya dan mudah untuk didapat. Kemudian dialihkan lagi kan, dikonversi dari tanah ke gas gitu. Jadi ini kayaknya butuh proses ya, butuh apa ya, sosialisasi ke masyarakat.
1: Yeah.
10: Kayak gimana? Terus juga kan, ketika kita saat ini sudah menggunakan gas LPG, minyak tanah itu sudah langka. Jikalaupun ada, harganya mahal.
1: Gitu. Yeah.
10: Nah, ini lagi mau dikonversi.
1: Dikonversi.
10: Ya. Yeah. Ke listrik gitu. Takutnya kita sudah pakai yang listrik. Gasnya mahal ya, kemudian susah untuk didapat gitu. Jadi ada kekhawatiran sih dari masyarakat itu sendiri. Yeah. Tapi yang pastinya apapun itu aturan yang diterapkan oleh pemerintah, kita masyarakat yang ada di bawah ikut aja gitu.
1: Yeah.
10: Yang pastinya butuh sosialisasi dulu ya ke masyarakat agar tidak ada yang namanya ketakutan gitu kan. Penggunaan awal kayak gimana gitu.
1: Ya. Aja, sosialisasinya kasih, harus ini. Dikuatkan ke masyarakat ya, begitu
10: betul,
1: ya. Baik, kalau begitu Pak Rifan, ya, terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Pak Rifan.
10: Pagi.
1: Baik, kita beralih sejenak ke informasi dari tim liputan kami ya, di mana peneliti menemukan adanya 200 situs prasejarah di Kepulauan Waigeo Raja Ampat. Berikut informasinya Fadli Ramadan.
11: Antropolog Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Barat Daya Abdul Razak Macap menyebutkan bahwa ada sebanyak 200 situs prasejarah di wilayah Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat. Situs yang ditemukan antara lain lukisan cadas atau rock art, gerabah, keramik, dan sisa arang. Hal tersebut disampaikan Abdul Razak yang juga merupakan pamong budaya ini saat kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat. Abdul Razak menyampaikan bahwa ada penemuan yang usianya antara 50.000 hingga 55.000 tahun berupa sisa arang yang digunakan manusia pada masa lampau. Sisa arang ini ditemukan di Gua Mololo, Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, di kedalaman 2 meter di dalam tanah. Untuk lukisan cadas, kata Abdul Razak, ditemukan di beberapa lokasi Pulau Waigeo seperti Teluk Kabui, Asukweri, Abidon, Lopintol, Warimak, Pulau Bio, dan Arawai. Di Teluk Kabui sendiri ada 5 titik gambar cadas yang ditemukan di dinding-dinding goa berupa gambar perahu dan gambar simbol-simbol tiga jari. Hingga kini usia gambar cadas di goa di Kepulauan Waigeo belum diketahui usia dan artinya sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Antropolog lulusan Universitas Cendrawasih ini mengimbau dan mengajak agar masyarakat sekitar situs-situs prasejarah tersebut untuk menjaga dan jangan melakukan perusakan. Pasalnya lokasi situs yang dekat dengan perkampungan terancam dengan aksi vandalisme oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa merusak nilai sejarah penting para leluhur.
12: Tapi temuan aktivitas kami yang ekskavasi di Gua Mololo itu, itu dari temuan arang, jenis arang, itu setelah uji karbon itu umurnya yang tadi 50 sampai 55 ribu tahun yang lalu, bukan gambar cadasnya. Oh. Kalau gambar cadas sendiri belum ada dating di, ya saya kurang tahu, ya Teluk Kabu itu untuk gambar cadas itu ada sekitar 5 titik. 5 titik plus 1 penguburan sekunder. 5 titik ini itu untuk gambar cadas ada yang putih, hitam, dan merah. Yang merah ini yang agak sedikit beda dengan yang lainnya karena dia ada di posisi yang cukup tinggi. Kemudian hanya mengangkat bukan 5 jari, gambar manusia bukan 5 jari, tapi hanya justru 3 jari yang diangkat.
11: Temuan soal gambar cadas dan gerabah pada masa prasejarah ini semakin membuat menarik posisi Kabupaten Raja Ampat untuk penelitian lebih lanjut terkait teori migrasi manusia modern. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.